masih ada keraguan memahaminya, Ustaz. Ada satu titik yang anak nggak bisa paham. Itu yang ingin anak-anak, kalau ada di antara antum ingin menanyakan, itu yang anak maksud dalam poin ini. Adapun pertanyaan tadi agak lebih luas dari tema yang ya, dari inti yang ingin anak antum bertanya gitu loh. Kenapa? Karena memang itu sedang berbicara tentang keadaan kita sekarang, keputusan pemimpin kita, dan kerisauan manusia. Panjang jadinya, jadi jawabannya jadi panjang juga, sementara waktu kita terbatas. Anak ingin pertanyaannya adalah, ini loh takdir yang anak bahas tadi. Kemudian, saya, Ustaz, anak ada kerumitan di titik ini, memahami ini gitu, memahami apa yang anak sampaikan tadi. Anak ada kesulitan memahami dari titik ini. Itu loh yang anak maksud. Mudah-mudahan antum paham. Adapun yang sekarang ini adalah keadaan kita sekarang. Lalu bagaimana kita berhadapan dengan keputusan pemimpin? Bagaimana kita tidak risau? Bagaimana kita rileks memahaminya? Dan bagaimana? Dan itu lebih luas daripada apa yang tadi saya anak bicarakan. Yang ingin anak bicarakan tadi, yang ingin anak sampaikan tadi, bahwa takdir itu ada, takdir itu tidak menzolimi, takdir itu lengkap, detail, dan walau tercatat, walau Anda belum kerjakan, dan itu bukan hal yang rumit bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada penzoliman di dalamnya. Jadi izinkan anak untuk mengatakan, pertanyaan ini memang berkaitan dengan takdir juga, tapi lebih kepada bagaimana sikap kita kepada sifat pemimpin kita dalam kondisi sekarang agar kita tidak risau. Itu lebih daripada pertanyaannya. Soal apakah dia takdir Allah, pasti takdir Allah, itu pasti dalam catatan takdir sudah ada. Risau Anda pun sudah ada dalam catatan takdir. Siapa yang risau, siapa yang tidak risau, itu sudah ada. Jadi panjang nanti kalau kita ingin menjawab ini. Mohon maaf, tapas moreng rasa hormat ini untuk mengajak Anda untuk berbicara ke bab yang lebih jauh daripada bab takdir. Kondisi sekarang, memahami kondisi sekarang gitulah. Ya mungkin hanya bisa mengatakan, jangan risau, jangan takut. Keadaan sekarang itu lebih ringan daripada Belanda dulu ngebom kita, daripada Jepang dulu nyerbu kita. Lebih rumit lah dulu Belanda ketika menjajah, Jepang ketika menjajah. Keadaan kita sekarang ini jauh lebih ringan daripada kondisi itu. Nah, kenapa rumit? Ayah dan ibu kita saja pendidikannya tidak sehebat pendidikan kita. Mereka bisa menjalani semua itu. Ada rezekinya, ada kita lahir, kita menjadi direktur juga, kita menjadi pemimpin perusahaan juga, kita buka rezeki juga, kita dapat rezeki juga. Orang tua kita gak punya mobil, kita punya mobil juga. Lewat juga masalahnya. Jangan diragu-ragu, jangan ditakut-takutkan banget. Dan kebiasaan syaitan adalah menanamkan rasa takut. Karena manusia kalau sudah masuk ke dalam dirinya rasa takut, itu biasanya tindakannya itu abnormal, di luar normal gitu. Gak normal perbuatannya kalau dia sudah berbuat berlandaskan dengan rasa takut. Manusia kalau sudah terlalu takut, itu biasanya dia gak normal berbuat. Tindakannya tidak normal, pola berpikirnya tidak normal. Maka gak perlu takut, serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mengatur segala-galanya. Soal kemudian apakah ini takdir Allah? Jawabannya ya, takdir Allah. Indonesia pernah berlalu pada masa-masa yang jauh lebih rumit dari masa yang sekarang. Wallahu'alam. Itu saja jawaban anak ya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah doa itu bisa merubah takdir seseorang? Pertama, doa itu bagian daripada takdir. Kan Anda berdoa kan? Berdoa. Ketika kalau Anda berdoa, berarti sudah ada dalam catatan takdir Anda berdoa. Jangan fahami bahwa doa itu bukan bagian daripada takdir. Kan sudah kita katakan tadi, semuanya pakai takdir. Sampai doa kita itu pun ada dalam catatan takdir. Tanggal sekian, bulan sekian, malam sekian, nangisnya seperti ini, doanya seperti ini gitu. Sudah dalam catatan takdir.
Dan sudah ada juga dalam catatan takdir, doa Anda ketika itu dikabulkan atau tidak. Sudah ada juga dalam catatan takdir. Bukankah Anda ketika berdoa, yang Anda minta itu sesuatu yang belum ada? Betul atau tidak? Contoh, Anda belum punya anak. Contoh, maaf tanpa mengurangi rasa hormat, Anda masih miskin. Anda berdoa, ya Allah lapangkan rezeki saya. Ya Allah buka pintu rezeki saya pada saya, luaskan. Itu belum terjadi pasti, karena Anda minta kan? Pun dalam catatan takdir ada, dikabulkan apa tidak? Sekiranya dikabulkan, maka permintaan Anda yang belum ada tadi jadi ada. Ya atau tidak? Ya Allah berikan saya anak, keturunan. Anda meminta sesuatu yang belum ada. Dan dalam catatan takdir, doa Anda itu dikabulkan. Akhirnya, awalnya tidak punya anak, punya anak. Berubah gak catatan takdir? Berubah, berubahnya dari titik awalnya tidak punya menjadi punya. Penyebabnya adalah doa yang dikabulkan. Begitu loh memahaminya. Bukan catatan takdir dirubah. Enggak dirubah. Seperti itu catatan takdir. Semuanya lengkap. Tapi terjadi perubahan dalam hidup dirimu disebabkan doamu yang dikabulkan Allah. Terjadi perubahan dalam hidup Anda ke arah yang Anda inginkan itu karena doa Anda yang dikabulkan oleh Allah, dan semuanya dalam catatan takdir. Terjadi perubahan, yes. Anda sekarang kaya raya. Anda sekarang perusahaannya maju. Anda sekarang menjadi apa bahasa kitanya? Miliarder. Dulunya kere banget sih. Anda tahu persis tuh, Anda buka apa toko fotokopi di situ di pojok itu gitu, misalnya gitu ya. Sekarang masya Allah kekayaan Anda melimpah ruah. Ternyata itu disebabkan doa Anda suatu saat ketika menangis minta kepada Allah setelah sholat tahajud yang dikabulkan Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga terjadilah perubahan dalam hidup Anda dari miskin kepada kaya raya. Itulah makna perubahan. Itulah maknanya doa merubah takdir. Istri Nabi Zakaria mandul. Orang mandul punya anak atau tidak? Di usia subur, wanita itu di usia subur tapi mandul, bisa punya anak atau tidak? Usianya usia subur, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, usia subur banget, 18 tahun. Namun wanita di usia subur ini sedang mendapatkan satu penyakit bernama mandul. Bisa melahirkan atau tidak? Tidak, tidak. Itulah ilmu manusia dan itulah memang yang kita tahu. Baik. Ada wanita subur. Subur, masya Allah, saking suburnya anaknya sudah 10 orang. Sekarang wanita itu sudah tua. Apakah masih bisa punya anak? Padahal dulu di usia subur dia punya anak. Sekarang sudah tua. Masih bisa punya anak? Gak bisa. Tua itu sendiri menghalangi wanita punya anak. Karena sudah selesai suburnya, sudah gak ada lagi. Iya kan? Sudah gak punya anak lagi. Ya usia 60 tahun, 60 sekian tahun. Kenapa? Memang ini wanita subur di usia subur. Sekarang yang usia subur ini sudah berada di hari tua. Itulah dua keadaan istri Nabi Zakaria. Ia sudah tua, tuanya sendiri adalah penyebab tak punya anak. Ia mandul. Dua-duanya gabung, makin berat untuk punya anak. Dalam istilah ilmu manusia, makin mustahil punya anak. Namun Allah
mengatakan kepada kita, suatu saat Nabi Zakaria berdoa, lalu kami kabulkan doa Zakaria, lalu kami perbaiki rahim istrinya. Lalu Nabi Zakaria punya anak, dan Allah yang langsung memberi nama anak itu.

Imo benar-benar mandul dan sudah tua, kami kasih nama Yahya. Bukti bahwa kami menghidupkan dia. Dalam rumus kalian mustahil, tak ada yang mustahil bagi Allah yang maha bisa segala-galanya. Namun di dalam ayat Al-Quran dikatakan, itu karena doa. Maka doa merubah takdir, bukan merubah catatan yang sudah ada. Semua catatan itu ada, namun berubah. Ada sesuatu yang berubah. Masa sih orang mandul sudah tua melahirkan? Sehingga ketika malaikat memberikan kabar kepada Nabi Zakaria, Nabi Besar juga kaget. Bahkan kami bisa punya anak, kami sudah tua, istri saya mandul lagi. Kata malaikat bahwa Rabbmu maha berbuat apapun yang dia mau. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dia mau, enggak ada yang enggak bisa. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas. Rabbmu berkata, wahai Zakaria, semua itu bagiku enteng, gampang, enggak sulit. Dan kami akan menjadikan dia sebagai tanda-tanda kebesaran kami dan kemahakuasaan kami. Terbukti. Mendul saja enggak bisa punya anak. Tua saja enggak punya anak. Kok bergabung tua dan mandul bisa dipunya anak? Itulah tanda-tanda kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Bahwa Allah maha mampu segala-galanya untuk berbuat. Dengan lahirnya Nabi Yahya. Jadi, ini dia jawaban kita tentang doa tadi. Bukan berarti ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah hapus catatan takdir, Allah rubah yang baru. Enggak begitu. Enggak begitu memahaminya. Ya. Enggak begitu memahaminya. Catatan takdir tidak berubah. Nabi SAW mengatakan bahwa rufi'atil aqlam. Pena sudah diangkat. Enggak akan diturunkan lagi untuk merubah. Enggak. Pena itu gak nempel lagi untuk membuat sesuatu dalam catatan itu. Maka tak ada yang berubah dalam catatan takdir, namun ada yang berubah dalam kehidupan kita karena doa. Yang tadi berdoa, ya Allah kayakan saya, kayakan saya, kayakan saya, berubah. Miskin jadi kaya, berubah gak itu? Ya Allah kasih saya keturunan, ya Allah kasih saya keturunan, berubah jadi punya keturunan. Walaupun sudah 20 tahun menikah baru dapat keturunan. Padahal ketika nikah dulu istrinya subur-suburnya, istrinya masih 18 tahun. Setelah 20 tahun istri sudah berusaha 38 baru hamil. Harus-harusnya kan di masa subur tuh. Ini sudah mulai di usia senja subur. Masih ada subur juga tapi masih usia udah senja di usia 38. Begitu. Terjadi perubahan. Kita merasakan perubahan itu dan perubahan itu penyebabnya adalah doa yang dikabulkan. Maka doa kita adalah bagian daripada takdir, diijabahnya bagian daripada takdir. Ketika diijabah kita merasakan perubahan itu dan semua itu bagian daripada takdir. Dan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz tidak dirubah-rubah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, yang tertulis tak menimpamu, takkan menimpamu. Wa ma akhta'aka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, yang tertulis datang menimpamu, takkan meleset. Berarti kalau tertulis di sana tak akan ada anak selama-lamanya, sehebat apapun kita berdoa tak akan punya anak untuk selama-lamanya. Kenapa? Sudah tertulis gak punya anak untuk selama-lamanya. Semoga difahami dengan baik dan benar. Jadi ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani rahimakumullah, kata kunci untuk memahami takdir ada dua. Satu, Allah maha tahu. Dua apa? Allah tak pernah menzalimi. Kesalahan pertama bagi orang-orang yang mengeluarkan perbuatan manusia dari takdir Allah. Takut

0: Dia tidak meyakini bahwa Allah tahu segala-galanya. Dan kesalahan berikutnya adalah orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka, Allah zolim kepadanya. Dan itu salah, Allah tidak zolim kepadanya. Itu keadilan, bukan penzoliman. Kenapa? Keputusan dia penduduk neraka disebabkan perbuatan dia. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lain? Hanya satu pertanyaan di sini ya. Silakan, Pak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dan menyambung dari pertanyaan yang masalah doa, akhirnya bisa terjadi perubahan. Apa memang ada takdir yang apa maksudnya sudah ditentukan bahwa takdir ini bisa berubah jika ada doa atau itu sudah ditentukan kalau ini bisa berubah apabila ada doa atau memang tidak bisa berubah sama sekali.
0: Biarkan menjadi rahasia Allah yang mana yang dikabulkan mana yang tidak. Allah yang berhak untuk menentukan mana yang ia kabulkan mana yang tidak dia kabulkan. Bukan oh kalau begini-gini doa-doa di bab ini ya itu bisa dikabulkan. Kalau doa-doa bab ini enggak akan bisa dikabulkan. Enggak begitu. Tapi kita disuruh berdoa dan Allah yang punya kekuasaan mutlak mengabulkan atau tidak. Ketika Allah kabulkan doa kita, maka kita akan merasakan perubahan itu. Dan perubahan itu dari doa kita yang dikabulkan. Wallahu a'lam. Adapun kalau yang ana fahami tadi, kalau ini ya, ini kalau berdoa bisa dikabulkan, bisa berubah. Kalau ini berdoa bisa dikabul, tak bisa dikabulkan, nah tidak bisa berubah. Bukan begitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi Allah menyuruh kita berikhtiar. Dan ikhtiar itu banyak. Salah satu ikhtiar itu bernama doa. Salah satu ikhtiar bernama berdama doa. Allah menyuruh kita berikhtiar menjadi penduduk surga. Dan cara berikhtiar menjadi penduduk surga itu banyak. Kita sholat, kita baca Quran, kita pengajian, kita berinfak dan bersedekah, kita menjadi orang yang jujur, kita ramah kepada manusia, kita baik kepada tetangga, kita taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, kita tidak membuat keonaran dan keributan. Itu bagian daripada ikhtiar untuk masuk surga. Salah satu di antara ikhtiar itu, berdoalah kepada Allah minta surga. Itulah manusia dan ikhtiarnya untuk menjadi penduduk surga. Dan tentu harapan kita, ikhtiar kita terwujud. Doa kita dikabulkan. Namun ketahuilah bahwa doa itu ikhtiar kita di antara sekian banyak ikhtiar kita agar kita menjadi penduduk surga di akhirat. Semoga dipahami. Wallahu a'lam. Yang dia ada ikhtiar di sana dan dia disuruh berikhtiar oleh Allah. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, tamaklah kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat kepadamu, dan tak ada manfaat untuk kita yang lebih hebat daripada surga, maka tamaklah untuk sampai ke surga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: Fatun fil mat'am, yaitu hendaknya dia menjaga makanannya. Jangan sampai dia makan atau minum dari perkara-perkara yang haram. Dia jaga mulutnya, jangan sampai dia memasukkan perkara yang haram dalam mulutnya, jangan sampai perkara yang haram masuk dalam perutnya. Demikian juga dia menjaga hal itu terhadap anak-anaknya, keluarganya, jangan sampai anak istrinya memakan dari makanan yang haram, jangan sampai mereka memasukkan sesuatu yang haram dalam mulut mereka. Ini semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya kullu jasadin qama ala suhtin fannaru aula bihi, bahwasanya seluruh anggota tubuh yang ternyata tumbuh dari perkara yang haram, tumbuh dari makanan yang haram, maka itu lebih utama untuk dibakar oleh api neraka. Jangan sampai tubuh kita ini berkembang karena makanan yang haram. Jangan sampai daging kita ini tumbuh dari perkara yang haram karena terancam dengan api neraka. Let's go.

0: Oleh karena itu kita perhatikan makanan kita, kemudian minuman kita, jaga baik-baik, perhatikan baik-baik dari mana kita peroleh. Jangan sampai ada perkara-perkara yang haram yang kita makan. Jangan sampai ada minuman yang haram yang kita minum.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
2: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
3: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah, karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
0: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang fikih. Kita masih dalam kitab Thaharah dan pada kesempatan ini kita akan masuk dalam babul aniyah. Al-aniyah maksudnya bejana, ya, atau al-awani atau al-aniyah, ya, adalah maksudnya adalah dari ina, maksudnya adalah bejana. Kenapa dibahas dalam kitab Thaharah? Karena air untuk wudu atau air untuk mandi diletakkan di atas bejana, maka tidak semua bejana boleh kita pakai. Mana bejana yang boleh dipakai dan mana bejana yang tidak boleh dipakai.

बोले दीपा के। Adapun yang mubahah ya, yaitu ya yang kita jelaskan dulu yang haram agar kita tahu mana yang mubah. Karena semua selain yang haram maka boleh dipakai. Adapun yang haram ya, maka kita bisa jadi lagi dua ya, atau jadi tiga. Haram karena najis. Ya, yang kedua ya haram karena emas dan perak. Oke, ini kita bagi dua juga ya. Yang ada emasnya, yang ada peraknya. Haram karena najis seperti juludul mayyitah, yaitu kulit bangkai yang belum disamak. Kita bahas dahulu tentang ini ya. Jadi Rasulullah SAW melarang seorang menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fi sihafiha ya, fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi, janganlah kalian minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan dari piring yang terbuat dari emas dan perak, karena emas dan perak itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Oleh karenanya, kalau bejana ada emasnya, maka hukumnya haram secara mutlak. Ada emasnya, meskipun sedikit, hukumnya haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Adapun kalau bejana yang ada peraknya, maka ya dibolehkan kalau untuk dhabbah. Dhabbah itu adalah pengikat ya, pengikat gelas yang pecah. Jadi dalam hadis Rasulullah SAW punya qadah. Qadah tersebut gelas terbuat dari khasyab, terbuat dari kayu. Kemudian qadah tersebut retak atau pecah. Maka akhirnya dibuatlah dhabbah, yaitu semacam tali yang dibuat dari perak untuk ya salsalah apa fiddah makana sya'bi. Maka diletakkan di tempatnya rusak, dikasih tali terbuat dari perak. Dan itu tidak mengapa, karena peraknya cuma sedikit. Syaratnya ya, syaratnya peraknya sedikit dan ada kebutuhan, dan ada hajah atau kebutuhan, hajah atau kebutuhan. Baik, ini pembahasan tentang bejana yang terbuat dari emas dan perak. Pertanyaan, bagaimana ya khilaf ya? Bagaimana jika ya bejana tersebut bukan untuk makan dan minum? Untuk makan dan minum. Bagaimana hukumnya? Maka ada khilaf. Dalil yang datang, kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan kalian makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah,

0: Bagaimana kalau kita punya bejana bukan untuk makan dan minum, terbuat dari emas dan perak? Misalnya kita punya bejana untuk taruh buku atau taruh apa kek, untuk taruh sesuatu, lempengan terbuat dari emas dan perak. Ya, bagaimana hukumnya kalau selain untuk selain makan dan minum? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf hanya untuk masalah perak ya. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian kecil boleh, ya. Yang lain mengatakan haram. Haram kecuali untuk benda-benda kecil seperti ya misalnya besi celak ya misalnya tempat tinta mereka memang seperti itu ya misalnya mungkin ya besi celak tempat tinta dan semisalnya yang kecil-kecil. Kenapa? Karena dalam hadis, hadis dari hadis Ummu Salamah dalam Sahih Bukhari. Jadi Ummu Salamah itu punya juljul. Juljul itu semacam semacam tempat kecil seperti bel. Bel kan kecil. Di situ beliau meletakkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana kalau ada orang sakit dituangkanlah air di rambut Nabi kemudian diminum untuk mencari keberkahan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sembuh. Nah, juljul tersebut terbuat dari perak. Juljul tersebut terbuat dari perak, bendanya kecil ya. Nah, dari situ sebagian ulama seperti Syaikh Utsaimin mengatakan kalau digunakan untuk selain makan dan minum maka dibolehkan. Ya, namun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh kecuali benda-benda yang kecil seperti juljul. Seperti juljul tadi ya. Juljul ya. Enggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Ya itulah kira-kira. Benda kecil untuk meletakkan mungkin taruh benda dari perak buat taruh pena misalnya ya. Hiasan apakah boleh selama dia bendanya kecil maka diperbolehkan. Dan pendapat yang lebih kuat Allah alam besok adalah pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Kenapa ini lebih kuat? Karena Nabi ketika mengharamkan makan dan minum dengan perak, Nabi menyebutkan illah. Sebabnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahuma lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Sesungguhnya emas dan perak itu untuk mereka di dunia, adapun bagi kalian di mana di akhirat, ya. Oleh karenanya ilahnya adalah tidak jangan digunakan karena di surga nanti penghuni surga menggunakan emas dan perak dalam banyak hal mereka menggunakan emas dan perak ya dan kita tahu bahwasanya emas dan perak itu menunjukkan kekayaan dan ya kemewahan dan Allah tidak mau hamba-hambanya seperti itu ujian meskipun kita punya uang banyak meskipun kita punya harta banyak maka jangan kita bergagah-gagahan dengan menggunakan piringannya dari apa? Dari emas, bayangkan. Piring dari emas, sendok dari emas, ya. Gigi dari emas. Nggak usah lah. Nggak usah. Itu bagi mereka di dunia, bagi kita di akhirat. Maka pendapat yang lebih kuat, semua yang terbuat dari emas dan perak tidak boleh dipakai bejana-bejana, kecuali yang dibolehkan kalau emas diharamkan secara mutlak. Kenapa? Karena dalil yang datang hanya jul-jul dari perak. Oleh karenanya, para ulama mengatakan mengkiaskan dengan juljul dari perak, segala benda-benda yang kecil boleh menggunakan perak, ya. Seperti misalnya tadi, besi untuk celak, ya. Misalnya untuk mahbaroh, untuk apa namanya, meletakkan tinta, atau mungkin untuk membakar, apa namanya, bakhur, ya, kayu gaharu, terbuat dari perak, itu benda-benda kecil, maka itu dibolehkan. Adapun yang besar-besar, misalnya piring, kemudian kuali, belanga, ya. Dan itu semuanya maka dilarang. Dan itu pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Taib, kita bahas tentang sekarang yang kedua mengenai bejana yang haram dipakai karena najis. Yaitu adalah kulit bangkai. Kulit bangkai. Nah, bangkai, kita mau bahas bangkai sebelah sana, ya. Bangkai atau al-mayyitah ya maka terdiri atas beberapa benda misalnya bangkai yang suci, di antaranya bangkai manusia. Manusia apa namanya? Suci. Hidup atau meninggal tetap aja apa? Suci. Maka waktu kita mandikan mayat bukan karena dia najis, tapi untuk apa? Dibersihkan. Paham? Ya, jadi kata Nabi, innal mu'min la yanjus, bahwasanya seorang mu'min tidaklah najis ya. Maka bangkai manusia tidaklah najis. Kemudian antaranya bangkai hewan laut. Bangkai hewan laut seperti bangkai hiu misalnya, bangkai ikan paus, bangkai buaya ya. Atau bangkai hewan-hewan ya, ular laut, singa laut, kodok laut ya. Yang lain-lain semua. Pokoknya ya, ada kodok laut enggak ada ya? Kodok dua alam ya. Enggak, ini yang di laut aja, yang di laut aja, di sungai aja, yang tidak keluar-keluar. Buaya bermasalah, dia keluar juga ya. Ya. Iya, keluar ya. Kadang jadi laki-laki buaya ya. Bangkai hewan laut, maka ini tidak mengapa, seperti hiu, paus, apalagi kuda laut yang selalu di laut atau selalu di sungai, belut laut, ini semua bangkainya apa? Tidak najis. Ini boleh dimakan, kalau ini enggak boleh. Kemudian malaha nafsun sa'ilah yaitu atau hewan yang tidak ada aliran darah. Aliran darah. Artinya kalau dia dipukul mati, maka tidak ada darah yang mengalir. Maka ini juga bangkainya tidak najis. Dalilnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, fa inna fi ihda janahihi da'un wa fil ukhra shifa'un." Atau dawa'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil ukhra shifa'an aw dawa'an." Kata Nabi, jika lalat singgah di segelas atau bejana kalian, maka benamkanlah lalat tersebut. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit, salah sayapnya ada obatnya. Ya, dan ini sudah diteliti oleh para dokter dan menunjukkan demikian. Ketika Nabi mengatakan falyaghmishu, benamkanlah, maka ini sangat mungkin lalat itu tewas, apalagi kalau air panas. Ya enggak? Mungkin tewas atau tidak? Tewas. Kalau tewas, Nabi berarti jadi bangkai. Dia langsung, langsung mati dalam. Kita keluarkan, boleh diminum enggak? Nabi suruh minum. Berarti air tersebut terkena bangkai apa? Lalat. Berarti bangkai lalat tidak najis. Ya. Dalil bangkai lalat apa tidak? Tidak najis. Nah, kenapa bangkai lalat tidak najis? Para ulama mengambil kesimpulan karena lalat itu tidak ada nafsun sa'ilah, tidak ada darahnya kalau kita bunuh. Oleh karenanya dikiaskan kepada lalat semua hewan-hewan yang tidak memiliki darah ketika kita bunuh, tidak ada darah yang mengalir. Di antaranya maka dikiaskan kalau bangkai laut sudah ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ma'ul bahri, tentang air laut, waktu Nabi ditanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hillu tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Itu Nabi ditanya tentang air laut. Para sahabat waktu itu bertanya, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma', kami berlabuh di lautan dan kami hanya bawa air tawar sedikit. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami berwudu dengan air tawar tersebut kami akan kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahar, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya apa? Halal. Bangkainya halal. Maka ini dalil bahwasanya bangkai hewan laut apa? Halal. Hewan laut di sini maksudnya yang tidak pernah keluar dari air sama sekali, baik laut maupun sungai. Adapun hewan yang hidup sebagian waktu di air, sebagian waktu di darat, maka khilaf di kalangan para ulama. Yang benar itu pembahasannya mungkin nanti suatu saat, yang benar adalah dia dihukumi seperti hewan darat. Dia dihukumi seperti hewan darat. Ya. Nanti lah kita tunda aja pembahasannya. Tapi intinya,
1: Kita pembahasan pada yang berikutnya, hewan yang tidak ada aliran darahnya. Dalilnya bangkai lalat tidak najis, maka dikiaskan dengan lalat apa saja, misalnya nyamuk, baut, kecoak. Kecoak ada anunya enggak? Darahnya enggak? Enggak ada kah? Semut, apa lagi? Belalang, terus apa lagi? Jangkrik. Apa nih? Kecebong. Dan lain-lain. Kampret. Kampret ada darahnya ya. Kampret itu apa sih?
2: Kelawar.
1: Kelawar ya. Itu ada darahnya ya. Taib. Khilaf tentang cicak. Hukum cicak. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama, khilaf. Khilaf ya. Ada yang mengatakan dia tidak berdarah. Ada yang mengatakan dia berdarah. Bagi yang mengatakan ini khilaf di kalangan para fuqaha sejak zaman dahulu. Bagi yang mengatakan cicak itu tidak ada pembuluh darahnya, maka dia mengatakan cicak bangkainya tidak najis. Kalau bangkainya tidak najis, maka kotorannya juga tidak najis. Paham? Ya. Bagi yang mengatakan cicak ini ada pembuluh darahnya, maka dia najis kalau jadi bangkai dan kotorannya juga najis. Menurut penelitian kedokteran sekarang, cicak ada pembuluh darahnya. Ya. Dari situ sebenarnya mengatakan bahwasanya kotoran cicak hukumnya apa? Najis, karena cicak bangkainya juga najis. Sebagian ulama mengatakan cicak memang hukum asalnya najis, kotoran juga najis, namun karena sulit untuk dihindari maka dimaafkan. Ini cara ulama yang lain yang mengatakan. Karena sebagian ulama mengatakan semua yang sulit untuk dihindari dimaafkan oleh syariat, karena kaedah al-masyakkah tajlibu taisir, kesulitan akan apa namanya mendatangkan kemudahan. Oleh karenanya waktu Nabi ditanya tentang kucing, kata Nabi SAW, laisat binajasin wa innama hiya minat tawafina alaikum awil tawafat. Kucing tidak najis, bekas minumnya tidak najis, karena dia adalah hewan yang sering berkeliaran di antara kalian. Kalau kucing aja berkeliaran tidak dimaafkan, apalagi cicak yang susah untuk kita hindari, terkadang banyak kotoran. Tapi lebih hati-hati kita jauhi ya, kalau ada kotoran cicak mending kita bersihkan. Tapi maksud saya di sini cicak ini khilaf, bangkainya najis atau tidak khilaf. Namun kedokteran sekarang mengatakan cicak punya pembuluh darah ya. Cicak punya jantung dan yang lain meskipun kecil ya. Baik. Ini bangkai yang suci. Terus bangkai yang haram. Bangkai itu apa sih? Bangkai itu yang haram bisa misalnya bangkai hewan yang halal dimakan. Asalnya yang hewan yang asalnya halal dimakan. Hewan yang asalnya halal dimakan. Kenapa dia jadi bangkai? Dia jadi bangkai karena tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin meninggal enggak kelaparan di tengah jalan, tidak ada yang sembelih, mati, maka dia jadi apa? Bangkai. Atau dia waktu diburu oleh hewan kemudian mati, maka jadi bangkai. Sapi yang mati tidak disembelih namanya bangkai apa? Sapi. Paham? Kambing yang mati tidak disembelih masuk ke lari-lari dikejar serigala tahu-tahu masuk ke sungai. Kemudian tewas ya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian tewas, maka dia jadi hukumnya apa? Bangkai, karena dia tidak disembelih. Kemudian juga bangkai hewan yang haram dimakan. Yang haram dimakan. Ini semua ya adalah bangkai ya. Baik. Ini tidak boleh digunakan. Kalau ada bejana dibuat dari kulit hewan yang bangkai hewan yang asalnya halal dimakan, kalau kulitnya belum disamak maka tidak boleh dijadikan bejana. Baik hewan yang asalnya halal dimakan maupun hewan yang haram dimakan. Timbul pertanyaan, ya, bagaimana kalau sudah disamak kulitnya? Atau kita bagi lagi, misalnya ini, ya. Hewan yang asalnya halal diharam, ya, kalau sudah disamak, tahu disamak ya, disamak, dibersihkan dengan dulu dengan tumbuhan atau biji-bijian tertentu sehingga hilang semua bau-baunya, terus cairan-cairannya, maka kalau sudah disamak boleh dijadikan bejana. Di sini pun khilaf, ini ada khilaf lagi. Sebagian mengatakan bejana untuk benda-benda kering. Yang basah enggak boleh. Ya, jadikan tas untuk bawa buku misalnya, ya. Tas untuk bawa apa kek, ya. Ya, boleh untuk benda-benda basah. Untuk taruh air. Dan ini yang benar, ini pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau sudah disamak maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Sekarang khilaf tentang, ya, kulit, kulitnya bagaimana? Kulit sudah disamak. Misalnya ada kulit buaya disamak. Buaya menurut pendapat yang lebih kuat, ada khilaf memang. Dan pendapat yang lebih kuat yang saya condong kepadanya adalah buaya haram dimakan. Kenapa? Karena buaya adalah hidup di dua alam, ya, terkadang di air, terkadang di darat, maka dia tidak di air seluruhnya. Karena Nabi waktu mengatakan yang halal adalah yang al-hillu maitatuhu, bangkainya air laut atau bangkainya sungai yang tidak pernah keluar dari sungai. Oleh karenanya tatkala dia hidup di dua alam, kita anggap saja dia adalah hewan darat. Kalau dia termasuk hewan darat, maka dia haram karena dia zu, ya, nabin minasiba. Dia menangkap dengan taringnya dan dia buas, makanya dia hukumnya haram. Ya. Kepiting hidup dua alam. Taib, kita anggap dia hewan darat. Halal atau haram? Halal karena dia tidak ada darah yang mengalir di dalamnya, ya. Kepiting tidak ada darah yang mengalir di dalamnya, maka tidak mengapa dimakan. Ya. Taib. Contohnya seperti kulit buaya yang disamak. Contohnya lagi seperti kulit macan yang disamak. Boleh enggak dijadikan bejana atau boleh enggak dipakai buat tas, ya? Boleh enggak dijadikan ikat apa? Pinggang misalnya. Boleh enggak dibuat jadi dompet, ya? Kulit macan, kulit singa, kulit ular misalnya, ya. Boleh atau tidak? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh sama sekali karena tetap najis. Pendapat yang kedua boleh karena najisnya sudah hilang. Saya lebih condong pada pendapat yang ini, ya. Karena waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang kulit yang disamak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma ihabin idza dubiq faqad tahur. Kata Nabi, kulit apa saja, ya, kalau sudah disamak maka telah suci. Nabi tidak mengecualikan kecuali kulit begini, kecuali kulit begini. Oleh karenanya kita mengambil keumuman lafal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kulit, ya, binatang apapun, baik asalnya boleh dimakan atau tidak boleh dimakan, kalau sudah disamak maka boleh digunakan. Hanya saja para ulama ketat tentang kulit babi. Kata mereka kulit babi tidak bisa disamak. tidak bisa disamak. Apalagi Allah mengatakan aulahma khinzirin fa innahu rijis, sungguhnya daging atau yang diharamkanlah daging babi, karena itu adalah najis, ya kata para ulama, ya termasuk kulit-kulitnya semua najis, maka kulit babi tidak boleh dipakai dan itu lebih hati-hati. Adapun kalau kulit buaya, kulit ular, ya misalnya sudah dikering, sudah disamak, maka menurut pendapat yang lebih kuat tidak mengapa untuk dipakai. Wallahu alam bisawab. Ya. Oleh karenanya hukum asal kalau ada dari luar, misalnya mengimport kepada kita, ekspor kepada kita, kita import ya, barang-barang mereka, misalnya tas atau yang lainnya, selama itu bukan kulit babi, maka tidak mengapa dipakai. Adapun kulit babi, maka hendaknya kita jauhi, karena banyak ulama yang mengharamkannya. Paham sampai sini? Taib. Bangkai, ya. Bangkai ada macam-macamnya, ada bagiannya, ya. Ada namanya dagingnya, ya. Atau kulitnya. Kemudian, ya, bagaimana kalau tulangnya? Bagaimana juga kalau misalnya rambutnya? Rambutnya, ya. Atau jangan di sini deh, kita di sini aja deh. Okay. Nah sekarang kita bicara tentang ini, ya, bangkai. Ini tadi khilaf tentang apa, kulitnya. Ini tentang di atas ini tentang kulitnya. Bagaimana kalau tentang apa namanya? Tulang sama apa? Rambutnya. Dalam hukum Islam, kalau ada hewan kemudian dia masih hidup terpotong tangannya, maka tangannya dibangkai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma kuti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fahuwa mayyit. Kata Nabi, ada kalau hewan masih hidup, misalnya rusa masih hidup, tahu-tahu kita lihat kakinya terputus, ya. Kemudian kakinya tersebut dihukumi bangkai meskipun rusanya masih apa? Hidup. Meskipun rusanya masih hidup. Paham? Kecuali kata para ulama, kecuali torida, yaitu hewan yang kita kejar. Misalnya seorang berburu rusa. Kemudian dia tembak salah-salah, akhirnya dia lempar apa? Lempar kapak misalnya, akhirnya tangannya terputus. Dikejar lagi, dia masih lempar lagi, tangannya terputus, kakinya, rusa enggak punya tangan, ya. Kakinya terputus lagi. Kemudian akhirnya dia wafat, ya. Maka yang terputus-terputus tadi tetap hukumnya halal. Ya, karena waktu kita lempar kita bilang apa? Bismillah, ya. Karena kita sedang mengejar. Tetapi kalau kita tidak sedang mengejar, dia terputus sendiri, patah sendiri, maka itu hukumnya apa? Bangkai. Paham? Demikian juga misalnya misik. Misik itu bagian dari rusa yang darahnya keluar kemudian dia terkumpul pada satu tempat sehingga seperti ada bengkak di bagian perut rusa, ya. Itu nanti jadi minyak misik. Jadi nanti rusa suatu saat dia gatal, dia garuk-garuk, akhirnya lepaslah itu. Lepaslah semacam kulit tertutup, dalamnya ada darahnya yang sudah membeku. Darah tersebut jadi minyak apa? Misik, ya. Dan itu meskipun terlepas dari rusa yang masih hidup, rusanya masih hidup, tapi dia tidak dianggap najis, ya, tidak dianggap bangkai. Itu dikecualikan oleh para ulama. Tapi selain itu, hewan yang terpotong dia masih hidup, maka hukumnya apa? Mayit, hukumnya bangkai. Nah, saya sama antum, bagaimana kalau domba dia masih hidup, kemudian rambutnya dipotong? Rambutnya bangkai atau tidak? Rambutnya tidak bangkai karena halal dimakan. Apa? Saya ulangi. Ya, kita bicara tentang hewan yang boleh dimakan. Ya. Rusa boleh dimakan enggak? Boleh. Kambing, domba kalau kita potong kakinya tidak ada, tidak dalam kondisi dikejar, maka kakinya dibangkai. Kenapa dia masih hidup? Enggak boleh. Semua yang terpotong dari tubuh hewan dan dia masih hidup jadi apa? Bangkai. Kecuali tadi yang dikejar atau misik dari rusa. Sekarang rusa misalnya, kita cukur rambutnya. Atau kita cukur rambutnya, rambutnya itu najis atau bukan? Kenapa bukan? Nah, tadi kalau kita potong kaki, najis atau bukan? Iya, karena enggak ada kehidupan di situ. Saya ulangi, rusa kalau kita potong kakinya jadi bangkai, najis. Paham? Karena dia ada kehidupan di situ. Adapun kalau kita cukur rambutnya, dia masih hidup, maka tidak najis ya, karena rambutnya tidak kita potong, enggak ada masalah. Ya. Paham? Demikian juga domba. Domba kalau kita potong kakinya jadi bangkai. Tapi kalau rambutnya dipotong untuk dijadikan jaket dan yang lainnya, maka tidak mengapa. Karena kata para ulama, rambut itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Artinya tidak ada sel yang membuat dia sakit ya. Kalau kita cukur dia enggak ngerasa sakit ya. Beda kalau tangan dia sakit. Ya, oleh karenanya tidak dianggap sebagai bangkai meskipun dipotong ketika masih hidup. Paham? Paham ya? Nah, demikian pula kalau dia meninggal sudah jadi bangkai. Selama yang diambil cuma apa? Rambutnya, maka di situ tidak ada kehidupan, maka tidak berlaku hukum bangkai atau bukan bangkai. Perlu mengatakan bangkai itu kenapa? Karena ada darah di dalamnya. Adapun dalam rambut tidak ada darahnya. Paham atau tidak? Paham. Sekarang jadi masalah bagaimana kalau rambut dari hewan yang haram dimakan? Contohnya rambut singa. Kalau kita gunting jenggotnya, nah, najis atau bukan? Bangkai atau bukan? Bukan. Pendapat yang lebih kuat, ini ada khilaf, tapi pendapat yang lebih kuat, pendapat mazhab Malikiyah dan juga di kota Syekhul Islam Taimiyah, bahwasanya itu tidak najis. Karena tidak ada apa? Bangkai itu najis ya. Bangkai itu hukumnya apa? Najis. Bangkai itu najis. Ya. Maka hukumnya dia tidak najis karena tidak ada kehidupan dalamnya. Paham? Paham ya? Timbul pertanyaan, bagaimana kalau rambut babi? Kita enggak makan rambut babi. Saya tanya, rambut babi boleh enggak diambil untuk digunakan? Kan sering digunakan untuk kuas ya. Sikat gigi juga, sikat gigi ya. Jadi contohnya ya. Nah, bagaimana hukum rambut babi tersebut? Apakah rambut babi ada kehidupan kalau kita potong rambut babi kesakitan? Enggak. Maka ini khilafnya lebih kuat lagi tentang rambut babi. Sebagian ulama mengatakan mengharamkan secara mutlak, sebagian mengatakan tetap kita pada kaedah dalam rambut babi tidak ada kehidupan, maka dia tidak najis. Apalagi hanya untuk pemakaian luar, hanya untuk kuas makanan misalnya. Tapi maksud saya itu kembali kepada khilaf tadi ya. Karena sebenarnya memandang bahwasanya rambut babi pun tidak ada kenajisan. Kulitnya iya, kulitnya kalau di itu sakit. Tapi kalau apa namanya? Rambutnya enggak. Tapi ini masalah khilafiyah. Saya lebih condong secara kaidah bahwasanya rambut babi tidak najis sama seperti jenggotnya singa tadi ya. Kalau dipotong dia tidak merasakan kesakitan, maka dia tidak apa? Najis. Tapi sebaiknya kita jauhi ya. Daripada kita masuk dalam masalah khilaf ya. Taib. Permasalahan berikutnya, bagaimana dengan tulang? Tulang bangkai, apakah dia tulang tidak ada kehidupan juga? Tulang ya. Seperti kuku ya. Kalau kita potong kuku kan enggak sakit ya. Tulang ketika masih dalam tubuh dipotong ya sakit, tapi kalau bangkai sudah hilang, sudah kemudian dibersihkan tulangnya, apa bedanya dengan kulit sudah disamak? Bahkan yang di kulit sudah disamak masih ada sisa-sisanya. Tapi kalau tulang bisa benar-benar kering, paham? Bisa benar-benar kering. Maka tulang bangkai, misalnya kita dapati ada singa mati di jalan, kita ambil tulangnya untuk dimanfaatkan misalnya. Dibersihkan semua dari daging-dagingnya, semua tulangnya digunakan untuk apa namanya, tiang rumah kayak buat tiang misalnya ya, tulangnya aja. Apakah dia bangkai najis atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat tidak najis, karena tidak ada kehidupan lagi di situ, tidak ada cairan-cairan lagi di situ, tidak ada yang lengket-lengket lagi di situ karena sudah di dikeringkan, sudah dikeringkan. Tapi ini semua masalah khilafiyah. Mending antum tidak usah cari tulang singa ya, tidak usah ya, tidak usah ya. Kenapa ini masalah penting? Kenapa? Karena dalam sebagian produk-produk yang masuk dalam kita, ada sebagian produk terbuat dari tulang babi. Seperti ada bagian kulkas terbuat, saya diberitahu, Allah benar atau tidak ya. Sehingga mereka bilang ini kulkas ini harus ada sertifikat halal. Loh, kenapa ada sertifikat halal? Karena ustaz, dia sebagian rangkanya terbuat dari tulang babi. Nah, paham? Nah, di situ kembali kepada khilaf tadi. Bagi yang menganggap babi semua haram, baik dagingnya, baik tulangnya, baik rambutnya, maka tidak boleh ya. Apalagi kalau simpan situ kan basah-basah dan yang lainnya. Bagi yang mengatakan bahwasanya tulang babi sama seperti yang lainnya, sudah tidak ada kehidupan, hukumnya sama seperti rambut, dimanfaatkan buat itu, maka tidak jadi masalah. Dan saya lebih condong pada pendapat tersebut ya, karena tidak ada kehidupan pada tulang yang sudah dibersihkan semuanya. Faham atau tidak? Baik, kita masih ada waktu 5 menit. Berikutnya ya. Di antara yang boleh dipakai ya. Boleh dipakai adalah bejana dari selain emas dan apa? Emas dan perak. Maka para ulama khilaf, bagaimana kalau bejana terbuat dari misalnya dari kristal misalnya, atau dari jauharat, dari apa namanya, permata misalnya. Misalnya, hukum bejana, bejana dari benda-benda mahal selain emas dan perak. Apa hukumnya? Misalnya dari apa? Dari permata atau dari platinum misalnya yang mahal, atau dari benda-benda yang mahal, bagaimana hukumnya? Datang nas yang mengharamkan cuma emas dan apa? Perak. Maka di sini ada khilaf ya. Ini masalah ini khilaf. Ada yang mengatakan boleh karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Ada yang mengatakan haram karena menimbulkan kesombongan, kesombongan dan kecemburuan. Ya, kesombongan. Kenapa Nabi melarang bejana emas dan perak? Karena orang yang pakai sombong ya. Itu untuk orang-orang kafir, silakan mereka sombong. Ente hamba Allah harus tawadhu di atas muka bumi. Kalau begitu, kalau ada bejana terbuat dari platinum, bejana terbuat dari anu, maka enggak boleh ya. Yang benar wallahul muwaffiq ya. Tidak ada dalil yang mengharamkan, kita mengatakan boleh ya. Ada orang yang bikin toilet pakai platinum, bahlul ya. Buang-buang uang. Baik. Kemudian berikutnya ya, bejana. Bejana dari orang-orang kafir. Orang kafir misalnya punya bejana, boleh enggak kita pakai ya? Hukum asalnya, selama itu bukan emas dan perak ya, maka hukum asal boleh. Hukum asal apa? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Sahih Bukhari, dalam hadis yang panjang, para sahabat dan Nabi SAW tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikah. Jadi mazadah itu adalah suatu tempat air yang terbuat dari kulit. Dia numpang air itu, Rasulullah SAW kehabisan air, kemudian ada wanita musyrikah lewat, maka Nabi SAW mengambil air tersebut untuk digunakan, untuk minum, untuk berwudu ya. Dan itu terbuat dari apa namanya, bejana terbuat dari kulit ya. Tentunya orang musyrik nyembelih sesuatu tidak bilang apa, bismillah ya, tapi ternyata sudah disamak ya, sudah disamak ya. Kulit apa tidak dibilang oleh Nabi SAW, apakah kulit binatang buas atau kulit binatang apa, tapi intinya Nabi menggunakan dan tidak jadi masalah. Paham? Kemudian juga dalil berikutnya, Nabi SAW ketika di Khaybar, Nabi diberi hadiah oleh wanita Yahudiyah, kambing yang beracun diletakkan di bejana. dihidangkan kepada Nabi dan Nabi makan, akhirnya racun termasuk dalam tubuh Nabi dan sahabat langsung meninggal dunia. Tatkala itu Nabi akhirnya meninggal 4 tahun berikutnya karena sisa racun tersebut. Tetapi intinya dihidangkan kambing tersebut dalam apa? Bejana. Dan Nabi tidak mengapa, ya bejana makan tinggal makan ya. Dan kita tahu bahwasanya Allah berfirman, wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum, dan bahwasanya makanan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Ya kalau makanannya halal apalagi bejananya tidak mengapa. Paham? Oleh karenanya hukum asal semua bejana yang datang dari luar negeri, mau dari Cina ya, selama tidak ada corona ya. Dari Cina, dari Korea, dari mana saja, dari Amerika, itu enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Tidak usah kita ragu-ragu. Tidak usah kita ragu-ragu. Ya. Demikian juga masalah baju. Taib, nanti kita ini salat dulu atau bagaimana? Hah? Azan dulu terus lanjut. Gimana? Azan dulu ya. Taib, silakan.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Para atau sebagian ulama memasukkan sebagian dari pembahasan libas ya yang dipakai dalam bab bejana ya, karena sama-sama dipakai, ada yang dipakai di badan, ada yang dipakai sebagai tempat ya. Kolekannya sebagian memasukkan tentang karena ada kemiripan hukumnya maka dimasukkan juga dalam pembahasan bejana. Kita pembahasan misalnya masalah pakaian. Ya. Atau bukan pakaian. Ya. Hukum pakaian ya bagi lelaki yang ada sedikit emasnya. Intinya Prolog mengatakan bahwasanya untuk masalah yang digunakan oleh lelaki ya, emas yang digunakan oleh lelaki kalau buat perempuan tidak apa-apa pakai emas, karena perempuan memang apa namanya diciptakan untuk berhias dan berhias, maka mereka boleh pakai kain sutra, boleh pakai emas, laki-laki tidak boleh. Nabi SAW pernah memegang emas dan kain sutra. Kata Nabi SAW, hadhani haramun ala dhukuri ummati wa halalun ala inasiha wa halalun li inasiha. Bahwasanya emas dan perak ini haram atas lelaki dari umatku dan halal bagi wanitanya. Jadi emas dan perak tidak boleh bagi laki. Emas yang digunakan oleh laki ada dua model ya. Ada yang benda tersendiri, contohnya cincin ya, misalnya jam tangan misalnya ya, maka ini hukumnya haram secara mutlak yang hukumnya yang hanya mengikuti dan sedikit. Contoh baju ada sedikit emasnya, misalnya songkok ada sedikit emasnya, maka bagaimana hukumnya? Dalam hadis ya, hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, riwayat Tirmidzi dan Nasa'i ya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan min dibajin mansujun fiha dhahab ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menggunakan pernah memakai kain sutra yang di situ ada emasnya. Dahulu sebelum diharamkan kain sutra, maka di situ tercampur antara kain dengan apa? Emas ya. Sebenarnya mengatakan yang dimansuhkan kain sutranya, tapi emasnya tidak mengapa kalau ukurannya sedikit. Kemudian juga hadis-hadis yang lain semakna dengan itu ya, disampaikan oleh Ibnu Taimiyah juga dalam Mujmu' Fatawa ya, sehingga beliau menyimpulkan, dan ini juga adalah mazhab Hambali, bahwasanya kalau yang dipakai hanyalah mengikuti bukan benda tersendiri dan dia hanya sedikit, maka tidak mengapa. Dari situ beda kalau aniyah, kalau bejana sedikit pun tidak boleh. Beda antara yang dipakai di badan dengan yang dipakai sebagai bejana. Kalau yang bejana, emas sedikit pun tidak boleh. Tapi kalau untuk libas, karena ada dalil yang mengecualikan, maka sebenarnya mengatakan jika dia hukumnya hanya sedikit, maka tidak mengapa. Contohnya juga para ulama khilaf tentang jam. Bagaimana hukum jam yang dia bukan dari emas, tetapi dicat dengan apa? Disepuh ya, bukan dicat gini, bukan. Disepuh dengan emas atau dibasuh dengan emas. Ada emas dalam bentuk cair dicelupin misalnya. Ya. Bagaimana hukumnya? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Khilaf di kalangan para ulama. Lebih baik kita jauhi, ya. Terutama orang tersebut adalah orang yang jadi panutan seperti ustaz, seperti tokoh, ya. Kalau dia pakai jam yang kelihatannya dari emas, orang menyangka batangnya pun dari emas, padahal cuma apa? Dari cat. Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwasanya kalau cuma cat saja, tidak ada tebalnya, cuma cat, artinya kalau kita bakar di api hilang emasnya, tidak mencair berkumpul, ya maka itu tidak mengapa karena dianggap apa? Cuma sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi sebaiknya kita jauhi, nanti orang menyangka bahwasanya emas bagi laki-laki itu halal. Atau orang bisa menuduh kamu kok sudah ngaji pakai apa? Emas ya. Mending kita hindari. Tapi ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Berkaitan dengan aniyah, insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilakan ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada masalah qadaul hajah, tentang adab buang hajat. Ustaz, saat saya buang air besar, kemaluan saya terasa keluar cairan seperti sperma. Apakah saya harus mandi besar? Jawabannya, sperma itu adalah cairan yang keluar disertai dengan futur, yaitu ada kelezatan, disertai dengan klimaks ya. Kalau ternyata keluar tapi tidak disertai dengan klimaks, maka itu bukan apa? Air mani. Maka tidak wajib mandi junub. Cukup dibersihkan dan tidak perlu mandi junub. Tapi kalau antum lagi buang air terus ejakulasi, ya berarti itu berarti air mani ya. Tapi kalau tidak ejakulasi, maka dia hukumnya madhi ya, atau wadi, dan itu adalah najis menurut jumhur ulama. Madhi najis, maka dibersihkan ya. Tidak perlu mandi junub. Sama halnya misalnya seorang sudah junub, misalnya dia berhubungan dengan istrinya, kemudian dia junub, kemudian dia mandi, ternyata setelah mandi masih ada keluar sisa-sisa dari air maninya, apakah dia wajib mandi junub lagi? Tidak, tidak perlu. Karena tidak disertai dengan apa? Ejakulasi lagi. Cukup dia bersihkan dan tidak perlu mandi junub lagi. Karena Allah mensifati air mani dengan min ma'in dafiq, yaitu yang terpancar disertai dengan kelemahan, itu ejakulasi. Ustaz, Ramadan lalu saya baru sadar atau tahu mendapat haid ketika buang air kecil setelah saya berbuka puasa atau setelah maghrib. Apakah hari itu puasa saya tetap sah? Kalau kita tidak tahu kapan keluar haidnya, ya maka kita anggap saja sah. Tapi kalau kita bisa pastikan bahwasanya haid ini keluar sebelum maghrib, ya maka puasa kita tidak sah. Kita dapat pahala sudah menahan puasa, tapi harus diqadha puasanya. Tapi kalau kita tidak tahu kapan keluarnya, bisa jadi setelah azan baru keluar, ya, karena kita tidak tahu, maka hukum asalnya baru keluar yang kita lihat tatkala itu ya. Maka kalau dia baru tahu benar-benar setelah dia buang air baru kemudian keluar, maka tidak dianggap batal puasanya. Tidak dianggap batal puasanya ya. Kecuali dia memastikan ini keluar pasti sebelum azan. Kalau dia bisa pastikan keluar sebelum azan, maka dia batal puasanya dan dia harus qadha Ustaz mau bertanya, ketika kita sedang umrah batal wudu, bagaimana hukumnya? Umrah terdiri atas tawaf dan sa'i. Untuk sa'i, tidak wudu, tidak apa-apa. Ijma' ulama. Seorang lagi buang angin, ya, kemudian bersa'i, tidak ada masalah. Ya. Tidak, karena tidak disyaratkan untuk bersuci. Yang khilaf adalah masalah tawaf. Apakah dipersyaratkan bersuci atau tidak? Jumhur ulama mengatakan harus bersuci. Sebagian ulama, seperti ulama Hanafiyah, ini dipilih oleh Syaikh Utsaimin dan juga Ibn Taimiyah, bahwasanya tawaf tidak disyaratkan wudhu. Dan saya lebih condong pada pendapat ini. Tawaf tidak disyaratkan wudhu. Seorang berusaha sebelum tawaf dia berwudhu, kalau sudah di tengah jalan dia batal, lanjutin aja. Saya lebih condong pendapat ini. Adapun pendapat jumhur, maka kalau dia misalnya batal di putaran keempat, ya maka nanti ada khilaf lagi. Apakah harus ulang dari awal atau lanjutkan? Tapi saya milih pendapat yang melanjutkan, ya. Jadi dia tinggal berwudu, misalnya dia batal putaran keempat, dia ulangi dari putaran keempat, ya. Tapi kalau dia lanjutkan saja, sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah dan dipilih oleh Ibn Taimiyah, maka tidak mengapa. Karena tidak ada dalil yang tegas mengatakan bahwasanya tawaf harus bersuci. Wallahu a'lam bishawab.

Ustaz, bagaimana kalau bejana makanan warnanya emas, bukan emas beneran? Boleh enggak? Boleh, kalau cuma emas mainan ya. Enggak ada mas. Ustaz, ana mau bertanya, apakah termasuk was-was ketika habis wudu terasa keluar afwan air kencing, tapi setelah lihat ternyata tidak ada? Ana sering seperti itu, yaitu was-was berarti. Sudah cuekin aja, sudah pengalaman enggak ada kan? Nah, anggap aja enggak ada. Terbukti antum sudah cek tidak ada, ya sudah jangan dipedulikan. Saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya memakan makanan yang mengandung emas. Masya Allah. Karena pada zaman sekarang sedang tren makanan yang mengandung emas. Ya, subhanallah, makan saya enggak tahu ya. Emang emas itu makanan ya, saya enggak tahu ya. Ya. Hah? Emas dimakan? Berapa gram dimakan? Hah? Apa manfaatnya? Hah? Oh, cantikan. Kalau keluar jadi kotoran, sayang ya. Nanti ada yang nada. Ini ada akhwat yang bertanya tentang haid ya. Coba tanya ke Ustadz Musyaffa ya. Ada agak pelik ya. Ustadz Musyaffa, saya dengar dia baru bahas masalah haid secara detail. Saya belum sempat bahas lagi. Coba tanya ke Ustadz Musyaffa. Hafizahullah ta'ala. Ustadz, jika lalat disuruh benamkan dan boleh diminum, lalu bagaimana dengan nyamuk? Enggak, nyamuk bukan lalat ya. Sebelah kanannya malaria, sebelah kirinya corona. Khawatirnya begitu. Apakah bersuci setelah haid untuk mandi besar harus air mengalir? Ya, ya. Kalau enggak mengalir gimana mandinya ya? Tapi kalau maksudnya keran harus buka, enggak harus ya. Bisa dari ember ditumpahkan ya. Tapi kalau maksudnya air mengalir, ya memang harus mengalir karena kita alirkan air. Tapi kalau maksudnya keran harus dibuka, enggak harus begitu. Boleh kita tampung, boleh kita ciduk airnya, tidak jadi masalah. Apa maksudnya berlebihan dalam bersuci dan berdoa? Berlebihan dalam bersuci misalnya sampai wudu 4 kali, 5 kali ya. Berlebihan ya. Mandi 5 kali sehari berlebihan. Ngapain?

0: Ustaz, saya pernah ke Merauke dan dapat hadiah tas dan ikat pinggang dari kulit buaya. Apakah barang tersebut boleh dipakai atau dijual atau dibuang? Tadi ada khilaf tentang hal tersebut, ya. Saya lebih condong tidak mengapa. Saya lebih condong tidak mengapa, karena kata Nabi, ayyuma'iha bin idza dubik faqad tahur. Kulit apapun kalau sudah disamak maka sudah jadi apa? Suci. Sebenarnya sih enggak ada masalah, cuma kita harus menjaga hati. Kalau kita pakai barang-barang yang aneh-aneh, barang-barang yang mahal-mahal, jaga hati, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita angkuh, ya. Diharamkan menggunakan emas dan perak tadi sebagaimana mengatakan karena khuyala, sombong, angkuh, ya. Tusuk gigi aja pakai emas misalnya. Barang sampai kayu dia pakai apa? Emasnya, khawatirnya gitu. Jadi mungkin boleh tapi harus hati-hati. Ustaz, sekarang banyak sepatu-sepatu berasal dari kulit babi. Apakah boleh dipakai? Tidak boleh. Kulit babi tidak boleh. Ustaz, sekarang lagi ngetren kutex yang halal. Katanya air wudu bisa meresap ke dalam kuku. Apakah itu boleh untuk sholat? Kalau memang benar, ya, kutex tersebut tidak menghalangi air dalam apa kuku, maka tidak masalah, ya. Ya, kutex satunya juga halal, sama-sama halal. Jangan bilang ini kutex halal, itu kutex haram. Tidak. Cuma kutex ini tidak menghalangi air dari apa? Tidak menghalangi kuku dari air, maka tidak mengapa digunakan kalau memang demikian. Bagus begitu ada solusi daripada kutex yang menghalangi air, maka tidak boleh. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita ketemu di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
3: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
2: muter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
3: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
2: tuaku? Apa kata Ibn Umar? Wallahi,
3: wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha.
3: Demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
2: Apa kata Ibn Umar?
3: Wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin.
3: Wallahi,
2: wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha.

bid'atin dalalah, seluruh bid'ah itu sesat, jangan pernah larikan kepada ilmu dunia. Ilmu dunia Rasul tidak dikirim untuk itu. Rasul tidak diutus untuk itu.

soal ilmu dunia, Rasulullah SAW mengatakan antum, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dari

0: soal ketaatan, soal alal haram, soal ibadah, soal alal haram, soal ibadah.
1: Semua kalian bergantung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu, dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Anda tidak lebih soleh dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih bertakwa dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih pintar dari Nabi Muhammad, itu pasti. Ketika Anda tidak lebih soleh, tidak lebih pintar, tidak lebih mulia, tidak lebih bertakwa, pantaskah Anda membuat sesuatu? Berfikirlah, wahai pelaku bid'ah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: dengarkan terus saja.
1: Hayakallah Ustaz.
0: Silakan.
1: Hayakallah baikum. Ustaz, istri ana berjualan produk suatu produk dari perusahaan tetapi memakai jaringan network marketing. Masya. Mohon pencerahannya tentang itu dan hukumnya. Adapun perusahaannya ana bawa bukunya, mohon kalau
0: enggak perlu
1: disebutkan. Ya. Tapi okay. Mohon siap, nanti siap. Di beri pencerahannya
2: Ustaz. Okay. Ikut terlibat dalam MLM itu atau tidak? Sebagai member atau tidak?
1: Ya, sebagai agen.
2: Sebagai agen. Berarti istri. Member ya?
1: Iya.
2: Member. Agen. Bukan cuma menjual produk, tapi juga sekaligus member.
1: Iya, iya.
2: Baik. Jadi, tentang masalah MLM. Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem.
1: Afwan Ustaz, lausamah tuh Ustaz. Ini MLM atau kalau di sini network marketing, tapi enggak tahu ulun kalau beda apa enggak kalau dengan MLM itu.
2: Al-asma la tughayyirul haqiqah. Nama tidak mengubah
1: hakikat.
2: Mau Anda namai network marketing atau ta'awun alal ismi wal udwan atau dengan nama yang lain ya. Itu hanya sebatas nama, tapi kita melihat hakikatnya. Baik, kita kasih nama saja secara umum MLM gitu ya. Multi level marketing yang mereka menggunakan sistem Ponzi. Piramida di mana bagian bawah itu lebih banyak dibandingkan bagian atas. Baik. Pertama begini. Masalah MLM, tolong Anda bedakan antara produk dengan sistem. Ada produk, ada sistem. HP ini halal atau haram? Produk yang halal. Bisa enggak ini dipasarkan secara MLM? Ini bisa dipasarkan dengan metode konvensional, bisa juga dipasarkan dengan metode MLM. Sehingga ketika Anda membahas MLM, pertama Anda lihat dulu produknya. Produknya halal, enggak jadi masalah. Ketika produk ini halal, maka tidak perlu dibahas produk. Karena dia enggak ada masalah. Karena itu kalau ada produk MLM, kok berlabel halal dari MUI, ini bukan alasan kalau MLM itu halal. Yang punya label halal itu kan produknya, bukan sistemnya. Ada produk, ada sistem. Sehingga Anda jangan terkecoh. Pak, saya ikut MLM ini. Semua produknya ada logo halal dalam MLM. Itu kan produknya. Selama dia tidak mengandung unsur yang haram, MUI akan bisa memberikan label halal. Tapi MUI tidak melihat sistem. Karena sistem di luar dari produk. Kemudian tentang sistemnya. Jadi MLM, multi level marketing, pasti menggunakan skema Ponzi dan piramida itu bawah lebih banyak dibandingkan atas. Ada sebagian yang sudah melakukan penelitian bahwa dalam skema MLM yang dapat untung itu tidak lebih dari 10% anggota membernya. Atau tidak lebih nih? Bahkan tidak lebih dari 4% dari membernya. Sehingga sebagian besar keuntungannya itu hanya dikuasai oleh mereka yang berada di atas. Sementara bawahnya, ya, para cecunguk-cecunguknya ini, ya, mereka hanya bisa banyak bekerja dan bisa mengharapkan poin atau bisa mengharapkan diskon. Tapi perjuangan yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak. Dia harus keluar banyak modal, dia harus keluar banyak biaya untuk beli produk dan berusaha untuk mencari downline dan seterusnya. Antara bonus yang dia dapatkan dengan apa yang dia keluarkan bisa jadi lebih banyak apa yang dia keluarkan. Cuman dia tidak mempertimbangkan seperti ini. Kelihatannya kok saya dapat bonus. Tapi kan modal kamu lebih banyak dibandingkan bonus kamu. Makanya sebagian besar produk MLM itu bukan produk yang punya nilai ketahanan terhadap pasar. Anda bisa lihat ada beberapa produk yang dia itu tidak di MLM kan tapi punya nilai ketahanan yang lama. Sejak dulu kita waktu masih SD sampai sekarang benda itu sama ada. Gitu ya. Seperti misalnya produk isinya kamar mandi. Merek-merek sabun, kemudian sampo, odol dari dulu waktu kita TK sampai sekarang kan masih ada, Pak ya. Pernah diserang MLM sekitar tahun 90-an. Mungkin tahun 98 ya. Setelah reformasi itu MLM mulai masuk. Ada sabun MLM, ada odol MLM. Tapi berapa lama dia bisa bertahan? 3 tahun, 4 tahun hilang. Sudah. Siapa yang kasihan? Downline. karena dia kehilangan peluang pasar. Benda ini sudah tidak bisa lagi saya pasarkan, karena orang sudah tidak membutuhkannya, dan bisa jadi produsennya sudah tidak lagi memproduksi. Dan itu rata-rata karakter MLM seperti itu. Makanya MLM itu rata-rata cuma timbul tenggelam saja. Sekarang lagi ngetren, setelah itu turun, dah hilang. Cuman ganti-ganti saja. Sekarang benda ini, besok ganti benda yang lain, besok ganti MLM yang lain. Sehingga dia tidak punya nilai ketahanan terhadap pasar. Beda dengan benda yang dipasarkan secara konvensional. Ada beberapa yang dia bertahan. Coba kalau benda ini yang di MLM-kan, tentu keuntungan itu akan lebih bisa bertahan. Tapi ternyata benda seperti ini tidak masuk kriteria MLM. Kenapa? Produksinya lebih mahal dibandingkan produk MLM. Sebagian besar produk MLM itu biaya produksinya sangat murah. Terus kenapa kok orang mau beli? Karena selisihnya itu sebagian besar untuk motivasi dapat bonus. Makanya kita selalu menyarankan, sebaiknya sudahlah, kalau masalah produk, jika Anda butuh, silakan Anda beli, silakan Anda manfaatkan. Suplemen-suplemen misalnya, dia punya ketahanan berapa lama? Paling sekian, setelah itu hilang. Baik, saya kasih contoh. Contoh produk MLM yang mungkin nilai ketahanannya cukup kuat, klorofil, Pak. Itu kan mungkin sejak tahun 2000, mungkin 2000 berapa? 2005 atau 2006 ya, sudah ada klorofil. Dan sampai sekarang mulai menurun. Dulu booming, banyak di mana-mana. Jadi produk andalan. Kamu kalau mau beli klorofil, ikut member MLM. Nah, sekarang kan pasarnya sudah mulai turun. Kalau saya mau daftar, saya mau cari pasar klorofil, susah, rugi saya. Nah, kalau seperti ini dilanjutkan, maka yang rugi kelas bawah semuanya. Padahal bawah lebih banyak dibandingkan atas. Yang atas sudah menikmati hasil, bawah mau bekerja, masih sibuk bekerja, dan dia belum mendapatkan apa-apa. Nah, ini salah satu di antara sisi madorotnya MLM, atau sisi kerugiannya bergabung di MLM, karena produknya tidak punya nilai ketahanan yang kuat di pasar. Nah, wallahu a'lam.

0: seorang ditanya tentang masalah agama tidak tahu, maka segeralah mengucapkan Allahu a'lam. Selamatkan dirimu dengan mengucapkan Allahu wa rasuluhu apa? A'lam. Jangan coba-coba cari masalah. Ustaz, kok tidak tahu ya? Terus kalau saya harus tahu? Tidak semua masalah saya harus apa? Harus tahu. Dan ini benar kita alami sebagai ustaz. Ada orang tanya, saya kasihan sama dia, tapi saya tidak tahu jawabannya. Akhirnya saya nekat berfatwa menyelamatkan dia, menjerumuskan saya dalam neraka jahanam. Ya jangan. Bilang saya tidak tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Kasihan sama dia, tapi tidak kasihan sama ente sendiri. Ya. Jadi kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Karena orang itu hobi komentar. Hobi apa? Kayak sok tahu masalah agama. Saya sampaikan asal-asal dari Imam Malik, biar kita sama-sama renungkan. Apalagi saya sebagai ustaz. Ada satu permasalahan agama, sejak belasan tahun saya pikirkan, saya tidak temukan jawabannya sampai sekarang. Jadi tidak asal nyemprol ngomong. Satu masalah tidak bisa jawab, dia pikir saya belasan tahun, sampai sekarang saya belum dapat apa? Jawabannya. Bagaimana takwanya Imam Malik? Imam Malik pernah ditanya 48 permasalahan agama. Hanya dia jawab 16 pertanyaan. Sisanya 32 dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Imam Malik. Imam kota Madinah. Ya akhi, semua orang tidak ada yang berani berfatwa ada Imam Malik. Tidak ada yang berani berfatwa. Kalau sekarang ini berfatwa, ustaz ini berfatwa, berani. Saya juga bisa berfatwa, emang dia aja bisa berfatwa. Akhirnya lomba-lombain fatwa. Imam Malik, kalau sudah ada Imam Malik, ada yang berani apa? Berfatwa. Itu pun dia mengatakan 32 permasalahan, cuma dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Bahkan dalam riwayat Imam Malik pernah ditanya 22 pertanyaan, dia hanya bisa jawab 2. Bayangkan, 22 cuma bisa jawab apa? 2. Beliau juga pernah ditanya 25 pertanyaan, hanya bisa jawab 1. Pernah juga beliau ditanya 100 pertanyaan, beliau hanya jawab 5 atau 10. Bayangkan, 100 pertanyaan cuma jawab berapa? 5 atau 10. 90? La adri, saya tidak tahu. Suatu hari Imam Malik ditanya satu permasalahan, beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Dan orang yang bertanya ini punya kedudukan. Kemudian penanya berkata, innaha mas'alatun khafifatun sahlatun, wahai Imam Malik, ini masalah sepele, kenapa kau tidak tahu? Kata Imam Malik, tidak ada dalam masalah ilmu yang ringan, tidak ada. Tidakkah kau mendengar firman Allah, sungguh kami akan menurunkan kepada engkau perkataan yang berat. Seluruh masalah agama adalah perkara yang berat, karena itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan dan kita tidak boleh salah dalam apa? Menyampaikan. Tidak ada yang ringan. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Imam Malik ditanya, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Maka ada yang nyeletuk, kalau kau tidak tahu Imam Malik, terus siapa yang tahu? Kita Imam Malik mengatakan, celaka kalian, siapa saya? Apakah saya harus tahu? Sungguh yang binasakan manusia adalah ujub. Ujub apa sehingga mudah berfatwa. Orang kalau pede dengan dirinya, mudah untuk berfatwa.
1: Ya, kita mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Karya dari Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Iya, kita masih melanjutkan pembahasan di Fadli As-Safil Awal, keutamaan saf yang pertama, dan perintah untuk menyempurnakan saf yang pertama terlebih dahulu serta meluruskan dan merapatkannya. Ya. Ya, tentu saja ini berlaku untuk saf yang laki-laki maupun perempuan, karena sudah kita bahas beberapa kali kan hukum asalnya dalam Islam itu laki-laki dan perempuan sama hukumnya. Sama-sama mereka diperintahkan mencontoh dan meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Ya. Jadi untuk masalah meluruskan saf, merapatkan saf itu sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal." Kaum perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Yani dalam hukum-hukum agama asalnya mereka sama, selama tidak ada dalil yang membedakan. Kalau ada dalil baru kita merujuk kepada dalil tersebut. Baik, sekarang kita lanjut pembahasan ini. Kita sampai di hadis nomor 1087. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hamzah Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, satu dari sahabat 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu sufufakum, Wa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah. Wa fi riwayatil Bukhari fa inna taswiyatas shufufi min iqamatis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf-saf kalian. Ini beliau sampaikan ya sebelum pelaksanaan salat berjamaah tentu saja ya, karena imam itu hendaknya dia mengingatkan jamaah sebelum mulai bertakbiratul ihram dalam salat berjamaah. Sawu sufufakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu sufufakum, luruskan atau ratakan saf-saf kalian. Karena meluruskan dan merapatkan saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di dalam lafaz yang terdapat dalam Sahih Bukhari, fa inna taswiyatas sufufi, sesungguhnya merapatkan, meluruskan dan merapatkan saf-saf termasuk penegakan sholat. Ya, ini maknanya sama, merupakan kesempurnaan dari sholat berjamaah. Jadi urusan shaf ini tidak boleh kita remehkan. Para imam tidak diperkenankan untuk buru-buru bertakbir. Apa yang dia kejar? Ya, ketika adzan dikumandangkan, kemudian ada waktu menunggu, setelah itu iqamah, ini kan menunjukkan bahwa sholat ini dilaksanakan secara berjamaah, dan tentu berjamaah itu ya lebih sempurna, lebih baik. Jamaahnya lebih banyak, lebih baik. Kemudian diluruskan softnya, ini kesempurnaan sholat, berarti pahalanya lebih. Maka tidak ada alasan untuk terburu-buru. Tidak ada alasan untuk terburu-buru. Ya, beri waktu. Katakan, sawu sufufakum, luruskan softnya. Aqimu sufufakum. Ada beberapa hadis yang di situ Nabi SAW ya, mengucapkan ucapan ini, yang tentu lebih bagus kita sampaikan ucapan ini di depan jamaah sholat sebelum mulai takbiratul ihram. Kita ucapkan, sampaikan berapa waktu, kemudian diperiksa kembali. Kalau tidak sempat kita periksa, cukup kita tanyakan bagaimana shaf yang kedua, shaf yang ketiga, shaf seterusnya, bagaimana shaf akhwat, sudah rata, sudah lurus, rapat semua, kan begitu. Ini termasuk hal yang menjadikan sholat berjamaah lebih sempurna, lebih banyak pahalanya. Oleh karena itu, antum perhatikan, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, memang yang namanya imam, itu bukan orang yang sekedar bisa menghafal Al-Quran atau bagus bacaannya. Kalau dia tidak paham hukum-hukum dalam agama, akhirnya nanti dia akan terburu-buru. Kemudian pelaksanaan sholatnya juga banyak yang tidak sesuai dengan contoh dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tetap akan berkurang pahalanya. Meskipun dia banyak hafalannya, tapi karena tidak paham hukum-hukum sholat, akhirnya pelaksanaan sholat yang dilakukannya banyak yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Taib, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya hadis sahih. Yang pertama, yang bagi alal imami an ya'muran nasa bi taswiyati sufufi qabla syuru'i fi shalah. Semestinya bagi imam, bagi seorang imam, untuk memerintahkan kepada jamaah sholat agar meluruskan, merapatkan saf-saf mereka sebelum memulai sholat, yakni sebelum takbiratul ihram. Sudah kita sebutkan, bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin ada yang ditugaskan untuk merapatkan saf, khusus tugasnya itu, yakni mengecek lurus dan rapatnya saf. Ini menunjukkan perhatian mereka terhadap masalah ini. Dan ini tentu merupakan tugas dari imam. Memastikan jamaahnya sudah lurus dan rapat, shaf yang terdepan sudah diisi semua sebelum melangkah ke shaf yang berikutnya. Ini tugasnya imam. Ya. Jadi imam harus dia balik kepada makmum untuk melihat, memberikan mereka untuk meluruskan shaf. Kemudian mengecek, jangan sampai ada yang maju, ada yang mundur. Ya, jadi imam ketika melihat ada shaf yang bengkok, dia mengatakan, ini shaf sebelah kiri, kenapa bengkok, mundur sedikit. Ini yang sana si fulan, maju sedikit. Begitu kata, apa tugasnya imam. Untuk shaf kedua begitu juga, ikuti shaf yang di depan, dan seterusnya. Jadi tidak buru-buru orang melaksanakan sholat berjamaah itu. Dan memang tidak ada alasan untuk buru-buru. Buat apa? Kita ingin sholat yang sempurna, ingin yang dapat pahala, iya kan? Yang keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu antum ketika bertugas menjadi imam atau mengenal seorang imam, ya di masjid dekat rumah kita, sampaikan kepadanya, imam itu tugasnya seperti ini, luruskan saf, karena itu kita dapatkan pahala yang lebih besar dari sholat berjamaah kita. Kan kita beruntung. 5 kali kita lakukan dalam sehari semalam, kemudian ternyata tidak teratur safnya dan seterusnya, kan kita rugi. Sholat berjamaah kita jadi kurang kesempurnaannya. Nah, athaniyah atau thaniyan, faedah yang kedua, al-amru bitasfiyati sufufi wa iqamatihi yakunu ba'da iqamati shalah. Ini juga penting, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk meluruskan saf dan menegakkannya. Ya, arti menegakkan di sini berarti lurus dan rapat. Nanti kita jelaskan lagi makna rapat yang sudah kita terangkan juga di pertemuan yang lalu sebenarnya. Ini dilakukan kapan? Dilakukan setelah iqamat saf, iqamatish shalah. Setelah dikumandangkan ya iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, iqamatish shalah dan seterusnya sampai habis. Baru orang berdiri semua. Jadi sebagian kadang-kadang masjid saking semangatnya ya, belum dikumandangkan iqamah. Kadang-kadang imam sudah datang. Berdiri dulu dirapatkan baru iqamah salat. Katanya supaya lebih mudah meluruskan. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka perintah atau tugas imam untuk merapatkan dan meluruskan shaf itu setelah qomat dikumandangkan. Kan sudah pernah kita jelaskan, waktu jamaah itu berdiri untuk pelaksanaan sholat berdasarkan riwayat yang sahih itu ada 2 waktunya. Kalau kita melihat imam datang ke masjid atau imam masuk ke masjid untuk menuju ke saf yang terdepan, kita mulai berdiri. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, fala taqumu hatta tarawni, janganlah kalian berdiri wahai para makmum sampai kalian melihatku. Yang kedua, ada sebuah athar yang sahih dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berdiri ketika qomat dikumandangkan sewaktu dibaca kalimat qada qomatis salatu qada qomatis shalah. Beliau berdiri ketika itu. Dan ini juga riwayatnya sahih. Ya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyimpulkan waktu makmum itu berdiri ketika sholat berjamaah ada 2. Pertama, kalau kita lihat imam, kita berdiri, begitu imam kita lihat. Yani begitu imam datang masuk masjid, kita berdiri. Untuk ya mulai membentuk saf. Ya. Selama imamnya belum datang, tetap duduk. Yang kedua, kalau misalnya imam kita tidak lihat, tetapi muadzin atau salah seorang telah mengumandangkan qomat sampai di ucapan qada qomatis shalatu qada qomatis shalah, kita berdiri. Karena kadang-kadang mungkin kita berdiri di sebelah sini ramai, imamnya masuk dari pintu depan. Muadzinnya sudah diberitahu atau orang yang qomat sudah diberitahu sama imam, saya sudah datang nih di pintu. Maka dia kumandangkan qomat. Kita enggak lihat imam, berarti ketika muadzin atau orang yang qomat mengatakan qada qomatis shalatu qada qomatis shalah, kita berdiri ketika itu. Ini 2 sunnah waktu kita berdiri. Ya, ya, ada sebagian orang yang mengatakan, ya kapan saya kita berdiri boleh? Ya silakan antum berdiri. Kalau antum mau ikut sunnah, dapat pahala seperti ini. Karena ada dalilnya. Antum paham ya? Jadi kita tidak membicarakan sembarangan. Kan ada yang mengatakan, wah kan boleh kita berdiri, terserah. Iya antum terserah berdiri kapan saja. Sama dengan masalah soft. Terserah saya mau soft di, silakan antum mau soft di belakang, silakan. Cuman antum tidak dapat keutamaan seperti yang disebutkan di hadis-hadis tentang keutamaan soft. Bukan keutamaan soft yang pertama. Walihada yustahabbu tabkiru ila salati linaili fadilati sufufil uwal. Oleh karena itulah dianjurkan untuk bersegera menuju sholat ya berjamaah supaya bisa mendapatkan saf-saf yang terdepan, saf-saf yang awal, yang terdepan. Ya makanya ini juga tegas sekali menunjukkan kepada kita bahwa hadis ini sekali lagi menunjukkan keutamaan saf yang pertama sekaligus keutamaan bersegera untuk menuju ke masjid ketika adzan sudah dikumandangkan untuk bisa meraih keutamaan dan kemuliaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Nah, tip hadis yang berikutnya hadis 1091. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufa wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aqimu shufuf, luruskan, rapatkan saf, wa hadhu bainal manakib, dan sejajarkan di antara pundak-pundak. Sudah kita pernah sebutkan yang menjadi ukuran itu adalah pundak, kemudian lurus dengan kaki supaya nanti tidak terlalu longgar atau terlalu sempit. Karena ketika pundak sudah rapat saling menyentuh berarti itulah ukuran yang nanti akan sesuai ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika kita duduk, ya baik di antara 2 sujud ataupun duduk tahiyat, dengan kita sejajarkan dan rapatkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Wasuddul khalal, dan tutuplah celah-celah, karena itu tempat masuknya syaitan. Ketika dia ingin menggoda manusia, dia menyusup di celah-celah saf yang renggang, kemudian dia berdiri di situ, akhirnya dia akan mengganggu orang yang sholat. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan berlaku lembutlah, ya, terhadap tangan-tangan saudaramu, yakni jangan terlalu didesak sampai menyakitkan. Waktu kita berdiri di sampingnya, kita bersentuhan, tapi jangan sampai terlalu mendesaknya, apalagi sampai menyakitinya. Dan janganlah kamu tinggalkan furujat, tempat-tempat yang kosong di antara saf, untuk syaitan, sehingga dia semakin leluasa menggoda orang yang sholat. Dan barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungnya. Serta barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya. Jadi memutuskannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Ya. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang sekali lagi perintah untuk menegakkan saf, meluruskannya dengan cara menjadikan pundak dan kaki sebagai ukuran untuk lurus, kemudian menutup tempat-tempat yang kosong, karena itu merupakan tempat berdirinya syaitan. Tentu ketika syaitan berdiri bukan untuk melaksanakan sholat, tapi untuk mengganggu. Ya, ini mungkin antum pernah dengar ada seorang tokoh yang mengatakan, ya na'udzubillahi min dzalik, ini salah satu di antara akibat tidak mengenal manhaj salaf. Mudah yakni mempermainkan atau memperolok-olok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang mengatakan, ya, kalau dengan kita merenggangkan saf ternyata syaitan masuk, berarti kita malah senang karena dia ikut salat. Masya Allah, ini kan kebodohan. Ya, kejahilan yang nyata. Syaitan masuk tentu bukan untuk salat, tapi untuk mengganggu orang yang salat. Ya, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seperti ini. Menghilangkan, jangan membiarkan ada celah-celah atau tempat yang kosong untuk masuk syaitan. Kemudian Nabi SAW tidak tahu kalau ternyata syaitan masuk juga untuk sholat, malah bagus supaya dia bisa bertobat dari menggoda manusia, menjerumuskan dalam kesesatan. Jelas ini pemikiran yang sangat sangat rusak. Naudzubillahi min dzalik, ya, akibat dari tidak memahami dan memuliakan agama ini. Barakallahu fikum. Nah, Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, al-ula istihbabu taswiyati sufufi wa iqamatiha wa tarasi bil manakibi wal aqdam, anjuran meluruskan saf, ya, menegakkannya dan taros, yakni merapatkannya dengan ukuran apa? Bil manakib, dengan pundak atau bahu-bahu dan kaki-kaki kita. Jadi dijadikan pundak kita sejajar, maka yang dibawa kaki akan mengikuti pundak, baik dari segi lurusnya maupun dari segi ukurannya. Sudah kita ulang beberapa kali kan, kalau kaki yang dilebarkan bisa melebihi pundak dan orang bisa melebarkan sesuai keinginannya, maka bukan ukurannya kaki semata-mata, pundak yang ukurannya sudah pas tidak bisa dilebihkan di atau dikurangi, nanti kaki mengikuti lebarnya pundak. Ya, karena kalau terlalu lebar, coba antum buktikan sendiri kalau kakinya terlalu dilebarkan, nanti ketika ruku atau ketika duduk, sujud itu akan longgar. Ya, karena ketika kaki dilebarkan, waktu sujud mau tidak mau dia akan duduk sesuai dengan ukuran ukuran tubuhnya. Makanya kalau kaki terlalu lebar juga ini salah. Sudah kita katakan pada sebagian ikhwan, ketika sholat maka merapatlah, tugas kita merapat ke arah imam. Adapun yang di samping kita, bukan kewajiban kita untuk kita harus rapatkan juga dengan dia sampai kita buka kaki kita selebar mungkin. Ini keliru. Ya, antum rapatkan, luruskan, sejajarkan kaki dengan pundak ke arah imam. Adapun yang di samping kita kalau terlalu longgar, kita bisa tarik dia, atau kita kalau belum sholat kita persilakan dia mendekat. Kalau dia tidak mau maka itu urusannya. Yang penting tugas kita adalah merapatkan ke arah saf yang menuju belakang imam. Ya, itu fikih untuk kita memahami bagaimana sholat berjamaah. Karena sering kita lihat, tidak jarang ini, sebagian ikhwan masya Allah ketika dia melebarkan kakinya karena dia ingin merapatkan dari dua sisi. Ini keliru. Orang yang salah tidak perlu kita ikut bersalah. Tugas kita merapatkan ke arah yang dibenarkan, yaitu ke arah yang menuju belakang imam. Adapun orang lain yang tidak mau merapatkan, itu adalah tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Naam, barakallahu fikum. Athaniyatu, yang kedua, asyaitanu yajilu minal khalali liyufsida kulubal musallin. Syaitan itu bisa masuk di celah-celah saf yang kosong untuk merusak hati orang yang melaksanakan sholat, untuk mengganggu. Ya, kan kita tahu, sudah pernah kita sebutkan dalam Sahih Muslim, ketika sahabat Uthman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu mengadu kepada Nabi SAW tentang was-was bisikan yang dia rasakan dalam sholat. Apa kata Nabi SAW? Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab. Itu adalah syaitan yang disebut atau dinamakan dengan khinzab. Berarti ada syaitan yang khusus mengganggu orang yang sholat. Ya, ini orang yang sholat saja safnya lurus dan rapat bisa diganggu, apalagi yang jelas-jelas ada celah yang dibiarkan di sampingnya, sehingga syaitan justru akan masuk dengan leluasa. Baik. Ya, kita lanjut. Jadi ada syaitan yang khusus bertugas mengganggu manusia, apalagi disebut dipertegas dalam hadis ini bahwa syaitan itu akan bisa masuk. Makanya tidak boleh kita membuat celah antara satu apa ini di antara barisan saf kita, supaya tidak menjadi sebab masuknya syaitan di antara orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah, karena tujuannya untuk merusak hati, untuk mengganggu konsentrasi agar tidak khusyuk dalam sholat kita. Atsalitsatu, yang ketiga, yang bagi an yasilal muslimu ma amarallahu bihi an yusol, wa min dhalika waslus sufufi wasaddul khalali wa tadyiku ala syaitan. Semestinya bagi seorang muslim untuk menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, menyambung hubungan silaturahim, menyambung hubungan baik dengan sama muslim, ya, sampai pun orang yang berlaku buruk tetap kita berusaha menyambung kebaikan dengannya, termasuk ya menyambung saf, menutup khalal, celah-celah, serta mempersempit tempat bagi syaitan agar tidak ada celah untuk menggoda kaum muslimin yang sedang sholat. Makanya termasuk disyariatkan ketika kita datang sholat berjamaah, di depan ada yang masih kosong, celah, longgar, kita datang pelan-pelan, kita singkirkan, kita buka, pelan-pelan kita raba supaya orangnya minggir, baru kita masuk. Boleh. Karena ini termasuk dalam keutamaan menyambung saf, ya. Man wasala saffan wasalahu Allah dalam hadis ini. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambung dia. Allah akan menyambung dia dengan rahmatnya, dengan limpahan kebaikan dari sisinya. Nanti ada hadis yang akan dibawakan juga. Ya, atau hadis yang nanti ada hubungannya dengan keutamaan ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala man wasala saffan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf, bersalawat terhadap orang-orang yang suka menyambung saf. Termasuk ketika ada yang batal, kemudian dia keluar, kita segera, yang di sampingnya menutupi atau yang di belakang maju, ini tujuannya untuk menutup saf. Ya, karena ini disyariatkan dan diperintahkan dalam Islam. Baik. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, faedah yang keempat, man khalafa amrallahi fahuwa ala syafa jurufin har. Barang siapa yang menyelisihi perintah Allah, maka dia benar-benar berada di atas tepi jurang keruntuhan, jurang kebinasaan. Karena ini menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan kebaikan atau rahmatnya ketika seorang hamba tidak mau menyambung saf, ya, diperintahkan untuk merapat, dia tidak mau merapat, jadi tidak perlu khawatir. Cukup kita ingatkan untuk mendekat. Kalau kita berjamaah dengan orang awam, kalau yang mendekat, alhamdulillah, kalau tidak mau, maka dia akan dapatkan apa yang disebutkan ancamannya dalam hadis ini kalau dia tidak mau berubah dari pendiriannya tersebut. 6. Baik, berikutnya hadis nomor 1092. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara ash-shaytana yadkhulu min khilali as-saffi ka'annaha al-hadafu. Hadisun sahih. Rawa Abu Daud bi isnadin ala syarti Muslim, wal hadafu bihain muhmalatin wa dhalin mu'jamah maftuhataini thumma fa'un wa hiya ghanamun sudun sigharun takunu bil Yaman. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rusu sufufakum, rapatkanlah saf-saf kalian dan dekatkanlah di antaranya. Ya, ini menjadikan dekat supaya rapat. Kemudian juga dekat di sini juga termasuk antara saf dengan saf yang lain. Jadi tidak perlu saf itu terlalu jaraknya terlalu jauh. Ya, yang penting pas untuk sujud. Ya, kadang-kadang mungkin dengan karpet kita yang ada juga terlalu dekat. Ya, tapi kalau terlalu jauh juga tidak benar. Yang paling bagus itu saf pas kita sujud sampai kemudian saf yang berikutnya. Demikian pula dengan imam. Imam jangan terlalu jauh. Jangan terlalu sampai jauh depan sekali. Tidak. Agak mendekat dengan safnya makmum supaya benar-benar mewujudkan yang namanya saf yang rapat, lurus dan teratur. Ya, jadi disuruh mendekatkan. Wa qaribu bainaha, dekatkanlah di antara saf-saf itu. Wa hadu bil a'naq, dan jadikanlah rata, sejajar dengan leher-leher kita, yakni pundak-pundak kita. Menjadikan ukuran rata atau lurusnya saf tersebut. Maka demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh-sungguh aku melihat syaitan masuk dari celah-celah saf seperti anak-anak kambing, ya, seperti kambing-kambing kecil yang berwarna hitam. Al-Hadaf itu kambing-kambing kecil yang biasanya ada di negeri Yaman yang berwarna hitam. Jadi syaitan masuknya seperti anak-anak kambing tersebut, sehingga celah yang kecil saja mereka bisa masuk. 6. Ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan sanadnya sahih, rawi-rawinya semua terpercaya. 6. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, pertama, yang bagi rassus sufufi wal muqarabatu bainaha bil muhadzati bainal aqdami wal manakib. Semestinya kita berusaha merapatkan saf, wal muqarabah, dengan mendekatkan antara saf-saf itu. Kita sudah pernah sebutkan ya, saf yang rapat itu tetap rapat dari awal sampai akhir. Kalau kita benar aturannya, ada celah. Ya, karena sudah kita bilang tadi kan, kaki bisa kita lebarkan, kita sempitkan. Ada juga orang yang terlalu sempit, juga salah. Yang benar adalah sejajar antara kaki dengan pundaknya. Inilah, ya, benar-benar atasnya rapat sampai selesai sholat pun dalam keadaan, ya, dekat dengan makna, meluruskan dan merapatkan saf yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sepantasnya kita, semestinya kita berusaha merapatkan saf dan mendekatkannya, mendekatkan di antara saf dengan mensejajarkan antara kaki dan pundak-pundak kita.
3: Alhamdulillah. الثانية

Yang kedua, bayanul illati allati min ajliha amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rassi sufufi wa iqamatiha wal muqarabati bainaha likai la tabqa furujun lisyaitani li'annahu yadkhulu minha. Penjelasan tentang illat, sebab yang karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk merapatkan saf, untuk meluruskannya dan mendekatkan di antara saf-saf, supaya tidak memberikan celah-celah bagi syaitan, karena dia akan masuk di celah-celah tersebut. Jadi jelas ini kemaslahatan untuk kita, kemaslahatan untuk yakni memudahkan kita lebih khusyuk, jauh dari godaan syaitan, dan sholat kita akhirnya lebih besar keutamaannya, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, ini bukanlah perkara yang bisa kita remehkan ya, tapi benar-benar kita berusaha tegakkan, berusaha menasihati saudara-saudara kita yang belum melaksanakannya, menyampaikannya kepada pihak pengurus masjid untuk melakukan hal ini karena keutamaannya sangat besar, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang kita baca ini. Nah, ats-tsalitsatu, yang ketiga, taswiyatus sufufi min maqami asy-syaitani allati tubtilu waswasatahu wa tudammiru kaidahu wa tahriku jundahu wa taruddu syarra alladhi indahu. Meluruskan saf-saf termasuk maqami asy-syaitan, ya, sebab yang menghancurkan tipu daya syaitan, membatalkan was-wasnya, serta meruntuhkan tipu dayanya, dan menghancurkan tentara, bala tentara syaitan, dan menolak keburukan yang ada padanya. Ini sekali lagi yang kita jelaskan di pertemuan kita yang lalu. Anggapan sebagian orang bahwa masalah-masalah seperti ini tidak perlu kita besar-besarkan, ini cuma masalah-masalah ya, cabang saja, bukan masalah inti agama. Jangan hanya karena merapatkan, meluruskan saf akan memecah belah kaum muslimin. Antum tahu pernyataan ini jelas diucapkan oleh orang-orang yang tidak paham agama. Ya, Nabi SAW menyebutkan ini berapa hadis yang sudah kita baca untuk pembahasan masalah ini saja. Sekian banyak dibawakan oleh Imam An-Nawawi, jazakallahu khairan. Kemudian ada perintah, ada yang berhubungan dengan masalah upaya untuk melawan tipu daya syaitan. Justru kata Nabi SAW, rapat dan lurusnya saf ini yang menjadi sebab rapatnya dan lurusnya hati kita, bersatunya hati kaum muslimin. Saf yang tidak rapat akan masuk syaitan di sela-selanya. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan kalau kita membahas masalah ini akan memecah belah kaum muslimin, akan menjadi sebab permusuhan? Justru ini yang akan menyatukan mereka. Tapi karena mereka jahil, kemudian dianggap masalah seperti ini cuma masalah kulit-kulit dalam urusan agama, tidak begitu penting. Ini justru meremehkan syariat. Sebanyak ini hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim, kemudian hadis yang lainnya yang sahih, dikumpulkan oleh para ulama dengan berbagai macam lafadznya, kemudian dampaknya menyatukan hati atau memecah belah hati kaum muslimin, masalah yang berhubungan dengan menolak tipu daya syaitan. Apakah ini bukan termasuk kewajiban yang harus ditegakkan dalam rangka menyatukan hati umat ini? Ya, itulah akibat dari jahil terhadap masalah agama, sehingga kebanyakan mereka ini berbicara tanpa ilmu dan tidak mengetahui risiko dari ucapan yang dikeluarkan oleh lisan-lisan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, baik. Kita melangkah di hadis yang berikutnya, hadis nomor 1093. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, satu dari tujuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atimmu saffal muqaddam thumma alladhi yalihi fama kana min nafsin falyakun fi saffil muakhari. Rawi Abu Daud bi isnadin hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah saf yang di depan dulu, kemudian yang selanjutnya, yang berikutnya.
Maka jika ada yang kurang atau yang masih belum penuh dari shaf itu, maka dijadikan shaf yang di belakang, supaya nanti ketika datang yang terakhir atau masbuk menempati shaf tersebut yang kurang tadi. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ya, kemudian kata Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, hadis ini bahkan sanadnya sahih. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yajibu itmamu shaffil muqaddami tsumma alladhi yali. Wajib untuk menyempurnakan shaf yang di depan kemudian shaf yang berikutnya. Jadi ketika ada masih kosong di ujung, maka diisi dulu yang kosong. Kecuali kalau ada tiang yang menghalangi shaf, sudah pernah kita bahas. Tiang itu menjadi sebab terputusnya shaf. Maka ketika ada tiang, jangan disambung di sana, sambung di belakangnya. Dibiarkan saja yang kosong ini, karena dia ini nanti dianggap shaf yang belakang. Kecuali sudah penuh semua, baru kita sambung di situ. Dalam kondisi terpaksa atau misalnya sholat Jumat yang ramai, ketika ada shaf yang terputus, itu dia boleh diisi karena orang penuh. Tapi ketika ada yang longgar di belakang, maka didahulukan yang di belakang. Shaf yang bersambung dengan imam, tempat berdirinya imam. Di belakang berdiri tempat berdirinya imam. Kalau ada pemisah, maka dijadikan pemisah tersebut jangan diisi setelahnya. Karena termasuk yang disebutkan di hadis ini, di hadis tadi, waman qata'a shaffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan shaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya. Ya, oleh karena itu orang yang bangun masjid juga mungkin mempertimbangkan masalah peletakan tiang, tiang yang besar supaya ditempatkan di tempat yang baik. Kalaupun terpaksa ditempatkan di tengah-tengah, maka dijadikan jangan di tiang tersebut dibentuk shaf. Ya, setelahnya. Ya, atau cukup yang tengah-tengah saja yang di situ menyambung dengan belakang imam, itu yang dijadikan shaf. Adapun selanjutnya jangan dijadikan shaf. Ya. Kemudian kalau ada tiang yang pendek misalnya, orang besar berdiri sudah di situ, jadikan anak kecil yang ada yang berdiri di situ supaya tetap menyambung shafnya, jangan sampai terputus shafnya. Ya, ataupun kalau kita yang terpaksa berdiri di situ, tidak mengapa kita berdiri nanti waktu ruku kita maju sedikit, baru kita ruku, waktu sujud kita maju sedikit supaya kita bisa sujud agar tidak terputus shafnya. Jangan sampai diputus dengan keberadaan tiang atau sesuatu yang menghalangi nyambungnya shaf tersebut. Nah, jadi didahulukan dipenuhkan shaf yang pertama, kemudian yang seterusnya, kemudian shaf yang di belakangnya yang kurang, yang ketika ada orang masuk, ya dia akan mengisi lagi dan menyempurnakan shaf tersebut. Taib. Faedah hadis ini, pertama, yajibu itmamu shafil muqaddami thumma alladhi yalih. Wajib untuk menyempurnakan shaf yang terdepan, kemudian shaf yang berikutnya. Athaniyatu, yang kedua, an-naqsu yambagi an yakuna fi shaffil mutaakhir hatta yatasanna liman jaa masbuqan an yaltahiqa bis salati. Kekurangan dalam shaf misalnya belum penuh, ya mestinya itu dijadikan di shaf yang paling belakang, yang pertama, yang kedua dipenuhkan dulu, yang belakang nanti yang kurang, supaya memudahkan bagi orang yang datang belakangan untuk ya segera bergabung dengan sholat dengan menempati shaf-shaf yang paling belakang yang masih kosong. Itu seharusnya yang dilakukan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Ya, nanti kita akan sebutkan di sini tentang hadis yang berikutnya, ya, hadis yang menyebutkan tentang keutamaan shaf yang kanan, tapi itu ada kelemahan padanya. Cuman ada perbuatan sahabat yang memang mereka menyukai berdiri di sebelah kanan, sehingga tetap ada keutamaan yang mendahulukan sebelah kanan kalau shafnya sudah penuh. Jadi cara untuk menempatkan shaf itu setelah imam berdiri, maka yang paling utama adalah kita berdiri di belakang imam, dan ini tertentu berlaku bagi orang-orang yang punya ilmu dan siap untuk meluruskan kesalahan imam. Kata Rasulullah SAW, liyaliyani minkum, sudah kita lewati hadisnya, ulul ahlami wan nuha, hendaknya yang di belakangku adalah orang yang punya ilmu dan berakal. Imamnya salah bacaannya dia luruskan, imamnya ada yang lupa dia tegur. Ini orang yang di belakang imam, maka ini yang paling utama. Kemudian setelah itu yang sebelah kanan.
Kemudian dia isi lagi sebelah kiri. Jangan juga sampai sebelah kanan terlalu panjang karena tetap ada keutamaan lebih dekat dengan imam. Kalau seimbang kita dahulukan kanan, tapi kalau sudah kanannya berlebihan kita isi lagi yang kiri. Terus seperti itu. Saf yang berikutnya juga begitu, dimulai dari tengah. Kemudian ke kanan, kemudian ke kiri, terus sampai berikutnya. Itu cara mengatur dan meluruskan saf kalau kita ingin dapatkan keutamaannya. Ya. Jadi kalau kita datang ke masjid kita lihat perkara seperti ini. Kecuali kalau kita berpikir di sebelah kanan misalnya banyak anak-anak yang kadang-kadang mungkin mereka main-main, kita pilih saf yang sebelah kiri karena tidak mau terganggu, ya boleh karena ini ada udzur lain, iya kan? Tapi kalau dalam kondisi normal seperti tadi pengaturannya yang kita pilih untuk menyempurnakan saf berjamaah yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kita akan lihat hadis 1094. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha As-Siddiqah bintu Siddiq, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai dan satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Beliau berkata radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminus sufuf. Rawahu Abu Daud bi isnadin ala syarti Muslim wa fihi rajulun mukhtalafun fi tawthiqih. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat. Ya, kalau malaikat bersalawat yaitu mendoakan kebaikan kepada orang ini agar Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya. Adapun kalau Allah yang bersalawat artinya Allah melimpahkan rahmat. Ada juga yang mengatakan Allah memujinya di hadapan makhluk-makhluk yang mulia di sisinya. Jadi Allah dan para malaikatnya bersalawat bagi orang yang berada di saf-saf sebelah kanan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad berdasarkan syarat Muslim, tapi dalam sanadnya adalah ada seorang laki-laki yang diperselisihkan apakah dia terpercaya dalam riwayatnya atau tidak. Hadis ini dihukumi sebagai hadis yang syadz, hadis yang nyeleneh atau ganjil, yaitu hadis yang rawinya sebenarnya terpercaya tapi dia menyelisih rawi-rawi lain yang lebih terpercaya. Dalam hal ini dalam segi matannya. Ya, ada rawi yang bernama Muawiyah ibnu Hisham. Dia menyelisihi rawi-rawi yang lebih kuat. Seperti Abdullah ibn Wahab al-Misri, ini semua rawi-rawi yang imam tingkatannya. Dia menyelisih dalam segi matannya, ya, rawi-rawi yang lebih kuat, yang riwayatnya dikatakan al-mahfud, riwayat yang terpelihara. Kalau yang tadi lemah dikatakan syadz, nyeleneh atau ganjil. Dan ini menjadikan riwayat itu menjadi lemah. Riwayat yang sahih atau yang terpelihara, yang itu lafadznya seperti ini. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna sufuf. Itu lafadznya yang benar. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat terhadap orang-orang yang menyambung saf-saf. Itu yang mahfud namanya. Riwayat yang terjaga, terpelihara. Adapun yang ganjil tadi, lafadznya sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat terhadap orang yang berdiri di saf-saf kanan. Karena ini diriwayatkan oleh seorang rawi dan menyelisih rawi yang lebih kuat, maka tertolak riwayat seperti ini. Ini termasuk diantara dalil yang menunjukkan ketelitian para ulama ahlul hadis dalam menyeleksi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini berhubungan dengan keutamaan menyambung saf, bukan berada di sebelah kanan saf. Makanya hadis ini bukanlah hadis yang kuat, ya. Dia hadis yang lemah. Berarti hadis ini yang sahih kembali kepada keutamaan menyambung saf sebagaimana yang disebutkan di hadis yang lalu. Nah, taib. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 1095, di sini di hadis ini ada isyarat tentang para sahabat lebih menyukai saf yang sebelah kanan. Ya, karena secara umum hadisnya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu yujibu tayamun, lebih menyukai yang kanan dalam semua urusannya kecuali urusan-urusan yang sifatnya membuang kotor.

وسمعته يقول ربكني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. Kata Al-Bara radhiyallahu taala anhu, kami ketika melaksanakan salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah, kami menyukai untuk berada di sebelah kanan beliau. Yang setelah salat beliau akan menghadap kepada kami, yakni menghadap jamaah dengan wajah beliau. Ini menunjukkan orang setelah selesai salat, setelah beristighfar 3 kali, imam ya. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia langsung balik menghadap ke makmum. Itu sunahnya. Bukan terus menghadap ke arah kiblat sampai zikir, sampai sholat. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke arah kami dan aku mendengar beliau mengucapkan doa. Rabbikini adzabaka yauma tab'atsu au tajma'u ibadak. Wahai Rabbku, jagalah aku dari azab-Mu di hari kiamat ketika kamu membangkitkan hamba-hambamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ingat, kita hafal doa ini. Ini termasuk doa yang kita ucapkan setelah salam dalam sholat kita. Ya, dalam sholat lima waktu kita. Rabbikini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Rabbikini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah aku dari azab-Mu di hari ketika kamu membangkitkan hamba-hambamu, yakni pada hari kiamat nanti. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, istihbabu salati khalfal imami thumma tayamun. Anjuran untuk salat di belakang imam, kemudian setelah itu mendahulukan yang kanan. Ingat, antara di belakang imam dan kanan lebih utama di belakang imam. Karena itu yang langsung di belakangnya. Urutan yang paling pertama. Setelah itu kanan, baru kiri lagi, baru kanan lagi. Itu sudah kita terangkan tadi, urutan untuk merapatkan saf atau mencari keutamaan saf seperti itu. 6. Atsaniyah, yang kedua, minas sunnati an yukbilul imamu biwajhihi alal musallina ba'da taslim. Termasuk sunnah seorang imam itu balik, ya, menghadapkan wajahnya ke arah makmum, ke arah orang-orang yang sholat setelah mengucapkan salam. Ya, kata sebagian dari para ulama seperti Syaikh bin Bas rahimahullah ta'ala, sekedar dia membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam tadi sampai selesai, baru kemudian dia balik menghadap menghadap makmum. Itu sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atsalitsatu, yang ketiga, minal adzkaril masyru'ati ba'dal fariidati rabbikini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Termasuk zikir yang disyariatkan yang dibaca setelah salat yang wajib adalah tadi, rabbikini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Wahai Rabbku, peliharalah, jagalah aku dari azab-Mu, jauhkan aku dari azab-Mu di hari kiamat nanti ketika kamu membangkitkan hamba-hamba-Mu. Maka ini termasuk zikir yang disyariatkan untuk kita baca setelah selesai salat berjamaah berdasarkan hadis ini. 6. Maka berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menyukai berdiri di saf sebelah kanan. Setelah saf di belakang imam, mereka mendahulukan yang sebelah kanan, ya, karena ini perbuatan para sahabat. Tentu ada keutamaannya kalau kita dahulukan sebelah kanan, tapi sepanjang tidak sampai menjadikan yang kanan terlalu berlebihan sehingga yang kiri malah kosong, ya. Baik, dan ingat yang dihitung itu kanan, ya, dari kita menghadap imam. Berarti untuk di sini saf kanan ya sebelah sini dibandingkan yang ini sebelah kiri, iya kan? Nah. Kemudian hadis nomor 1096, hadis yang terakhir di bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasitul imama wasuddul khalala. Rawahu Abu Dawud. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan

0: menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasitul imam, jadikanlah imam di tengah-tengah, wasuddul khalal, dan rapatkanlah, ya, isilah celah-celah di antara saf ketika salat berjamaah. Hadis riwayat Abu Dawud, tapi hadis ini ada kelemahan padanya, di dalamnya ada dua rawi yang majhul, yang tidak dikenal, yaitu Yahya ibnu Bishr ibnu Khallat. Dia meriwayatkan dari ibunya, dan kedua-duanya majhul, tidak dikenal. Berarti hadis ini lemah, ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Adapun secara terpisah, pertama mengenai masalah mengisi celah-celah yang tadi sudah kita sebutkan, ada hadisnya yang sahih, itu yang kita gunakan, yang sahih. Kemudian menjadikan imam di tengah-tengah, ya, imam memang tempatnya di tengah-tengah seharusnya, ya, kecuali kalau ada pertimbangan masalah tempat. Misalnya kalau imam di tengah mungkin karena posisi bangunannya kurang, ya, ini kurang lurus. Kalau jadikan imam di tengah nanti akan menjadi sempit, akhirnya banyak tempat yang kosong, nganggur misalnya. Akhirnya kita imam jadikan miring sedikit atau apa ini, ke pinggir sedikit, tidak mengapa kalau karena pertimbangan seperti ini. Tapi asalnya kalau bisa di tengah maka dia lebih baik, supaya nanti jamaahnya bisa lebih seimbang antara antara sof-sof yang ada. Nah, kemudian untuk sudul halal, ya tadi mengisi celah-celah yang kosong sudah ada hadisnya. Ya, ala kulli hal, hadis ini adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Kita sudah tahu kalau masalah imam di tengah kan, itu berlaku untuk sholat berjamaah laki-laki, adapun untuk perempuan juga seperti itu. Cuman mereka sejajar semua imamnya yang di tengah-tengah, ya kan? Untuk sholat perempuan agak berbeda sholat berjamaahnya, imamnya sejajar dengan para makmumnya, tapi dia berdiri di tengah-tengah. Itu untuk sholat berjamaah bagi kaum perempuan. Barakallahu fikum. Ya, cukup sampai di sini, sudah selesai pembahasan di bab meluruskan shaf, merapatkannya, dan keutamaan shaf yang pertama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan bisa kita praktekkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam sholat berjamaah kita. Barakallahu fikum. Ya, sebelum kita hadiri, kalau kita akhiri, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Nah,
1: Afwan Ustaz, mungkin kita tuntun bersahadat dulu yang dari akhwat Ustaz.
0: Oh iya,
1: mereknya ana
0: bisa, bisa. Ada saudara kita yang masuk Islam ingin bersahadat, kita semua jadi saksi dan mudah-mudahan kita ikut mendapatkan sebab kebaikan dari saudara kita yang berislam ini, dan tentu kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan menjadikan baik keislamannya. Nah, silakan.

0: sudah siap di akhwat dikonfirmasi biar kita bisa mulai. Sedikit informasi mungkin ya, saudari kita yang akan bersyahadat di pagi ini berusia 12 tahun, seorang wanita. Ini berasal dari daerah Papua. Alhamdulillah dibawa oleh salah seorang jamaah kita untuk bersyahadat hari ini. Nama sebelumnya ini Foni Gera Dabau, dan beliau juga meminta jika berkenan Ustaz berikan nama Islam Ustaz setelah bersyahadat. Ya, bagaimana di akhwat?
1: Cek. Ya, siap, siap.
2: Ya, sudah siap ya?
1: Lihat foto orang.
0: Bagaimana, sudah siap?
1: Nanti kita ikuti. Iya, siap.
2: Iya. Barakallahu fik. Saudari kita insyaallah nanti akan jadi saudari kita ya. Setelah masuk Islam nanti saudari karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan kebaikan dalam Islamnya. Saat ini untuk masuk Islam kan diwajibkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, yang intinya adalah persaksian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang pantas untuk disembah. Kita serahkan semua bentuk ibadah kepadanya lahir dan batin. Dengan nanti kita mengucapkan dua kalimat syahadat, saya akan tuntun ya. Syarat yang pertama itu, yang kedua adalah menetapkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membenarkan nabi-nabi dan para rasul yang terdahulu alaihi salatu wasallam. Ya, silakan saudari kita ini mengucapkan, mengikuti saya mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Sudah siap?
1: Siap.
2: Ya. Ikuti ya, ucapkan. Asyhadu.
1: Asyhadu.
2: Allah.
1: Allah.
2: Ilaha.
1: Ilaha.
2: Illallah.
1: Illallah.
2: Wa ashadu.
1: Wa ashadu.
2: Anna Muhammadan.
1: Anna Muhammadan.
2: Anna Muhammadan.
1: Anna
2: Muhammadan.
1: Muhammadan.
2: Rasulullah.
1: Rasulullah.
2: Aku bersaksi.
1: Aku bersaksi
2: bahwa tidak ada,
1: bahwa tidak ada
2: sembahan yang benar,
1: sembahan benar
2: selain Allah,
1: selain Allah.
2: Dan aku bersaksi,
1: dan aku bersaksi
2: bahwa Nabi Muhammad,
1: bahwa Nabi Muhammad
2: adalah utusan Allah,
1: adalah utusan Allah.
2: Alhamdulillah. Ya, saudari kita yang baru masuk Islam, insyaallah kita berikan untuknya nama Islam, nama yang mudah-mudahan menjadi sebab ya keberkahan baginya dan optimis dalam kebaikan untuk kebaikan Islamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, yaitu kita berikan nama Sofia. Kita berikan nama Sofia. Ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga namanya Sofia, dan dia tadinya tidak beragama Islam kemudian masuk Islam. Semoga menjadi sebab kebaikan bagi Islamnya. Tentu saja ukhti Sofia, nanti saudari kita Sofia akan diajarkan kepada oleh para akhwat tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam seperti sholat. Ya. Kemudian juga ukhti Sofia juga bisa, ukhti saudari kita Sofia ini bisa mandi dulu, setelah itu kemudian nanti setelah waktu duhur mulai melaksanakan sholat duhur, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain ya diajarkan kepadanya seperti yang disebutkan dalam rukun Islam, nanti bulan Ramadan berpuasa, setelah sholat lima waktu tentu saja, kemudian menunaikan zakat kalau dia termasuk orang yang mampu menunaikannya, kemudian berhaji bagi yang mampu, setelah kemudian ibadah-ibadah yang lain. Juga paling penting untuk kita ajarkan makna rukun iman, mulai dari makna kalimat syahadat la ilaha illallah, apakah konsekuensinya, kandungan maknanya, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, serta perkara-perkara Islam yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan akan terus dia berhubungan dengan para akhwat yang bisa membimbingnya untuk selalu menyampaikan kajian-kajian yang bermanfaat untuk dia bisa mempelajari keislamannya, yang semoga menjadi sebab kebaikan bagi dirinya dunia dan akhirat nanti. Barakallahu fikum. Nah, semoga Allah mudahkan. Iya, sekarang kita lanjut menjawab pertanyaan. Masih ada waktu mungkin sedikit.
0: Terima kasih Ustaz, kita bacakan ada pertanyaan via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bagaimana menyambung saf kalau didapatkan sholat imam dan makmum cuma berdua Ustaz?
2: Imam dan makmum berdua itu disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat bersama sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya Ibnu Abbas berdiri di belakangnya ditarik, kemudian diberdirikan sejajar dengan beliau di sebelah kanannya. Nabi sallallahu wasallam menjadikan sahabat ini Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berdiri sejajar dengan beliau di sebelah kanannya. Inilah cara salat berjamaah ketika dua orang. Jadi jangan mundur sedikit seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ini tidak benar. Jadi berdiri sejajar dengan imam dijadikan di sebelah kanannya. Adapun ketika ada jamaah yang datang berikutnya, maka makmum ini kemudian mundur di belakang imam, mundur selangkah atau dua langkah, kemudian dia membuat saf dengan makmum yang baru datang tersebut. Itu caranya untuk sholat berjamaah ketika berdua tadi. Nah, barakallahu fiik.
0: Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, ada tiga pertanyaan. Pertama, makna perbedaan posisi imam wanita dan laki-laki. Kedua, mohon penjelasannya atas makna merapatkan saf menuju belakang imam. Yang ketiga, mohon nasihatnya Ustaz atau kiat-kiatnya agar sholat kita lebih khusyuk Ustaz.
2: Yang pertama tidak apa, makna apa?
0: Makna perbedaan posisi imam wanita dan laki-laki Ustaz.
2: Posisi imam untuk wanita kenapa dibedakan? Karena ada dalil yang sahih yang menyebutkan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha salat mengimami kaum perempuan, beliau berdiri di tengah-tengah dan sejajar dengan makmumnya. Ya. Tapi kata para ulama, ketika kaum perempuan pun melaksanakan, sebagian dari para ulama mengatakan kalau dia melaksanakan seperti imam biasa maju di depan juga tidak mengapa, boleh-boleh saja. Ya, tapi lebih utama kalau seperti tadi, karena itu ada contoh dari praktek Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya. Nah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Pertanyaan kedua.
0: Penjelasan dari makna merapatkan saf menuju belakang imam.
2: Menuju belakang imam, maksudnya begini. Yang menjadi ukuran saf setiap kali kita sholat, ya, itu bukan kita perlu melihat ke arah mana, tidak, tapi kita melihat ke arah yang menuju belakang imam. Karena pusatnya saf itu adalah yang di belakang imam. Berarti kita merapatkan saf, kita ikuti yang di belakang imam. Ya, waktu kita meluruskannya, kita ikuti yang berdirinya yang ada di belakang imam. Karena kadang-kadang kalau kita misalnya di tengah-tengah saf, kita lihat bengkok safnya, ada yang maju mundur, mana yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah di arah belakang imam. Artinya kalau kita berada di sebelah kanan, berarti kita lihat ke sebelah kiri kita yang posisinya pas di belakang imam. Itu yang jadikan ukuran. Kita merapat juga ke arah itu. Ya. Contohnya kita misalnya berdiri di sebelah utara saf misalnya. Ya, di sebelah utara saf berarti kita ada di sebelah kanan kan? Ah, sebelah kanan saf. Ya, kita menuju ke sebelah kiri untuk merapatkan. Kita luruskan juga seperti itu. Artinya ukuran selalu dalam patokan saf yang awal itu yang kita luruskan, kita rapatkan adalah ke arah saf yang berada di belakang imam. Itu artinya. Nah, barakallahu fik. Untuk salat khusyuk, ya, kiat-kiatnya pertama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena Dialah yang memiliki segala kebaikan. Kemudian setelah itu yang paling utama khusyuknya sholat itu adalah ketundukan hati terhadap zat yang sedang kita menghadap kepadanya. Makanya khusyuk itu berkaitan erat dengan keimanan, dengan mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha terpuji. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, mangkana lillahi a'rafaka, mangkana billahi a'rafaka nalahu akhsya. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih khusyuk dalam beribadah kepadanya. Kana lahu akhsya, ya. Makanya ini juga yang perlu kita fahami, bahwa keimanan itulah yang akan membuahkan khusyuk dalam sholat. Tanpa belajar iman yang benar, belajar akidah dan tauhid, tidak akan mungkin seorang bisa khusyuk, karena khusyuk itu adalah buah dari pohon iman. Saya pernah punya sebuah tulisan yang dimuat di internet dan juga pernah jadi sebuah buku kecil, judulnya Meluruskan Kesalahpahaman Tentang Khusyuk. Ini banyak penjelasan tentang masalah-masalah seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara meraih khusyuk beserta kiat-kiatnya yang tentu membutuhkan pembahasan tersendiri kalau kita ingin bicarakan secara panjang lebar dan detail. Barakallahu fikum. Mungkin cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lembah yang paling dasar, dianjurkan untuk berlari kencang, sedangkan yang ibu-ibu jalan kaki. Maka bapak-bapak lari kencang sambil membaca Rabbighfir warham innaka antal azzul akram, Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Sudah sampai di ujung, Anda tunggu. Ibu-ibunya masih ketinggalan belakang. Nah, setelah ketemu, kita lanjutkan perjalanan menuju Marwah. Lalu naik ke Marwah. Nah, setelah sampai di Marwah, setelah Anda sampai di Marwah, tata caranya sama seperti yang di Safa, menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, lalu membaca apa tadi? Takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Terus Anda berdoa. Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Dah? Diulangi lagi. Sebanyak berapa? 3 kali. Kalau bisa sempurna bagus. Kalau enggak bisa ya tadi menyesuaikan ya. Selesai di Marwah, turun, nanti akan ketemu lampu hijau itu lagi, lari lagi. Bacaannya sama, Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Sampai di Safa, naik menghadap ke arah kiblat, lakukan yang sama. 7 kali. 7 kali itu terakhir di mana? 7 kali terakhir di mana? Safa atau Marwah? Di Marwah. Jadi dari Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa dihitung 2. Sehingga yang ketujuh nanti adalah dari Safa ke Marwah. Nah, setelah sampai di Marwah yang terakhir, tidak perlu doa. Bisa langsung serong kanan, sebelah kanannya ada pintu keluar dari Masjidil Haram. Nanti kita serong kanan, keluar di situ. Ada banyak sekali anak-anak kecil ya yang bawa gunting. Bawa gunting, Pak. Dia menawarkan cukur, cukur, cukur. Jangan pernah nyentuh, jangan pernah ngajak bicara. Jangan pinjem. Pinjem. Dikasih kan? Dah, telah dipakai 10 real. Dia minta bayaran. Ngejar terus itu ya. Sehingga jangan nyentuh, jangan ngajak bicara, jangan biarin aja, cuekin aja. Nanti di luar silakan ibu-ibu boleh tahallul. Nah, ibu-ibu tahalulnya seberapa? Seluruh rambut diikat ya, satu genggaman itu, kemudian dipotong kurang lebih satu ruas jari. Mungkin bisa dimasukkan ke kresek, dibawa pulang ke hotel, taruh sampah, selesai. Gitu? Atau Anda juga bisa tahalul di hotel. Kalau mau lebih cepat, tahalul di situ bisa digunting di dalam jilbab, tapi hati-hati ya. Jangan gunting. Ibu-ibu bawa gunting? Bawa gunting? Nanti boleh bawa gunting, tapi wajib di bagasi. Taruh di koper besar, karena tidak boleh masuk kabin. Sudah? Kemudian bapak-bapak, selesai tadi, Anda akan memasuki waktu subuh. Setelah subuh berjamaah dulu, dah? Setelah itu kita balik ke hotel. Nah, setelah sampai di hotel, baru tahallul. Karena paper shopnya ada di hotel. Nah, Anda nanti tidak perlu menyediakan uang 10 real karena nanti akan sudah dibayari oleh pihak kami satu paket dengan pembayaran Bapak. Nilai itu sudah termasuk tahallul sehingga Anda tidak perlu bawa duit. Resikonya adalah saat ketemu orang Indonesia yang jualan jajan. Bala-bala. Bakso. Terus apa lagi? Ada banyak sekali. Nah, barang gue duit ya Ustadzinya. Gak boleh bawa uang. Ya nanti boleh balik lagi untuk jajan ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Itu mikrofon boleh dipakai.
1: Ustaz, yang dimasuk
0: wal marwah
1: itu hanya di sofa atau di
0: bawah sofa? Apanya bu tadi? Yang
1: inna sofa wal marwata
0: hanya yang pertama saja saat naik ke sofa. Ya, jadi di rentang lampu hijau, jadi ini Anda lihat bisa ini atapnya. Sepanjang atap ini hijau semua lampunya. Nah, di sepanjang itu baik bapak maupun ibu baca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram.
1: Gitu? Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hafal Anda pernah lihat ada ustaz yang bilang Nabi orang kaya karena pernah berkorban dengan 70 ekor onta? Bukan 70, Nabi pernah di musim haji 100 ekor onta. Ya, Nabi dapat harta, tapi apakah Nabi simpan-simpan untuk belikan rumah mewah? Untuk belikan mobil mewah? Untuk naik bisnis terus? Kan enggak. Enggak. Ya. Nabi SAW hidup sederhana. Nabi SAW, Nabi yang suruh kita tadi, kalau mampu beli baju mewah, tinggalkan. Allah akan gantikan dengan baju keimanan pada hari kiamat. Apakah dia kemudian hidup mewah? Benar, Nabi terkadang kaya, terkadang miskin, tidak jelas, tidak stabil apa namanya ekonomi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu Nabi memiliki harta dari rampasan perang misalnya, karena menang dalam ghanimah misalnya, dalam menang peperangan, itu pun beliau sedekahkan. Itu pun beliau sedekahkan. Beliau tidak menumpuk harta di rumah. Tidak lewat 3 hari kecuali harta Nabi sudah habis dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi dunia itu sangat sangat ringan. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi jannahu haba'udhah." Ya, kalau seandainya dunia itu nilainya seperti sayap seekor nyamuk, ya, maka Allah tidak akan berikan kepada seorang kafir syarbatama, seteguk air Allah tidak akan berikan kepada orang yang kafir. Karena dunia itu lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka Allah kasih dunia kepada orang kafir. Ya. Maka dunia ini kalau kita miliki, jangan jadi tujuan, tapi sarana untuk meraih akhirat. Untuk punya duit sedekahkan. Ya, bantu orang tua, bantu fakir miskin, bantu dakwah. Ya, akhirnya mati enggak bawa apa-apa. Ya. Saya sampaikan di Arab Saudi kalau orang meninggal tidak ada harta yang dia bawa. Kenapa? Karena penyelenggaraan jenazahnya pun gratis, kain kafannya pun gratis. Apa yang dia bawa? Enggak ada. Harta dia kumpulkan selama ini dia tidak bawa sama sekali. Tapi kalau harta tersebut dia rubah jadi amal soleh, dia bawa dalam kuburannya. Maka subhanallah, terkadang seorang dia cari dunia, ya, numpuk-numpuk harta, kerja siang malam dia kumpulkan harta, dia tidak nikmati dunia kecuali sedikit waktu dia untuk menikmati dunia yang dia sudah bangun rumah mewah, sudah beli, cuma sebentar waktu dia habis untuk ngumpulin. Sebagian orang seperti itu, siang malam kerja, waktu dia senang-senang cuma sedikit, ada bisnis baru, dunia saja tidak dia nikmati, apalagi di akhirat tidak dapat. Ya, maka seorang hidup yang ya ada buat dia, oke, okay, buat anak-anak siap, dia sudah simpankan tabungan, dan ada buat dia di akhirat.
1: Ustaz, saya sedang dalam proses hijrah dan banyak dosa saya, tapi saya suka tergiur dengan bisikan-bisikan syaitan sehingga saya ada keinginan untuk mau melakukan dosa di masa lalu lagi. Saya harus bagaimana, Ustaz? Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Antum baru saja kemarin meninggalkan dunia maksiat. Masih wajar teringat-ingat. Masih wajar ada keinginan hati untuk akan melakukannya karena antum baru lepas dari kebiasaan berbuat maksiat. Itu wajar. Yang tak wajar adalah antum balik lagi ke dosa itu. Itu yang tak wajar. Soal antum ingat, antum tergiur lagi ingin melakukannya, ada keinginan lagi rasanya ingin menikmati maksiat itu masih wajar. Hal yang aneh adalah, yang spesial, yang jarang terjadi dan belum pernah saya bertemu orangnya, hari ini dia berhenti maksiat, tak pernah ingat lagi maksiat itu. Itu gak ada itu orang kayak gitu. Gak ada. Maka itu yang terjadi dalam diri antum itu hal yang wajar. Maka tetaplah berada di atas kewajaran itu sambil berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, tempat-tempat lama, dan semuanya harus diganti baru. Teman cari yang baru. Tempat-tempat yang biasanya kita duduk, cari tempat duduk yang baru. Datanglah ke majelis-majelis ilmu, tempat duduk yang jauh lebih nyaman daripada di ruang karaoke. Bukti nyaman, sudah 2 jam antum duduk bersimpuh di depan ana, tenang-tenang saja. Di karaoke gak ada orang nyaman seperti ini duduknya. Kenapa? Ada kenyamanan hati. mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar ajakan-ajakan kepada surga-surga ilahi, mendengarkan ajakan untuk membentengi diri neraka Allah, ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman. Dan kita duduk di rumah Allah, mendengarkan ayat Allah, turun malaikat-malaikat Allah, turun rahmat Allah, dan kita yang ada di sini dibanggakan Allah kepada malaikat yang ada di sisinya. Datang kenyamanan hidup, turun sakinah. Dan kalau antum semakin rajin duduk di majelis ini, yakinlah, percaya tapi pasti, bahwa tak ada lagi rasanya lezat duduk di karaoke. Setelah sekian lama nanti didik diri ini, sebagian teman-teman antum yang ada di sini sudah tidak lagi merasakan lezatnya di sana. Bahkan ketika dia sudah merasakan lezat yang seperti ini, dia berkata, bodohnya aku dulu tidak mengejar majelis yang seperti ini. Sebagian mereka berkata kepada kami, para asatidah, ustaz, kami bagai terlahir kembali ke alam dunia. Kami dulu ada orang tak tahu kemana arah tujuan. Sekarang kami sudah hidup, mengerti, tahu kemana kami harus melangkah. Apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami inginkan, kemana kami harus menuju. Dulu kami tak tahu, kami hanya hanyut, hanyut, hanyut dan hanyut. Dan itu yang dikatakan para ulama, lezatnya ahli ibadah di dalam ibadah yang mereka lakukan lebih lezat dengan lezatnya ahli maksiat dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan itu hak, itu kebenaran yang nyata. Ibadah akan mendatangkan kelezatan di dalam dada, dan maksiat juga mendatangkan kelezatan di dalam dada. Namun lezatnya ibadah jauh lebih hebat daripada lezatnya maksiat yang semu. Maka teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah minta panduan kepada Allah, terus berdiskusi kepada orang-orang yang lebih dahulu hijrah, berdiskusi dengan ustadz-ustadz yang mengerti, mengarahkan jalan, arah tujuan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat antum bisa bertahan. Butuh istiqomah sekitar 3 bulan sampai 6 bulan maksimal. Jaga hati bagaikan orang sakau, 3 sampai 6 bulan. Antum bisa bertahan sampai 3 sampai 6 bulan, insyaallah ta'ala yang setelahnya akan mudah. Jangan coba-coba dalam 3 atau 6 bulan ini setelah baru hijrah nyicipi masa lalu, jangan. Dia akan membuat antum semakin sulit untuk menjauh dari masa lalu itu. Tanamkan tekad 3 sampai 6 bulan ke depan tak ada yang namanya maksiat itu. Apapun yang terjadi, datang himbauan dari iblis, lari ke pengajian. Datang himbauan dari iblis, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah kawan, cari di mana ada majlis taklim, duduk di sana, paksakan diri anda. Dengan itu insya Allah anda bisa menaklukkan hawa nafsu. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kalau tidak salah, ada hadis Rasulullah yang menyatakan setiap 100 tahun ada nabi baru yang muncul. Salah. Bukan nabi tapi mujaddid. Ya, mujaddid itu orang yang memperbaharui agama ini. Yang dimaksud memperbaharui bukan mengubah, menambah atau membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman yang benar seperti zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan mujaddid, dan setiap tahun selalu ada mujaddid. Kadang di satu 100 tahun itu ada lebih dari satu mujaddid. Kadang di satu negeri ada banyak mujaddid seperti di zaman-zaman dahulu. Para ulama banyak mujaddid. Satu zaman beberapa puluh. Tapi semakin kesini semakin sedikit. Ya. Pada abad kita sekarang siapa mujaddid? Ada dua yang disepakati. Ada yang menyatakan tiga. Pertama Syekh bin Baz, kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Ketika Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, bukankah setiap penghujung 100 tahun akan selalu muncul mujaddid? Ya, siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh bin Baz menyatakan, saya yakin, yakinnya mujaddid abad kini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena beliau yang mendakwahkan orang untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh. Ya. Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, setiap penghujung 100 tahun Allah akan selalu membangkitkan mujaddid. Siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh Al-Albani menjawab, aku tidak ragu lagi, mujaddid abad kini adalah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu dua ini disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kini. Sebagian lagi ada yang menambahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ketiga orang ini oleh para masyayikh sekarang disebut sebagai imam, Imam Al-Albani, Imam bin Baz, dan layak untuk dijadikan imam karena realitanya begitu. Imam itu adalah orang yang diikuti pendapatnya dalam masalah agama. Dan ketiga orang ini menjadi ikutan di dalam masalah agama, ya. Baik akidah, hadis, fiqih dan yang lain-lain.
1: Jika seorang sudah mandi junub, kemudian ia ingin sholat, apakah harus wudu terlebih dahulu, ataukah cukup dengan mandi junubnya saja dan tidak usah wudu lagi? Kalau dia sudah mandi junub, jadi wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Wudu tatkala mandi junub hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang mandi junub tanpa wudu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa karena wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Jika seorang kemudian mandi junub, niat mandi junub, kemudian seluruh tubuhnya sudah basah, ya, kemudian dia langsung sholat, maka sah, tidak perlu wudu lagi. Karena tatkala dia mandi junub, hadasnya sudah terangkat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya. Tapi kalau dia berwudu dalam mandi junub, itu lebih afdal karena hukumnya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, anak punya orang tua. Jika dia banyak masalah atau pikiran, kemudian biasanya dia kesurupan. Dan jinnya itu mengaku sebagai nenek moyangnya. Apabila minta keluar, dia minta syarat, yaitu air putih dan yang lainnya. Bagaimanakah sikap saya dalam hal ini?
1: Pertama, sikap yang pertama yang harus antum camkan, jangan gampang percaya dengan omongan jin. Titik itu, itu kasih titik gede. Jangan gede dok, gede sekali. Jangan percaya apa yang diomongan jin setara 100%. Karena mereka itu kadzab. Apalagi mereka yang sudah bekerja sama dengan tukang-tukang sihir. Makanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena satu, ujian dari Allah. Yang keduanya, karena ikob, sanksi yang diberikan oleh Allah. Yang ketiganya, karena kasmaran, jinnya jatuh cinta sama dia. Ada jin jatuh cinta. Seperti manusia sama manusia bisa jatuh cinta, jin dengan manusia bisa jatuh cinta. Bahkan ada mereka yang tidak bisa lepas sampai meninggal dunia. Ada yang jin instalan. Nah, jin instalan ini jin yang dikirim oleh tukang sihir. Ini sudah diinstal, diprogram, sehingga tidak gampang keluar. Bahkan dia rela mati sama pasiennya, sama yang ditargetkan, ketimbang keluar. Karena

0: karena usil. Ini jin dari kalangan jin gelandangan. Persis seperti manusia. Manusia gelandangan suka ngempesin ban. Ini jin juga sama. Usil, ini jin paling gampang untuk dikeluarkan. Karena iseng dia masuk. Dan ada yang masuk karena balas dendam. Dan ini kondisi masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, orang bisa kemasukan jin, pintu yang paling seger, pintu yang paling dominan dua, syahwat, emosi. Maka siapapun orangnya, kalau sudah menciptakan media, pasti akan dimasukin. Seperti gini mas, ente menciptakan media kolam, kalau dikasih ikan, hidup gak ikannya? Hidup. Makanya sebetulnya antara dunia psikologi, kesedihan, dan orang yang suka emosi, mungkin analisa dari psikologi adalah dia itu stres macam-macam. Tapi karena stres itulah dia dimasukin. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini syaratnya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesurupan jin dari kalangan syaitan, sekelompok syaitan dari kalangan jin, tadzakkaru, berusaha untuk tadzakkur. Tolong dicamkan mas, perbedaan antara dzakara dengan tadzakkara. Kalau dzakara ingat, kalau tadzakkara berusaha untuk ingat, artinya dzikirnya nyambung, serius konsen, jangan mulut kumat kami tapi hati melayang. Tadzakkaru fa idahum mubsirun, pasti sadar. Sehingga jarang orang yang dzikirnya kuat, hubungan dengan Allah kuat, kemasukan syaitan. Makanya ikhwan, kenapa dominasi kesurupan itu didominasi oleh perempuan? Kenapa? Karena perempuan potensi untuk lengah itu banyak. Perasaannya tinggi, emosionalnya keras, apalagi suka ngomel-ngomel, apalagi suka ngumpat, marah-marah. Makanya di antara penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka apa mas? Yakfurnal ashir, karena mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, sering mengutuk, mengumpat. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak mengenakkan sekali aja, langsung bilang, saya tidak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Padahal baru sekali, kebaikan seumur hidup, selama nikah gak pernah disebut. Makanya gampang kejinan. Itu perempuan, gampang kena jin. Nah ini sikap kita ketika terus kemudian, antum jangan percaya ada orang memprediksi di tubuh ini ada 3 jin, ini 5 jin, ini 10 jin. Jangan percaya. Allah telah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu umum kepada seluruh manusia. Ditetapkan oleh Allah, sesungguhnya jin dan bersama kabilahnya melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Kalau menjelma melihat, itu pun enggak butuh orang khusus. Kalau menjelma bentuk ular, makanya dikatakan oleh Rasulullah rata-rata ular rumah aja ada jin. Makanya kita disuruh untuk menunda 3 kali, dalam lafaz lain 3 hari. Diusir balik lagi, diusir balik lagi, baru dibunuh. Jangan langsung dibunuh, karena kebanyakan ular rumah ikhwanukum minal jin, saudara-saudara kalian dari jin. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Kemudian beliau mengatakan pertanyaan yang selanjutnya, apakah kesyirikan ada di dalam umat ini? Yaitu di antara umat Islam, apakah ada kesyirikan? Ini pertanyaan disebutkan oleh Syekh bukan sembarang pertanyaan. Karena di sana ada sebagian orang mengatakan, kenapa kalian sibuk-sibuk mengingatkan umat dari syirik? Dia mengatakan bahwasanya sekarang sudah tidak ada syirik. Jadi kenapa kalian berdakwah kepada tauhid, mengingatkan umat jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik? Sekarang sudah tidak ada kesyirikan. Menganggap remeh tauhid, mengatakan bahwasanya sekarang tidak ada kesyirikan. Sehingga mereka tidak memiliki perhatian yang besar terhadap tauhid ini. Maka Syekh mengatakan, na'am mawjud, syirik itu ada, ada wujudnya. Wad-dalilu qawlu ta'ala, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wahum musyrikun. Dan tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah. Berarti kebanyakan manusia yang beriman, mereka melakukan apa? Kesyirikan. Ada yang mengatakan tafsir dari ayat ini, sebagian besar manusia mereka mengakui rububiyah Allah. Seperti tadi, mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Ini adalah bagian dari iman kepada Allah. Tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah, yaitu beriman dengan tauhidur rabb tadi, kecuali mereka melakukan kesyirikan di dalam masalah ibadah. Manusia sebagian besar mereka beriman dengan rububiyah Allah. Antum tanya orang kejawen, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Terkadang mereka mengatakan sing ning dhuwur, yang di atas. Ya, mereka semuanya meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta bukan Nyi Roro Kidul, bukan Kiai Fulan, bukan Nyai Fulan, tetapi Allah SWT. Di dalam masalah rububiyah mereka beriman kepada Allah. Tetapi di dalam masalah uluhiyah, illa wahum musyrikun, banyak di antara mereka yang menyekutukan Allah. Ini adalah Allah sendiri yang mengabarkan, tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah di dalam uluhiyah. Kemudian dari hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta tu'badal awthan. Tidak akan datang hari kiamat. Tidak akan datang hari kiamat sampai beberapa kabilah dari umatku, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Jadi tidak akan datang hari kiamat. Di antara tanda-tandanya, sebagian kabilah akan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Wa hatta tu'badal awthan, dan tidak akan datang hari kiamat sampai disembah kembali berhala. Ya, maka nanti sebelum datangnya hari kiamat, kembali dunia ini rusak. Ya, kesyirikan kembali apa? Tersebar. Berhala kembali diagungkan. Dan ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Berarti sampai hari kiamat masih ada apa? Ada kesyirikan. Bagaimana kita mengatakan sudah sekarang tidak ada syirik? Masih ada syirik. Dan wakil kenyataan menunjukkan demikian. Ya, tidak bisa kita ingkari. Kenyataan menunjukkan demikian. Baik yang dekat dengan daerah kita maupun yang jauh, kesyirikan masih ada. Bagaimana seseorang mengingkari sesuatu yang sudah jelas? Ya, sudah jelas-jelas itu syirik, kemudian dikatakan tidak ada kesyirikan, menutup mata dari kesyirikan. Banyak kesyirikan, gak usah jauh-jauh. Terkadang dilakukan oleh keluarga kita sendiri. Terkadang terkadang dilakukan oleh tetangga kita, dilakukan sendiri atau rame-rame, kelihatan di sana ada pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka Syekh mengatakan na'am mawjud, syirik itu tetap masih ada. Makanya harus terus seseorang ya berdoa masing-masing kepada Allah supaya Allah melindungi dari kesyirikan. Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari beliau dan keluarga beliau dari kesyirikan. Wajnubni wa madiyya wa baniyya an na'budal asnam. Berarti berdakwah kepada tauhid terus. Jangan berhenti. Ya, gencarkan dakwah kepada tauhid. Fahamkan umat tentang tauhid. Kita perangi kesyirikan karena Allah. Tegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Mulai kita kenalkan mereka tauhid, kita ingatkan mereka dari kesyirikan. Jangan kita putus asa dan berhenti dari dakwah ini.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru ikut sunnah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kemudahan untuk selalu meniti jalan kebenaran. Sebelumnya saya sudah terbiasa dengan pinjaman bank dan sudah 2 bulan saya bertahan untuk tidak memperbesar pinjaman. Sedangkan kebutuhan saya sangat mendesak. Bagaimana solusinya? Kebutuhan apa yang mendesak? Kalau yang dimaksud kebutuhan mendesak adalah Anda termasuk orang yang tidak mampu, Islam memberikan solusi, Anda berhak dapat zakat. Sehingga tidak perlu utang bank. Silahkan berhubungan dengan Lazis terdekat, sampaikan kondisi Anda apa adanya, dan Lazis punya kewajiban untuk memberikan zakat karena Anda termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau kebutuhan yang mendesak yang dimaksud adalah modal, nah ini lain masalah ya. Anda butuh modal, namun belum waktunya untuk mengembangkan usaha. Miliki prinsip, jangan sampai kita punya penyakit istibta. Apa itu penyakit istibta? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Modal yang halal hanya sampai pada tingkatan nomor 4. Saya ingin nomor 10. Terus gimana cara mengembangkan bisa naik ke nomor 10? Saya harus utang. Kalau seperti ini caranya, belum waktunya. Saya harus utang ke bank. Hanya satu-satunya bank yang bisa membantu saya untuk mendapatkan kucuran utang. Berarti Anda ingin segera sukses sebelum waktunya. Batasi dulu. Setiap orang harus membatasi keinginannya sesuai potensinya. Semua orang punya keinginan untuk mengembangkan usahanya. Tapi kalau belum waktunya, lihat potensi. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya setelah banyak pengusaha muslim yang gulung tikar gara-gara utang bank. Ada satu kejadian ini di Sidoarjo. Yang pernah saya dengar ini di Sidoarjo. Jadi ada pengusaha sendok ya, sendok garpu. Dia homemade. Jadi dia produksinya di rumah. Sampai akhirnya ordernya semakin banyak, dia semakin besar. Kemudian usaha ini sempat membuat resah pengusaha sendok milik orang asing ya, yang lebih besar. Ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Akhirnya apa? Pabrik yang lebih besar tadi order ke pabrik yang kecil tadi milik muslim. Saya order sendok dengan kuantitas sekian, jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Akhirnya pengusaha muslim ini berpikir, saya tidak akan mampu untuk memproduksi itu kalau tidak dapat tambahan modal. Kemudian dia pinjam bank. Mulailah dia membuka pintu pinjam bank. Dapat kucuran dana. Terus dia buka usaha, memenuhi orderan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keberapa begitu, ditutup ordernya. Padahal dia sudah produksi banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sendok yang dia produksi mangkrak, tidak laku. Dia tidak bisa nyicil ke bank. Sampai pada kesimpulannya, pabrik yang dia miliki harus dilelang. Ketika dilelang, yang beli pabrik yang besar tadi. Dari mana dananya? Utang di bank yang sama. Setelah utang di bank yang sama, dia beli pabrik ini, akhirnya diakuisisi oleh pabrik yang besar. Dia gulung tikar meninggalkan semua usahanya dan kerjasama dengan apa? Bank yang sama. Banknya Bank Indonesia, bank milik pribumi ya, yang ngacau usaha yang dimiliki oleh orang asing, yang menjadi korban orang pribumi. Subhanallah. Mohon jangan sampai ada di antara kita yang punya pengalaman yang sama. Dan bank itu salah satu di antara senjata para pengusaha yang lebih tinggi untuk merusak usaha yang lebih kecil.
1: Salat sunnah wudhu, saya perlu ingatkan, hadis yang kita bahas ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat sunnah apa? Wudhu. Jadi salat sunnah wudhu itu datang dari sunnah qauliyah, Nabi yang ngomong ya. Tidak benar perkataan orang bahwasanya salat sunnah wudhu itu karyanya Bilal, enggak. Sehingga bahwasanya ini dalil boleh bikin bid'ah ya. Yang jelas Nabi bertanya kepada Bilal, "Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. amalan apa yang kau lakukan? Bilal mengatakan, amalan yang saya andalkan adalah sholat sunnah apa? Wudu. Bilal tidak sedang mengatakan, saya punya bid'ah baru ya Rasulullah, Anda enggak tahu. Yaitu sholat sunnah apa? Wudu. Sholat sunnah wudu Nabi sudah jelaskan dalam banyak hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bukan perkara yang karya Bilal, bukan kreatornya adalah Bilal. Tidak, memang Nabi sudah sampaikan. Ya. Jadi seakan-akan mengatakan, amalan apa yang kau andalkan? Bisa jadi jawab, saya berbakti kepada orang tua. Bukan berarti berbakti pada orang tua itu kreasinya Bilal. Atau mungkin dia jawab, saya sholat malam. Bukan berarti sholat malam kreasinya Bilal. Kebetulan dia jawab, tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat. Bukan berarti itu menunjukkan kreasinya Bilal. Paham? Tetapi dia sudah mungkin sudah dengar sebelumnya. Buktinya dalam hadis-hadis, Utsman pun tahu tentang sholat sunnah. Wudu diriwayatkan oleh Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, kalaupun itu ternyata karya Bilal, ijtihadnya Bilal bikin ibadah sholat sunnah wudu, yang kita tahu padahal bukan, maka ada yang membenarkan, yaitu Nabi SAW, jadilah namanya sunnah takririyah, sunnah pembenaran. Tidak semua ijtihad sahabat dibenarkan oleh Nabi. Betapa banyak ijtihad sahabat disalahkan oleh Nabi. Kalau ini dijadikan dalil boleh membuat ibadah-ibadah baru, setiap kita boleh bikin. Tidak ada yang membenarkan menyalahkan karena Nabi sudah meninggal dunia. Saya mau bikin sholat sunnah setelah jima' misalnya. Keren. Sholat sunnah sebelum jima' misalnya. Coba. Siapa yang mau larang? Kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa bikin apa? Bid'ah. Semua orang bisa bikin ibadah. Seperti Rebu Wokasan. Ada seorang ustaz yang jawab, karena itu ilhamnya seorang alim. Katanya hari Rabu, minggu sekian dari bulan-bulan ini, akan ada bencana. Makanya setiap tahun ada sholat namanya Rebu Wokasan. Tapi kalau ada orang alim lagi lain, yang lain bilang, saya dapat ilham. Setiap malam minggu pada maghrib ada bencana. Kita bikin sholat malam minggu Wokasan. Akhirnya, ini kalau begini caranya semua orang bisa bikin apa? Bisa bikin ibadah baru. Yang benar, benar sebagian sahabat berisyihad, namun Nabi menilai. Kalau benar Nabi benarkan jadilah syariat, kalau Nabi salahkan tidak jadi syariat. Seperti sahabat yang mengatakan, saya akan sholat malam terus menerus, tidak tidur. Nabi tegur. Saya akan meninggalkan wanita untuk bisa beribadah. Nabi tegur. Disalahkan oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim.

Kenapa Islam Nusantara yang jelas-jelas sesat begitu gencar dan seolah-olah berlindung di dalam pemerintahan dan kekuasaan? Kenapa? Karena saya katakan Islam Nusantara ini lahir dari perutnya liberal sama Syiah. Supaya lebih bisa diterima oleh kalangan awam, karena liberal ini kan sudah diterima kalangan elit. Nah, untuk membahasakan liberal di kalangan orang awam ini dengan bahasa Islam Nusantara. Ya, orang-orang sekarang kan sudah hampir tidak peduli dengan perbedaan agama kan. Ya. Yeah. Sudah kalangan elit sudah tidak peduli dengan perbedaan agama. Mau sekarang sehari Natalan, besok Maulidan, enggak ada masalah. Yang belum kena ini di kalangan tataran grassroots.

0: dan mereka tidak akan paham liberal itu apa, enggak ngerti kok. Mas liberal itu apa toh mas, mas panganan apa? Makanya sekarang ini mencoba untuk mencari formula supaya liberal ini bisa diterima kalangan awam dengan apa? Dengan dengan kalimat yang keren, Islam Nusantara. Ujung-ujungnya Islam yang tidak terikat dengan Islam Arab, Islam Al-Quran dan Sunnah, sesekali dia sambil memasarkan Islam Nusantara menggunakan politik belah bambu, yang satunya Islam Nusantara diangkat, Islam Arab diinjek-injek, yang tidak lain adalah Islam Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu orang yang lihat sedang belah bambu mas? Gimana kalau belah bambu? Yang bawah diinjek, yang atas diangkat. Islam Nusantara, Islam Nusantara, Wahabi, Wahabi, kan gitu. Itu. Islam rahmatan lil alamin, teroris, teroris, gitu. Ini gaya mereka. Ini metode dakwah mereka. Dan anehnya ada umat Islam yang membenarkan. Mas, saya tanya sama antum semua. Pernah enggak antum dengar orang Hindu anti-India? Membenci sungai Gangga? Pernah enggak antum dengar orang Kristen enggak suka Vatikan? Dasar Islam Vatikan. Ada? Kristen Vatikan. Ada? Wah, apaan tuh Hindu India? Hindu Nusantara yang benar. Kristen Nusantara. Ada? Cuman orang Islam dok. Aneh. Yang lebih aneh lagi, nabinya Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Umar Utsman Ali yang menjadi panutan kita Arab. Ka'bahnya di Arab. Sahabat semua yang menjadi panutan Arab. Terus anti Arab ketemunya di mana? Yang aneh, anti Arab yang dimaksudkan adalah anti Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada suatu kejadian peristiwa yang menarik untuk diceritakan kepada antum semua. Pernah ada orang awam anaknya diterima di Madinah. Langsung kiai kampungnya tahu berita anaknya diterima di Madinah. Waduh, Pak, Pak anak Bapak sebentar lagi jadi Wahabi. Oh, dijelaskan panjang lebar. Pak, Wahabi itu apa, Pak? Ya pokoknya dijelasin. Loh, kok Bapak yang paling tahu Wahabi? Jangan-jangan Bapak yang Wahabi. Loh, Pak, saya enggak tahu Pak Wahabi. Coba. Jadi lucu. Nuduh kita Wahabi, tapi yang dituduh enggak ngerti itu Wahabi apa. Dia yang paling paham, fasih dan rinci menjelaskan Wahabi. Wah, Bapak ini kayaknya yang Wahabi. Akhirnya orang tersebut gak ambil pusing, wong debat sama ustadz kan pasti kalah. Gini aja deh Pak, kalau Madinah itu sesat Islamnya, yakin di luar Madinah lebih sesat. Sumbernya Islam aja sesat, apalagi luar Islam, luar Madinah. Simple. Udah akhirnya pergi orang itu. Udah deh, sekalian sesat anak saya. Lawang di Madinahnya aja sesat, apalagi di luar sana, Pak. Kan lebih sesat harusnya. Logika awam dipakai untuk menjelaskan kepada ustaz yang ngeyel tadi. Ustaz kampung maksudnya. Inilah hadirin sekalian yang gak nalar. Anehnya Belanda yang menjajah kita, merampas kekayaan kita, memperkosa nenek moyang kita, 350 tahun gak kita apa-apain. Pernah enggak ada yang ngata-ngatain Belanda, Belanda, Belanda gitu? Pernah? Oh, parah loh Kristen Belanda. Pernah? Anehnya yang dikatakan Islam Arab itu, kita ini Islam Nusantara. Makanya antum buka YouTube penjelasan saya tentang Islam Nusantara lebih lengkap. Ciri-cirinya dan maunya mereka itu apa? Ya. Yeah.
1: Ada 7 yang sahih. Adapun selain itu dibuat-buat. Selawat Badriyah, selawat Nariyah, itu semua tidak ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pernah mendengar, Pak, ada seorang ustazah berkata, "Ibu-ibu, selawat itu ada 12.000 selawat." 12.000 banyak amat. Riwayat yang sahih cuma 7 atau 8. Iya. Bagaimana? Sekarang boleh enggak antum tahiyat selawatnya pakai selawat Nariyah? Hah? Boleh enggak, Pak? Seluruh ulama sepakat enggak boleh. Itu menunjukkan itu kan enggak ada asalnya. Kalau antum tahiyat pakai selawat Badriyah, boleh? Enggak boleh. Bahkan mereka yang suka selawatan Nariyah dan Badriyah pun kalau sholat enggak berani pakai selawat itu. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa sebetulnya itu tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi. Emang enggak boleh bikin selawat, Pak? Para sahabat datang ke Rasulullah, apa kata para sahabat? "Hai Rasulullah, qad arafna salam alaik. Kami sudah mengetahui bagaimana tata cara mengucapkan salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik?" Lalu bagaimana berselawat kepada engkau, ya Rasulullah? Lihat, Rasulullah sampai bertanya, para sahabat bertanya, bagaimana cara berselawat kepada engkau. Sekarang para sahabat, bahasa Arabnya fasih enggak, Pak? Paling fasih. Mampu tidak mereka membuat gubahan syair selawat buat Rasulullah? Sangat mampu. Tapi kenapa mereka malah nanya ke Rasulullah bagaimana berselawat kepadamu? Itu menunjukkan lafaz salawat itu bersifat tauqifiyah. Harus sesuai dengan dalil. Enggak boleh bikin sendiri. Bobo. Hah? Enggak. Mata antum tertutup. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Ada enggak sahabat yang bikin salawat, misalnya Umar salawat Umariyah? Zaid bin Thabit, seorang penyair yang sangat terkenal, lupa. Sampai-sampai syairnya Zaid bin Thabit itu dikuatkan oleh Ruhul Kudus Jibril. Bikin beliau selawat Zaidiyah? Gak ada, Pak. Gak ada satupun sahabat yang berani bikin selawat sendiri. Gak ada. Semua sahabat menukil selawat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Bapak Rojak Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program Literatur Islam. Yakni, ya, sebagai yang telah disebutkan, yakni pembahasan tentang biografi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia, ikhwata liman, pemerhati Raja Kendari, pembahasan kita pada kesempatan siang kali ini, ya, kita akan membahas tentang biografi sahabat yang mulia, yakni Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ya, adapun artikel ini, ikhwata liman, kami ambil atau kami nukil dari www.yufidia.com, ya, www.yufidia.com, yakni ensiklopedia fikih Islam. Nah, kita masuk pada pembahasan kita tentang kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ikhwata liman, pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada, sahabat yang mulia ini nama aslinya adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Nah, nama aslinya adalah Khalid bin Zaid. Nah, Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Nah, adapun nama kunyahnya yang sering kita kenal, ikhwata liman, pemerhati Raja Kendari, adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini dinisbatkan kepada suku Ansar. Beliau dari kalangan Ansar. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, siapakah ikhwata liman di antara kita yang tidak mengenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan namanya dari timur sampai dengan di barat, mengangkat kedudukannya di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia manakala beliau tiba di Madinah sebagai muhajir. Nah, oleh karena ikhwata liman, cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan baginya. Dipilihnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya Abu Ayyub mempunyai kisah manis untuk dikenang dan nikmat untuk diulang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Mereka membuka pintu-pintu rumah mereka dengan harapan beliau, yakni Rasulullah SAW, berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia, ya, oleh penghuni rumah. Nah, Rasulullah SAW ketika singgah di Quba, yakni di sekitaran pinggir kota Madinah, selama 14 hari lamanya. Dan selama itu beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan, yang kita kenal adalah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yatsrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdiri di depan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah unta ini berjalan karena dia mengikuti perintah." Nah, maka unta Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan perjalanan, berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu, sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapakah gerangan yang berbahagia meraih karunia yang terbesar. Sampai unta itu tibalah di sebuah halaman kosong, yakni di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhum, dan unta itu pun menderum di sana. Nah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun dari unta tersebut. Tidak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan sementara Rasulullah SAW melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan ia, yakni unta tersebut, kembali menderum lagi di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Pada saat itulah kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia bergegas mendekat kepada Rasulullah SAW untuk menyambutnya, membawa perlengkapan beliau di depannya, seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Nah, rumah Abu Ayyub Al-Ansari terdiri dari dua lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah SAW tinggal di sana. Namun Rasulullah SAW lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi SAW dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Maka ketika malam pun tiba, Rasulullah SAW beranjak untuk tidur di tempat tidur yang telah disediakan. Abu Ayyub Al-Ansari dan Ali Anhu beserta istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutupi pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata kepada istrinya, "Celaka kita. Apa yang akan kita lakukan? Pantaskah Rasulullah SAW di bawah kita? Kita berada di atasnya. Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah SAW? Apakah kita berada di antara Nabi SAW dengan wahyu? Kalau begini, niscaya kita akan binasa." Nah, inilah perkataan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari kepada istrinya. Maka suami istri ini pun terdiam kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah SAW tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah jalanan. Nah, ketika pagi tiba, Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada Nabi SAW, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur, tidak saya dan tidak pula ibunya Ayub." Maka Nabi SAW berkata, "Mengapa?" Maka Abu Ayub mengatakan, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka mendengar ucapan dari Abu Ayub tersebut, Nabi SAW mengatakan, "Janganlah dipikirkan wahai Abu Ayub. Lebih mudah bagiku kalau aku di bawah," kata Rasulullah, "karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Nah, maka setelah mendengarkan itu, Abu Ayyub mengatakan lagi, "Aku menuruti perintah Rasulullah SAW. Namun di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka aku dan uminya Ayub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain itu. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah SAW. Di pagi hari aku menemui Rasulullah SAW dan aku berkata kepada beliau, 'Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Aku tetap tidak suka jika berada di atasmu dan engkau berada di bawahku.' Kemudian aku menceritakan berita tentang gentong yang pecah. Maka beliau menyanggupi dan beliau pun, yakni Rasulullah, mau untuk berganti tempat. Yakni Rasulullah SAW berada di atas dan Abu Ayyub serta istrinya berada di bawah. Nah, kemudian Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan. Ya, cukup lumayan lama ya ikhwat aliman. Ya, selama disebutkan di sini kurang lebih 7 bulan lamanya sampai rampungnya pembangunan masjid, yakni pembangunan Masjid Quba, yaitu tanah yang kosong di mana unta Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, dua orang mulia yang saling bertetangga. Abu Ayyub mencintai Rasulullah SAW sepenuh cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah SAW juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya, sehingga beliau melihat keluarga Abu Ayyub bagaikan keluarganya sendiri. Dikisahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Abu Bakar keluar masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuatku keluar di saat-saat seperti ini?" Maka Abu Bakar menjawab, "Yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku." Umar berkata, "Sama dengan diriku kalau begitu. Aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang aku rasakan saat ini." Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi SAW keluar dan bertemu dengan sahabatnya, ya, kedua sahabatnya. Maka Nabi SAW bertanya, "Apa yang membuat kalian keluar di saat seperti ini?" Maka ya, kedua sahabatnya menjawab, "Demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain adalah kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami ini." Maka mendengar jawaban dari sahabatnya ini, Nabi SAW bersabda, "Ya, aku demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar kecuali karena hal yang sama, yakni keluar karena perut yang keroncongan atau perut yang merasakan lapar yang sangat." Nah, oleh karena ikhwatal iman, setelah mendengarkan itu, maka beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, "Bangkitlah bersamaku." Maka kedua sahabatnya ini, Umar dan Abu Bakar, berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansar radhiyallahu anhu. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, "Selamat datang kepada Nabi SAW dan orang-orang yang bersamanya." Maka Nabi SAW bertanya, "Di manakah Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah SAW, maka dia bergegas datang dan berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya." Kemudian Abu Ayyub menambahkan, "Wahai Nabiullah, wahai Nabinya Allah, ini bukan waktu di mana engkau biasanya datang." Nabi SAW kemudian menjawab, "Kamu benar." Kemudian Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma yang segar, yang sudah matang, dan kurma setengah matang, yang sudah enak tentunya untuk dimakan. Maka Nabi SAW bersabda, "Aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja?" Maka

beli hewan perahan, kata Nabi SAW kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Maka mendengar perkataan Nabi SAW, Abu Ayyub Al-Ansari pun menyembelih kambing muda, dan dia berkata kepada istrinya, buatlah adonan dan roti untuk tamu kita ini, kamu lebih tahu bagaimana membuatnya. Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya, dan setengahnya lagi dia panggang. Manakala makanan sudah matang, dihidangkanlah di hadapan Nabi SAW dan kedua sahabatnya, yakni Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segala, ya, dengan segala kepada anakku Fatimah, karena dia tidak pernah makan seperti ini selama berapa hari lamanya. Maka mereka makan sampai kenyang. Nabi SAW bersabda, roti, daging, kurma, kurma segar dan kurma setengah matang. Kemudian tiba-tiba kedua mata Nabi SAW meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Jika kalian mendapatkan seperti ini, lalu kalian hendaknya menyentapnya, maka ucapkanlah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jika kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat dengan melimpah. Nah, ini adalah sunnah Nabi SAW ikhwatal iman ketika kita memakan makanan. Nah, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan mengucapkan ya alhamdulillah ketika kita sedang telah menyelesaikan makanan kita. Nah, kemudian disebutkan di sini ikhwatul iman, kemudian Nabi SAW bangkit dan berkata kepada Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, datanglah kepada kami besok. Nah, mengundang Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi SAW tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seseorang kecuali beliau ingin membalasnya. Maka Nabi Ayyub tidak mendengar sabda Nabi SAW. Nah, akan tetapi disebutkan di sini, Abu Ayyub Al-Ansari tidak mendengar perkataan Nabi SAW tersebut yang menyuruhnya untuk datang kepada Rasulullah di esok harinya. Maka Umar berkata kepadanya, Nabi SAW memintamu untuk hadir kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub. Maka Abu Ayyub mengatakan, aku mendengar dan menanti undangan Rasulullah SAW. Kemudian besoknya pun Abu Ayyub datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW memberinya seekor hamba sahaya kecil yang biasa membantu beliau. Bukan seekor ya, seorang hamba sahaya kecil yang biasa membantu beliau. Nabi SAW bersabda kepadanya, berbaik-baiklah kepadanya, wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami. Abu Ayyub pulang ke rumah dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, milik siapa ini, wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub mengatakan, milik kita, hadiah dari Rasulullah SAW untuk kita. Kemudian istrinya menjawab, mengatakan, hadiah yang sangat berharga dan pemberian yang sangat mulia. Nah, Abu Ayyub kemudian mengatakan, Nabi SAW memintaku untuk berbuat baik kepadanya. Maka Ummu Ayyub bertanya, apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa melaksanakan permintaan dari Nabi SAW tersebut? Abu Ayyub mengatakan, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah SAW selain memerdekakan hamba saya tersebut. Maka Ummu Ayyub menjawab, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah selain memerdekakannya. Nah, kemudian Ummu Ayyub radhiyallahu anhu, ya, kamu telah dibimbing kepada kebenaran, kamu telah diberi taufik. Kemudian Abu Ayyub memerdekakan hamba saya tersebut. Inilah ikhwatul iman sebagian dari kehidupan sahabat yang mulia ini, Abu Ayyub Al-Ansari, dalam kesehariannya. Nah, kalau sekiranya kita mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian kehidupan, nah, di medan perang di zaman dahulu, ya, di zaman para sahabat ikhwatul iman, niscaya disebutkan tidak akan kita temukan keajaiban-keajaiban yang ada pada zaman tersebut. Nah, disebutkan peran terakhir yang diikuti oleh Abu Ayyub Al-Ansari adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Pada saat itu Abu Ayyub sudah menjadi seorang laki-laki tua yang sudah berumur yang lanjut, usianya mendekati 80 tatkala itu. Namun hal itu bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji-panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Nah, namun tidak lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit yang membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya untuk menjenguknya. Yazid bertanya, apakah engkau mempunyai suatu permintaan, wahai Abu Ayyub? Maka Abu Ayyub menjawab, sampaikan salamku kepada para tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka,
Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin, membawa jasadnya bersama mereka, lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di

0: kota Konstantinopel. Lalu dia pun, nah ini Abu Ayyub Al-Ansari, menghembuskan nafas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan Abu Ayyub tersebut, seorang sahabat Rasulullah SAW. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di benteng kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasadnya Abu Ayyub. Di sana mereka menggali dan menguburkan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nah, demikianlah ikhwat al-iman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati sahabat yang mulia ini, Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana dia menolak wafat kecuali di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun sebagaimana yang dikisahkan ikhwat al-iman. Demikianlah ikhwat al-iman, pemerhati Raja Kendari manapun anda berada, ya, kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yakni seorang yang dijamu, ya, menjamu Rasulullah SAW selama kurang lebih 7 bulan lamanya, ya. Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan sebab kebaikan untuk kita semua. Nah, ikhwat al-iman, pemerhati Raja Kendari, insya Allah kita akan ketemu lagi di esok hari di setiap pukul 13.00 kurang lebih sampai dengan di pukul 13.30 dalam program acara Literatur Islam yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam. Dan di kesempatan kali ini adalah pembahasan tentang biografi sahabat yang mulia, yakni Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian ikhwat al-iman, kita tutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung Allah diminta ismul a'zam, kumpulkan kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, di atas undang-undang dasar yang mulia, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya, ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, pada hari kiamat kala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush menyatakan, An-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, dan yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Apa itu nikmat yang muqayyadah? Kata beliau, fahya ka ni'matil amwal wal azwaj wa dzurriyyat, berupa harta, pasangan hidup, anak keturunan, yang merupakan nilai dunia. Nikmat yang seperti ini, kata beliau, yashtariku fiha al-mu'min wal kafir, والصالح والفاسق. Itu akan Allah berikan kepada hambanya yang beriman, kepada hambanya yang tidak beriman, kepada hambanya yang saleh dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Karena kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Abu Daud mauqufan alaih wa lahu hukm rafa', kata beliau, inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wala yu'ti ad-din illa man yuhib. Nikmat dunia kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba pilihan yang ia cintai sahaja. Ini nikmat yang pertama, yaitu nikmat muqayyadah yang bernilai dunia. Yang kedua kata beliau adalah nikmat yang mutlaqah, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah setelah Islam. Inilah dua nikmat yang kita diperintahkan untuk berbangga dan bergembira dengannya. Di dalam firman Allah Jalla wa Ala yang tertera di dalam surat Yunus, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhanika fa, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan fadlullah dan rahmatnya, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, mereka bangga. Karena fadlullah dan rahmatnya yang telah Allah berikan kepada mereka itu jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Setelah Al-Imam Ibn Al-Qayyim membawa ayat ini di dalam kitab tersebut, beliau menyatakan, لَقَدْ تَدَارَتْ أَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat suci ini, yang kita diperintahkan untuk berbangga dan gembira dengannya, adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sampai-sampai seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah Syaqiq bin Salamah rahimahullah, beliau menyatakan, inni la ajri ayyan ni'mataini minallahi alayya a'zam, saya tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah nugerahkan kepadaku, antara nikmat Islam dan nikmat sunnah. Karena kata Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarhus Sunnah, kata beliau, al-islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam, yang murni itu adalah sunnah, itulah Islam yang murni. Dan kata al-imam Ibn Rajab al-Hambab, jami'ul ulumi wal hikam, man as-sunnah dalam bahasa.

puasa ulang ada lagu dengan Arim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka kata Abu Aliyah, aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat ini. Apakah nikmat Islam lebih besar ataukah nikmat sunnah? Karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan Islam seseorang nilai di sisi Allah kecuali sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah maksud di dalam firman-Nya, innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam rati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, niscaya Allah tidak akan menerimanya darinya, dan kelak dia akan menjadi orang yang merugi pada hari kiamat. Di dalam surat Ali Imran, Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia, maka amat sedikit di antara mereka yang menganut agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari orang-orang yang berstatus agama Islam, amat sedikit, amat minoritas yang menjalankan Islam sesuai dengan sunnah. Tidak sedikit dari manusia telah melakukan ibadah salat puluhan tahun, tetapi seumur hidupnya dia belum pernah mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan sifat salat beliau. Padahal beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah melihat secara langsung dengan kasat mata kita bagaimana gerakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bacaannya. Tetapi orang-orang yang telah melihat langsung telah meriwayatkan kepada kita. Diriwayatkan oleh para sahabat kepada murid-murid mereka para tabi'in. Para tabi'in meriwayatkannya kepada murid-murid mereka tabi'ut tabi'in. Kemudian datang ulama-ulama Islam setelah itu seperti empat imam madhab, mereka bukukan di dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka riwayatkan kepada murid-murid mereka, serta Allah jaga sampai hari kiamat kelak, karena Allah yang telah berfirman, innadhun. Kamilah yang telah menurun dinakum atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah wudu sudah. Tetapi selama hidupnya dia belum pernah mengkaji sifat wudu sallallahu alaihi wasallam. Fikih umrah yang dilakukan oleh mayoritas orang, apa yang dikatakan oleh gurunya Islam ataukah nikmat as-sunnah? Karena kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pentingnya kita berbicara mudzakarah, saling mengingatkan antara akan tips bimbingan Allah dan Rasulnya agar kita dapat istiqamah di atas dua nikmat yang mulia ini sampai kematian datang menjemput kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Na'udzubillah kalau kita puluhan tahun berada di atas Islam dan di atas sunnah, kemudian suatu hari kita baru ingin mencoba, baru mencoba bid'ah dan maksiat, di saat itu pula kematian datang menjemput kita. Dan Nabi menyatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu dengan penutupnya. Hadis ini ada sababul wurudnya. Kalau ayat disebut dengan sababun nuzul, kalau hadis disebut dengan sababul wurud. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab Al-I'tisam bis Sunnah, bahwa ada seorang lelaki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup pemberani di medan perang. Setiap ada di bagian terdepan,

Ia selalu menebas leher musuh. Maka beberapa sahabat Nabi pun memujinya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini orang tempatnya dalam neraka. Maka para sahabat pun heran. Sehingga salah satu di antara mereka selalu menyertai, mengikuti orang tersebut, ingin tahu apa amalan akhir dia. Sehingga Nabi berkata demikian. Karena secara zahirnya, sehari-harinya dia adalah seorang yang mulia. Bagaimana tidak mulia dia jihad di medan jihad dan berdiri di saf paling terdepan. Ya, enggak mudah ya. Jihad di bagian paling depan, enggak mudah. Ya. Enggak mudah. Bahkan sebagian orang mungkin kalau ada anak buahnya atau ada kawannya, "Lek, kau bagian depan, Lek. Musuhnya di belakang, Lek. Biar gua yang jaga di belakang, Lek. Kau aja, Lek, di depan." Karena dia tahu bagian depan paling bahaya. Ya kan? Enggak mudah bagian depan di medan jihad. Jangankan di medan jihad yang syar'i, di majelis ilmu aja enggak mudah duduk bagian depan. Ngantuk dikit ketahuan. Ya kan? Apalagi di medan tempur. Di bagian depan. Nih. Keramalan yang luar biasa. Nih. Maka ketika para sahabat memuji dia, tiba-tiba Nabi menyatakan huwa final, dia neraka tempatnya. Maka salah satu dari sahabat Nabi mengikuti orang tersebut, ingin tahu dia mati dalam keadaan apa. Karena enggak mungkin dia mati husnul khatimah. Karena Nabi berkata demikian. Suatu ketika terjadi peperangan, dia terkena beberapa anak panah musuh. Dia pun tidak sabar. Kemudian dia nasaba saifah. Dia menancapkan pedangnya di tanah, kemudian menjatuhkan tubuhnya ke atasnya, faqatala nafsah. Ia pun membunuh dirinya. Melihat demikian, sahabat yang mulia tadi melihat ini orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu bunuh diri. Dia langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Sesungguhnya orang yang kami puji dan engkau katakan dia di dalam neraka, aku telah melihatnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Nabi pun bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli jannah. Innamal a'malu bil khawatim." Ini sababul urut. Nabi pun bersabda, sesungguhnya sebagian orang dia melakukan ibadah-ibadah penduduk syurga menurut pandangan manusia, padahal dia dari penduduk neraka. Sebagai contoh misalkan, ada orang yang salat mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan salat. Seorang ustaz mati dalam keadaan berceramah. Seorang ustaz mati dan dia sedang berkhutbah Jumat. Zahirnya kita akan menyatakan apa? Dia mati husnul khatimah, ya kan? Tetapi bisa jadi dia mati su'ul khatimah di sisi Allah karena ketika dia mati dalam keadaan riya. Dia senang dengan pujian dan sanjungan manusia atas ibadah tersebut. Riya dosa syirik. Sekecil-kecilnya syirik jauh lebih besar daripada maksiat. Jauh lebih berbahaya mati di atas riya daripada mati di atas zina. Jauh lebih berbahaya mati di atas riya daripada mati di atas dosa membunuh, riba, homo dan yang semisal dengannya dari maksiat-maksiat yang ada. Karena riya sekecil apapun dia masih masuk ke dalam kategori syirik. Ini sebagai contoh jemaah. Walaupun ketika kita memberi nilai kepada seseorang, kita menilainya yang dengan yang enam. Yang nampak, adapun isi hatinya hanya dia dengan Allah yang maha mengetahui. Yeah. Kita akan menyatakan insya Allah dia husnul khatimah. Tidak boleh tanpa insya Allah. Harus ada kalimat insya Allah. Yeah. Tetapi bisa jadi dia su'ul khatimah di sisi Allah. Karena kita enggak tahu akan niat dia ketika dia mati seperti itu. Makanya kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif, su'ul khatimah itu sebabnya lidasi satin fi qalbih. Karena ada niat buruk, tujuan-tujuan yang tercela di dalam hatinya, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah, su'ul khatimah. Misalkan orang mati dalam masjid.

Ada dia sedang merencana untuk mengaksesikan hati. Memang sudah rencana. Udah jadwal jam 10. Cuma belum pergi karena belum datang jam 10 misalkan. Mati sebelum jam 10. Dosanya sudah dapat. Apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan sudah berencana, tidaklah dia meninggalkannya kecuali karena kematian. Ini jamaah. Beda halnya kalau sekedar ham, bisikan, bukan sebuah rencana yang sudah kuat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula di antara kalian yang dinilai oleh manusia sebagai penghuni neraka Allah, padahal dia dari penduduk surga. Misalkan ada orang keluar dari masjid, dia melihat mungkin saudara-saudaranya yang masih belum hijrah, preman, ya, masih dengan ini dengan itu, dikatakan ini orang penduduk neraka ini. Secara zahir kan demikian, tapi bisa jadi besok dia taubat. Dan setelah taubat dia mati husnul khatimah. Sedangkan orang tadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di akhir hadis tersebut Nabi pun berkata, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Ini yang ngeri jamaah yang dimuliakan Allah. Maka berbicara, membahas, mudzakarah tentang sebab-sebab keistiqomahan amalah penting. Karena yang paling inti itu adalah istiqomah jamaah. Melakukan kebaikan banyak orang bisa, tetapi istiqamah di atas kebaikan itu yang sulit. Oleh karena yang Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan andai kata mereka melaksanakan apa yang telah disampaikan kepada mereka dari nasihat-nasihat yang ada, niscaya itu lebih baik dan lebih mengokohkan mereka. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah dengan menjalankan konsekuensinya, kemudian mereka istiqamah di atas itu, istiqamah di atas perintah Allah, istiqamah dalam meninggalkan larangan-larangan Allah sampai matinya. Ketika dia menjelang wafat, malaikat-malaikat turun dari langit menemaninya, menghiburnya ketika dia mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ini penafsiran yang disebutkan oleh sebagian ulama tafsir. Bahwa ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya, ini kondisi yang sangat mengerikan. Anak istri kita tidak bisa menghibur kita. Atau kalau dia seorang atasan, seorang bos, seorang komandan yang berpangkat tinggi, sehari-harinya di sekelilingnya ada pasukan-pasukan elit. Tidaklah dia turun ke sebuah tempat, kecuali tempat itu sudah steril misalkan. Dia merasa nyaman, tetap ketika malaikat maut datang tidak ada yang bisa menghibur dia. Selain para malaikat. Anak istrinya, pasukan elitnya, bodyguardnya hanya bisa menanyakan, kenapa pak, kenapa pak, tidak bisa berapa-apa. Nih. Bahkan mungkin sebagian mereka ketika melihat atasannya hampir mati, dia berdoa, kenapa enggak dari kemarin ini mati orang. Iya kan? Nah, orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah sampai mati, ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dia tidak sendirian. Tidak hanya antara dia dengan malaikat maut saja. Tetapi kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat-malaikat dari langit menemani dia. Menghibur dia. Mereka menyatakan kepadanya, alla takhafu, kamu tidak usah takut. Maksudnya kata para ulama, terhadap apa yang akan terjadi setelah ini. Wala tahzanu, dan engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Wabishiru, tetapi berbahagialah. Senanglah dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fid dunya. Ketika di dunia kami adalah wali-wali Allah untukmu. Karena malaikat merupakan wali-wali Allah untuk orang-orang yang saleh. Seorang yang saleh itu, seorang yang istiqamah di atas agama Allah di dunia ini, andai kata seluruh manusia tidak mau bergaul dan berkawan dengannya, maka sudah cukup malaikat sebagai kawan dia sehari-hari. Orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, andai kata tidak ada temannya di dunia ini, maka sehari-hari yang menemaninya adalah malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Masih kurang. Daripada kita punya teman-teman, tapi semuanya temannya kurang lebih ifrit semuanya.
Ya, yang paling mending seperti Abu Lahab dan yang paling mending seperti Abu Nawas. Enggak ada malaikat-malaikat baik di sisi kita. Setiap kali mau salat dia bilang lek, macam kau aja yang mau masuk surga. Aku mau juga, nanti aja kenapa? Sebagian orang bangga punya kawan seperti itu. Apa manfaatnya kita punya kawan? Setiap kali kita duduk yang dibahas hanya dunia, dunia, dunia, dunia. Dikejar dunia mati-matian padahal tidak akan pernah dibawa mati. Setiap kita duduk bersama mereka, kita teringat hanya kepada dunia. Lupa kepada Allah, lupa akhirat. Inikah kenikmatan di dalam pergaulan? Kata Imam Syafi'i, "Laisa shodiqu man shaddaqak walakinnama shodiqu man shadaqa in jahil ta'allamak wa in ghafalta dzakarak." Bukanlah teman sejati itu adalah orang yang selalu membenarkan kamu. Tetapi teman sejati itu adalah orang yang memberikan engkau ilmu ketika engkau tidak tahu. Dan dia mengingatkan engkau ketika engkau lalai di telepon. Mana antum? Kau dah jarang salat berjamaah. Kau dah jarang ikut kajian. Kau penampilannya sudah agak manjahbin. Maka dia pun tertegur. Jalla wa'ala, orang-orang yang isfad ketika cabut oleh malaikat maut sudah ada di sisinya. Turun malaikat-malaikat dari langit menghibur, menemani dia. Ini teman yang paling kita butuhkan jamaah. Yang bisa menemani dan menghibur kita dari malaikat maut. Selain ini mereka tidak bisa. Istri tidak bisa. Anak juga tidak bisa. Pasukan elit yang kita miliki, walaupun 1 miliar pasukan elit, menemani kita ketika kita sakit di rumah sakit. Nyawa ditarik oleh malaikat maut, tidak bisa mereka buat apa-apa. Padahal mungkin semut aja gak bisa masuk ke ruangan kita, kena radar. Nah, semut gak bisa masuk ke ruangan dia, begitu ketatnya penjagaan. Tapi malaikat maut, siapa yang bisa menghalangi dia? Hah? Ini kondisi yang mengerikan. Orang yang istiqamah di atas agama Allah, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat-malaikat Allah dari langit. Berkata kepadanya, kamu tidak usah takut terhadap apa yang akan terjadi. Engkau tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Tetapi berbahagialah dengan syurga yang pernah dijanjikan kepadamu. Sesungguhnya kami adalah wali Allah kepadamu ketika engkau masih di dunia. Dan kami pula yang akan menjadi wali engkau ketika engkau sudah mati. Ya, bukan hanya di dunia dia ditemani oleh malaikat. Setelah kematian pun ditemani oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Berkat apa jamaah? Istiqamah. Berkat istiqamah. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sufyan Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, ketika beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul fil Islami qawlan la as'alu anhu ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkan kepadaku sebuah ucapan yang sangat mencakup tentang Islam yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Ini kan permintaan yang sulit ya. Ucapkan ucapan yang sangat mencakup, sangat sempurna tentang Islam. Jadi kalau kita seorang ustaz ada orang yang meminta demikian, kita bingung. Coba ustaz berikan kaidah umum dalam sebuah ini, dalam hal ini atau dalam hal itu. Kita perlu mikir panjang dulu apa yang mau diucapkan. Karena ini permintaan yang sangat dalam ya, yang sangat kuat. Ucapkan untukku sebuah ucapan tentang Islam yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada selainmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Mantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqamahlah. Karena tidak ada manfaatnya kita beriman siang dan malam. Kita beribadah kepada Allah. Rupanya pas kematian datang, kita dalam keadaan su'ul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Jangan main-main jamaah. Seluruh permainan yang kita mainkan di dunia ini tetap mati punya nilai. Membuat apa saja di dunia ini, nilainya hanya satu dari dua. Nilai untuk syurga, nilai untuk neraka, atau nilai untuk neraka. Tidak ada yang ketiga. Terserah. Membuat apa? Dari semenjak kita berumur baligh sampai mati, dari semenjak tidur, tidur lagi, bahkan tidurnya kita juga demikian. Bernilai

untuk dua hal saja, untuk masuk syurga atau untuk masuk neraka, tidak lebih dari itu. Sekalipun status sosial kita berbeda-beda, ingat itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Dan istiqomah itu berat, jemaah. Enggak mudah. Oleh karenanya keutamaannya sangatlah besar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an dengan sanad yang dhaif, tetapi kata Syekh Al-Albani karena dia datang dari jalan yang banyak sehingga derajat hadis ini yartaqi ila darajatil husn, menjadi hadis yang sahih, yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'ala al-jamr. Akan datang sebuah masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya rasanya seperti menggenggam bara api. Dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi menyatakan lil 'amilil wahidi minhum ajr 50 rajula. Pahala dia ketika dia bisa istiqamah di tengah-tengah fitnah dunia yang begitu dahsyat, pahalanya Allah berikan seperti 50 orang. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, 50 orang dari mereka atau 50 orang perbandingan kami? Kata Nabi, bal minkum, bahkan perbandingan kalian. Pahalanya seperti 50 orang sahabat Nabi yang melakukan amalan tersebut. Besar enggak jemaah? Besar. Apa sebabnya? Karena lingkungan yang tidak mendukung dia. Kalau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dia sholat 5 waktu, andai kata dia bermaksiat, begitu pergi ke masjid yang dia menjadi makmum di belakang Nabi. Ya. Yeah. Keluar rumah jumpanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Yeah. Tapi ada sebagian orang di akhir zaman keluar rumah jumpanya Abu Lahab. Ya. Yeah. Ke sawah jumpanya Abu Jahal. Ya. Yeah. Ke kebun jumpanya Abu Nawas. Ya. Yeah. Ke warung kopi jumpanya lain lagi. Nih. Setiap dia jumpa kawan-kawannya, tidak ada yang satu pun di antara mereka yang mengingatkan dia kepada Allah. Padahal di zaman salaf itu disebutkan oleh beberapa ulama, tidaklah kita bertemu seseorang kecuali kita langsung ingat Allah, langsung ingat akhirat. Dan ada orang-orang seperti itu. Setiap kali kita lihat dia, belum ngobrol aja kita udah bertambah iman kita. Langsung ingat neraka kita, ingat surga, ingat Allah, ingat sholat, ingat ilmu, ingat ibadah ini, ibadah itu. Tapi ada orang lah, ada juga sebagian orang, begitu kita lihat dia yang kita ingat, uang suap. Ya. Begitu lihat dari jauh, uang datang nih. Begitu lihat dia dari jauh, ingatnya diskotik. Lihat dia dari jauh, ingatnya zina. Lihat dia dari jauh, ingatnya judi. Ya. Ingat, lihat dia dari jauh, ingatnya karir. Ingat, lihat dia dari jauh, ingatnya sekolah. Itu ambil pangkat. Tapi di zaman Nabi tidak. Nah, ketika dia berada di zaman sudah seperti itu, tetapi bisa berpegang teguh dengan agamanya, dia bisa menjalankan nilai-nilai agamanya, kata Nabi, pahala dia seperti 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini ada sebuah faedah dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa penyebutan bahwa pahala dia seperti 50 orang sahabat Nabi tidak menunjukkan bahwa ada orang yang lebih mulia daripada para sahabat Nabi setelah mereka. Karena penyebutan pahalanya lebih banyak tidak menunjukkan dia lebih mulia daripada mereka secara totalitas. Jelas ya? Sebagai contoh, Nabi yang paling mulia siapa? Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Tetapi yang pertama kali diberikan pakaian di padang mahsyar siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kali bangkit setelah pingsan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Apakah dengan itu berarti mereka lebih mulia daripada Nabi kita secara totalitas? Tidak. Diberikan kemuliaan dari satu sisi tidak menunjukkan dia lebih mulia daripada yang lainnya secara totalitas. Jelas ya? Ini perlu diperhatikan agar kita tidak menyangka adanya orang yang lebih utama daripada sahabat Nabi setelah mereka. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa istiqamah setelah masa Nabi itu berat, apalagi di masa kita ini. Maka jangan, enggak usah kita mengeluh akan beratnya di dalam beristiqamah. Terkadang sebagian kita berkata, berat sekali Ustaz ya istiqamah. Berat sekali rasanya.

Istiqamah memang berat. Kalau mau enak dan ringan namanya istirahat atau istri empat, itu pun enggak enak juga. Enggak semuanya tenang. Kalau mau enak, mau ringan, enggak ada ujian, ya enggak berat, namanya istirahat bukan istiqamah. Kalau mau istiqamah di atas agama Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kal qabidhi 'alal jamar. Seperti menggenggam bara api. Dia harus berani melawan hawa nafsunya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bi syahawat." Sesungguhnya tirai surga itu adalah hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan tirai neraka Allah adalah hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Maka insyaallah taala, untuk pembahasan sebab-sebab istiqamah di akhir zaman ini, saya hanya mengajak antum untuk merenungi dua hadis saja pada pertemuan kali ini. Yang insyaallah taala, dengan merenungi dua hadis itu, kita akan memahami, kita akan mengetahui, dan kita akan mendapatkan bimbingan agar dapat istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala sampai malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Tetapi sebelum menyampaikan dua hadis tersebut, akan saya sampaikan terlebih dahulu beberapa hadis Nabi yang menerangkan kepada kita bahwa kerusakan suatu zaman yang Nabi beritakan sebelum dia meninggal dunia itu sudah terjadi dan telah kita saksikan dan kita telah berada di dalamnya saat ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Fitan, bagi hadis yang hadis di dalam Kitabul Fitan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa asyuh wa yakthurul harj. Qalu ya Rasulullah ayyuma hu? Qala al-qatlul qatil. Nabi menyatakan zaman ini semakin hari semakin dekat. Apa maksudnya? Banyak penafsiran di kalangan ulama. Yang paling kuat maksudnya adalah kurang berkahnya. Kurang berkahnya, dan itu nampak. Zaman dahulu orang ya dalam satu malam ada yang menghatamkan Al-Qur'an. Zaman sekarang jangankan menghatam Al-Qur'an, juz amma aja enggak ya bisa bengkok-bengkok lidahnya dia baca satu malam. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Qur'an 30 juz. Yeah. Umur 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik. Umur 11 tahun udah jadi mufti tingkat internasional. Sedangkan anak kaum muslimin zaman sekarang, jangankan untuk masalah agama, masalah dunia saja, udah perempuan umur 25 tahun belum tahu cara masak nasi. Suruh masak nasi sama orang tuanya, dia tanya berapa sendok garamnya mak. Yeah. Belum lagi dalam urusan agama, keberkahan waktu tidak. Makna yang kedua, memang perputaran waktu semakin hari semakin cepat. Seperti yang Nabi sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ini hasankan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ketika beliau mensyarah hadis di atas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula Nabi bersabda, "La taqumu as-saahata yataqaraba az-zaman fa takunu as-sanatu kasyahr." Wa yakunu asbu' wa yakunu al-usbu' kal yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraq as-sa'afah. Sesungguhnya hari kiamat itu tidaklah tegak sampai zaman ini sudah semakin dekat, di mana satu tahunnya seperti satu bulan, satu bulannya seperti satu pekan, satu pekan seperti satu hari. Waktu satu hari kesah, sah bahasa Arab itu artinya waktun qasir, bukan sah yang ada di dinding. Seperti waktu yang sangat pendek, sangat singkat. Dan waktu pendek, waktu yang singkat, habisnya berlalunya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Tahu kalau kita orang Indonesia, daun pisang yang kering ketika dibakar cepat enggak, Pak? Seperti itulah waktu. Tak terasa di antara kita ada yang umurnya sudah 60 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun.

tahun, 25 tahun, gak terasa. Nih. Tak terasa udah punya istri sekian, tak terasa udah punya anak sekian, tak terasa udah punya umur sekian. Tiba-tiba udah man rabbuka wa ma dinuk wa man nabiyyuk, baru terkejut. Gak bermanfaat lagi. Sudah selesai riwayat taubat. Masa taubat, kesempatan udah selesai. Nih. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yanqusul amal. Amalan manusia semakin hari, amalan saleh semakin hari setelah aku meninggal nanti semakin sedikit, semakin berkurang. Dan itu terlihat secara fakta. Sebagai contoh misalnya, kalau ada konser dan ada masjid, orang lebih banyak ke pentas, ingin ikut konser atau ikut ke masjid? Hah? Orang lebih semangat mana? Ke konser atau ke masjid? Ke konser, kau tahu? Hah? Pengalaman pribadi? Oh, banyak contohnya. Bilang aja pengalaman pribadi sebelum hijrah, kan gak masalah. Ini bukti. Ya kan? Bahkan di sebagian tempat, pentas konser mulai dari sebelum maghrib sampai pertengahan malam. Azan maghrib tak terdengar karena suara dangdut. Azan tak terdengar karena suara dangdut. Yeah. Subhanallah. Dan yang memenuhi panggung itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Yeah. Yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau mau ditinjau dari sisi amalan yang ada sesuai dan tidak ada dengan petunjuk Nabi. Karena suatu amalan dikatakan amal saleh apabila telah memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah jalla wa ala. Karena Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah semata, tidak ada sekutu untuknya. Hidup dan mati. Dari sini kita mengetahui lebay alai bin syirik, ya, bintu menyimpang ucapan sebagian musisi yang menyatakan hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku. Itu ucapan yang alai bin lebay bintu syirik. Karena Allah menyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin fa'budillaha mukhlishal lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Yang kedua mesti sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi caranya. Ya sababiyah, sebabnya. Contohnya misalkan seorang yang mau duduk di masjid, dia sholat dua rakaat, sebabnya apa? Masuk masjid, ada dalilnya. Hadis Abu Qatadah. Ya, hadis dari Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Jangan kalian duduk kalau masuk masjid sampai sholat dua rakaat. Tiba-tiba ada orang sebelum masuk mobil baru dia sholat dulu tahiyatul mobil baru dua rakaat. Kita bilang enggak bisa karena enggak ada tuntunan dari Nabi sebab itu. Ya. Yeah. Atau dia punya rumah baru, dia sholat sunnah dua rakaat dengan alasan sholat sunnah tahiyatul rumah baru dua rakaat. Enggak bisa, karena sebabnya tidak ada dalil. Kesesuaian dengan sunnah Nabi dari lima sisi. As-sababiyah, dari sisi sebabnya. Al-kaifiyah, caranya. Al-adadiyah, jumlahnya. Al-makadiyah, tempatnya. Az-zamaniyah, yang kelima dari sisi waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Islam bukanlah agama yang hanya mengajak penganutnya untuk semangat beribadah. Untuk berlomba-lomba siapa yang paling banyak, bukan. Islam adalah agama yang menuntut kualitas, bukan kuantitas belaka. Kuantitas yang tidak berkualitas tidak akan bernilai di dalam Islam ini. Yang diprioritaskan oleh agama Islam ini adalah kualitas, sekalipun tidak berkuantitas.
Allah Jalla wa Ala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menyatakan ayyukum aktsaru amala, ayyukum aktsaru ta'aba, tetapi Allah menyatakan ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalannya. Bukan siapa yang paling banyak, siapa yang paling capek, tetapi siapa yang paling bagus. Apa maksudnya ayyukum ahsanu amala? Kita tidaklah lebih paham daripada ulama tafsir yang bernama Fudail bin Iyadh. Beliau menyatakan tentang ayat ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim di bawah ayat ini, kata beliau, ayyukum ahsanu amala, maksudnya adalah akhlasukum wa aswabukum. Siapa yang paling ikhlas karena Allah dan siapa yang paling mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud ayyukum ahsanu amala. Nah, kalau kita ingin melihat kepada amalan manusia di dunia ini dengan dua syarat ini, dari mereka orang-orang yang mau beramal, apalagi orang yang tidak beramal ya, maka jauh lebih sedikit lagi amalan soleh itu. Ya. Yang salat itu sedikit, betul? Yang salatnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi, jauh lebih sedikit lagi. Yang haji sedikit. Dan dari kalangan orang yang hajinya sesuai dengan sunnah Nabi, itu jauh lebih sedikit lagi. Yang umrah itu sedikit. Dan yang umrahnya sesuai dengan sunnah Nabi, dari kalangan orang-orang yang umrah, jauh lebih sedikit lagi. Maka sungguhnya apa yang dikatakan oleh Nabi, amalan soleh di suatu zaman nanti akan berkurang. Watadharul fitan, dan kerusakan syahwat dan syubhat betul-betul menyebar. Sekarang pintu syahwat, bagaimana terbuka lebar di hadapan kita? Yang belum pernah terbuka di masa Nabi. Bayangkan di masa Nabi mungkin 50 tahun yang lalu belum sampai seperti itu, ya kan? Sekarang pintu-pintu prostitusi, pintu-pintu perjudian, pintu maksiat, bahkan mungkin sebagian kita rumahnya itu ya hampir satu dinding.

ada beberapa tempat saya ngisi pengajian di kota besar. Di atasnya masjid. Kalau udah masuk masjid seperti di Masjidil Haram tempatnya. Ribuan orang ikut kajian. Masya Allah. Tetapi sebelum masuk ke masjid itu, sampai di depan kita tempat transaksi prostitusi. Ya. Padahal ketika mereka melakukan transaksi prostitusi, tiba-tiba terdengar suara daurah ustaz di masjid tersebut, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Di sampingnya, kalau anak muda membangkat ke masjid, tiba-tiba niatnya berubah, imannya lemah, belok le. Bisa belok dia. Iman enggak kuat, penampilan juga poranjes. Ya, beda kalau dia mungkin ke masjid dengan penampilan agak ustaz, walaupun dia bukan ustaz. Wanita nakal mau ngodai pun mikir panjang nih, ini gua godain, ini ceramain mau ustaz nanti, enggak usah ajalah. Padahal bisa jadi kalau dia digodain runtuh pula jenggotnya. Iya, dan bisa kena stroke langsung lututnya. Iya kan? Tapi karena dia berpenampilan agama tadi, jadi sebab dia terjaga. Tapi kalau ke pengajian dengan penampilan Amin Tabasyan, ya, penampilannya seperti Sahrul Khan. Orang enggak tahu dia mau ke masjid, ya kira mau ke situ karena itu adalah tempat yang ma'ruf untuk seperti itu. Begitu digoda, kawan pun tak ada, ustaz enggak ada, teman pengajian tak ada. Ya, yang penting bukan syirik dan bid'ah. Masuk pula syubhatnya. Bulan depan juga umroh. Insyaallah di sanalah kita bersihkan diri-diri kita. Mancur dia. Kenapa jemaah? Karena yang Nabi beritakan sudah terjadi, tatharul fitan. Fitnah, syahwat dan syubhat betul-betul merajalela, betul-betul tersebar. Bahkan mungkin sebagian kita berada di sebuah lingkungan, bukan dia yang mencari maksiat, justru maksiat yang mencari dia. Karena dahsyatnya fitnah syahwat, demikian pula syubhat. Di masa Nabi sepakat semuanya. Kalau beragama landasannya harus Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tidak ada yang berani berijtihad, mengeluarkan pendapat, melakukan suatu ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabatnya dengan alasan apapun. Kemudian kata Nabi, wa yulqa asyuh. Dan di masa sudah seperti itu, rata-rata mereka punya penyakit syuh, menderita penyakit asyuh. Apa itu syuh? Syuh itu kata Imam Ibnu Al-Athir dan selain beliau, ambisi luar yang luar biasa terhadap dunia tanpa memperhatikan bagaimana cara ia meraihnya. Kemudian enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Syuh itu lebih parah daripada bukhul, pelit. Setiap orang yang syuh sudah pasti pelit. Orang yang pelit belum tentu syuh. Ambisi yang luar biasa terhadap dunia tanpa memperhatikan cara yang dia lakukan itu, yang dia tempuh itu bertentangan dengan agama Allah ataukah tidak. Setelah memperolehnya, enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Ini syuh namanya. Kemudian kata Nabi SAW, wa yakthurul harj. Dan di masa itu banyak terjadi al-harj. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan kalimat al-harj? Nabi pun bersabda, al-harj adalah pembunuhan dan pembunuhan. Dan ini kita lihat. Sebagian orang rela membunuh saudaranya hanya gara-gara tempat parkir mobil, parkir motor. Betul. Gara-gara masalah warisan, rela menumpahkan darah saudaranya. Gara-gara untuk memenangkan politik seseorang, dia berani menciptakan kasus yang menumpahkan darah sekian orang. Demi memenangkan politik Alan dan Fulan, dia berani menciptakan aksi ini, aksi itu yang bisa menyebabkan pertumpahan darah dan perang saudara. Al-haraj jamaah. Padahal Nabi SAW menyatakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban muhina. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama, maka dia berada di dalam neraka Allah kekal. Kekal di sini kata para ulama, kalau dia menghalalkan berarti murtad, berarti kekal selama-lamanya. Tapi kalau dia tidak menghalalkan dan dia tidak melakukan pembatal Islam, maka maksud khalidan fiha di sini kata para ulama adalah tulul muk, lamanya dia dalam neraka, saking lamanya surga, seperti orang yang kekal, maka dinamakan dengan kekal.

0: Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah telah mempersiapkan untuknya neraka Jahannam, azab yang sangat menghinakan. Dan disebutkan oleh Nabi, orang yang pernah membunuh orang lain di dunia ini dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i, kepala korbannya di hari kiamat dengan berlumuran darah berada di atas tangannya, dia sambil berkata kepada Allah, "Ya Rab, salhu fima qatalani." Ya Allah, tanyakan kepada hambamu ini kenapa dia membunuhku, ya Allah. Siapa yang bisa membela dia? Kalau di dunia dia mungkin bisa berkilah karena dia punya harta, dia bisa beli hukum. Kalau di dunia dia bisa selamat karena dia punya kekuatan, punya jabatan, punya pangkat. Di depan Allah, siapa yang akan membela dia? Jangankan orang lain, orang tuanya sendiri, anak kandungnya, istrinya sendiri, lari dari dia. Di kondisi sudah seperti itu, kepala korban pembunuhan dia ada di tangannya dalam keadaan berlumuran darah dan berkata, "Ya Rab, salhu fima qatalani." Ya Allah, tanyakan kepada dia kenapa dia membunuh aku. Jangan main-main dengan darah kaum muslimin. Selamat di dunia, oke lah. Begitu dicabut nyawa oleh malaikat maut, mau kemana? Oke lah hidup di dunia ini 1000 tahun. Andai kata punya umur 1000 tahun. 1000 tahun tidak ada yang bisa menggoyang kekuatan kita. 1000 tahun kita selalu menjadi orang number one. Menjadi number wahid. Tidak ada yang berani menantang kita. Tidak ada yang berani melawan kita. Kalau malaikat maut datang, siapa yang bisa menghalanginya? Berapa pasukan elit kita? Berapa hebat alat teknologi kita? Berapa banyak bodyguard kita? Sekalipun kita bersembunyi di belakang benteng Takeshi sekalipun, malaikat maut akan tembus dan mencabut nyawa kita. Dengan main-main kalau udah masalah surga dan neraka. Dan ini banyak terjadi di akhir zaman, kata Nabi. Apabila kita merenungi apa yang Nabi SAW sebutkan di hadis di atas, dalam hadis di atas, maka sungguh apa yang telah beliau sampaikan itu telah terlihat dan sudah kita alami di masa sekarang. Iya kan? Contoh yang lainnya adalah apa yang beliau sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, "Sata'ti 'alan nas sanawat khadda'at. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq." ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Akan datang suatu masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta, kata Nabi. Orang yang jujur dikatakan dusta. Seorang yang pendusta dikatakan seorang yang jujur. Seorang pengkhianat dikatakan amanah, diberikan amanah. Seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Ketika masa sudah seperti itu, si Ruwaibidah banyak berbicara. Para sahabat pun bertanya, "Siapakah Ruwaibidah yang engkau maksud, wahai Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Seorang yang dungu, berbicara tentang urusan-urusan besar." Apalagi masa sekarang, modal selegram bisa bicara apa yang dia suka karena dia selegram, punya follower ribuan. Dia bisa berfatwa, bahkan sebagian orang gak diketahui belajar agama di mana. Mantan napi karena punya follower banyak langsung menjadi mufti online untuk masyarakat online alias netizen. Berbicara sesukanya masalah agama. Bukan kita enggak apresiasi, kita cukup bangga, kita cukup senang kalau ada orang yang mau taubat dari dunia hitamnya. Tetapi untuk menjadi orang yang menyampaikan agama, ada jalurnya untuk proses dulu. Ada prosesi belajar mengajar dulu. Apa yang Nabi beritakan di atas jamaah sudah terjadi atau belum? Sudah, kata Nabi, orang yang jujur katakan dusta, dusta dikatakan jujur, yang benar salah, yang salah benar pengkhianat, amanah seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Sekarang enggak usah dalam masalah agama, dalam urusan dunia saja. Jujur saja, siapa saja di antara kita yang bekerja di suatu instansi, enggak usah jadi munafik. Jujur saja. Kalau dia orang yang jujur di bagian keuangan, panas enggak tuh kantor, pusing atasannya. Gimana dia nih? Gimana awak olah nih? Suruh tanda tangan enggak mau tanda tangan. Udahlah baku panjang aja dia. Pindahin aja, mutasi aja. Betul enggak? Jujur, enggak usah munafik. Nah, di bagian keuangan dia jujur, enggak mau tipu, enggak mau pakai jurus timeni. Tahu jurus timeni? Tipu menipu. Tidak mau melakukan manipulasi data. Atasannya pusing. Ya. Sampai ada kawan curhat, "Ustaz, ketika saya enggak mau tanda tangan, enggak mau melakukan penipuan dalam data apa istilahnya itu?" Buat anggaran selalu visit apa namanya istilah itu, manipulasi data lah kurang lebih ya, enggak mau karena saya takut dosa. Apa dijawab mau atasan saya? "Kamu kalau mau cari pahala tempatnya masjid, kalau di kantor tempat cari uang." Ya, dan orang yang jujur baku panjang, dimutasi dia. Apalagi kalau di bagian keuangan dia jujur. Udah tutup mata aja kamu nih. Dia udah periksa nih. Udah dapat bukti-buktinya. Rupanya yang dia periksa nelpon atasannya. Atasan, "Kau tutup mata enggak bisa?" "Bisa mau apa?" "Siap." "Siap, siap, siap." Mati dalam keadaan siap. Siap masuk neraka. Ini menunjukkan apa jamaah yang dimuliakan Allah? Menunjukkan apa yang Nabi beritakan sudah benar. Orang yang jujur didustakan, orang yang dusta dijujurkan, orang yang pengkhianat diberikan amanah, yang amanah diberikan. Kita bahas kaidah umum ya, jangan ditarik ke ini ke sana. Kita bahas hadis Nabi. Ya, kaidah umum sebagai renungan untuk kita semua, bukan sedang memvonis suatu ormas, suatu instansi. Tetapi ini sebuah peringatan untuk pribadi kita masing-masing. Karena kita semua juga belum pasti masuk surga dan selamat dari neraka, baik yang sedang berbicara maupun yang sedang mendengar. Belum lagi dalam urusan agama. Wanita yang pakai cadar begitu aneh zaman sekarang. Ada yang menyebutkannya kayak hantu, ninja Hattori. Sayang, cantik-cantik pakai pakaian kayak gitu. Anak orang yang pakai cadar, dia yang pusing. Padahal gak pernah minta uang sama dia untuk beli cadar. Aneh, padahal itu pakaian Islam. Istri Nabi bercadar, para sahabat, para tabi'in, empat mazhab. Bahkan di masa Ibnu Hajar menyatakan sudah terbiasa wanita itu menutup wajah mereka. Itu bukan budaya orang Arab. Nabi datang, cadar belum ada di Arab. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, cadar itu belum ada. Di Madinah baru turun masalah cadar, masalah tutup wajah untuk kaum wanita. Jadi bukan budaya Arab. Itu adalah penampilan yang paling modern. Kenapa? Karena agama paling terkenal adalah agama Nabi Muhammad. Aneh sekarang kan, dikucilkan. Bahkan mungkin bukan sekedar orang lain yang mengucilkannya, keluarga besarnya. Apalagi menjelang pernikahan. Gimana kita buat acara walimah ini? Duduk di pelamin, anak kita pakaian kayak gitu. Alah nak, kamu buka satu hari aja nak. Juga di sini juga enggak ada teman-teman kajian, kan enggak ada yang tahu juga. Satu hari aja buka. Oh, itu beratnya minta ampun. Bukan malah dia didukung, disupport untuk taat kepada Allah. Bahkan mungkin sebagian keluarga besarnya enggak pede jalan bareng sama dia karena penampilan dia yang Islami tersebut. Orang merasa risih dengan penampilan dia. Tapi coba dengan wanita yang buka-bukaan, enggak ada orang yang memprotesnya. Ya kan? Padahal banyak korban gara-gara penampilan dia kayak gitu. Sebagian laki-laki nabrak tembok gara-gara dia. Ya, sebagian orang jatuh dari motor gara-gara penampilan dia itu. Gak ada yang protes. Begitu ada yang wanita menutup aurat, uang sendiri. Beli cadar pakai uang sendiri, beli baju uang sendiri. Orang lain yang ribut, tetangga yang ribut. Luar biasa. Akhir zaman jamaah. Jenggot juga, ini jenggot kan tumbuh sendiri kan? Tumbuh jenggot sendiri kecuali kita oles saus di sini. Mengganggu orang lain, ya kan? Tumbuh sendiri. Dan jenggot bukan budaya orang Arab. Nabi datang, sekian tahun tidak ada perintah tentang jenggot. Setelah itu baru Yahudi Nasrani enggak berjenggot saat itu. Setelah sekian lama Nabi berdakwah, baru beliau berkata, "Ahfu syawarib wa aful luha." Cukur kumis-kumis kalian, biarkan jenggot kalian. Empat mazhab sepakat tentang jenggot. Pertama, Nabi berjenggot. Pertanyaannya, adakah yang lebih ganteng daripada Nabi? Tidak ada, beliau berjenggot. Adakah yang lebih rapi daripada Nabi? Tidak ada, Nabi berjenggot. Adakah yang lebih bersih, lebih higienis daripada Nabi? Tidak ada, beliau berjenggot, lebat. Ada yang berani memvonis orang yang berjenggot goblok, berkurang bersih, kotor? Hah? Nabi kita, Nabi kita, Nabi, Nabi. Bukan sekedar ustaz. Berjenggot, lebat. Para nabi semuanya berjenggot. Nabi Musa ketika menarik jenggot, Nabi Harun menyatakan, "La ta'khudz bilihyati," jangan kamu tarik jenggotku. Nabi Harun aja berjenggot. Sekarang jadi aneh tentang jenggot kan?
1: Ini manusia mana lagi ini?
0: Begitu ada aktor, artis Hollywood berjenggot, baru sebagian anak muda berani berjenggot. Gaul bro. Gak mau dia diketahui jenggot karena sunnah. Nanti kalau di masjid, masya Allah nikmat sunnah, alhamdulillah setelah kenal sunnah saya berani memelihara jenggot. Nanti di keluar masjid, bukan karena nilai sunnah dia katakan. Gaul bro, gak tahu. Artis sekarang pada berapa jenggot bro. Aneh penampilan jenggot. Kenapa? Karena manusia sudah terbiasa dengan yang sebaliknya. Yang mencukur kumis, memelihara jenggot, aneh. Tapi sebaliknya tidak aneh. Sebagian orang mencukur jenggot betul-betul habis, sedangkan kumisnya dia biarkan sudah seperti pisang goreng hangus. Itu enggak aneh. Maka sungguh benar apa yang Nabi sabdakan di atas itu, bahwa itu telah terjadi dan sudah terlihat jamaah. Inilah masa yang kita berada di dalamnya. Nabi menyampaikan zina terbuka lebar, tersebar luar biasa, khamar, perjudian, musik, nyanyian, biduan-biduan. Wanita-wanita yang menari di atas panggung-panggung, kata Nabi, itu akan terjadi. Dan apabila itu telah terjadi, maka akan terjadi gempa bumi yang sangat banyak, dan Allah akan merubah bentuk sebagian manusia dengan bentuk hewan-hewan. Menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah bahwa zaman yang Nabi beritakan di atas sudah datang. Bahkan bukan sekedar datang, kita sudah melewatinya sekian lama. Lantas apa bimbingan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita umatnya yang berada di zaman sudah seperti itu, agar kita istiqamah di atasnya? Maka insyaallah taala saya akan membaca dua hadis, dengan itu kita tutup kajian kita untuk materi ini. Berapa menit lagi kajian kita? Sampai jam 12. Antum sampai kuat duduk jam berapa? Masih kuat sampai jam 12? Suan ya? Masya Allah. Baik, hadis yang pertama adalah hadis yang kita baca tadi malam di Masjid Raya. Karena belum tuntas kita bahas, kita bahas kembali untuk menyempurnakan pembahasan tadi malam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat yang bernama siapa tadi malam? Hanzalah, bukan. Sahabat siapa? Sahabat siapa? Tadi malam hadir? Tadi malam hadir? Hadir? Tadi malam? Tadi malam hadir? Tadi malam Irbad bin Sarya, kasih hadiahnya. Hadiah yang mau dibagikan. Siapa? Bapak, masya Allah, kasihkan, kasihkan. Barakallahu fiik. Apa hadiahnya? Masya Allah. Baik. Dari Irbad bin Sarya, ketika beliau menyatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajalat minal qulub wa dharafat minhal 'uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, wasiat, ceramah yang sangat mengesankan, yang membuat kami terkesima. Ketika kami mendengarnya, kami menangis dan hati-hati kami bergetar. Kami pun berkata, "Ya Rasulullah, ausina," wahai Rasulullah, berikan kami wasiat. Maka Nabi pun berpesan, "Usikum bi taqwallah والسمعي والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي فانه ما يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Ada tiga wasiat dalam hadis ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat yang meminta nasihat tersebut secara khusus dan untuk seluruh umat beliau secara umum. Wasiat yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, selama kita bertakwa kepada Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan mara bahaya kepada kita. Ingat itu. Kita jangan lemah, jangan kita gantungkan ekonomi kita kepada manusia. Jangan kita gantungkan keberhasilan kita kepada manusia, gantungkan keberhasilan kita dengan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah yang berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Andai kata kalian tetap beriman, mempertahankan akidah-akidah Islam dan tetap bertakwa kepada Allah, maka tidak ada, maka seluruh manusia di dunia tidak akan bisa mendatangkan mara bahaya kepadamu. Ini janji Allah. Sebagian orang terlalu lemah akidahnya. Oh, kalau ini terpilih nanti ekonomi Indonesia akan demikian dan demikian. Kalau dia yang naik nanti ekonomi demikian dan demikian. Berarti kita akan ini, kita akan itu. Lemah sekali imanmu. Ekonomi kita di tangan Allah Rabbul Alamin dan akan kita raih dengan iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Andai kata penduduk sebuah negeri benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan untuk mereka berkah dari langit dan dari bumi. Hanya saja mereka mendustakan Allah, Rasulnya, agamanya, sehingga kami pun menimpakan kepada mereka azab atas perbuatan mereka sendiri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan, wa'alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa law ijtama'u lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Wa jurufiatil qalam wa jufatis suhuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil, yang belum baligh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak kecil, andai kata seluruh manusia di dunia ini berkumpul ingin membunuhmu, ingin mendatangkan mara bahaya kepadamu, niscaya itu tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah. Dan andai kata seluruh mereka berkumpul ingin mendatangkan manfaat, memberi uang, memberi kemanfaatan, sungguh itu juga tidak akan terjadi kecuali telah ditakdirkan oleh Allah. Pena yang mencatat takdir telah diangkat. Tidak ada lagi yang akan ditulis, yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya sudah tertulis. Dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Tenang hidup kita jemaah, kalau kita serahkan perkara kita kepada Allah. Anda sebagai siapa? Sebagai petani, seorang tukang becak, seorang pengusaha, anggota polisi, aparat keamanan polisi, TNI, bisnismen, serahkan semua urusan Anda kepada Allah. Saya, kalau saya petani, berarti kerja saya ke kebun. Oh, saya seorang polisi, berarti ke kantor jam sekian, pulang jam sekian. Oh, saya TNI, jam sekian, saya masuk kantor, jam sekian, saya pulang. Oh, saya seorang ustaz, jam sekian, saya mengajar, jam sekian, sekian ini. Saya tukang beca, jam sekian, sekian ini. Serahkan, begitu keluar, kita baca doa keluar rumah. Naik kendaraan, kita baca naik kendaraan. Kemudian kita lakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Banyak sedikitnya itu di dalam takdir Allah. Kecerdasan kita bukanlah sebab kita kaya. Dan kebodohan kita bukan pula sebab kita kemiskinan, tetapi itu semuanya sudah ditakdirkan. Rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan rezeki orang lain, dan rezeki kita tidak akan mungkin mampu diambil oleh orang lain. Nyaman hidup kita. Oh, mati dibunuh, alhamdulillah, berarti takdir kita memang seperti itu. Kita mati dibunuh, alhamdulillah, Sudah ada yang menanggung dosa-dosa kita di hari kiamat. Alhamdulillah di hari kiamat kita akan ada orang yang transfer pahala.

0: untuk kita. Nyaman hidup ini kalau dibangun di atas iman dan takwa. Mereka kita gak akan diperbudakkan, tidak akan terbelenggu dengan was-was. Lakukan segala sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah, dibangun di atas iman, di atas takwa. Serahkan segala-galanya kepada Allah, selesai. Hidup sekali, mati sekali. Kaya miskin dalam takdir Allah. Kapan kita kaya, kapan kita miskin, kapan kita menjabat, kapan tahta kita hilang, kapan diberikan lagi, sudah diatur semuanya oleh Allah. Lakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan Allah, kemudian serahkan segala-galanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Kita ucapkan qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkannya dan ia telah berkehendak. Jangan kamu katakan, jangan engkau berandai-andai, kata Nabi, karena berandai-andai itu hanya membuka pintu syaitan. Aman hidup kita, ya kan? Habis sholat, jaga zikir habis sholat. Jaga zikir pagi petang, ya. Naik kendaraan, baca zikir naik kendaraan. Safar, baca zikir safar. Yeah. Mau naik pesawat, cuaca naik zikir safar, berzikir naik kendaraan. Yeah. Kita serahkan segala urusan kepada kita, kepada Allah. Apa yang terjadi? Di bawah kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini melainkan di bawah kehendak Allah. Semuanya ditakdir Allah. Nyaman hidup kita, jamaah. Yeah. Nyaman hidup kita. Merdeka kita. Tidak akan terbelenggu dengan was-was. Ini yang ditanamkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ini manfaat takwa, jamaah. Dan Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikannya jalan keluar. "Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib," akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh," barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup untuknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salam ditangkap, ditelanjangi bulat. Kemudian dilemparkan ke dalam api. Jibril alaihi salam datang menawarkan bantuan. Apa kata Jibril alaihi salam kepada kata Nabi Ibrahim alaihi salam, "Kepada engkau wahai Jibril tidak." Yang boleh ucapkan cuma apa, jamaah? Terakhir, kalimat terakhir yang keluar dari mulut beliau alaihi salam, kata Abdullah bin Abbas sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Bukhari, adalah "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Kita kalau ditangkap, ditelanjangi, kemudian mau dilempar ke api, apa enggak menjerit-jerit? Enggak ampun-ampun. Tangkap, telanjangi, dilempari dari jauh karena besarnya api yang dihidupkan oleh mereka. Beliau hanya mengucapkan "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Apa yang terjadi, jamaah? Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya bahwa Allah berkata kepada api, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Secara logika tidak mungkin terjadi. Tidak masuk akal, api yang begitu besar, bentuknya masih api tapi dingin. Nabi Ibrahim dilempar ke dalamnya, kemudian keluar dalam keadaan masih selamat. Tidak logis, mustahil menurut akal manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. "Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun." Ini harus tertanam, tertancap kuat di dalam hati kita, jamaah. Maka kita akan menjadi orang yang paling berani, orang yang paling merdeka. Sekalipun orang melihat kita miskin, gak punya apa-apa, gak punya tahta, gak punya ini, gak punya itu, kita punya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. "Waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh," orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup untuknya. Orang yang beriman, bertakwa, dan bertawakal kepada Allah, menang kalahnya dia menang. Dalam urusan dunia, menang kalah dia tetap menang. Untung rugi dalam urusan dunia, dia tetap sukses, dia tetap untung di sisi Allah. Karena standar kesuksesan di sisi Allah dalam agama kita adalah "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang telah memperoleh kesuksesan dengan kesuksesan yang besar. Dia mati dalam keadaan taat kepada Allah. taat kepada Rasulnya, dialah orang yang sukses dengan status sosial apapun dia. Ini wasiat Nabi yang pertama dalam hadis ini. Wasiat beliau yang kedua berkaitan dengan hablun minan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi." Hendaknya kalian senantiasa taat patuh kepada pemimpin kalian sekalipun dia seorang budak sahaya dari Ethiopia. Ini pemimpin tidak syar'i. Mengambil kepimpinan pun dengan cara tidak syar'i. Tetapi sudah menjadi pemimpin, perintah Nabi taati dan patuh kepadanya selama bukan pada maksiat. Karena kalau kita ikut aturan agama, aturan Islam, tidak boleh jadi pemimpin khalifah kecuali dia Quraisy, dari kabilah Quraisy. Enggak semua orang Arab boleh. Bahkan enggak semua sahabat Nabi boleh menjadi pemimpin. Sahabat Nabi yang boleh menjadi khalifah hanya mereka dari kabilah Quraisy. Kaum Ansar hanya boleh jadi wuzara. Tetapi kata Nabi, andai kata ada pemimpin non-Arab, sudah non-Arab, budak lagi. Udah budak, budak Ethiopia lagi. Kalau dia budak dari Perancis mungkin mending dikit. Bisalah kita lihat sesekali terhibur, ya kan. Ini budak dari Ethiopia. Yeah. Lagi makan kita lihat jadi hilang nafsu makan kita. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum, kemuliaan itu dengan ketakwaan, bukan dengan penampilan. Kata Nabi, andai kata ada pemimpin dari budak sahaya Ethiopia, udah jadi pemimpin, taati dia. Yeah. Jangan kalian mencari alasan untuk memberontak dan melengser kepadanya. Apalagi hanya karena warna baju, kondisi fisik dan yang lain-lainnya. Ini prinsip agama jamaah. Bahkan Nabi menyatakan, man ra'a min amiri syai'an yakru falyasbir. Barang siapa yang melihat kemungkaran dari pemimpinnya, hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia membenci maksiat yang ia lakukan. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan, barang siapa yang punya nasihat, ingin memberi nasihat, ingin memberi kritikan, ingin memberi masukan kepada pemimpinnya, kata Nabi, falyakhudh biyadi walyakhlubi. Ambil tangan pemimpinnya, berduaan, sampaikan nasihatmu, sampaikan kritikanmu. Itu baru gentleman namanya. Yeah. Kalau berteriak-teriak di tengah masa dari jauh, itu bukan gentleman. Yeah. Yang gentleman yang syariah, gentleman syariah. Kalau tadi walaupun gentleman, bukan syariah, gentleman non syariah. Gentleman syariah, kata Nabi, dia langsung berduaan dengan pemimpin itu. Kamu ngasih nasihat buat siapa? Buat bupati, gubernur, menteri, presiden, buat surat, kirim atas nama pribadi, alamat rumah pribadi. Kalau kamu dibunuh, kamu sendiri yang dibunuh. Mati syahid, gak usah takut. Yeah. Minta perjanjian, buat perjanjian, jumpa dua mata, empat mata. Kalau dua mata nanti bilang dajjal, satunya satu mata, satunya satu mata. Dua dajjal nanti kirain, ya kan? Empat mata, ya, yeah. Empat mata. Pegang tangannya, beri ia nasihat. Kalau dia terima, kalau enggak, kamu sudah menunaikan kewajibanmu, kata Nabi. Bukan berteriak-teriak dari jauh. Saya ingin bertanya jamaah, dengan jujur, kita sekarang sedang membahas kaedah umum. Selama kita menjadi masyarakat Indonesia, pernahkah kita dipimpin oleh presiden yang lebih jahat daripada Fir'aun? Jawab dengan jujur jamaah. Pernahkah presiden di Indonesia lebih jahat daripada Fir'aun? Tidak. Selama kita menjadi masyarakat Indonesia, apakah kita pernah menjadi sebaik Musa dan Harun alaihi salam? Hah? Pernah kita beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah seperti iman dan takwa Harun dan Musa alaihi salam? Tidak. Apa yang Allah katakan kepada Musa dan Harun? Idhhaba ila Fir'aun in fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergi langsung temui Fir'aun, langsung, bukan berteriak di atas mimbar Jumat. Pergi langsung temui Fir'aun karena dia sudah tagha, tagut. Rajanya tagut itu Fir'aun. Kenapa? Dia yang berkata ana rabbukumul a'la, menyatakan aku Tuhan yang paling tinggi. Bukan sekedar nepotisme, itu mending. Ini menyatakan ana rabbukumul a'la. Setelah itu anak-anak Bani Israel, kalau wanita-wanita mereka melahirkan bayi laki-laki, dibunuh. Kalau lahirnya bayi wanita boleh hidup, tapi dalam keadaan hina. Berat enggak jamaah? Segala-galanya dihancurkan. Iya. Yeah. Apa kata Allah kepada Musa dan pergi temui langsung Fir'aun. Dia sudah taghut. Ucapkan kepadanya qaulal layyinan, ucapan yang lembut. Peringatan, nasihat, teguran yang santun, yang lembut. Enggak pernah ada ayat bahwa Nabi Musa, Nabi Harun berkata kepada Fir'aun, "Eh, bencong." Enggak. Tetapi kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan, tegurlah Fir'aun, berilah nasihat kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut dan santun. Anda ingin mengkritik Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden, datangi langsung ke rumah pribadinya, ke kantornya. Saya atas nama Fulan, dari ini alamat saya, ini profesi saya, saya ingin menjumpai Bapak empat mata, ada hal yang ingin saya nasihatkan. Wah, enggak berani lah Ustaz kalau gitu, nanti saya kalau dibunuh mati syahid. Kenapa takut? Katanya pemberani, katanya mengucapkan kebenaran di depan Sultan adalah jihad, kok jadi pengecut. Gentleman syariah begitu. Datang langsung. Ini Fir'aun dan Musa. Musa dan Harun datangi Fir'aun langsung. Beri nasihat layyinan yang lembut dengan santun. Kenapa harus santun? Kata Allah, la'allahu yatadzakkar, agar dia mau mengingat dan mau takut kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, antum misalkan ditegur oleh atasan atau orang yang antum, kita enggak punya jabatan, enggak punya kekuasaan, ada orang negur kita dengan cara tak santun, kita kira-kira mau enggak dengar? Walaupun kita tahu diri kita salah, merokok dalam masjid misalkan. Kita duduk di sudut masjid, ya. Misalkan sebagian kita duduk di sebagian masjid, di sebagian sudut masjid ngerokok, tiba-tiba dari mimbar ada yang berteriak tentang rokok, caci maki habis-habisan. Kira-kira antum mau dengar enggak? Hah? Bahkan mungkin akan maju ke depan ngasih sendal buat dia. Iya kan? Apalagi orang yang punya tahta, punya jabatan, punya masa. Ini Fir'aun jamaah. Allah katakan dengan kata yang santun, yang lembut. Ada sebuah hadis yang sebagian orang gagal faham dengannya. Hadis itu digunakan sebagai bahan untuk memberontak, sebagai alasan untuk melakukan aksi demo. Yaitu hadis yang berbunyi, afdhalul jihad fi sabilillah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Merupakan jihad yang sangat mulia di jalan Allah adalah mengucapkan kata kebenaran di depan penguasa yang zalim. Kita bilang tidak ada yang salah dari hadis, hanya saudara yang gagal faham karena kebanyakan makan micin. Ulama yang mensyarah hadis ini menyebutkan dua hadis ini, hadis ini menyebutkan dua syarat baru dikatakan jihad yang paling mulia di jalan Allah. Syarat yang pertama, yang dia ucapkan kebenaran, bukan caci makian, bukan celaan. Jangan kamu berdalih dengan hadis ini padahal yang kamu ucapkan caci makian, celaan, vonis, hoak yang kamu tebarkan kemudian bawa hadis ini. Enggak bisa. Kebenaran, bukan hoax, bukan adu domba, bukan provokasi, bukan fitnah, bukan caci makian, bukan celaan, bukan pembunuhan karakter, tetapi kalimat kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sampaikan Pak, riba haram Pak, ini dalilnya Pak, ini hadisnya, kan enak didengar. Ya Pak, ini enggak boleh Pak, ini ayatnya Pak, ini hadis Nabi Pak. Walaupun dia tidak menerima, mungkin dia terima kasih Ustaz, tapi gimana lagi posisi saya sekarang begini, saya tertekan. Masya Allah, indah. Dia sudah memuakinya. Ini yang diucapkan bukan kebenaran, justru kebatilan. Ya, provokasi, ya, hoax, celaan, caci makian, dan itu pun terkadang tuntutan naik agak masalah dunia, bukan agama yang dia minta. Yang kedua kata Nabi, inda sultanin jaid, di sisi dia langsung. Inda ini dzarfu makan dalam bahasa Arab, yang menunjukkan tempat, langsung di sisi dia. Ada orang tinggal di Aceh misalkan, saya kasih nasihat dari Medan, saya berdiri di alun-alun Medan, saya teriak-teriak kasih nasihat buat dia yang di Aceh, buat dia yang di Jakarta, buat dia yang di Pekanbaru sana. Setelah itu saya bawakan hadis tadi, merupakan jihad di jalan Allah yang sangat mulia adalah mengucapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Iya. Itu gagal paham memaksa hadis Nabi. Ini dua syarat. Yang pertama, di sisinya langsung tanpa masa, bukan di atas mimbar Jumat, bukan di sosmed, ya, bukan di jalan di alun-alun, di jalan-jalan umum yang membuat macet, ya, yang bisa menyebabkan perang saudara, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang asing untuk menghancurkan keamanan sebuah negara, untuk merusakkan ekonomi sebuah negara, merusakkan mata uang sebuah negara. Kedua, kata Nabi, yang kamu ucapkan kebenaran, bukan caci makian, bukan celaan, bukan provokasi, bukan hoax. Ini syaratnya. Dan ini perintah Nabi, jamaah. Kalau masalah ingin memberontak, jamaah, saya kira hampir semua kita punya sifat ingin memberontak, betul enggak? Ya kan? Kalau masalah mau tidak mau, semua kita mungkin enggak mau ditindas, maunya hidup enak, hidup tenang, ya kan? Semua kita mungkin dalam jiwanya ada sekian persen sifat manusia. Yang namanya sifat manusia, ada sekian persen dia selalu ingin memberontak, ya kan? Cuma masalahnya kita mau ikut hawa nafsu kita atau mau ikut agama. Perintah agama, kalau ada penguasa yang zalim, andai kata ada, bersabar, perintah Nabi. Mendoakan dia agar dapat hidayah, memberi nasihat kepadanya secara langsung dan secara santun. Hak kita yang tidak diberikan oleh dia, kata Nabi, tas'alullah ladilakum, minta sama Allah. Sampai kapan ustaz kita sabar? Tanya sebagian orang. Jawabannya langsung dari Nabi. Hatta taridu alayya fi haud. Isbiru hatta talqawni ala haudi. Bersabarlah kalian sampai bertemu denganku di dalam telagaku. Itu jawaban dari Nabi SAW dalam riwayat Al-Imamul Bukhari. Demi menjaga persatuan, demi menjaga tidak terjadinya pertumpahan darah. Ini kaedah Nabi, jamaah, bukan karena sudah masuk 2019, bukan. Ini kaedah dari Nabi sebelum beliau wafat. Ini kaedah sudah berlaku di masa Nabi, di masa para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sebelum kita lahir. Ini hadis sudah ada, bukan baru 2018 baru ada hadis ini. Enggak. Siapapun yang akan memimpin nanti, kita tetap terapkan kaedah ini. Sekarang yang menjadi pemimpin kita adalah Bapak Jokowi dan jajarannya, maka kita terapkan kaedah ini. Sami'na wa ata'na. Kita bersabar, kita mendoakan, kita menasihati dengan santun, dan kita siap taat dan patuh kepadanya. Andai kata nanti yang memimpinnya selain beliau lagi, kita juga berkata demikian. Sami'na wa ata'na. Selama bukan dalam hal maksiat. Kita siap taat. Apakah yang akan menjadi presiden nanti Bapak Jokowi ataukah Bapak Prabowo, kau kita tetap sami'na wa ata'na. Selama yang diperintahkan bukan dalam hal maksiat. Ini perlu kita jaga, jamaah. Yeah. Karena nikmat keamanan sangat besar. Karena sekarang kita dibuat seakan-akan mau perang Badar, mau perang Uhud. Padahal Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno Muslim, saudara kita yang harus kita cintai, yang harus kita jaga kehormatannya. Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin juga saudara kita Muslim. Bukankah Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mu'minin itu bersaudara. Bukankah Nabi menyatakan, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Mencela seorang Muslim adalah kefasikan. Mereka empat-empatnya masih Muslim, keempat-empatnya saudara kita. Wa qitaluhu kufrun, melemerangi dan melengserkan seseorang adalah bentuk kekufuran. Adalah bentuk kekufuran. Jangan sampai gara-gara beda pilihan akhirnya saling sikut-sikutan. Yeah. Saling berantem. Ingat undang-undang dasar kita dalam berloyalitas adalah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Innamal mu'minuna ikhwah, bukanlah nomor 3 atau nomor 4 sebagai undang-undang dasar kita di dalam berloyalitas. Al wala wal bara, kita dibangun di atas radina billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Dan Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencian kalian kepada sebagian orang membuat kalian tidak bersikap adil, berkata sesukanya, membawa berita sesukanya. I'dilu, bersikap adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini prinsip jamaah. Iya. Mari kita jaga nikmat keamanan yang telah Allah berikan kepada kita masyarakat Indonesia. Masya Allah, kita pergi ke masjid sholat 5 waktu aman. Masya Allah, keluar pagi lalu lintas sudah dirapikan oleh Bapak TNI, oleh Bapak Polisi, oleh Satpol PP dan seterusnya. Aman. Coba antum hidup di Suria, di Palestine, di Libya, di Yaman. Mau berangkat ke masjid aja terkadang harus ya hati-hati, khawatir kena peluru nyasar. Mau hidup seperti itu jamaah. Oleh karenanya nikmat keamanan Allah barengkan dengan nikmat ke makanan dan minuman. Karena nikmat keamanan tidak kalah besarnya dengan nikmat makanan dan minuman. Allah berfirman, "Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Dialah yang telah memberikan nikmat keamanan untuk mereka, sebagaimana dialah yang telah memberikan nikmat makanan dan minuman kepada mereka. Saya berpesan nilai-nilai kedamaian. Ya, saya tidak berbicara masalah siapa anda yang harus anda pilih, itu bukan urusan saya. Ya, dan kita bukan sedang membahas hukum itu, tapi yang saya sampaikan adalah pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan ukhuwah, pesan-pesan menjaga persatuan dan nikmat keamanan. Jangan sampai kita diadu domba jamaah, karena kalau terjadi pertumpahan darah, terjadilah perang saudara. Sudan diprovokasi, akhirnya Sudan Janub minta merdeka, minta pisah dengan Sudan Shimal. Dengan alasan mereka lebih kaya, kita punya gas, kita punya minyak, sedangkan sebelah sana enggak ada. Akhirnya pisah, tambah hancur negaranya. Yang untung siapa? Pihak asing. Iya. Mata uang asing naik. Iya. Dolar jadi naik, rupiah jadi turun. Dan seterusnya. Pesan yang terakhir dari Nabi dalam hadis di atas. Udah mau habis waktu ya. Jam 12 terakhir. Baik. Pesan terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Apabila kalian melihat umat Islam telah berpecah, berselisih, berbeda-beda pendapat dalam akidah, dalam prinsip agama, apa solusinya jamaah? Kita enggak butuh kepada jawaban manusia. Karena kalau kita tanya kepada orang, sebagian orang kaedahnya, standarnya standar ganda. Betul enggak? Yang ini bilang ikut ustaz saya, yang sana bilang ikut ustaz kami, yang sana bilang ikut partai kami, yang sana bilang ikut partai kami, ini partai yang paling berjasa buat Islam, yang sana juga demikian, ikut ormas kami, jangan ormas itu. Kita enggak butuh kepada jawaban yang bersifat standar ganda. Yang kita butuhkan adalah jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dan bimbingan beliau untuk kita selaku umatnya apabila umat Islam ini telah berpecah belah? Mari kita simak bersama. Beliau menyatakan, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan agama yang aku bawa. Itu pesan Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini poin yang pertama dalam wasiat beliau yang terakhir ini. Poin kedua dalam wasiat beliau yang ketiga ini, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah, dengan agama, pemahaman khulafa'ir rasyidun, para sahabat beliau secara khusus, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Hadu alaiha bin nawaji. Gigitlah sunnahku, agama yang aku bawa ini dengan gigi geraham kalian. Jangan cengeng. Kalau mau ikut sunnah Nabi, mau masuk syurga, siap korbankan gigi geraham. Namun bukan maksudnya berarti pulang ke rumah, kalau begitu cabutlah gigi geraham, karena berpegang teguh di atas sunnah. Maksudnya ini kinayah, majas. Artinya harus betul-betul serius. Ya. Dan benar-benar istiqamah di atas agama yang beliau bawa. Poin ketiga dalam wasiat beliau yang terakhir ini, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi ibadah-ibadah, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini, kata Nabi, bid'ah, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Lah ustaz, kok semua yang dibilang sesat? Kan ada yang hasanah. Mohon maaf, Saya seumur hidup belum pernah mendapatkan hadis yang menyatakan ada bid'ah hasanah. Yang baru saya dapatkan adalah hadis semua bid'ah adalah sesat. Anda punya hadis, berikan untuk saya, biar saya sampaikan kepada umat. Adapun hadis Nabi, saya cuma membaca hadis, menerjemahkannya. Masalah Anda terima tidaknya antara Anda dengan Allah. Yeah. Hadis Nabi berbunyi, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Setiap sesat tempatnya neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dicantumkan oleh ulama besar kita Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan beliau bukan ulama Wahabi. Beliau ulama Syafi'i, Imam Nawawi, dalam dua kitab beliau Al-Arba'in dan Riyadhus Shalihin. Akankah kita masih merasa risih dengan peringatan bahaya bid'ah? Akankah kita akan menilai suatu dakwah yang menerangkan pentingnya ikut sunnah dan bahaya bid'ah adalah dakwah yang radikal, dakwah yang ekstrim? Kalau demikian, berarti yang mengajarkan radikalisme dan ekstremisme adalah Nabi SAW. Karena yang pertama kali mengucapkan kata bid'ah adalah sesat adalah Nabi Muhammad SAW. Adakah yang lebih santun daripada Nabi Muhammad? Adakah yang dakwahnya lebih hikmah daripada Nabi Muhammad? Dan adakah yang berani memfonis Nabi Muhammad adalah Nabi yang mengajak kepada radikalisme? Seorang yang ekstrim dalam dakwahnya. Karena yang kita sampaikan umum, kaedah umum, hadis, terjemahan, ya kan? Kecuali kita tunjuk batang hidung. Ente bidah, sesat neraka, sesat neraka, sesat neraka, bidah, bidah, bidah, bidah. Itu baru radikal, itu baru ekstrim. Ini yang kita baca cuma hadis. Nabi bersabda, wa kullu muhdatsatin bidah, wa kullu bidatin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bidah. Setiap bidah adalah sesat. Setiap kesesatan tepatnya adalah neraka. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah, selesai. Tanpa menunjuk batang hidung orang. Radikalisme dari mana, ekstrim dari mana, dari Hong Kong. Kecuali kita udah nunjuk batang hidung ormas ini, partai ini, hidungnya ini, ustaz ini, ustaz ini, itu baru radikal. Kita cuma baca hadis. Oh, boleh juga, jangan saya baca, bapak aja baca, baca, baca terjemahannya. Coba artikan kullu bid'atin dhalalah. Apa artinya? Setiap solat mulia, itu artinya? Gak bisa. Wa kullu bid'atin dhalalah, yang mau masuk surga hendaknya beramal, begitu artinya? Gak bisa juga. Coba bapak bacakan dan terjemahkan. Saya yang mau dengar. Pakai mic. Baca hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terjemahkan. Bisa juga. Cuma itu yang kita sampaikan. Meneruskan hadis Nabi. Karena khawatir kalau kita mati belum menyampaikannya, nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban, kita gak punya jawaban. Cuma sekedar itu. Dan tujuan kita menyampaikannya adalah agar umat Islam ini benar-benar meneladani Rasulullah dalam ibadah mereka dan dalam akidah mereka. Karena Allah yang telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kita. Bukanlah tujuan kita untuk memfonis neraka-neraka kepada orang. Bukan untuk mengkapling-kaplingkan syurga. Itu murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah agar manusia beribadah ikut sunnah Nabi. Bukan mengikuti budaya setempat, adat istiadat, mengikuti mayoritas orang. Cuma itu tujuan kita, enggak lebih dari itu. Itu pun kalau didengar, ya alhamdulillah, enggak didengar pun enggak masalah. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kartu keanggotaan. Cuma itu. Radikal dari sisi mana? Kecuali kita keliling-keliling, bawa parang, bawa kampak, yang buat bid'ah, bacok. Yang buat bid'ah ini, bacok, usir, bakar. Itu baru radikal. Kita cuma bilang, Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finna. Udah. Lo masih lakukan? Ya, antara lo dan Allah subhanahu wa ta'ala. Syurga neraka lo, itu milik Allah, bukan milik saya. Jadi radikal dari sisi mana? Kok dibilang radikal, kok dibilang ekstrim? Ya. Dan kalau Anda bukan pelaku bidah, kenapa tersinggung ketika ada orang yang menyampaikan hadis ini? Ketika kita bilang bahaya korupsi, tiba-tiba dia jangan bilang, enggak boleh korupsi. Menunjukkan apa? Hah? Tanda tanya. Bang begitu besar. Kalau kita tidak korupsi, kenapa marah ketika ada orang yang peringatkan bahaya korupsi? Kan begitu? Kalau kita bukan ahlul bidah, tidak melakukan bidah, dan kita merasa ibadah yang kita lakukan punya dalil, ada tuntunan dari Nabi, kemudian tiba-tiba ada orang yang membacakan hadis kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kenapa harus tersinggung? Kan Anda enggak masuk ke situ. Iya kan? Dan yang dibacakan pun hadis Nabi, tidak lebih dari itu. Ini wasiat Nabi jamaah. Kalau ada perbedaan, perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, dan kepada metode para sahabat Nabi, dan secara khusus Khulafa Ar-Rashidun. Ini pesan Nabi. Aplikasinya sebagai contoh misalkan. Contoh yang paling dekat, konkret. Terjadi perbedaan pendapat terkait konteks zikir setelah sholat lima waktu misalkan. Ya kan? Di sebagian masjid bacanya Al-Fatihah wa Rahmatullah. Ya. Sebagian masjid yang lain suaranya pelan. Berarti kan terjadi perbedaan, terjadi perselisihan, ya kan? Enggak elok saling vonis memvonis, kan? Tidak elok yang ini berkata ikut ini aja, ini yang udah lama. Tugasnya, kewajiban kita kata Nabi, kembalikan kepada sunnahku. Baik, panggil semua ustad-ustad. Ustad, ustad kan LC, ustad kan MA, ustad kan tim dari Timur Tengah. Ustaz kan S1, Ustaz ini S2, udah S3, yang ini udah hampir S-teler. Yeah. Coba Ustaz bahas, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Hakim, Mustan Imam Ahmad, Al-Um Imam Syafi'i, Al-Adhkar Imam Nawawi. Coba Ustaz sampaikan, seperti apa sih zikir Nabi setelah sholat lima waktu? Apa konteks zikir yang Nabi bacakan setelah sholat lima waktu? Sudah dibahas? Rupanya kalau dibahas demi Allah, demi Allah yang dibaca oleh Nabi setelah sholat lima waktu, setelah salam adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu ddin. Wa law karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 33 kali atau 11 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali atau 11 kali. Allahu Akbar 33 kali atau 11 kali. Boleh ditukar tukar, enggak berurut juga tidak mengapa. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu ayat kursi, setelah itu 3 kul selesai. Kalau pada maghrib dan isya 3 kul masing-masing dibaca 3 kali dan ditambah 10 kali di ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan pada salat subuh Nabi juga membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mana dalilnya? Buka Sahih Bukhari. Seluruh kitab hadis boleh buka, itu yang ada. 4 mazhab juga boleh bahas. Enggak ada satupun mazhab dari 4 mazhab yang menyatakan bahwa konteks zikir yang Nabi bacakan setelah sholat 5 waktu adalah Al-Fatihah. Kan baik, bagus Al-Fatihah, Al-Quran, Al-Baqarah juga bagus. Sesekali Al-Baqarah dong habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 5 ayat selesai. Enggak hafal lagi, buka Al-Quran. Sampai maghrib belum selesai. Ini agama, bukan perasaan. Yang penting baik, bukan itu. Yang penting sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini kaedahnya. Tapi ini baik. Kita udah berjalan lama seperti ini. Berarti kalau itu baik, yang dari Nabi apa kurang baik? Oh baik juga. Kalau dua-dua baik, mana yang paling baik? Coba jawab. Yang dari Nabi, kenapa gak melakukan yang paling baik? Andai kata ini baik, mana lebih baik dengan yang dari Nabi? Hah? Yang dari Nabi kan? Kalau kita enggak melakukan ini, berarti apa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Kita kemanakan firman Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Kita kemanakan? Oh baik Ustaz. Kalau demikian sekarang pertanyaan jamaah. Zikir yang Nabi ajarkan ketika mau masuk toilet, masuk WC apa? Apa zikir mau masuk WC? Pernah masuk WC enggak seumur hidup? Hah? Apa zikirnya? Allahumma jinni syaitan wa jinni syaitan marzu. Itu doa setelah keluar dari WC. Hah? Allahumma ini. Hah? Enggak pernah masuk WC? Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah dimanapun anda.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: perbedaan antara Nabi dan Rasul. Masyhur di tengah umat Islam bahwa perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi adalah orang yang dapat wahyu dari Allah namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Kemudian Rasul adalah yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ini definisi yang masyhur beredar di tengah kaum muslimin. Namun definisi ini masih definisi yang kurang tepat. Masih definisi yang kurang tepat. Namun ini sudah kadung beredar dan masyhur beredar di tengah kaum muslimin. Ulama-ulama muhakkikin, ulama-ulama yang mentahqiq masalah-masalah din, kemudian menyatakan bahwa poin ini masih singkat, masih belum cocok, belum pas. Karena setiap orang yang diberikan oleh Allah wahyu berdakwah, baik Nabi atau Rasul, dan tidak ada di antara mereka yang ada di dalam keterangan yang sampai kepada kita, yang mereka yang jadi Nabi kemudian diam saja dan tidak berdakwah. Dan perintah Allah di dalam Al-Quran terhadap setiap siapapun yang dapat ilmu untuk menyampaikan ilmu. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumuna. Kami telah mengambil janji dari orang-orang yang diberikan kitab, terangkan itu kepada manusia dan jangan disimpan-simpan. Perintah untuk menyampaikan ilmu dan jangan simpan-simpan ilmu. Bahkan hadis Nabi SAW, man su'ila an ilm, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, lalu dia tidak mau menyebutkan ilmu itu, menyembunyikan ilmu itu setelah ditanya, uljimahu bilijami minan nar, dia akan dibelenggu oleh Allah dengan belenggu-belenggu dari neraka. Ancaman untuk orang yang dapat ilmu kemudian tidak menyampaikan ilmu yang hak yang dia ketahui sesuai dengan tuntutan kebenaran yang sudah dia ketahui itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka definisi Nabi dan Rasul yang lebih kuat wallahu ta'ala alam adalah bahwa Nabi, bahwa Rasul adalah orang yang berdakwah dengan syariat yang Allah turunkan kepada beliau, berbeda dengan syariat Nabi Rasul sebelumnya. Dan Nabi adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya dan Allah angkat menjadi Nabi, namun berdakwah kepada syariat Rasul sebelumnya. Berdakwah juga, namun yang satu pakai risalah tersendiri, ada yang berbeda antara risalah beliau dengan risalah Rasul sebelumnya. Pakai syariat, pakai undang-undang tersendiri. Kemudian Nabi yang berdakwah kepada syariat atau risalah Rasul yang ada sebelumnya. Nabi Musa, Nabi dan Rasul. Bersama beliau ada Nabi Harun. Nabi Harun tidak punya syariat. Yang memiliki syariat adalah Nabi Musa. Maka Nabi Musa lah Rasulnya. Yang sudah Rasul, sudah pasti Nabi. Wahyu yang Allah wahyukan kepada hamba-hambanya yang dipilih dari orang-orang terbaik di permukaan bumi, ada yang wahyu nubuwah, wahyu kenabian untuk berdakwah kepada syariat Rasul sebelumnya atau yang sezaman dengannya atau yang lebih dulu meninggal daripadanya, dan ada wahyu risalah, wahyu yang beliau memiliki risalah tersendiri. Berbeda, ada yang berbeda dengan risalah-risalah sebelumnya dan beliau berdiri di atas risalah tersendiri. Dan kebanyakan dari pengikut-pengikut atau kebanyakan dari setelah Nabi Musa itu adalah nabi-nabi yang berdakwah kepada syariat Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi apalagi Rasul. Maka yang ada para ulama, penerus-penerus dakwah Nabi Muhammad ini, yang menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada lagi Nabi, yang ada hanya para ulama yang mendakwahkan apa yang didakwahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Fadilatul Syekh Masyur bin Hasan Salman dalam sebuah pandangan beliau yang luar biasa. Beliau mengatakan, ulama-ulama umat Nabi Muhammad itu mirip dengan nabi-nabi Bani Israel. Posisinya mirip. Tidak mungkin sama. Bukan yang dimaksud adalah kemuliaan individunya. Namun di sini yang dimaksud tugasnya. Yang dimaksud oleh beliau apa? Tugasnya. Tugas ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad mirip tugas nabi-nabi dari Bani Israel. Berdakwah kepada syariat Nabi Musa. Mereka tidak punya syariat baru. Sebagaimana ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad SAW bertugas untuk mengajarkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yang ada adalah pewaris Nabi. Para ulama yang mewarisi ilmu Nabi dan wajib menyampaikan seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada kebolehan untuk menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Lalu apa bedanya antara orang yang muslim dengan orang yang kafir? Bedanya, seorang yang muslim apabila dia sudah mengakui Allah satu-satunya yang mencipta, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, maka konsekuensinya dia tidak menyerahkan ibadah kecuali hanya kepada Allah SWT. Inilah seorang muslim. Apabila dia sudah meyakini yang tiga tadi, Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, maka dia konsekuen bahwasanya berarti dia tidak boleh menyerahkan ibadah sedikit pun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Inilah sikap seorang muslim. Oleh karena itu dia dinamakan sebagai muslim. Dan muslim artinya adalah orang yang menyerahkan dirinya, menyerahkan dirinya dan juga ibadahnya hanya kepada Allah. Oleh karena itu dinamakan seorang muslim. Apabila seseorang dahulunya adalah bukan seorang muslim yang menyembah kepada selain Allah, menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, maka dia dinamakan seorang muslim yang menyerahkan diri apabila dia hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah SWT. Inilah seorang muslim, dia konsekuen dengan keyakinan yang pertama. Adapun orang-orang musyrikin tidak demikian. Ketika mereka mengatakan dengan lisannya Allah yang menciptakan, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta, dan mereka yakini di dalam hatinya, akan tetapi dalam prakteknya, di dalam kehidupan sehari-hari, kita dapatkan orang-orang musyrikin Quraisy, ternyata mereka dalam satu ini, yaitu di dalam masalah ibadah, mereka tidak konsekuen. Ada sebagian ibadah diserahkan kepada Allah, dan ada sebagian ibadah diserahkan kepada selain Allah SWT. Oleh karena itu mereka dicap sebagai musyrikin, yaitu menyekutukan Allah di dalam ibadah. Kenapa demikian? Karena ada sebagian ibadah mereka serahkan kepada Allah, dan ada sebagian ibadah mereka serahkan kepada selain Allah SWT. Oleh karena itu di antara mereka ada yang namanya Abdullah, hamba Allah. Ada di antara orang-orang musyrikin yang bernama atau menamakan anaknya dengan Abdullah, Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, ya kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan salah satu anaknya dengan Abdullah, padahal dia adalah seorang musyrik, menamakan anaknya dengan Abdullah, menunjukkan bahwasanya mereka juga mengenal Allah SWT. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau masih dalam keadaan musyrik, belum masuk Islam, kemudian beliau masuk Islam, mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dahulu di masa jahiliyah, ketika masih dalam keadaan musyrik, aku dulu pernah bernadar. Pernah bernadar, yaitu untuk Allah SWT, untuk melakukan i'tikaf di Masjidil Haram selama satu malam atau satu hari. Ini ucapan Umar bin Khattab menceritakan atau mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang pernah dia lakukan selama masa jahiliyah. Ada sebagian ibadah yang dia serahkan kepada Allah, yaitu i'tikaf. Pernah bernadar untuk Allah Subhanahu Wa Taala melakukan i'tikaf di Masjidil Haram. Ini dilakukan di masa jahiliyah, menunjukkan bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu mereka juga menyerahkan sebagian ibadah kepada Allah SWT. Dan Allah menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana keadaan mereka ketika mereka dalam keadaan melaut mencari ikan, atau dalam keadaan berlayar merantau. Ketika mereka ditimpa musibah di tengah laut, datang ombak yang besar, datang angin yang kencang, maka Allah ceritakan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki kapal, di tengah-tengah kapal dalam keadaan terkena musibah,
apa yang mereka lakukan? Da'awullah mukhlisina lahuddin. Mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agamanya hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak menoleh ke Hubal, tidak menoleh ke Manah atau ke Uzza dan lain-lain, tetapi mereka mukhlisin dalam keadaan mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Ya Allah, najjina, najjina, ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami. Tetapi ketika Allah SWT menyelamatkan mereka dan mengabulkan doa mereka, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika Allah SWT menyelamatkan mereka di daratan, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah SWT, kembali mereka bersenang-senang dengan kesyirikan mereka, menunjukkan kepada kita bagaimana tingkah laku yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy. Kenapa mereka dinamakan orang-orang musyrik? Karena mereka tidak konsekuen dengan yang pertama tadi. Ada sebagian ibadah mereka serahkan kepada Allah, dan ada sebagian ibadah yang lain diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka dicap sebagai orang-orang musyrikin. Dan inilah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama siang dan malam, selama 10 tahun yang pertama, beliau bergerak dan mendakwai kaumnya mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, hendaklah kalian mengatakan la ilaha illallah. Diajak kaumnya, diajak kabilahnya, diajak keluarganya untuk mengatakan la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Wahai kaumku, hendaklah kalian mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خلق.
1: Tadi sebutkan nikmat ilmu, nikmat yang besar. Bagaimana dengan nikmat iman? Ya, jelas yang paling besar nikmat iman. Islam, iman, sunnah itu nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita banyak bersyukur atas nikmat itu. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Apa yang disebutkan dengan durhaka? Ya, durhaka seperti kita melawan orang tua, membantah orang tua dalam perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh oleh orang tua. Berkata A, berkata cis, menengking orang tua, menghardik orang tua. Kita berusaha bagaimana berkata yang lembut, qaulan karima. Allah menyebutkan fala taqul lahum uffin wala tanharhum wa qul lahum qaulan karima, dalam surah Al-Isra ayat 23 24 kita melihat itu. Jangan mengatakan kalimat aksi, enggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Menengking orang tua enggak boleh, menghardik orang tua enggak boleh. Ucapkan perkataan yang mulia. Bagaimana tentang tadi disebutkan tentang berhukum dengan selain hukum Islam, bagaimana hukum yang ada sekarang ini? Ya, kita sekarang belum berhukum dengan hukum Islam yang ada di negara kita. Kita gak mengkafir? Tidak, sama sekali tidak. Karena banyak orang-orang yang jahil, yang gak ngerti tentang agama. Karena bagaimana pelaksanaan hukum Islam? Kalau hukum Islam, perhatikan, yang melaksanakan itu kewajiban pemerintah saja atau semua kaum muslimin melaksanakan hukum Islam? Semuanya. Kalau mereka wajib, kita juga wajib. Nah, sekarang sudah belum kita tegakkan hukum Islam untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak kita? Kita mulai menegakkan hukum itu. Jadi jangan kita bawa ayat wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafir, langsung ditudukan kepada ulil amri. Kita enggak ditudukan juga, kan kita harus melaksanakan hukum Islam. Nah, sekarang belum terlaksana. Bagaimana bisa terlaksana? Perlu sabar dan waktu yang panjang.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Para pendengar mukumullah, di kesempatan hari Ahad sore ini, seperti biasa kita akan ikuti lanjutan dari kajian Islam berbahasa daerah Muna bersama Ustaz Abu Mujahid Hafizullah. Lanjutan dari pembahasan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah. Kepada beliau kami persilakan, falyatafadhal mashkura.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْهَدْيِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kau muslimin meeting-meeting kena radio Rojak Kendari ini, alhamdulillah kau tak kapan dan kau itu ini dasmu kurni Allah subhanahu wa ta'ala syukuru sakutu Tuhan dasmu kurni Allah subhanahu wa ta'ala nufubahu kakosa nufubahu kesempatan waktu nufubahu kaimani nufubahu ka Islam nufubahu kamundui dukara dani parintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan semukurnya Allah subhanahu wa ta'ala nufwaku radaki nufwaku bari-bari nifaralun to mintai di manusia. Jadi alhamdulillah kakuta ainya kisunum giu suni syukuru goni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kau tak pernah lakukan itu ini dan bukan serum terai bayi berantum velo agama ini velo kitab akidah atau hawiya kaburino Imam Ja'far Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kau tak pernah lakukan itu ini dan misom ni pun 205 poin 205 ini ambano Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala no buri bilo kitab mininya ambana wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha an siqati min riwayatihim. Kami percaya dengan apa yang terjadi dari korama-korama mereka para wali dan terdapat riwayat-riwayat yang sahih tentang kisah-kisah mereka. Jadi kakutain ambano Imam At-Tahawi ini kadajian mandono ni wali Allah Subhanahu wa taala. Kadajian yang luar biasa. No terjadi ni mi biasa tam kabu anu ini para wali wali Allah tadi gulhana inya kada dia inya sano kada dia biasa no siko-siko leo tadi kada dia ini kadajia mai gunani Allah Subhanahu wa taala soano kanando no bali ni soano kapindo no bali soano kapindo no bali Allah ampahano ini kadajia luar biasa ini pesua takdir no Allah Subhanahu wa taala ya. Ini no pesua akidah untuk mengini akidah kaum muslimin, akidah halus sunnah wal jamaah. Bahi rampahan peda ini. Nah dua kedadia luar biasa. Maka dukun-dukun dia minta menenas mambahya. Dukun dia minta kutu-kutu udah berai nu nekala-kala betiba bunuhi. Nekala-kala betihi. Kutu-kutu udah beremi anu kalabetehi. Sehingga udah beremi huru. Nuang katilani. Bahi nu kalabet dababatu nu. Nu sabini sajadan. Tam kabin nas mambah ya. Ani kakuta inya. Sanu karomanu wali Allah. Karomanu. Wali syaitan. Jadi wali mai syaitan ini anu no bolos ikap dua mitan jugo Mumbai itu. Ya. Jadi syaitan nu kelen nasambahan nu kelen na muasa nu kelen na Ahmad nu kelen semedaka tam kabu no angka fikabu no sangke-sangke mo dua no boleh 19 setan. Jadi penembalinya nandu wali Allah, nandu kada dia luar biasa mai goni wali Allah, nandu hani wali Allah, nandu kada dia luar biasa mai goni setan. Ambano sesali al-Fauzan ini adalah pembahasan yang besar, yaitu pembahasan tentang karoma-karoma. Karamah adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Jika terjadi pada diri seorang nabi, maka itu namanya mukjizat. Seperti mukjizat Al-Quran, di mana manusia dan jin tidak mampu untuk membuat yang semisal dengannya. Dari ukuran ini, kata dia luar biasa. Tam kawa nun peswa mukjizat, nuk peswa mukjizat rampahano, nusampune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusampune para nabi adukone mukjizat. Jadi nu pototo sam pototo sapada kedajia luar biasa. Ya. Kedajia molangka. Kedajia patamintela. Dan nandur semampun ni nabi, nandur semampun ni para wali. Nu semampun ni para nabi, para rasul dokone mukjizat. Semampun ni para wali Allah dokone karoma. Tam kabu tingkatanunya nilangke mukjizat lebih tinggi kedudukannya. Al-Quran mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rampahun Al-Quran ini anwa minada mundu yeda temiru yede rabu mia mahingkada bersatu be jini be mi belo dunia ini de rabu dapatani be Qurani de rabu kuna sibuk nasikon dapatani be Qurani pada mundu ye. Kemudian nasikon bukwa mahingkada kabu nasai surah Surah Al-Kausar, baik surah Al-Ikhlas. Dapukunu goni, defukunu, mi mande hino belo dunia ini. Mi jini mande hino, belam jin, dapukunu goni,

Allah Subhanahu wa taala panupagawane fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara 'indat likafirin. Amun Allah Subhanahu wa taala insubak mirabu mirabu medanu Quran nasi surah kam bahi surah Al-Qasar bahi surah Al-Asr nasi surah kam pau si paliha mondoi ane pomondoi yang mana kutuk pomondoi si paliha ait hem takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu modehi ane pomondoi yang merabu medan Qurani nasi surah medan Qurani motehi fin neraka tumpuno o manusia bekontu. Tadi pilihan naga ini kakuta naga naga kapesuhan mu kurang ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung. Pilihan dua kadajia mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam katukuno nembali gule balan katukuno Nabi Musa no rambini tehino pubongka tehi we buntan nembali kangka no rambi katukuno ne tepabono tehi laut merah nupuga tiu tehi makan bekabungkan bebenta rabu kabungkan bebenta pasin nu spesial di mana belokal kadno nu limba itu nu nembali tilara mu putih nu sipalia pasinya pada itu 9 tanda kekuasaan Allah yang ada pada Nabi Musa. Jadi 9 tanda kekuasaan Allah mukjizat yang terjadi pada Nabi Musa adalah tangan mengeluarkan cahaya putih. Jadi limano nul o tilara apa o sinar putih yang ada di tangan Nabi Musa. Kemudian pada itu katukun Nabi Musa pasina usumu oi nembali rea pedakat dia nu rea oi pokono nembali rea oi bilo piti patu pasina pada itu terbehnya lautan kebinasan pada harta benda keluarga Firaun angin topan belalang kutu dan katak. Jadi anak-anak peswa mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Pasina kata jiano dua. Kata dia luar biasa. Mukjizat Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Ini foda di mimateno ketajian luar biasa. Ini mukjizat Nabi Nabi Isa alaihi salam. Pasina karoma pemda ashabul kahfi aitu karoma. Pasina karoma yang terjadi pada diri Maryam. Kata dia patah mintilan ni Maryam bin Imran

Ahinya noa nura tukang suru buah-buahan baki nu kanji sa belo kamarano maka bahin nu banna ti pande bahin le hemu bani ati hem Allah Subhanahu wa taala nu Allah Subhanahu wa taala mu beda pugar Allah Subhanahu wa taala belo surah Ali Imran ayat 37. Ambon Allah Subhanahu wa taala berfirman kullama dakhala 'alaiha zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Aini karomanian rampahan Maryam bukan nabi, sono nabi ini manusia biasa. Ini karoma yang ada pada Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam. Ambon Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah taala, rezeki untuk Maryam datang kepadanya, sedangkan Maryam hanya beribadah kepada Allah, ya, dan tidak pernah keluar dari mihrabnya. Jadi minaku maradan nalimban aku maradan makanan dokan suruh nifmanu velo kamaranu velo te mihrab rampahanu rezeki yang Allah datangkan dari sisinya. Rampahanu Maryam nu karda kansur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakutuhanu anihim panem belak mun panak marada Maryam. Rampahanu Maryam minnu karada nu usaha beribadah kepada Allah, aitihim Allah Subhanahu wa taala nu vanira daki. Nakabutaleng kong kora tanu ratum kafmanua nya pidana ka inia. Bekaradanu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabolosino te dunia ini nu vanira daki. Allah Subhanahu wa taala nu va ora daki Maryam. Penembel dalam tadi ada dipakai sebagai dalil bahwa Maryam itu tidak bekerja tapi dia dapatkan rezeki. Maryam itu berusaha, usahanya ibadah kepada Allah. Sebagai buahnya Allah berikan rezeki. Ini penembel dalam Malaysia. Penembel tadi yang kurang kau. Maka dah marah penekat dajah, pidak memadajah patah mintelanu 90 ni Maryam

Pedang doa itu karma-karma yang terjadi pada umat ini, kaum muslimin. Ya. Jadi karma para wali Allah, karma yang para wali setan, sampai-sampai sekul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ambanu Syekh Shalih Al-Fauzan, sampai-sampai ni buri boku al-furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya syaitan. Ambanu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, sedangkan apabila keluar biasa ini terjadi pada seorang dukun atau tukang sihir, maka ini adalah keluar biasaan setan yang terjadi pada dirinya sebagai suatu ujian dan cobaan, di mana terkadang ada seorang yang bisa terbang di udara, berjalan di atas air, dan melakukan hal-hal luar biasa yang sebenarnya merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. Prinsipnya, hendaklah kita melihat pada amalnya. Jika sesuai dengan Islam, maka yang terjadi pada dirinya adalah karma. Jadi tadu kundu minu mendah daman dihani intinya wahai karma wali setan atau kejadian luar biasa dari pada wali Allah atau kejadian luar biasa pada wali setan, maka tadu kundu malano tadu kundu minu ani minu anu dalang yang kan suruh nu fintara ni perintah Allah subhanahu wa ta'ala nu fikah kodoho giu ni fuharam Allah subhanahu wa ta'ala, itu karuma pada wali. Maka ni tadu lugu nde na sombah ai makam no lobu kan no lobu dua makan ni susu dua no potaro dua na sombah ya nanang maji minana masa maka jalan luar biasa. Ini kesino ke luar biasaan dari setan. Ai tadu kono minu yang tadinya rampanunya Allah subhanahu wa ta'ala ni fosampu perni pukakun Allah subhanahu wa ta'ala bila surah Al-An'am ayat 128 ambanu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa yauma yanshuruhum jami'an ya ma'asyaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpun mereka semuanya. Dan Allah berfirman, hai golongan jin, hai golongan setan dari jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, wahai Rabb kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah mendapat kesenangan dari sebahagian yang lain. Jadi anhemnya kadajia we golium rumaino Allah subhanahu wa ta'ala nupugau jini setan megone jini ihintu menyambanau sudah banyak menyesatkan manusia. Ambanu manusia wahai Rabb kami insin nyambana nu bantu kasambio ambanu mengambil juga manfaat dari dia, saling menguntungkan, mendapatkan kesenangan dari sebahagian yang lain. Ya. Jadi setan ni jin, setan mengon ni jin no fuguru do bahi do fuguru do belo munifi. Do munifi mai tu fuguru do. Ani hemnya kerja sama non. Jadi mih ini fugur no fugur me murhino setan ini yang doa dokidom da mikiri Allah subhanahu wa ta'ala kesun do fikri doa do ini barang kono sakia no fikri tora doa no barang kono puhalat yang no fikri tora doa no no fikri doa kaputumbuha no fikiri doa kai busoha osaki no fikiri doa giusune sakon pokono bari-bari no renu kara danu basa dikidoa mai gonne setani
Dodo hindu hini nati pandeho da minakulhano. Isupai itu du dami kiri kakuta dua-dua hindu inya ambada bahidu basa di kedua rumah itu mana kukubungi ku fondo aula guntur kila ati kana ti katuta katu pabagin dali au nano he kuluhano inya pidano inya na kukuluhamina mina sipali hada mo sandar ini Allah subhanahu wa ta'ala dofo sandar ini malaikat maut dofo sandar ini Ali radiyallahu anhu di dofo sandar ini makhluk malaikat maut makhluk Ali radhiyallahu anhu makhluk. Oh setan yang tidak mau sandarkan kepada Allah. Nuk hidup anak mau sendiri Allah subhanahu wa ta'ala bisa mana wala hawla wala quwwata illa billah. Oh nuk hidup setan ini anak ini. Tapi ini pindah anak anak kukubungi kufundu Allah guntur kila tika nuk katuta katuta pabagunda katuta katuta katuta pabaginda ali. Anak ini pindah anak setan ya. Padahal ini nufu guru Allah subhanahu wa ta'ala wala hawla wala quwwata illa billah. Maka anda amina. Anak itu sini fintara gini anda. Baik sebenarnya, bismillah tabakal tu Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Dokidu maki anak ini. Sini pakin doa anda bianwa. Faribula bismillah tinda pandai kuru inawa sabara inawa. Anak abang sini pindah na setannya. Faribula bismillah tinda pandai kuru inawa sabara inawa. Anak abang sini pindah na setannya. Doki doda bahasanya bismillah hitafakal tu Allahi wala hula wala kuwati da billah. Barangka Allah subhanahu wa ta'ala. Nufuguru wa'udhu bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Doki do setannya pindah na ne pindah na setannya na. Da bahasanya. Kuliku kuli tambaga, guti buku ko guti, uwe kwa o kabele, anakene pindono setan naga beano anwa, kau kau dara, anakene kono kau kau dara naga, tam kau itu, soi kutu kutu para saya yakini itu, kata jadano itu, nu bantu ko dano setan itu. Rabbi dan saku Tuhan. Apa ni pindah? Tahu kau? Namun nasma ampe hinta niat imani Allah subhanahu wa ta'ala. Nuratum kau ni doa itu.

0: Lani pilihan dah kain. Ni bahin ni kehendak orang nakin naguma bahin apa sere. Nana ya padahal bahin sama na nami kake salal mi ke sapakia nami kake sapakia nami kake sa felino nami kake sa sumbani Allah Subhanahu wa taala berhias dengan ketakwaan. No hidup pilihan dah kain ya nua. Tapi ni pindah nua nua. Pandang mata, pandang hati semuanya aku. Anak ayah ni pandai ni pindah nasi tanya nak apa? Bimbang Indonesia nak bakuhan mana? Pandang hati, pandang mata, pandang hati semuanya aku. Anak ayah ni pindah nasi tanya nak apa? Anak ayah nak aku tak. Nek kunandu lagi yang pada cinta ditolak dukun bertindak kala rupo menang dupo. Jadi nak ada cuma rimen anu kain lamara nak kami kondu hidukun dukun bertindak mana anda masih aneh tam kau kara nak kala be dukun karena karomanya para dukun. Karuan mai kau ni sita ni, ya. Dah pindah em. Kalau rupa menang dupo. Nyedam dia gul no tam kau, empano, dupano, bisa ini, nulaku si palia. Kan suruh doa sian ni. Ani tindakan perbuatan syirik yang membatalkan keislaman. Kalau rupa menang dupu. Memang orang yang tidak disuka tapi dupanya asap dupanya itu yang menang. Memang cintanya ditolak tapi karena tindakan dukun kesyirikan ini kembali dia diterima karena karma setan. Jadi kekutainya penembali pedainya, penembal dari pakai dua pindah nak ini, kebatalan ke Islam naga. Kau tu fibunia ini dua pindah naga. Kau tu fibunia, no potong tu fibunia rasu itu. Kematianmu ke Islam tu mungkin, kematianmu sahadan tu mungkin, batal. Di fibunia dua pindah naga ini. Mana yang balia? Ane kepindahan syariat Islam ini bahidokala ke luar negeri waktu harus paspor. Harus paspor nolanim dokala sebagai perjalanan yang syari. Minat tidak malah kalau dia pakai sabron do. Panembali atman kau intinya mu ini mohamu ini mohon simpan mata hub bismillah. Panembali makian naga. Ah ini kapindah no setan ini. Ani kapindah no syariat itu mu ini. Dia urus paspor, dia urus surat-surat. No entahlah aku dak malah bikoli bunuat. We kunigaran buat. Pernah ini kau tak? Paling balik lama kena, fali nak. Paling balik pakai dua sabron dua. Dua kali parisa entah di ini ya. Jihad fisabilillah, kutu, lu pindau, mati syahid. Berjihad fisabilillah. Minyak dia kondor di kio bisa dia rabu katuka kuliah. Kebal. Dia rabu katuka. Dia firabu ajima. Ini umatihi umati kum kalah. Umati dalam keadaan ajimat bergantung pada diri kita. Luar biasa itu ruginya. Betul-betul kita mati di atas kesyirikan pakai ajimat. Panen Bali. Ini kejadian luar biasa. Nanti tu ada nak tiba tua. Rampun hormat tu katono. Tam kawinnya tidak lepas dari bahasa kesepakatan antara jin dan manusia, yaitu mantra. Bahasa kesepakatan mereka ini adalah namanya mantra. Rabuat jima, bikin ajiman. Lato mle lato lolo. Tidak mau pakai wala hola wala kuatil bila. Dia harus, karena itu Allah yang ajarkan. Sedangkan lato mle lato lolo ini setan yang ajarkan. Tidak pusing ono. Ani dua hipinus yang kakuta pamdam guru kana udi dia. Tafu fu guru mbiano. Tam kabunya pada magurufinya dua hipinus nari. Ufalia bala dipakai pinan naga. Ufalia sebalia. Rampanu batal ni sahdan tu min. Lipin naga ni kakuta naga. Tapi nanti tidak pusing ono si palia. Rampahanu bilo libunto mintai di munia. No bari sa paliha ko penyimpangan-penyimpangan. No bari ka kulinoha. Tam kabu selalu diinginkan oleh hati. Karena kejadian-kejadian luar biasa itu sangat membantu katanya. Ini intai nyo no bari pasi no bisa. Bi dokter. Rampahanu dokter mi mosai kawan wa. Ani bisa. Mandi no fukondo no. Wei, no dapat kau, no tiulu kau sih terino, no kau bisa, no tiulu manun, no kau bisa, no tiulu member, no kau bisa, nagma, no kau bisa, nelentu goleo, no kau bisa, nai fiero lampu, no kau bisa, sebisa-bisa, no sakia, no kau bisa, no pugarabino lampu, no kau bisa, lalu mingkabar, no kau bisa, dan no baris paling apa sih no bisa. Kekapahan dum dadui. Dan kakuduhin ten penakannya giup penakannya kakuta an kotu-kotu daimannya Allah Subhanahu wa taala begole murmaino. Daimannya Allah Subhanahu wa taala be daimannya gole murmaino itu panaim balia lalu mampai fali ainya. Ini him kebatalan ke Islam kebatalan sahada. O fali bala. Anak ibn kondo fali ya. Ogole adu paredo tala tala ya gole metano gole mulai no kotika nahasi fulu do pade taka ne pe dala dala gole pe nagain de lentu pe nagain u falia bala falia no agama panen bali kebatahanu sahada kebatahanu ke Islam. Panen balik aku tak dapat hibis aku Tuhan biayani. Dapat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Aitu hamba Allah Subhanahu Wa Taala nufa aku peringatan. Panen balik sepalia. Inna syirkala dzulumun adzim. Sekutu Tuhanu kisirkan itu Allah kedzaliman yang besar. Aitu him ambano. Sesali Al-Fawzan, ini adalah keluar biasa dari syaitan. Dan perbedaannya dengan karamah adalah iman dan amal soleh. Jadi ambano sesali Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala puhalahano keluar biasa dari syaitan bekarumando para wali Allah adalah terletak dari iman dan amal saleh. Keluar biasa dari setan mai gunni setan nan mandu anwa iman dan amal saleh nan mandu ane karma dar wali Allah mereka menjunjung tinggi iman dan yang menghias diri mereka adalah iman dan amal saleh ane himnya pandangan ahlus sunnah wal jamaah kakuta ane him pandangan ahlus sunnah wal jamaah baik terus sama mana jadi pandangan yang menentang pemahaman ahlus sunnah ini adalah ada juga yang menentang ini yaitu seperti dari kalangan Mu'tazilah. Jadi golongan Mu'tazilah ini diikuti oleh orang yang rasionalis, orang yang lebih mengutamakan akal daripada dalil. Jadi mereka ini tidak ada sama sekali itu mukjizat. Mukjizat itu tidak ada. Karma itu tidak ada. Itu hanya terjadi dengan sendirinya saja. Karena belum ajalnya. Menurut mereka. Jadi anda ini sakut Tuhan, membina pesadu fikir ya kalah. Tanpa tidak sesuai dengan dalil. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Ini anu penyembah kuburan dan lain lagi. Itu dia termasuk ekstrim juga, keterlaluan lagi. Kelompok lainnya itu kelompok para penyembah kuburan dan orang-orang sufi. Ini pecinta kuburan ini. Orang dari orang-orang sufi justru sebaliknya mereka berlebihan dalam menetapkan karma sampai mereka menetapkannya pada diri para wali setan. Ya. Jadi rata semua mereka. Dan mandua wali setan, semua wali Allah. Walaupun orang itu orang gila, kalau terjadi dilihat itu terjadi kerajaan luar biasa, maka dia katakan itu wali Allah itu. Makanya do wali. Dari elunu ma itu elunu wali ma itu elunu kabe do hidup pesi belum bandu do puntur yang dia belum bandu. Ura itu mama kufron no kakatu kabe. Tam kabu elunu anu figoni belum bandu murhino poguruno. No vivina no gitu kom tabako. Maka ni figoni belum bandu murhino. Di gundhenim karoma keberkati. Ain sakut hanu kakutainya parasil. No bem dua au gurundonya maka no sidno be dua tora murino. Murindonya mandu aku ni enda kundo sikolandonya kisenu ko sikolano dua. Nan mandu buta huruf. Kisenu ko sikolano. Tam kabu kafurunda do furugu eluno kabe. Afandi gundui ambal di gondosi kabarakat. Oi, norakas palehni kaku ta pelenya. Ani hem kaku ta intelinya. Bahita do kangka. Buna kona no butono wali. Kumana kona no butono cucu nabi. Habib. Kone habib. Cucu no apa no nabi. No mengaku apa nama nabi. Andu yang sakut Tuhan ini lebih tepat kalau dikatakan cucu setan, karena kerjanya mereka ini luar biasa, menyesatkan orang dari jalan Allah. Jadi rampahannya gara-gara nomu dikunduhi karma, dikunduhi kedajia luar biasa. Digunduhi kedajia patamintila. Digunduhi dada puka suka putumbuha. Digunduhi tangkanum. Bari-bari. Kedajia luar biasa. Lupa digunduhi ya. Pokoknya no semua nama kedajia luar biasa. Itu him. Nupun nabi lo lamba nabi tabakono. Nufunya nandu terno kumi tabakono. Nyano mimi tabakono. Anhim ni gunung Hindu ni anduin, di gunung Hindu yang nakain. Di kalam pasah, mahingka daw mana si kato sa haitim na mga lalait nuk pala nuk adang paibali na sombe hamin ani kakutay niya ang katadya ni kong rin katadya luar sa pede katadya patamintala peda ini ni kong rin doon tayo niya ni kong rin doon tayo ni kong muslim ini o falya si pala di kong rin pinan na ngayon di kong rin kong suhen o sahab memang yang kita perlukan pedisnya kalau hilang pedisnya jadi apa namanya tiada gunanya lagi justru mereka ini merusak sebenarnya merusak yang pedis menjadi tidak pedis ane kabilhano kopi itu agar rambah naingka umio bungi-bungi kasih ndo namukan no bungim no buraki ane kopi kabilahan taki no kopi no wali batua kan suruh no tumbuh foto no pilih ndo cerita-cerita umum kosong begini ini yang dicari orang-orang sohi ikun rihiku pion nakain lupa di dukun rihiku bali nanduk mo nandu abu tenu raja bali ino diminya raja bali no dunia banuin raja bali no dunia banuin no dimuin wali sungam pada anak buahiku malaikat penjaga neraka ambana salah tangkap salah memasukkan di dalam neraka dia salah memasukkan orang dalam neraka itu ternyata yang dia masukkan adalah si orang Habib langsung padam itu api neraka ini betul-betul keserikan ni kakuta ini keserikan kesini pugaukan belitinya kakuta pada yang balia si palia dan marah saya pilih dirinya dia yang beliti kami yang lain dia kuhi si palia pada yang balia si palia oh falia si palia maka si pilihan ini dia kuhi yang lain sampai-sampai bahi sampai saya Al-Fauzan dia mengatakan di sini bahwa bahkan mereka ini berlebihan terhadap wali yang saleh lalu menjadikannya sebagai Tuhan yang disembah selain Allah sebagaimana yang terjadi pada penyembah kuburan katakanlah bahi mia itu kutuk-kutuk wali Allah maka penembali intai ini ada sumpah itu ada kuburnya dia salukan suruh kuburnya dia salu-salu kubur penembali ya sedangkan kuburan Nabi penembali dia salu suruh kuburnya apalagi kuburan wali atau kuburan manusia biasa pasti penembali apalagi hanya kubur kain syukun anihimnya Aitihim do folim cerita-cerita bohong-bohong, cerita bohong. Jadi ni kurang do animin do penyembah kuburan dari orang-orang sufi, mereka ini beranggapan bahwa kalau sudah menjadi wali Allah itu sudah bebas syariat. Tidak perlu beribadah. Kaku tain tadi ini dah penembal dak malulu lalu mulun tak upi dan doa ini kakuta. Sakutuhan tadi ini hem muka oki hanum do puguro kurani do puguro syariat Islam ini nampahan bahita do fufululan doa ini. Perhati amban si sel alfozan manusia setinggi apapun dia derajat kesalehannya dalam ibadah dia tidak mungkin keluar dari menghambakan diri kepada Allah tidak mungkin keluar ya apakah itu dia dari para malaikat apakah dari para wali apakah dari para nabi para rasul antihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam nufufurat nufugurgoin tadinya manu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Demi Allah, sungguh aku berharap menjadi orang yang paling berilmu di antara kalian tentang tauhid, tentang Allah, dan juga paling bertakwa di antara kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, foli-foli unum mo kisano sumbani Allah subhanahu wa taala. Foli-foli unum kago sadu sumbani Allah subhanahu wa taala. Foli-foli unum kesempurnanya ibadahnya kepada Allah. Foli-foli unum yang paling tinggi ilmunya. Tapi bersamaan dengan itu, dia tidak bebas dari syariat untuk menyembah Allah. Apalagi intai di ini mengaku sudah jadi wali, sehingga sudah bebas dari syariat, tidak lagi sholat, tidak lagi puasa. Ini okabenya kakuta ajaran okajaran okabeni kafugurno kabe. Soalnya kafugurno mikui mani noa. Ya, ane mikui mani noa doang kafir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nan man doa melangkelang kena sembahni Allah subhanahu wa ta'ala pam kau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi tam kau ilmunya, kesolehannya, akhlaknya. Bersama dengan itu dia tidak bebas, tidak meninggalkan syariat, apalagi orang yang sekarang ini. Maka sudah pas kalau dibilang orang gila karena tidak berfungsi sama sekali akalnya. Gagal akal, gagal akal itu orang gila. Kalau dia belum tahu, namanya orang bodoh. Kalau dia tidak bisa faham, namanya orang dungu. Gagal faham. Jadi anak-anak aku tak amun Rasulullah SAW pilih anak ini. Pasti Nabi Rasulullah surah Al-Hijr ayat 99, amun Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Ya, sampai do mati, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Fiumpuni Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Sombani Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Angka fi ni perencanaan Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Fika kudu hoi uniform Allah Subhanahu wa taala sampai do mati. Anak-anak. Benar ini bintai ini. Anak biar kafu guruk manti bano. Maka ni kafu pada kafu guru maigono ni mekabe maigono ne sufi terekat-terekat koisi koisi kali nupon nupo sampuru BKB nu nyandoin nupukan nupukan sampuru BKB ipe yang balik tadi nyada da balik kafin taraha kutukuhu da mintara ni petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan mahamu agama ini dan mahamu Islam kodurun saya petunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rampahano nifu sampun Allah subhanahu wa ta'ala sumiu wano petunjuk belu Islam ini doa malaku Islam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soanu mihi kabe pidendua ini soanu barinu doa patatibani hono kuluha. Alhamdulillah aku tak pernah kulit ini. Apa yang kau dikina ini? Siapa Allah subhanahu wa ta'ala waktu tu TBC itu nafok aku sa nafok terapa aku tu nami kaku dah hubala nami kamu horadaki nafok aku kebarakati pasina pada itu siapa Allah subhanahu wa ta'ala nafok aku kamu dah kursus untuk menteri dunia ini urusan ekolim bermaino sosialis muntala nafuh kamuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar hukumullah, telah kita ikuti bersama kajian Islam berbahasa Dirahmuna bersama Ustaz Abu Mujahid Hafizullah, pembahasan dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Banyak terima kasih atas materi ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada beliau sekeluarga kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dan bagi anda yang telah menyimak siaran kami, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga pekan depan kita bisa melanjutkan majelis ilmu ini. Kita akhir pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita bentuk tubuh yang sempurna, yang padanya Allah subhanahu wa ta'ala titipkan sebagai amanah banyak kebaikan-kebaikan untuk kita usahakan dalam hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati manusia semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal-hal ini hati manusia merupakan asal tempatnya kebaikan. Hidayah asalnya dalam hati. Kemauan mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya asalnya dalam hati. Perbaikan yang pertama dan utama asalnya dalam hati, yang kalau sudah baik maka akan memperbaiki semua anggota badan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan perbaikan hidup bagimu, mengajakmu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagimu. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menghalangi seorang hamba dari hatinya, dan hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Ketika menjelaskan makna ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan Allah menutup atau menggandengkan perintah untuk memenuhi seruannya dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi seseorang dari hatinya. Apa maksudnya? Kata beliau, beliau menyebutkan maknanya adalah annal istijaba asluha fil qalbi fala tanfa'ul istijabatu fil badani dunal qalbi. Asal dari kemauan mengikuti petunjuk Allah, memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, istijabah adalah di dalam hati manusia. Maka tidak bermanfaat anggota badan yang seperti mengikuti petunjuk Allah kalau tidak bersumber dari dalam hatinya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangannya dalam agama, maka itu adalah bersumber dari ketakwaan yang terdapat dalam hati manusia. Ketakwaan asalnya dalam hati. Sebagaimana tadi, al-istijabah memenuhi seruan Allah dan Rasulnya asalnya dalam hati. Ayat Al-Quran yang lain yang menegaskan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang musibah dan bagaimana menghadapinya. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Memberikan hidayah untuk hatinya. Menunjukkan apa? Asal hidayah adalah hidayah yang terdapat dalam hati. Coba lihat ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita semua, asal kebaikan itu tempatnya dalam hati. Itulah sebabnya kenapa perhatian kita untuk mengusahakan kebaikan yang hakiki dalam diri kita harus dimulai dengan perbaikan hati. Pembersihan hati dari kotoran-kotoran hawa nafsu. Coba lihat makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sewaktu beliau bersabda, at-taqwa hahuna. Wa asyara ila sadrihi 3 marrat. Takwa itu terletak di sini.
Dan beliau menunjuk ke dalam hati, ke dalam dada beliau 3 kali. Takwa terletak di sini, takwa terletak di sini, takwa terletak di sini. Tentu bukan berarti maksudnya anggota badan itu tidak mencerminkan takwa, tidak. Tidak perlu anggota badan dalam rangka untuk menunaikan ketaatan kepada Allah, tidak. Tetapi maksudnya ketakwaan yang hakiki itu adalah yang pendorongnya dari dalam hati, pendorongnya keimanan, kecintaan kepada Allah, takut dan berharap kepadanya, yang semua merupakan amalan hati. Kemudian buahnya terlihat pada anggota badan manusia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengungkapkan dalam kitab beliau Al-Fawaid, wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ila Allah biqalbihi wa himmatihi la bibadanihi. Wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Ketahuilah, sungguh seorang hamba hanyalah bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju keridhaan Allah dengan hati dan tekad dalam jiwanya, bukan cuma sekedar dengan amalan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki kata beliau, taqwal qulub, takwa yang terdapat dalam hati, bukan cuma sekedar yang tampak pada anggota badan manusia. Berarti beliau ingin jelaskan apa yang dilakukan oleh anggota badan belum tentu sumbernya karena takwa. Makanya ada orang yang beramal tidak ikhlas, ada orang yang beramal karena pamer, bukan karena takut kepada Allah atau mengharap keutamaan darinya. Banyak motivasi atau tendensi manusia dalam beramal. Disinilah kita mengetahui pentingnya kenapa kita harus mengusahakan perbaikan hati, karena hati itu adalah sumber yang menampung kebaikan. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah atsar yang sahih memperumpamakan, menganalogikan hati itu seperti wia, bejana atau mangkuk yang menampung sesuatu. Beliau berkata, al-qulubu awiyatun fa khairuha aw'aha. Hati manusia itu ibaratnya seperti bejana, seperti mangkuk yang menampung. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya, yang paling besar tempat kosongnya untuk siap diisi dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan rasa takut, berharap dan cinta kepada Allah. Yang mana hati kalau telah memiliki perasaan tersebut, dengan sendirinya anggota badannya akan dipengaruhi untuk baik dan untuk selalu lurus ketika amalan anggota badan tersebut menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik, semua anggota badannya akan baik. Kalau buruk, maka semuanya pun akan buruk. Ketahuilah, itu adalah hati manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita ketahui kenapa para ulama ahlu sunnah wal jamaah, perhatian mereka untuk memperbaiki hati, upaya untuk mensucikan jiwa, menghilangkan kotoran-kotoran penyakit hati, itu lebih mereka utamakan daripada sekedar memperbanyak kuantitas amalan anggota badan tanpa ada perhatian untuk membenahi hati, menghilangkan kotoran-kotorannya, menyempurnakan masuknya iman dan pengaruh kebaikan pada hati tersebut. Inilah bedanya orang yang paham ilmu agama, yang memahami Al-Quran dan yang tidak memahaminya. Perhatian mereka terhadap apa? Nah, ini merupakan nasihat bagi kita, bagi kita semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar akidah yang benar? Kita harus mengenal tauhid, mengenal keimanan, unsur-unsur yang menyempurnakan iman, yang menyempurnakan ketakwaan, penghambaan diri kepada Allah. Karena itu adalah perbaikan asal pada hati kita yang akan mempengaruhi semua anggota badan manusia dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini perhatian bagi kita semua agar kita tahu bagaimana cara meningkatkan kualitas amal. Coba renungkan ucapan yang terkenal dari salah seorang tabi'in yang mulia,
Bakar bin Abdullah Al-Muzani yang mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati salatin walau siyamin walau sadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidaklah mengungguli keutamaan sahabat yang lainnya dalam kedudukan di sisi Allah bukan hanya sekedar dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya bersedekah, tetapi karena sesuatu yang kuat yang menancap dalam hati beliau. Maka dari sini kita tahu cara memperbaiki diri, cara untuk membenahi diri, meningkatkan kualitas ibadah kita, menjadikan kedudukan kita semakin utama dan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, menjadi sebab untuk kita mengetahui apa yang harusnya kita perbaiki terlebih dahulu, tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Muqallibal Qulub, yang Maha membolak-balikan hati manusia. Kita akan dimudahkan untuk meraih kedudukan ini, memulai perbaikan dari hati, kemudian mempengaruhi kebaikan tersebut pada semua anggota badan manusia. Ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya Musarrifal Qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai Allah yang maha kuasa memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Maka demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi

0: يثبت أقدامكم.
1: Meniatkan dunia dalam amal-amal kebaikan kita, ini termasuk perbuatan syirik. Dan dasarnya adalah karena kecintaan kepada dunia yang berlebihan, yang banyak terdapat di hati-hati manusia. Ingat, fitnahnya umat ini adalah harta. Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ini menimpa bukan cuma orang yang memiliki kelebihan harta, orang miskin pun sama. Orang miskin pun sama ditimpa hal yang seperti ini. Terbukti tadi jelas ciri-cirinya. Ketika orang ini ditimpa hal-hal yang kurang dalam agamanya, dia menganggap ini sepele, dia menganggap biasa. Tapi ketika ditimpa urusan dunianya, bukan main, galaunya, pikirannya, resahnya hatinya, sedihnya dia menghadapi semua itu. Padahal urusan dunia bagaimanapun akan hilang, akan fana. Kalau bukan sekarang, maka besok akan habis. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-cirinya. Coba kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Ibnu Majah yang menggambarkan kepada kita bedanya orang yang punya kecintaan kepada dunia yang berlebihan di hatinya, bagaimana sikapnya terhadap dunia, dan orang yang menjadikan akhirat sebagai niat utamanya. Juga hadis ini hadis yang terkenal, riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kanati dunya hammahu farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang dunia itu adalah target tertingginya, harta dan kedudukan duniawi, apa ciri-cirinya? Allah akan jadikan urusannya selalu berserakan. Urusan-urusan kecil yang mudah diselesaikan orang lain, kenapa orang ini selalu susah menghadapinya? Dia punya harta, tidak berkah. Kehidupannya tidak terarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusannya semua bercerai-berai, sampai urusan dengan orang-orang yang terdekat dengannya harusnya harmonis, tidak harmonis juga. Dan Allah menjadikan kemiskinan selalu ada di depan matanya. Dia tidak pernah merasakan cukup. Sudah dengan seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Urusan dunia tidak akan datang kepadanya, ya, rezeki dalam urusan dunia tidak akan datang kepadanya melebihi dari apa yang telah

0: Allah takdirkan. Sudah dia berambisi tidak dapatkan kecuali pembagian yang Allah takdirkan bagi dirinya. Ini benar-benar menderita lahir dan batin orang seperti ini. Tapi orang yang menjadikan niat utamanya adalah akhirat, bagaimana ciri-cirinya? Kata Rasulullah SAW, wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, jama'allahu alaihi syamlahu, Allah akan menghimpunkan urusannya, memudahkan urusan-urusannya terselesaikan. Ya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kecukupan selalu ada di dalam hatinya. Selama agamanya terjaga, dia tidak peduli apapun yang hilang dari urusan dunianya. Yang terakhir apa? Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan ketika dunia datang kepadanya, dunia itu dalam keadaan rendah, tidak punya arti. Inilah cirinya orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya dan dunia tidak mendominasi di hatinya. Jadi ini bisa berlaku bagi orang yang punya harta maupun tidak punya harta. Bukan masalah keberadaan hartanya yang menjadi masalah, tapi bagaimana dia menyikapi hartanya. Orang yang tidak punya harta, tapi angan-angannya selalu kepada harta. Cita-citanya atau pemikiran tertingginya selalu ingin mengumpulkan harta. Ya, ini sama saja dengan orang yang seperti tadi, menderita lahir dan batin. Jadi permasalahannya di sini bukan ada atau tidaknya harta tersebut di tangan kita, tapi bagaimana niat dan cita-cita atau yang paling mendominasi di hati kita, itulah yang akan menjadi ukuran dalam masalah ini. Antum ketahui semua, ya, bahwa manusia itu yang menggerakkan anggota badannya adalah hatinya. Bahkan semua perbuatan manusia, penggeraknya adalah keinginan di hati. Maka sudah pasti, orang yang imannya tidak benar, tauhidnya tidak kuat, semua perbuatan-perbuatannya diniatkan bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun kalaupun dia niatkan untuk Allah, maka tidak murni niatnya untuk Allah. Karena aslan tauhidnya lemah. Ya, aslinya tauhidnya lemah. Imannya lemah, kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, penggerak dari setiap perbuatan itu asalnya adalah kecintaan yang terdapat di hati manusia. Apa yang dominan, maka semua perbuatannya akan tertuju untuk hal tersebut.
1: أعوذ بالله من الشيطان

yang mau dikotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan Anda. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak.

persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini, permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu ya. Akal Islam, anzakumullah ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati, yang barang siapa memilikinya dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradhi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal, ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridha dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waridha bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhailah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan
adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillah.

0: Ya Ustaz, di dalam jual beli apakah diperbolehkan kita menetapkan atau menyatakan peraturan barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar?
1: Barang sudah beli tidak boleh ditukar. Allah Ustaz. Barang sudah beli tidak ditukar. Ini kalau yang mengerti syariat Allah enggak perlu ini. Karena jual beli memang tidak boleh ditukar lagi. Syaratnya dengan akad diterima barang, keluar barang dari majlis, umpamanya majlisnya toko itu abaya syarifah, umpamanya beli dia di situ. Hah? Kemudian setelah beli dia akad, setelah akad sudah bayar, pergi dia duduk di majlis sini. Berpisah sudah majlisnya. Sekarang dia bilang saya enggak jadi. Hak si penjual mengatakan tidak bisa. Kalau dia ingin batalkan jual beli yang tadi, si penjual mengatakan sudah enggak ada masalah bagi saya, padahal secara syar'i enggak bisa. Karena memang akad mengikat. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman penuhi akad kalian. Kapan mengikatnya? Dengan setelah terima barang kemudian berpisah majlis. Tapi kalau masih berdiri di sana dia dilihat sudah terima sih tanda faktor serah terima sudah terima masih, tapi masih di situ dilihat barangnya. Oh, saya enggak jadilah, haknya dia juga. Tidak boleh si penjual marah-marah mengatakan gimana kemungkinan. Tidak boleh. Boleh dia untuk membatalkan jual belinya selagi masih di majlis. Berpisah majlis tidak bisa lagi, kecuali ada cacat barang, khiyar aib namanya. Ada cacat barang sampai di kajian ternyata wah, ternyata bajunya sempit, atau ternyata bajunya ada yang sobek, ada yang robek, boleh dikembalikan lagi. Ini namanya khiyar aib. Atau dari awal bilang saya beli, tetapi beri saya hak khiyar berpikir selama sehari, besok kalau cocok saya pakai, kalau gak cocok besok saya kembalikan, gak apa-apa ya. Oh gak apa-apa, silahkan, 3 hari masih boleh juga, kata dia. Boleh ini, jelas. Tapi kalau tidak ada hak khiyar, tidak cacat, sudah berpisah majelis, tidak kemudian ada khiyar syarat, langsung menjadi lazim, mengikat. Ini konsekuensinya apa? Untuk menjualkan kembali ya akhi, untuk menjualkan kembali. Saya sering mencontohkan umpamanya seorang yang ingin beli rumah, belum beli jual rumahnya, lalu saya datang beli. Saya datang beli, uang mau bayar DP boleh dulu, mau gak bayar juga gak ada masalah. Cuman saya membuat akad kepada beliau, setelah saya deal umpamanya jangka 1 miliar, saya deal, yaudah. Saya bilang saya sebentar ya keluar dulu beli makanan. Saya keluar dulu beli makanan. Dengan keluar saya beli makanan, khair majlis sudah selesai. Andai setelah itu, Pak sebentar saya ada urusan lagi beli ke Anda, sebentar. Saya datang orang nanyakan, Pak saya mau beli rumah Anda cash ini. Kalau saya baru DP kan tadi, saya cash 1,3. Bisa dijual dia? Kalau dia jual dia, gak ngerti dia tentang hukum jual beli tentang syariat Allah. Dia bilang, saya batalin, kamu kan baru bayar DP doang ini. Tidak bisa. Kan sudah berpisah majelis. Tapi kalau saya masih duduk di sana, belum berpisah majelis, walaupun sudah saya bayar cash, tapi ada yang mau beli bayar cash lagi 1,3 data saya, boleh? Boleh, dia batalkan. Maaf, saya batalkan jual beli Anda, saya jual pada yang lain. Makanya kalau Anda pintar jual beli, langsung selesaikan khiyar majelisnya, sehingga akad mengikat, tidak bisa dia tarik kembali. Fadhol. Bismillah.

Bagaimana hukumnya istri sholat jamaah dengan suami yang berdirinya sejajar dengan suami? Ya, Allah alam bisawab. Yang setahu saya, ya, bahwasanya wanita tetap di belakang, ya. Wanita tetap di belakang, ya. Karena waktu Nabi SAW mengimami Anas bin Malik, tetap wanita di belakang. Padahal kita tahu, ya tadi kan Nabi Anas bin Malik anak yatim sama seorang apa? Wanita. Padahal kita tahu sholat di belakang sendirian kalau sengaja tidak sah, paham? Tidak sah seorang sholat sendirian. Kalau tidak sah harusnya wanita tersebut maju bersama Anas bin Malik, paham? Karena kalau dia sendirian tidak sah, tetapi tetap dia sholat sendirian karena memang wanita tempatnya di belakang. Padahal Anas bin Malik ini neneknya, mahram nggak dengan Anas? Mahram, tapi dia tetap di belakang. Padahal kita tahu Nabi melarang orang sholat sendirian, bahkan pendapat yang benar tidak sah sholatnya. Kalau dia tidak ada halangan, tidak ada uzur, maka tidak sah sholatnya. Namun tetap dia di belakang meskipun sendirian, karena memang wanita tempatnya di belakang. Dan demikian kebanyakan ya, pendapat ulama-ulama madhab, bahwasanya wanita safnya di belakang. Demikian juga seorang suami dengan istrinya, maka istri di belakang. Meskipun ada yang berpendapat, bahwasanya wanita kalau sendirian, maka dia di samping apa? Suaminya. Tapi itu dibangun di atas kias. Di atas apa? Kias, seorang laki dengan lelaki, ya, kemudian wanita di samping suami. Ada sisi pendalilan, tapi kita punya pendalilan yang lain, bahwasanya wanita tempatnya di belakang. Wallahu alam bisawab. Saya lebih milih pendapat kalau seorang suami dengan istri, maka istri tetap di belakang. Kalau istrinya dua, jelas dua-dua di belakang, ya.

فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan pemahaman agama yang hak yang akan membawa kita kepada kedudukan dan kemuliaan dalam Islam. Ma'asyiral ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kajian kali ini ana akan membawakan pembahasan tentang salah satu sifat yang sangat agung dalam Islam yang merupakan pertanda kebaikan hati seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, yaitu sifat al-haya, sifat malu. Sifat malu yang disebut oleh para ulama sebagai pancaran dari al-hayatu hayatul qalbi, kehidupan hati manusia. Sehingga hanya orang-orang yang memiliki sifat, hanya orang-orang yang bersih hatinya, yang benar-benar hatinya itu hidup dengan hidup yang benar, dengan kehidupan yang sempurna, akan memiliki rasa malu yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa malu ini akan mendorongnya untuk selalu berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, istahyi minallahi ala qadri qurbika min ala qadri qurbihi minka wa khafillaha ala qadri qudratika alaihi. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, sesuai dengan dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azabnya kepadamu. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwa hanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat malu yang sebenarnya, yang dengan sesuai dengan kadar ketakwaan seseorang, maka akan semakin besar pula sifat malu yang terdapat dalam dirinya. Ayuhal ikhwatu fillah, sudah kita ketahui bersama sifat malu itu memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Banyak hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan sifat ini. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang terkenal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Iman itu terdiri dari 70 cabang lebih, 73 sampai 80 cabang. Cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, mengucapkan dan mengamalkan kandungannya. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, syu'batun min syu'abil iman. Dan sifat malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Maka ini menunjukkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa sifat malu ini adalah sesuatu yang sangat agung kedudukannya dalam Islam. Dengan sifat malu ini seseorang akan dicegah dari segala macam keburukan, apalagi yang berhubungan dengan keburukan dalam hal keimanan, dalam hal keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sifat malu, kalau kita lihat pengertiannya yang diterangkan oleh para ulama ahli bahasa,
Itu diterangkan.

0: Di antaranya oleh Imam Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, bahwa arti daripada al-haya adalah diddul waqaha. Diddul waqaha, kebalikan dari sifat al-waqaha, sifat tebal muka, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mensyukuri kebaikan. Ini pengertian dari sifat malu secara bahasa. Imam Al-Fayrus Abadi dalam Qawmus Al-Muhir juga menyebutkan, di antara apa yang bisa menjadi definisi daripada sifat malu apalah adalah apa yang dikenal oleh orang Arab sebagai sifat al-hishmah. Al-hishmah adalah sifat yang diperuntukkan kepada orang yang memiliki adab dan sopan santun yang tinggi, yang dengan ini dia tidak ingin menampakkan aib dirinya dan juga tidak ingin menampakkan sedikit pun kekurangan dalam menunaikan hak orang lain. Menjunjung tinggi adab dan kesopanan yang tinggi. Maka ini pengertian sifat malu. Nah, dari sini kita mengetahui bagaimana kelirunya persepsi sebagian orang-orang yang jahil, yang kalau kita mengajaknya untuk melakukan satu kebaikan, dia mengatakan saya malu untuk melakukannya. Saya malu untuk melakukannya. Sementara kalau kita perintahkan untuk meninggalkan satu keburukan, dia juga merasa malu karena sudah terbiasa melakukan keburukan tersebut, katanya. Maka ini jelas bukan merupakan sifat malu yang dipuji dalam agama. Ini jelas bukan merupakan sifat malu yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Hadisnya Imran Ibnu Husain radhiyallahu taala anhu, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kepada kebaikan. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali yang baik. Dalam lafaz lain, dalam hadis yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u khairun kullu." Al-haya' kulluhu khairun, sifat malu itu adalah semuanya kebaikan. Semua akan membawa kepada kebaikan. Maka tidak akan dikatakan sifat malu kalau orang itu malu-malu untuk melakukan perbuatan taat kepada Allah. Misalnya malu untuk mengakui kesalahan, malu untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malu untuk merubah diri menjadi lebih baik, malu untuk menutup auratnya dengan hijab yang syar'i, malu untuk meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun di tengah-tengah orang yang mungkin belum bisa melaksanakannya. Ini adalah bukan sifat malu yang dipuji, dan memang bukan malu namanya. Sekali lagi, kata para ulama tadi, malu itu merupakan pancaran dari hidupnya hati manusia, yang sifat malu ini dengan sendirinya akan membawa seseorang untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, kita ketahui bersama, mungkin pernah kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi membawakan keterangan dari para ulama tentang hakikat sifat malu. Hakikat sifat malu, sehingga sifat ini dikatakan memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Kata beliau, qalal ulama, para ulama mengatakan, hakikatul haya, hakikatul hayai, khulukun yab'athu ala tarkil qabih wa yamna'u minat taksir fi haqqidhil haq. Hakikat daripada sifat malu, hakikat daripada sifat malu adalah satu akhlak yang mulia, satu perangai, suatu perangai yang memotivasi orang yang memilikinya untuk meninggalkan segala keburukan. Maka menunjukkan orang yang motivasinya untuk selalu berbuat baik, meninggalkan keburukan, berarti sifat malu dalam dirinya besar. Jadi, khulukun yab'athu ala tarkil qabih, perangai yang selalu memotivasi untuk meninggalkan keburukan, wa yamna'u minat taksiri fi haqqidhil haq, dan mencegah orang yang memilikinya untuk kurang dalam menunaikan hak pihak-pihak yang memiliki hak kepadanya. Ya, jadi dengan sifat ini benar-benar membuat orang yang memilikinya akan selalu termotivasi melakukan kebaikan, termotivasi untuk segera merubah diri, menghilangkan keburukan dalam dirinya, termotivasi untuk selalu kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, termotivasi untuk segera menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam dirinya, kemudian mencegahnya untuk kurang dalam menunaikan hak dari pihak-pihak yang memiliki hak terhadapnya, terutama yang jelas adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti malu yang paling besar adalah malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Malu karena kita kurang menunaikan syukur atas nikmatnya dengan sebenarnya. Malu karena kita mengetahui banyaknya limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sementara kita juga membalasnya dengan banyak berbuat maksiat, banyak kurang dalam menunaikan perintahnya dan banyak melakukan perbuatan maksiat kepadanya, waliyatubillah. Inilah sifat malu yang sebenarnya. Oleh karena itu, sifat yang mulia ini kita ketahui bersama itu merupakan sifat yang dimuliakan dan besar kedudukannya dan diperintahkan dalam semua syariat yang dibawa oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat malu dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita ketahui bersama hadis sahih yang terkenal riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula." Bagaimana? "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Sesungguhnya termasuk dari perkara-perkara yang diketahui oleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama, yang terdahulu, yaitu apa? "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu, berbuatlah semaumu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rasa malulah yang akan mencegah manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan.
1: Ayat ke-64, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, hasbukallah, hanya Allah lah yang mencukupimu dan mencukupi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ini makna yang benar dari ayat ini. Tidak boleh dimaknakan dengan makna yang lain. Sudah kita sebutkan kemarin, ada beberapa kemungkinan dalam penjelasan makna ayat ini. Ya, ada yang keempat. Takdir yang keempat, ini takdir yang salah. Ya, karena yang keempat ini mengandung makna yang keliru secara agama, apalagi bertentangan dengan makna tauhid. Jadi ayat ini hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah Allah yang menolongmu dan menolong orang-orang yang beriman.

pemahamannya, pengertiannya atau penempatannya sesuai dengan keyakinan dan akidah mereka yang rusak. Contoh seperti masalah yang berhubungan dengan makna kalam, yakni perkataan, karena merujuk kepada masalah mereka meyakini kalamullah, ya Al-Quran itu adalah makhluk, maka dibawa kepada pengertian seperti ini. Ala kulli hal, ini pentingnya kita merujuk kepada penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sampai pun dalam masalah yang berhubungan dengan i'rab atau bahasa Arab, khususnya ketika menafsirkan misalnya makna hadis ayat Al-Quran atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, taib, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di sini, وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه. Pendapat yang terakhir ini, yang keempat ini, meskipun diucapkan oleh sebagian manusia, yakni dalam hal ini ahli bahasa Arab, tapi ini jelas kesalahan murni, salah total. Tidak boleh kita artikan ayat dengan pengertian seperti ini, karena tidak mungkin ayat Al-Quran mengajak kepada kesyirikan, iya kan? Sementara pengertian yang tadi kita sebutkan itu sangat-sangat indah dan sesuai. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Cuma antum lihat pengertiannya enak sekali. Wahai nabi, cukuplah Allah yang menolongmu, ya, atau Allah dialah yang mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Selesai maknanya, sesuai dengan tauhid, dan memang kenyataannya cuma Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa mencukupi atau memberikan al-has kecukupan kepada hamba-hambanya. Taib. Fa innal hasba wal kifayata lillahi wahdahu. Karena yang namanya al-has kecukupan, al-kifayah juga artinya ya sama kurang lebih kecukupan, adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib atau Al-Kafi yang Maha mencukupi, ya. Katawakkuli wa taqwa wal ibadah, sebagaimana tawakal menyandarkan hati kepada Allah, bertakwa, ibadah, ini semua hanya milik Allah Azza wa Jalla semata-mata. Qala Allah taala, Allah berfirman di ayat lain di surat Al-Anfal ayat 62. Perhatikan ayat ini. Wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallahu wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kalau mereka ingin untuk memperdayamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Dialah yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman. Ya, masalah menguatkan, Allah menguatkan dengan pertolongannya, dengan menjadikan pengikut-pengikut yang akan mendukungnya. Ini tidak mengapa. Masalah ta'yid, yakni menolong, menguatkan. Adapun untuk has kecukupan, ini cuma dari Allah Azza wa Jalla semata-mata. Ya, kata beliau, fafarraqa bainal hasbi wa ta'yid. Di ayat ini Allah bedakan antara memberikan kecukupan dan memberikan pertolongan. Ya, memberikan at-ta'yid, dukungan atau bantuan. Faja'alal hasba lahu wahdahu wa ja'ala at-ta'yid lahu wa ja'ala at-ta'yid lahu bi nasrihi wa bi ibadihi. Maka Allah menjadikan al-has pemberi kecukupan hanya miliknya semata-mata, sedangkan untuk at-ta'yid, ya, menolong atau membantu, ini Allah jadikan dengan pertolongannya dan dengan hamba-hambanya, orang-orang yang beriman yang mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sekali lagi al-hasbu itu kecukupan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk zikir yang disyariatkan adalah apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai penolongku, tidak ada yang lain. Tidak boleh yang lain. Ya, untuk masalah meyakini kecukupan
itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat ini sudah pernah kita sebutkan, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dilemparkan ke dalam api. Maka Allah Azza wa Jalla ketika Nabi Ibrahim mengucapkan ini, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, langsung berfirman kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Masya Allah, ini zikir yang sangat luar biasa yang menunjukkan hakikat tauhid yang sesungguhnya. Ketika seorang hamba yang mencukupkan diri dengan pertolongan Allah dengan mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menolongku dan dialah sebaik-baik pelindung, ini pengaruhnya sangat luar biasa ya, dalam menyandarkan hati kita kepada Allah. Dan dengan sebab inilah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan hambanya dengan kecukupan yang tentu tidak, dengan itu tidak, dia tidak membutuhkan yang selainnya. Barakallahu fikum. Wa athna Allah Subhanahu ala ahli tauhid wa tawakkul min ibadihi haitsu afraduhu bil hasbi. Di ayat yang lain Allah memuji orang-orang yang bertauhid dan selalu bertawakal kepada Allah di antara hamba-hambanya ketika mereka mengesakan Allah dengan meminta kecukupan hanya kepadanya. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ayat 173. Ini para sahabat yang juga mengucapkan kalimat yang sama, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menolong kita dan dialah sebaik-baik pelindung. Ini dipuji oleh Allah dan Allah benar-benar berikan kemenangan kepada mereka. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tadi Allah berikan pertolongan dengan menjadikan api yang tabiatnya membakar menjadi dingin dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka adalah orang-orang yang ketika manusia menakut-nakuti mereka, ya ini orang-orang munafik, dengan berkata, sesungguhnya sejumlah besar manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Ya ini orang-orang kafir Quraisy. Setelah perang Badar mereka kan ingin membalas dendam, menyerang kaum muslimin, kaum mukminin yang ada di Madinah. Orang-orang munafik yang menjadi corong mereka. Naudzubillahi min dzalik, menakut-nakuti dengan kalimat seperti ini. Sesungguhnya sejumlah besar manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah. Maka ini justru menambah iman mereka dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ini kalimat yang harus kita ucapkan ketika menghadapi bahaya, menghadapi ancaman dalam bentuk apapun. Ya, kalau kita ucapkan dengan yakin, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan pertolongan kepada kita. Karena inilah kalimat yang menunjukkan tawakal yang sempurna dari hati seorang hamba. Ya, barakallahu fikum. Lam yakulu hasbunallahu wa rasuluh. Di sini mereka tidak mengatakan cukuplah Allah bagi kami dan juga Rasulnya. Tidak, mereka hanya mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah. Karena untuk kecukupan itu hanya dari Allah dan ini merupakan wujud ibadah, ya, termasuk bagian dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Fa idza kana hadza qaulahum wa madaha ar-rabb ta'ala lahum bidzalika, fa kaifa yaqulu li rasulih Allahu wa atba'uka hasbuka. Kalau ini adalah ucapan mereka yang kemudian Allah memuji mereka dengan ucapan ini, maka bagaimana mungkin kemudian Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para pengikutmu yang mencukupimu, seperti makna ayat tadi dalam pengertian yang keempat. Jelas tidak mungkin dimaknakan seperti itu. Wa atba'uhu qad afradu rabb ta'ala bil hasbi
walam yushriku bainahu wa baina rasulihi fi. Sementara pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah mentauhidkan Allah dalam masalah kecukupan ini. Ya. Mereka tidak menyekutukan antara Allah dengan Rasulnya alaihi salatu wasallam dalam hal ini. Fa kaifa yushraku bainahum wa bainahu fi hasbi rasulihi, maka bagaimana mungkin dijadikan apa ini persekutuan antara Allah dengan orang-orang yang menjadi pengikut para nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencukupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau diartikan ayat ini dengan makna seperti itu. Hadza min amhalil muhali wa abthalil batil, maka ini termasuk ya sesuatu yang paling tidak mungkin dan kebatilan yang paling batil. Ya, intinya di sini masalah yang berhubungan dengan makna ayat tadi sekali lagi adalah Allah yang mencukupi Rasulnya dan mencukupi orang-orang yang beriman yang mengikuti petunjuk beliau. Taib. Ya, kita berusaha ringkas ini ya, coba. Wa nadhiru hadza, ini semakna dengan firman Allah di ayat lain surat Az-Zumar ayat 36. Alaisallahu bikafin 'abdahu, bukankah Allah dialah yang mencukupi hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fal hasbu huwal kafi, maka makna al hasb sama dengan makna al kafi, yang mencukupi. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu wahdahu kafin 'abdahu, maka Allah mengabarkan di sini bahwa dialah yang mencukupi hambanya, dialah satu-satunya yang mencukupi hambanya. Kaifa yaj'alu atba'ahu ma'allahi fi hadhihi al-kifaya, maka bagaimana mungkin Allah kemudian menjadikan kecukupan ini ya juga bersama pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencukupkannya. Tidak mungkin ya, justru Allah yang mencukupkan mereka setelah memberikan kecukupan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa adillatu dalatu ala butlani hadza ta'wilil fasidi aktsaru min an tudzkaru hahuna, dan dalil-dalil yang menunjukkan batilnya pengertian yang seperti ini tentang ayat tadi, pengertian yang rusak ini, itu dalilnya sangat banyak untuk disebutkan, terlalu banyak untuk disebutkan di sini. Yang jelas al-maksud kesimpulannya anna hasba anna bihasabi mutaba'ati rasuli takunul izzatu wal kifayatu wan nusrah. Ini faedah penting ya, kesimpulan dari pembahasan ayat ini, sesuai dengan bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka seperti itulah nilai al-izzah, kemuliaan yang kita dapatkan, kecukupan dan pertolongan dari Allah. Jadi perhatikan ayat ini ya, sebesar mana kita menyempurnakan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebesar itulah nilai kemuliaan yang kita dapatkan, al-kifayah, kecukupan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina, sungguh al-izzah, kemuliaan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Berarti keimanan itu menentukan kemuliaan seorang hamba. Semakin kuat imannya, semakin besar kemuliaannya, sebagaimana semakin sempurna dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar kemuliaan, kecukupan dan pertolongan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk hamba ini. Baik. Kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayatu wal falahu wal najatu, sebagaimana sesuai dengan ittiba mutaba'ah, bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar itulah hidayah yang akan kita dapatkan, keberuntungan dan keselamatan. Ya, jadi ini harga mati ya. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena inilah hidayah, petunjuk
keberuntungan, ya kesuksesan dan keselamatan dunia akhirat. Ya, ingat kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Imam Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya, "Siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah?" Alaihi salatu wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannata wa man 'asani faqad aba." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dialah yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Maka ittiba menyelamatkan kita dunia akhirat. Makanya kita belajar kitab ini Zadul Ma'ad, tujuannya agar kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita bisa menyempurnakan ittiba kita. Ya, karena ittiba itu tidak asal mengikuti, harus mengikuti dengan ilmu. Kadang-kadang ada orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi berlebihan sehingga ittibanya tidak benar. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ittiba itu harus tercakup dua hal. An yuf'ala mithla ma fa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi fa'al. Seseorang melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi fa'al, sesuai dengan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, atau dari segi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Yakni misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu karena itu wajib, maka kita pun melakukannya berdasarkan keyakinan itu wajib. Ya, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 5 waktu, ya kan, itu wajib hukumnya, berpuasa di bulan Ramadan dan amal-amal wajib lainnya. Tapi ada juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan hukumnya sunnah. Ya, bahkan ada yang dikhususkan untuk beliau dengan dalil-dalil kekhususan. Ya. Ada juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya mubah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Tidak boleh orang melakukan ini kemudian menganggapnya wajib. Apalagi meyakini sesuatu ada keutamaannya padahal dalilnya hadis palsu. Ada sebagian orang yang misalnya dia mengenakan tongkat dan mengatakan wah dirinya full sunnah, padahal hadis yang menyebutkan keutamaan membawa tongkat itu hadis palsu. Hamlul asa min sunnatil anbiya, membawa tongkat itu termasuk sunnah para nabi. Ini hadis palsu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hal ini adalah sesuai dengan tuntutan keadaan beliau ketika sudah usia tua, membawa tongkat sesuai dengan keadaannya. Tapi anak muda bawa tongkat, ini kan tidak sesuai. Berarti dia ittibanya tidak benar. Apalagi landasan ittibanya mengamalkan hadis yang palsu misalnya. Ini tidak sesuai. Ya. Jadi dalam hal-hal yang seperti ini kita harus fahami bahwa ittiba itu bukan hanya mengikuti, tapi juga mengetahui apa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Seperti yang berhubungan dengan apa yang diistilahkan oleh para ulama seperti sunnah al-jibiliyah. Yaitu sunnah yang berkaitan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tuntutan tabiatnya. Bagaimana beliau berjalan misalnya. Ada hal-hal yang disyariatkan memang. Ya, seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan pakai tangan kanan. Ini bukan sekedar kebiasaan, tapi ini adalah sunnah yang wajib karena menyelisih syaitan yang makan dan minum pakai tangan kiri misalnya. Ada juga hal-hal yang tidak sampai seperti itu hukumnya. Jadi kita semua pelajari hal ini agar kita bisa mengikuti sunnah dan mempraktekannya dengan benar, tidak asal-asalan. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya, Fallahu subhanahu allaqa sa'adata daraini bimutaba'atihi wa ja'ala syaqawata daraini fi mukhalafatihi fattiba'uhu al-huda wal-amnu wal-falahu wal-izzatu wal-kifayatu wal-nusratu wal-wilayatu wal-ta'yidu wa tibul aishi fi dunya wal-akhirati wal-mukhalifihi al-dhillatu wal-sagaru wal-khawfu wal-dhalalu
wal khidlanu wasyaqa'u fid dunya wal akhirati. Baik, maka Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan, menggandengkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan menjadikan kecelakaan, kesengsaraan dunia dan akhirat dengan menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka mengikuti sunnah Nabi SAW adalah petunjuk dan keamanan, keberuntungan dan kemuliaan, kecukupan dan pertolongan darinya, al-wilayah wa ta'id, ya, pertolongan dan dukungan, serta kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Sementara orang yang menyelisihi petunjuk beliau, mereka akan dapatkan kehinaan dan kerendahan, ketakutan dan kesesatan, ya, jauhnya dari pertolongan Allah, serta kebinasaan di dunia dan di akhirat. Masya Allah, beruntunglah seorang hamba yang mendapatkan hidayah, masuk Islam, kemudian dalam Islam dia mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW, karena dijamin dia akan mendapatkan segala bentuk kebaikan, keberuntungan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu jamaah sekalian, hafizakumullah, kita selalu ingatkan sesuatu yang paling berharga yang kita miliki di akhir zaman. Biarlah orang-orang yang mengejar dunia dengan apa yang mereka kejar, yang mencari jabatan dengan apa yang mereka cari, itu semua akan habis. Ya, sesuatu yang paling berharga yang kita miliki saat ini adalah hidayah, mengenal Islam, mengenal sunnah, dan berusaha selalu menuntut ilmu agama. Siapa yang akan mengingatkan kita kalau kita lalai? Siapa yang akan menegur kita kalau kita salah? Siapa yang akan membimbing kita untuk bertobat dari kesalahan kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang itu sebab mendapatkannya adalah dengan menetapi jalan ilmu, selalu belajar agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Wa muta'allimun ala sabilin najah. Ini golongan manusia yang selamat. Yang kedua, kata imam atau sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, orang yang menuntut ilmu yang selalu berada di atas jalan keselamatan. Maka jangan pernah jauhkan diri antum dari majelis ilmu, apapun yang terjadi. Karena inilah sebab keselamatan kita, sebab yang menjadikan kita selalu terbimbing di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wa qad aqsama sallallahu alaihi wasallam bi annahu la yu'minu ahadukum hatta yakuna huwa ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah bahwa tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintainya dibandingkan anaknya sendiri, orang tuanya, dan semua manusia. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, kita tahu. Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Nabi SAW yang kita cintai melebihi orang tua kita, anak kita, dan semua keluarga kita, bahkan semua manusia? Ya, dengan mempertimbangkan kebaikan yang Allah sampaikan kepada kita melalui dakwah Nabi Muhammad SAW melebihi dari kebaikan orang tua kita, karena kebaikan mereka ujung-ujungnya dalam urusan dunia. Betul, ibu kita yang melahirkan kita dengan sakit, dengan lemah, ya, mulai dari mengandung kita, hamil dan seterusnya sampai melahirkan sakit. Tapi ini kan urusan dunia. Itu pun kita diwajibkan kemudian taat kepada orang tua, iya kan, taat kepada ibu utamanya, kemudian bapak. Dalam, ya, setelah taat kepada Allah dan Rasulnya tentu saja. Ya, tapi tetap kebaikan ini, kemudian bapak yang memberikan nafkah, kan kebaikan dalam urusan dunia. Apakah orang tua kita bisa memasukkan hidayah untuk kita mengenal Islam dan mengenal sunnah? Ya, orang tua kita sebagian saat ini juga mungkin masih banyak yang belum kenal sunnah, iya kan? Ala kulli hal, kebaikan yang Allah sampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW adalah kebaikan yang seperti ini tadi, keutamaannya, kemuliaan, keselamatan, pertolongan dari Allah, kecukupan, dijauhkan dari kehinaan, keselamatan dunia akhirat. Masya Allah, ini kebaikan yang tiada taranya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukannya.
setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari kecintaan kita kepada siapapun. Wa aqsama Allah Subhanahu bi an la yu'minu man la yuhakimuhu fi kulli ma tanaza'a fihi huwa wa ghayruhu thumma yardha bi hukmihi wa la yajidu fi nafsihi harajan mimma hakaba bihi thumma yusallimu lahu taslima wa yanqadu lahu inqiyada. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa tidaklah beriman seseorang yang tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim pemutus dalam setiap perselisihan yang ada di antara mereka. Kemudian dia ridha dengan ketentuan hukum itu dan tidak mendapati dalam dirinya ada haraj, rasa keberatan dari hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tunduk dengan sepenuh ketundukan dan mengikatkan diri dengan sepenuh pengikatan diri. Ini kita tahu dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidaklah demi Rabbmu, sungguh mereka tidak beriman sampai mereka selalu menjadikan engkau hakim pemutus wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap permasalahan yang mereka lalui, ya, dalam perselisihan yang mereka alami, yang mereka saling berselisih padanya. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada rasa keberatan dari ketentuan yang engkau putuskan. Kemudian mereka tunduk sepenuhnya menerima keputusan tersebut. Ini syaratnya orang yang dikatakan imannya benar. Ya, berarti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lapang dada ini adalah wujud keimanan yang benar. Inilah sebab keberuntungan dan semua kemuliaan di dunia dan di akhirat seperti yang dijelaskan tadi. Taib. Wa qala ta'ala. Di ayat lain di surat Al-Ahzab ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan satu perkara, kemudian mereka memiliki pilihan lain dari perkara atau urusan tersebut. Faqata subhanahu wa ta'ala takhyir ba'da amrihi wa amri rasulihi falaysa lil mu'minin an yakhtara shay'an ba'da amrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Allah memutus takhyir, ya, kebebasan memilih setelah adanya perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kenapa? Karena semua yang diperintahkan oleh Allah pasti baik, sementara yang pilihan kita belum tentu baik. Maka Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita, ikutilah pilihan yang terbaik ini, jangan pilih yang lain, karena pilihan selain itu pasti akan membawa kepada keburukan dan kebinasaan. Maka tidak ada, ya, kebolehan bagi seorang mukmin lagi untuk memilih sesuatu setelah adanya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal idza amara fa amruhu hatmun wa innamat takhyiru wa innamal khiyaratu fi qawli ghairihi idza khafiya amruhu. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, maka perintahnya adalah wajib. Yang boleh kita memilih itu ketika menghadapi ucapan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau belum jelas urusannya, belum jelas dalilnya. Ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kita boleh memilih. Kalau jelas dalilnya kita ikuti, kalau tidak jelas maka tinggalkan. Ambil ucapan lain yang jelas dalilnya. Ini kan sudah kita sering bahas, termasuk dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah menyikapi ucapan manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, seperti pernyataan Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, laisa ahadun ba'dan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak
illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya jika sesuai dengan dalil, atau ditinggalkan kalau tidak sesuai dengan dalil, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diambil semua ucapan beliau. Taib. Wa kana dzalika al-ghairu min ahli al-ilmi bihi wa bi sunnatihi, yang mana orang yang kita ambil ucapannya itu, kita bisa memilih ucapannya kita ambil atau tidak, ya, adalah orang yang berilmu tentang agama dan memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa bi hadhihi syuruti yakunu qawlu ghairihi sa'igul ittiba'i la wajibal ittiba', maka dengan syarat-syarat seperti ini ucapan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh kita ikuti tapi tidak wajib, kecuali kalau ada dalilnya, ya. Jadi hukumnya boleh diikuti, bukan wajib. Fala yajibu ala ahadin ittiba'u qawli ahadin siwahu bal ghayatuhu annahu yasubu lahu ittiba'uhu walau tarakal akhdha biqawli ghairihi lam yakun asiyan lillahi wa rasulihi alaihi salatu wassalam. Maka tidak wajib bagi seorang pun untuk mengikuti ucapan orang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan maksimal, ya, tentang ucapan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kita ikuti kalau seandainya kita meninggalkan mengambil ucapan itu karena mengikuti pendapat yang lain, kita tidak dikatakan bermaksiat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ya, karena tidak wajib untuk ittiba' mengikutinya. Fa aina hadha mimman yajibu ala jami' fa aina hadha mimman yajibu ala jami'i al-mukallafina ittiba'uhu wa yahrumu alaihim mukhalafatuhu wa yajibu alaihim tarku kulli qawlin liqawlihi fala hukma li ahadin ma'ahu wala qawla li ahadin ma'ahu kama la tashri'a li ahadin ma'ahu. Maka bagaimana, ya, di mana orang ini dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita ikuti, wajib bagi semua orang, ya, yang kena beban syariat untuk mengikutinya dan diharamkan untuk menyelisihi petunjuk beliau, dan wajib untuk kita meninggalkan semua ucapan lain untuk mengambil hanya ucapan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak ada hukum bagi seorang pun bersama hukum yang ditetapkannya, tidak ada ucapan bersama ucapan yang beliau telah sampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana tidak ada pensyariatan kecuali syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani ini perkara yang berhubungan dengan wajibnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan sebab semua kebaikan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Taib. Kita kemanakan azan dulu, setelah itu kita teruskan sedikit insyaallah beserta tanya jawab. Silakan.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pemerhati Roja Kendari rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan yallahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Ustaz, apa batasan seseorang agar tidak termasuk orang yang beramal amalan akhirat untuk mendapatkan dunia? Yang dimana kita mengajarkan ilmu agama, tahsin, bahasa Arab dan lain-lain yang diberi gaji, yang terkadang kita merasa butuh dari gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah hal ini termasuk beramal akhirat untuk dunia, Ustaz? Masalah beramal akhirat untuk dunia itu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut kembali kepada niatnya. Apabila niatmu hanyalah mengambil gaji, itu yang kau dapat, tak dapat yang lain. Apabila niatmu adalah untuk beramal ibadah, mencari wajah Allah SWT, mencerdaskan anak-anak kaum muslimin, mau tak mau engkau harus fokus menjadi guru, menyiapkan berbagai macam persiapan, ya, kau tak bisa waktumu digunakan untuk yang lain. Sudah menjadi profesimu sebagai guru tahsin, guru tajwid, guru matematika dan semacamnya. Ya, selama niatmu mencerdaskan kaum muslimin, mencari wajah Allah SWT, ya, kemudian engkau mencari nafkah, dapat menghidupi anak istrimu, ya, agar engkau tak berharap kepada manusia, bergantung kepada manusia, maka tak ada masalah. Ya, semuanya kembali kepada niat. Maka setiap orang harus berusaha selalu meluruskan niat dalam semua amalannya. Yang kadang-kadang berat godaan, niat itu berat. Dapat di sini gaji bagus gajinya, dibisiki yang lain, kau pindah ke kami lebih bagus gajimu. Berapa gajimu di sana? Sekian, ku kasih dua kali lipat. Pindahlah dia. Kenapa dia pindah? Gaji lebih besar. Kerja sesaat, dibisiki yang lain, lebih besar tempat kami loh. Pindahlah dia. Inilah namanya kutu loncat. Beramal karena gaji. Ya, nampaklah motivasinya gaji. Dan itu adalah ujian, setiap orang diuji dengannya, harus memerangi. Ya. Tengok amplop kawan. Ya Allah, semurap lembar. Tak mau aku lagi datang ke masjid itu. Niat, innamal a'malu binniyat. Ya. Andai kata antum tak diberikan gaji, tak bisa antum fokus. Semuanya menjadi profesional. Ya, guru punya kewajiban-kewajiban dan punya hak-hak, wali murid pun demikian. Ya, maka tak mengapa antum ambil ini. Sebagaimana yang terjadi dengan sahabat-sahabat Nabi, mereka datang suatu kaum, mereka minta dijamu, tak dijamu. Tiba-tiba salah seorang kepala suku tersengat, binatang berbisa. Mereka coba terapi tak sembuh-sembuh, sudah hampir mati kepala suku ini. Maka mereka kejar kaum muslimin, ada yang bisa menjampi-jampi? Kata mereka, ada, tapi kan orang kikir, bakhil. Kami harus bersyarat, kalau sembuh berikan kami upah. Siap. Mereka datang, dibacakanlah Fatihah, seketika dia sembuh. Dibagikan untuk mereka macam-macam, kambing-kambing. Mereka pun pulang bawa kambing. Kata pemimpin mereka, jangan kita bagi-bagi dulu lah, tak jelas ini, tanya dulu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Fa inna ahaqqa ma akhadtum alai ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian mengambil sebagai upah dengannya adalah kitab Allah SWT. Tak mengapa, Nabi tak mencelah. Ketika haji, Allah Jalla wa'ala mengatakan, fa idza laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tak mengapa kalian cari karunia Tuhan kalian dengan berjual beli ketika haji. Haji adalah merupakan sarana untuk berdagang di masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Di sana ada pasar-pasar internasional, ada pasar Ukaz, ya, Dil Majaz, Al Madinah. Pasar-pasar besar ini hanya ada pada musim haji. Ketika tiba haji kaum muslimin, mereka khawatir jangan-jangan kalau berjualan ini akan membuat haji mereka terkotori dengan niat dunia. Sebagian mereka kesulitan, karena itulah usahanya. Maka Allah turunkan ayat, laisa alaikum junahun, tak mengapa bagi kalian an tabtagu fadlan min rabbikum, mencari karunia Tuhan kalian. Tak mengapa. Ya, antum tak usah, tapi tetap harus setiap hari berperang, memerangi diri daripada ketidakikhlasan. Kadang-kadang datang kejenuhan, datang kemalasan, dengan ikhlaslah akan hilang semua. Malas datang, ah flu, aku bilang aja lah kepala sekolah aku sakit, padahal flu aja dia. Ketika dia perbaiki niatnya, ah, tidak, ini aku mengajari kaum muslimin dapat pahala ini.
maka dia tak akan mudah absen. Ya kan? Bahkan dia cari, mana guru yang kosong, aku mau masuk nih. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan dengan akhirat. Kalau hitungan dunia, ada kelas kosong, Pak, capek aku ajar. Subhanallah. Hakikat, inilah dia. Maka tergantung dengan niat. Ya, tanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, berapa kira-kira ya Syekh tandanya guru itu ikhlas? Tak hitung-hitungan dengan jam. Ya. Udah jam 4 ada anak yang bertanya, ini udah di luar jam sekolah ini, kau jangan tanya-tanya lagi, besok ketika sekolah. Nah, itu perhitungan dia itu. Nampak tak ikhlasnya? Ya. Ya. Waktu kita tak banyak. Besok-besok lagi kita jawab insyaallah taala. Subhanakallah walhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Lupa untuk mensyukurinya. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai untuk mengingat dan mensyukurinya. As-sihhatu wal farah. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Orang pengangguran itu nikmat apa enggak, jemaah? Nikmat apa enggak? Yang nganggur kepingin kerja, yang kerja kepingin istirahat. Itulah manusia. Padahal waktu luang itu nikmat yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang sibuk. Bagaimana orang yang tidak punya pekerjaan bisa menghatamkan Al-Quran tiap 3 malam? Enggak ada kerjaan dia. Tapi karena dia tidak memandang itu nikmat, maka 3 hari dia tidak bekerja, hilang begitu saja. Semoga Allah menolong kita, membantu kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dan nikmat yang paling agung Allah memperkenankan bagi kita untuk mengingatnya. Meninggalkan rumah, menuju ke rumah Allah, salat subuh berjamaah, lalu duduk bersama mendengarkan dan menyimak kajian. Ahibbati fillah, tema kita pagi ini tentang Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Kebanyakan masyarakat mengenal sunnah itu sebagai ungkapan tentang perbuatan yang kalau dikerjakan mendapat pahala, yang kalau ditinggalkan gak apa-apa katanya. Padahal kalau ditinggalkan rugi sebenarnya. Ini sunnah dengan makna mustahab, artinya sesuatu yang dianjurkan. Tapi ternyata ada sebuah istilah yang sudah dimaklumi di zaman para sahabat Nabi, di zaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang maknanya bukan mustahab. Yang kemudian menjadi tema kita hari ini, Islam itu ya sunnah, sunnah itu ya Islam. Secara bahasa, sunnah itu artinya jalan atau sebuah ajaran. Kalau secara syariat, ya kita bicara sunnah Nabi SAW yang sekarang mungkin banyak kita dengar istilah kajian sunnah. Kajian apa sih? Ini kajian sunnah. Maka yang dimaksud dengan sunnah adalah mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perintah dan meninggalkan yang dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ini mencakup semua lingkup agama, baik yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, atau berkaitan dengan ibadah, atau berkaitan dengan muamalat, atau berkaitan dengan akhlak. dan juga mencakup yang berkaitan dengan kewajiban atau yang mustahab yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan kita diperintahkan untuk meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Itu kalau kita bicara sunnah dalam istilah generasi awal umat ini. Namun tatkala ilmu-ilmu Islam telah terbentuk menjadi kekhususan, umpamanya ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu usulul fiqh, ada ilmu yang berkaitan dengan al-firq, dengan sekte-sekte dalam Islam, itu babnya mungkin bab akidah. Muncullah beberapa definisi sunnah yang berbeda. Contoh nih, sunnah dalam istilah ahli hadis, mereka tatkala mengatakan sunnah dalam istilah al-imam Bukhari umpamanya, dalam istilah al-imam Muslim, maka yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang disematkan, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan atau perbuatan atau persetujuan. Perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW. Persetujuan itu contohnya Khalid Ibn Walid sempat makan dhob. Dhob itu apa dhob? Banyak diterjemahkan biawak. Bukan. Biawak itu makan dhob. Jadi lawannya dhob ini di padang pasir itu ya biawak. Kalau biawak itu disebut warol, kadang sama warol. Dhob itu semacam iguana padang pasir. Makannya daun-daunan, ya.

sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal sejengkal. Ziraan bi ziraan, kalian akan ngikutin sama persis. Sampai kalau orang-orang itu masuk ke lubangnya Bob, kalian juga akan masuk. Al-Yahud wa Nasara, sampai kita akan ikuti bangsa Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa lagi? Ya mereka itu sudah. Khalid ibn al-Walid pernah makam Dhab. Di rumah Nabi SAW disuguhkan Dhab. Dikasih tahu sama Ahlul Bait, mengatakan, kasih tahu Nabi SAW, itu yang disuguhkan Dhab. Ketika Nabi SAW dikasih tahu ini Dhab, Nabi tidak menyentuhnya. Jawab. Akhirnya para sahabat makan, dan ketika mereka makan, Nabi mendiamkan. Berarti Nabi SAW setuju. Lalu Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah, apakah haram? Bukan. Laisa bi ardi qaumi, enggak ada dulu di kampungku. Artinya enggak biasa Nabi makan Dhab sallallahu alaihi wasallam. Di Bukit Tinggi ini ada enggak makanan-makanan yang aneh? Enggak ada. Dadiah. Semua makan dadiah. Hah? Sebagian kan enggak kan? Tapi bukan berarti dia haram gitu kan. Jadi sunnah dalam pandangan ahli hadis adalah ucapan, perbuatan dan persetujuan yang dinisbatkan kepada Nabi SAW plus sifat-sifat Nabi SAW. Baik sifat yang berupa karakter Rasulullah SAW atau fisik. Nabi SAW makan kambing. Apakah makan kambing sunnah? Sunnah makan kambing nih. Kenapa? Nabi SAW makan. Baik, dilihat. Kalau kita bicara sunnah dari kalangan muhaddithin, oh benar, Rasulullah SAW pernah mengkonsumsi kambing. Tapi apakah hukumnya kemudian jadi dianjurkan kita mengkonsumsi kambing? Kalau ada teman gak mau kambing, antum menyelisihi sunnah antum. Tidak. Karena ada perbuatan Nabi SAW yang merupakan tabiat beliau sebagai manusia saja, bukan sebagai sesuatu yang dianjurkan Nabi SAW. Nabi makan kambing, Nabi makan ayam sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan apa lagi? Unta. Berbagai macam makanan dikonsumsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi enggak mau makan dhab. Jadi dhab, makan dhab itu sunnah enggak? Jamaah. Kalau berbicara Nabi setuju, oh berarti masuk dalam kategori sunnah dalam istilah ahli hadis. Artinya Nabi menyetujui makan dhab. Apa hukum yang makan dhab? Oh, dibahas lagi nanti. Karena kita bicara bahwasanya bab sunnah ini luas sekali, jemaah. Namun ketika kita berbicara tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, maka nanti kita akan mendapati yang kita diperintahkan untuk mencontohnya. Nabi SAW rambutnya panjang. Apakah termasuk sunnah memanjangkan rambut? Ada orang rambutnya panjang, sunnah jenggotnya dipotong. Yang mana yang sunnah gitu? Yang rambut jenggot dipotong, rambut dipanjangin. Lalu dia mengatakan itu sunnah. Kalau kita bicara istilah muhadithin, ya akan masuk ke dalam istilah.

itukah sunnah? Karena disebutkan perbuatan Nabi SAW, Nabi rambutnya panjang. Tapi apakah itu termasuk yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Enggak. Apakah Nabi pernah menyuruh para sahabat memanjangkan rambutnya? Yang ada Nabi merintahkan para sahabat untuk membiarkan jenggotnya alaihi salatu wassalam. Baik, pakai gamis. Gamis nih. Apakah termasuk sunnah? Artinya sunnah maknanya dianjurkan. Atau kembali kepada budaya di setiap daerah. Karena pada waktu itu ya para sahabat pakai gamis. Orang munafik pakai gamis. Orang musyrikin pakai gamis. Pakai jubah seperti ini. Itu memang pakaian masyarakat yang ada di situ. Surban umpamanya. Apakah menggunakan surban itu sunnah? Atau yang sunnah itu menutup kepala? Maka ini jadi pembahasan para ulama. Kalau kita lihat sekarang di kota Madinah yang pernah umroh, kebanyakan orang Arab penutup kepalanya sudah ganti. Tidak lagi yang diikat. Tapi kalau kita pindah ke Yaman, oh mereka masih pakai yang diikat. Kita pindah ke Sudan, oh ada lagi. Tutup kepala mereka, beda lagi model-modelnya jemaah. Maka ini perlu dikaji supaya kita tidak mudah mengklaim itu sebagai sunnah. Artinya maknanya dianjurkan. Atau kita maknai sunnah, oh itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau itu disetujui oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti mengkonsumsi dhab. Baik, itu sunnah dalam istilah ahli hadis. Sunnah dalam istilah ahli fikih dan usulul fiqh beda lagi. Mereka hanya memasukkan ke sunnah itu apa saja yang disematkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari ucapan, perbuatan dan persetujuan. Karena mereka bicara dalil. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari sunnah. Jadi itu yang dimaksud dengan sunnah dalam istilah ahli hadis dan ahli fikih. Walaupun muncul tadi istilah baru, sunnah maknanya dianjurkan. Tapi kemudian ada sunnah yang bermakna lawan dari bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Berarti sunnah di sini bukan bermakna sunnah dianjurkan. Tidak, tapi inilah jalannya Rasulullah SAW. Inilah yang dicontohkan. Inilah ajaran yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya, dipraktekkan oleh mereka, kemudian dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka dikatakan itu sunnah. Makanya kalau kita melihat kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, maka sunnah itu mencakup hukum yang dianjurkan, hukum wajib, hukum amalan-amalan yang kalau orang menyelisihinya bisa keluar dari Islam karena menyimpang dari sunnah. Seperti contohnya kitabnya Ibn Abi Asim. Beliau punya kitab judulnya Kitab As-Sunnah. Imam Ahmad juga memiliki kitab judulnya As-Sunnah. Al-Marwazi juga memiliki kitab judulnya As-Sunnah. Yang mencakup masalah-masalah tauhid di sana. Kemudian ada sunnah. Satu lagi. Lawannya apa? Yang tahu anak kasih hadiah.
khurafat, dekat dari khurafat, bukan bid'ah, sudah disebutkan barusan. Syubhat, bukan syirik. Syirik. Bukan. Lah, yang sekarang lagi ramai jamaah. Takhayul. Oh, bid'ah sudah disebutkan tadi. Sunnah lawannya Syiah. Iya. Kan lagi ramai sekarang berkaitan dengan kejadian perangnya Iran dengan Israel, kemudian ramai sunnah Syiah. Sunnah Syiah. Ketika kita bicara sunnah lawannya bid'ah, maka akan banyak istilah juga ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah ini ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan iftaraqatil yahud, bangsa Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala thintai wa sab'ina firqah, orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhihi al-ummah, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa satu itu? Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang menjalankan agama seperti yang aku jalankan bersama para sahabatku. Maka muncul istilah as-sunnah. Yang selamat itu ahlus sunnah, yang menjalankan agama seperti yang dijalankan oleh Nabi bersama para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan humul jamaah, mereka jamaah yang berpegang teguh dengan kebenaran. Akhirnya muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Lawannya ahlul bid'ah wal furqah, mereka orang-orang yang menyimpang dari sunnah tadi, dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berpecah belah menjadi tadi 72 golongan. Namun kelompok-kelompok yang berpecah belah ini ketika berhadapan dengan Syiah semuanya jadinya sunnah. Karena kelompok-kelompok ini mereka mengakui khilafahnya Abu Bakar, mereka mengakui khilafahnya Umar bin Khattab, mereka mengakui khilafahnya Utsman bin Affan. Sedangkan Syiah tidak. Bahkan Syiah mengkafirkan para sahabat Nabi. Nanti kita akan bahas sedikit tentang Syiah. Karena yang ana herankan, sekarang banyak kelompok-kelompok yang seharusnya mereka menjadi lawannya Syiah, tahu-tahu mereka mendekat dengan Syiah. Dan ada usaha sejak zaman dulu, ya, di Mesir dan di beberapa negara, untuk mendekatkan antara sunnah dan Syiah. Padahal mereka lawan, kok bisa berdekatan gitu loh. Ada salah satu tokoh di negeri kita yang dia pernah jadi menteri agama. Dia memiliki beberapa buku jadi panutan masyarakat. Dia juga terkenal ahli tafsir. Dia ketahuan kalau ternyata punya pemikiran yang sama dengan Syiah setelah dia menjadi public figure. Saat dia mengarang buku judulnya Sunnah dan Syiah Bergandengan Tangan, baru ketahuan, oh ternyata orang ini
selama ini menampilkan diri sunnah dari sisi lawannya Syiah, tapi tatkala dia punya posisi, dia berusaha untuk mendekatkan yang berlawanan. Mana mungkin jamaah air bertemu dengan minyak? Ya bertemu mungkin, tapi dia gak menyatu. Maka hendaklah kita tahu apa itu sunnah dan apa itu Syiah. Dan mungkin kita akan mendengar ungkapan Syiah kan macam-macam Ustaz, gak satu macam. Sahih. Jadi Syiah ini bermula dari hanya mengagungkan, memuliakan Ali dari Utsman. Mereka mengatakan Ali lebih utama dari Utsman, tidak lebih utama dari Abu Bakar dan Umar. Kemudian berkembang lagi, Ali lebih utama dari yang tiga. Kemudian berkembang lagi akidah Syiah ini sampai mereka beranggapan bahwa tiga orang itu merampok kekhilafaan dari Ali bin Abi Thalib. Berkembang lagi bahwasanya mereka sahabat Nabi semuanya kafir. Berkembang lagi mereka punya imam 12 yang tidak mengakui imam mereka kafir. Dan Syiah yang ada di Iran yang ini. Jadi kalau kita sekarang mendengar kalimat Syiah, maka yang dimaksud Syiahnya Iran. Dan mereka Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah, yang mengkafirkan semua yang tidak sama dengan mereka. Lalu tahu-tahu kita mau dekat sama mereka. Loh, mereka kan bela Islam. Perang ini Ustaz. Enggak, mereka bela negara mereka. Biasa. Orang itu negaranya diganggu, ya dia bela. Maka antum baca sejarah. Sejarah yang baru saja ketika Gaza diserang oleh Israel. Apakah kemudian Iran mengirim rudal-rudalnya ke Israel? Enggak. Tapi ketika yang diganggu Iran, maka Iran bela diri. Jadi mereka sedang membela negara mereka, dan mereka sama sekali tidak mewakili umat Islam yang mereka adalah ahlu sunnah dan mereka adalah Syiah. Baik, ahibati fillah. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhu Sunnah, dia menyebutkan i'lamu. Jadi tatkala banyak sekali penyimpangan dalam agama ini, karena Nabi AS menyebutkan tadi umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, dan semua golongan mengaku dia yang benar. Terus bagaimana kita mengetahui yang benar itu mana? Al-Imam Barbahari mengatakan i'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnah yal islam. Beliau mengatakan ketahuilah bahwa Islam ya sunnah, sunnah ya Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhir. Enggak mungkin satunya berdiri tanpa ada satunya. Islam dan sunnah ini jalan bergandengan tangan. Bagaimana kita memahami Al-Quran? Oh, saya hanya akan berpegang teguh dengan Al-Quran. Di Al-Quran enggak pernah disebutkan sholat zuhur 4 rakaat. Di ayat mana kita dapatin sholat subuh 2 rakaat? Di surat mana kita akan dapatin bahwa saya sholat itu ada 2 sujud, kemudian ada duduk di antara 2 sujud? Di mana? Yang berkaitan dengan zakat umpamanya, di mana dijelaskan nisabnya zakat di sana? Tidak dijelaskan jamaah. Dijelaskan di sunnah Nabi SAW. Maka tatkala seorang muslim, maka dia harus sunni.
Dia harus mengikuti sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam tentang bagaimana menjalankan Islam ini. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsir. Barang siapa di antara kalian hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat dan mendapati banyak perselisihan. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Ketika melihat banyak perselisihan dan semua mengatasnamakan Islam, ini ajaran Islam, ini nilai-nilai Islam, umat bingung dan dia tidak punya ilmu untuk mengkaji dan mendalami tentang masalah-masalah itu. Datang solusi dari Rasulullah SAW sebelum perselisihan terjadi. Fa'alaikum bisunnati. Kalian ikutlah sunnahku. Apa yang dimaksud dengan sunnahku di sini? Dari istilah yang tadi, siapa yang mau jawab? Mencakup apa kalau ajaranku? Amaliyah saja. Qauliyah saja. Ketetapan persetujuan Nabi SAW. Sudah. Belum. Ini sunnati aja. Barakallahu fikum. Fadhal hayu. Jadi kalau bicara sunnahku, ya semua ajaran Nabi SAW yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalat, yang berkaitan dengan akhlak, semuanya. Dan ini juga penting buat kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi akhlaknya bukan akhlaknya ahlu sunnah wal jamaah. Laisa minna. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bukan termasuk dari golongan kami, man lam yarham saghirana, seorang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kita. Walam yuwakir kabirana, dia tidak memuliakan yang tua di antara kita. Bukan dari golongan kami. Yang ini bukan dari sunnahku yang itu. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Yang enggak mau nikah umpamanya, yang mau beribadah semau dia, saya mau sholat malam enggak tidur, saya mau puasa sepanjang tahun, bukan dari sunnahku. Nabi alaihi salatu wasallam, man ghasya falaysa min, menyampaikan itu, barang siapa yang menipu, bukan dari golongan kami. Engkau ngaku ahlus sunnah tapi kerjanya masih nipu teman-temanmu, utang enggak bayar. Siapa yang sampai hari ini utang belum bayar? Ngakunya ahlus sunnah. Kalau engkau ahlus sunnah itu bayar utang tepat waktu. Ahlus sunnah itu tidak menyelisihi janji. Yang menyelisihi janji itu ahlun nifaq, orang-orang munafik. Jadi kalau kita bicara fa'alaikum bisunnati, ikutin ajaranku, ikutin jalanku dalam semua bab itu. Dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab akhlak. Karena ada sebagian orang yang mengaku dia mazhabnya Syafi'i. Oke. Kemudian akidahnya fulan. Kemudian akhlaknya beda lagi semuanya. Kita semua harus menjadikan sunnah Nabi SAW rujukan. Kalau terjadi khilaf di antara mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali, solusinya apa? Alaikum bisunnati. Ketika akhir tahun Masehi selalu terjadi khilaf masalah mengucapkan selamat Natal. Ada ustadz yang ngomong boleh ustadz, ada yang mengatakan makruh,
ada yang mengatakan haram. Terus kita umat bingung. Fa'alaikum bisunnati. Di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada tidak orang Nasrani? Sudah ada tidak orang Yahudi? Kok tahu-tahu muncul sebagian orang mengatakan umat Islam Indonesia umat yang paling toleransi? Kok gak lihat orang yang paling toleransi adalah Nabi Muhammad SAW? Terus kita mengklaim orang yang paling toleransi adalah para sahabat Nabi sallallahu ala nabiyina wasallam wa radhiyallahu an ashabi ajmain. Lalu kita mengklaim kita orang yang paling toleransi. Iya, karena mereka tidak pernah berinteraksi kecuali dengan umat Islam. Ya Allah. Islam itu muncul di kota Mekah, semua orang musyrik. Mereka berinteraksi dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Di Ka'bah itu ada 360 berhala. Dan tidak ada satupun yang dihancurkan sama Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika mereka 13 tahun berada di kota Mekah. Terus ngomong paling toleransi. Kapan dihancurkan berhala-berhala di Ka'bah? Penaklukan kota Mekah. Baru dihancurin. Ketika umat Islam berkuasa dan itu kesyirikan. Dan orang-orang Mekah. Mereka tunduk, selesai. Di kota Madinah, Nabi alaihi salatu wasallam hidup bertetanggaan sama Yahudi. Bukan sama Nasrani lagi, jemaah. Yahudi yang mereka benci sama Islam. Tapi karena sama-sama warga negara Madinah, ia saling menghargai. Tapi kenapa kemudian orang-orang Yahudi diusir dari kota Madinah? Berkhianat mereka. Di negeri kita pun kalau ada pengkhianat-pengkhianat kita akan usir. Itu yang terjadi. Jadi jangan sampai ada klaim merasa kita yang paling islami. Ketika kita tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka tatkala terjadi perselisihan, ikutin sunnahku. Bagaimana Nabi bermuamalah sama Yahudi? Bagaimana Nabi bertetanggaan dengan Nasrani? Bagaimana para sahabat ketika hidup di Palestina? Itulah sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Tamassaku biha. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tamassaku. Kalian pegang. Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Dan enggak cukup. Addu alaiha bin nawajid. Gigit. Dengan gigi geraham kalian. Kalau kita hanya pegang, kadangkala ada yang narik jemaah, lepas dari tangan kita. Tapi kalau kita pegang dan kita gigit, maka sunnah itu tidak akan lepas kecuali nyawa kita yang lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hindari jauhi perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Yang tidak ada landasannya dari Al-Quran. Tidak ada landasannya dari sunnah. Tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Karena semua hal-hal yang baru tadi dalam urusan agama yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua yang disebut bid'ah itu sesat. Sesat, sesat. Itu mic yang dipakai Ustaz. Tap. Bid'ah. Sahih. Bid'ah dalam bahasa. Artinya sesuatu yang baru dalam bahasa. Tapi enggak ada hubungannya sama
agama ini. Orang Yahudi pakai tap enggak? Pakai. Yang bikin juga mereka. Mic ini yang pakai orang kafir pakai enggak? Pakai. Ini enggak ada urusannya sama agama. Ini urusannya hanya perantara untuk menyampaikan suara. Ini untuk menampilkan banyak aplikasi di dalamnya. Pakai tasbih. Pakai tasbih, bid'ah apa sunnah? Ana izin minum dulu. Tasbih itu alat ibadah apa alat hitung? Kalau antum bilang alat ibadah, maka jadinya bid'ah. Tapi kalau alat hitung, ya boleh aja. Tapi sunahnya ngitung, nah di sini. Sunahnya menghitung pakai jari-jari. Tapi menggunakan alat hitung yang lain, gak apa-apa. Khususnya kalau antum mau menghitung yang banyak. Sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana mau sholawat Ustaz hari Jumat 1000 kali. Boleh apa enggak? Sunnah apa bid'ah sholawat 1000 kali? Sholawat disuruh banyak. 1000 boleh, tapi enggak boleh kita menetapkan enggak boleh lebih. 1000 aja. Oh, kalau engkau bilang enggak boleh lebih, perlu dalil. Karena dalil dari Nabi SAW mengatakan fa'akthiru, perbanyak. Berarti 1000 ke atas boleh, 1000 ke bawah juga boleh. Yang penting banyak, kata Nabi SAW. Contoh Nabi SAW setelah sholat mengucapkan subhanallah paling banyak berapa? 33 kali. Lalu antum mengatakan enggak, Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya SAW. Aku kan belum. Aku pokoknya subhanallah setelah sholat 3300. Waduh, ini butuh dalil. Dalil yang ada 33 kali. Emangnya gak boleh ana baca subhanallah 3300? Boleh. Tapi jangan antum tetapkan selesai sholat. Antum mau baca kapan saja silahkan, tapi angka itu jangan antum tetapkan sehingga gak boleh ditambahin, gak boleh dikurangin. Ana sholat subuh sejak dulu cuma 2 rakaat, tapi karena ana banyak dosanya, insyaallah mulai besok ana mau 8 rakaat sama jamaah masjid ini, bismillah. Bagaimana jamaah? Emangnya dosa kita sholat? Sholat diperintahkan, tapi tadi ada sunnahnya, ada aturannya, ada ketetapannya. Ana pernah sholat maghrib, isya jamak qasar. Dalam sebuah perjalanan naik bus, mampir di rest area, ada imamnya sholat maghrib. Dia ngomong, jamak qasar ya? Iya. Tau-tau sholat maghrib 2 rakaat. Wallah dia sholat maghrib 2 rakaat. Ana ngomong, ana nambah kan. Terus ana, bapak kok sholat maghribnya 2 rakaat loh? Kan saya sudah ngomong qasar. Oh iya, ngomong qasar. Tapi maghrib gak bisa diqasar pak. Ada kitabnya itu, kamu belum baca. Oh iya sudah. Kan aku sedepat panjang-panjang antum. Kalau nemu orang kayak gitu, gak perlu debat panjang-panjang. Ana, iya sudah, dia punya kitab sendiri, mungkin gak tahu. Tapi dia nyebutkan seperti itu. Maka ketika terjadi khilaf, ingat fa'alaikum bisunnati. Perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, dalam urusan ibadah atau keyakinan. Dan bicara bid'ah ini, yang lawannya sunnah. Bid'ah itu ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah yang menyebabkan seperti bid'ahnya kaum hululiyah, ittihadiyah, yang mereka mengatakan Allah bisa menyatu dengan

hamba-hambanya. Bid'ah yang mengatakan para sahabat semuanya kafir. Itu pemikiran. Jadi bid'ah itu ada bid'ah yang berupa amalia, ada bid'ah yang merupakan keyakinan. Itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya enggak sampai kafir, cuma dia ya fasik saja. Khawarij itu memiliki bid'ah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib, dan dia membunuh siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Orang-orang kafir mereka biarkan. Sebagian ulama mengatakan mereka kafir, sebagian mengatakan tidak. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, akufarun haula, apakah orang-orang khawarij itu kafir? Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, minal kufri farru. Mereka sejatinya orang-orang yang sedang melarikan diri dari kekufuran. Menyimpang tapi mereka. Tapi Ali tidak menghukumi mereka sebagai kafir. Jadi kita enggak boleh bermudah-mudahan menghukumi orang kafir. Kembalikan kepada para ulama. Ada hukum yang secara umum. Baik. Bicara perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk berpegang teguh dengan sunnahnya, dan ternyata berpegang teguh dengan sunnah yang artinya ajaran Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan itu enggak mudah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innal islama bada'a ghariban fa sa'udu ghariban kama bada. Islam ini dimulai dengan keasingan, aneh, dan akan kembali seperti awalnya, asing. Fatuba lil ghuraba, maka sebuah keberuntungan. Tuba itu juga disebutkan pohon di surga Allah Azza wa Jalla buat orang-orang yang asing. Tatkala kita melihat umat Islam secara keseluruhan, umat Islam ini asing di tengah orang-orang kafir. Umat Islam asing di tengah orang-orang kafir. Ketika ada seorang wanita yang berjilbab di tengah orang-orang kafir yang di situ mereka tidak pernah mengenal Islam, maka dianggap aneh. Apaan ini? Ketika mereka melihat ada muslim sholat, mereka perhatikan. Beberapa orang non-muslim itu masuk ke masjid umat Islam untuk melihat ibadahnya umat Islam. Karena dia ingat, kok gitu ya mereka ruku, sujud, ngapain mereka? Kemudian seorang muslim yang berpegang dengan sunnah di tengah kaum muslimin yang mereka tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang menyelisih sunnah, maka dianggap asing. Jenggot. Asing enggak di tengah orang-orang yang motong jenggot? Ya Allah jamaah, kita di pesantren dulu. Pesantren kita enggak kenal sunnah. Ya pesantren Islam secara umumnya. Itu ada salah satu ustadz kita yang punya jenggot. Kita santri itu memperolok-olok ustadz ini. Ustadz itu pernah lanjut belajar lalu balik lagi. Itu santri tulis di tembok. Tulisannya kambing comeback, kata dia. Iya jemaah. Seperti kambing.
apa sih jenggot cuma 7 helai dipiara itu? Jadi olok-olokan. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan u'ful liha au a'ful liha. Biarkan jenggot, wahfush syawarib. Dan kalian cukur itu kumis. Ini sunnah. Hukumnya apa? Apakah hukumnya anjuran? Kalau bicara perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah itu bisa wajib, bisa anjuran. Tapi ini sunnah loh. Nabi alaihi salatu wasallam membiarkan jenggotnya, para sahabat Nabi membiarkan jenggotnya. Lalu muncul orang berjenggot dianggap aneh di masyarakat. Kalau jalan dilihat, lihat kambing jadi lewat itu, masya Allah ya. Baik, cingkrang, kebanjiran ya Maya. Memendekkan pakaian, artinya mengangkat pakaian di atas mata kaki, itu termasuk sunnah apa tidak? Sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada perintah Nabi SAW, ada larangan memanjangkan di bawah mata kaki. Kalau kemudian kalau kita bicara hukumnya, mungkin kita akan mendapati para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memanjangkan pakaian di bawah mata kaki itu haram dan diancam neraka. Ada yang mengatakan, oh itu haram kalau sombong. Kalau tidak sombong, makruh, bukan boleh. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau membahas tentang masalah ini. Beliau condong kepada yang berpendapat haramnya memanjangkan pakaian di bawah mata kaki kalau sombong, dan makruh kalau tidak sombong. Itu pendapat Imam Nawawi. Yang terjadi di masyarakat, kalau ada orang mengangkat pakaian di atas mata kaki, apa kata mereka? Kebanjiran. Padahal itu sunnah. Itu ajaran Nabi SAW. Kemudian kita mengatakan kebanjiran, kainnya kurang, berarti ada kesombongan di diri orang ini. Memandang kepada orang yang mengamalkan sunnah aneh. Dia yang benar, seharusnya berpakaian seperti ini nih. Maka akhirnya dia termasuk kepada yang haram. Secara sepakat semua ulama, kalau ada kesombongan. Tapi jemaah, pendapat yang mengatakan haram dengan sombong, dengan tidak sombong, mungkin pendapat yang lebih kuat. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW, gak pernah beliau memanjangkan pakaiannya. Beliau selalu mengangkat pakaiannya. Pernah beliau melihat seorang sahabat pakai sarung menutup mata kaki. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, ama fiya qudwah, bukankah di diriku itu ada contoh dan teladan yang baik? Lalu sahabat ini menoleh kepada sarungnya Nabi SAW. Fa'idha huwa nisfus saq. Ternyata sarungnya Nabi Muhammad SAW setengah betis. Lalu sahabat ini mengangkat sarungnya supaya sama dengan Nabi SAW, mengikuti sunnah. Tapi sekarang kalau ada orang pakai sarung setengah betis, apa kata masyarakat? Menyimpang. Aliran aneh. Ini kayaknya Wahabi ini. Ini celeng ini. Ada jamaah yang beranggapan seperti itu. Na'udzubillah indzalik. Padahal itu sunnah. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan oleh para sahabat. Lalu dijadikan bahan olok-olok. Ya karena enggak ngerti dengan sunnah. Ada seorang ditanya ketika dia pakai celana di atas mata kaki. Sebelumnya dia celananya menutup mata kaki. Kemudian ketemu orang, loh, antum kenapa celananya kok berubah sekarang? Tadi. Iya. Rasulullah SAW melarang kita memanjangkan
pakaian di bawah mata kaki. Hadisnya memang ada yang sombong dan ada yang tidak sombong. Ana lebih memilih berhati-hati. Laung cuma mengangkat sedikit sih, apa salahnya? Dan insya Allah ana selamat. Kalau ternyata hana makruh, kalau enggak sombong, ana selamat, ana tetap dapat pahala. Kalau haram, ana lebih selamat lagi. Dan seperti itu seorang muslim ketika berhadapan dengan sunnah. Sunnah ini jalan keselamatan, jemaah. Beratnya menjalankan sunnah, karena di tengah-tengah masyarakat yang muslim, yang mereka tidak mengenal sunnah, maka dianggap aneh. Jenggot, ana ingat ketika ana pulang dari pesantren, ana pakai jenggot. Sebelumnya jenggot ana potong terus, jemaah. Model gini, model macam-macam sudah, jemaah. Anak SMA, kelas 3 SMA. Ana pulang ke rumah, ana biarkan jenggot ana. Ana langsung disidang sama orang tua, sama paman juga. Ditanya, Syafiq ikut aliran apa? Loh, bayangin jamaah, pakai jenggot langsung ditanya ikut aliran apa? Ini dari anehnya orang yang pakai jenggot, apalagi masih muda. Kalau siapa pemain bola yang sempat pakai jenggot? Siapa? Messi. Ini kasih hadiah buat antum. Kenal sama Messi. Iya, ketika Messi pakai jenggot, oh pada pakai jenggot fans-fansnya. Bukan karena sunnah. Ketika ada orang-orang yang pakai celana di atas mata kaki, artis-artis Korea, ya, yang celananya di atas mata kaki ini tuh keren kata dia. Tapi kalau muslim pakai di atas mata kaki, kebanjiran nanti kata. Jadi tadi kita melihat masyarakat ini memandang sesuatu, kalau alasannya agama, maka mereka akan menentang. Kalau alasannya gaya, oh fadol. Ketika ana sampaikan, oh jenggot ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah bukan berarti hukumnya sunnah. Artinya ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan beliau mempraktekannya. Secara amalan beliau mengamalkan. Secara ucapan beliau mengucapkan. Secara kesepakatan beliau menyepakati semua sahabat melakukan itu. Dan secara fisik Nabi SAW, beliau berjenggot. Lalu keluarga yang nyidang ana ini mengatakan, yang pakai jenggot itu orang-orang sepuh, orang-orang tua. Lalu ana waktu itu masih muda, ana kurang ajar juga. Jemaah mudah-mudahan diampuni sama Allah SWT. Kita itu anak muda kadang-kadang memang amar ma'rufnya gak hikmah. Ana ngatakan, mana orang-orang tua yang pakai jenggot? Semua pada dipotong jenggotnya. Dan betul, semua pada dipotong jenggotnya. Ini urusannya agama. Maka mereka akhirnya menentang karena dianggap mereka tidak menjalankan agama dengan baik. Tapi kalau dikatakan, oh ini gaya. Oh bagus kalau gaya, keren. Nabi AS menyampaikan jamaah, inna min waraikum ayyama sabr. Di balik kalian itu ada hari-hari yang penuh kesabaran. As-sabru fihi mithlu qabdi alal jamr. Kesabaran di dalamnya seperti orang yang memegang bara api, jemaah. Siapa yang kuat? Kita pegang bara api, luka. Kalau dibiarkan luka, dilepas, kita akhirnya tidak memegang ajaran agama itu. Tapi pahalanya kata Nabi SAW, lil amili fihinna bima antum alaih ajru khamsina minkum. Untuk orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada waktu itu, yang mengamalkan seperti yang diamalkan para sahabat Nabi, itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Kata para sahabat Nabi SAW, awa minhum ya Rasulullah? Bukan 50 dari mereka, bukan dari kalian. Karena pada masa Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, memegang sunnah itu mudah. Karena semuanya pada menjalankan sunnah. Nabi imamnya menjalankan sunnah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar, lingkungannya semua menjalankan sunnah. Jadi enggak ada yang aneh. Contoh perempuan sekarang, mereka pakai jilbab besar.
Dan kalau kita melihat perjalanan jilbab ini, ana bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum melihat foto-foto kiai-kiai, buya, tuan guru ya, ulama sebelum kemerdekaan di masa Belanda itu, banyak di antara mereka enggak pakai kerudung, jemaah. Kalau pun pakai kerudung itu hanya sekedar kain yang ditaruh di atas kepalanya. Kemudian setelah itu berkembang jadi jilbab yang menutup rambut. Ana mengikutin bagaimana perubahan di ibu ana, yang awalnya tidak pakai jilbab, kemudian pakai jilbab yang rambutnya ditutupin, tapi antingnya masih kelihatan. Nah, ada proses itu. Kemudian muncul kerudungnya Mbak Tutut. Iya. Selendang aja yang rambutnya masih kelihatan seperti itu. Terus sampai akhirnya muncul kerudung segitiga yang mulai orang itu menutup walaupun masih kecil ya. Kemudian sampai besar. Alhamdulillah. Kemudian ada yang pakai cadar. Ana pernah bertemu dengan salah satu mu'allaf ya, yang kemudian dia jadi da'i. Dia umroh bersama suaminya. Ana pada waktu itu yang mendampingin. Ketika kita ziarah ke kota Madinah, dia ngomong, apa ini? Kok orang-orang di sini pada pakai cadar? Ajaran siapa cadar itu? Waduh, ana ngomong. Ana sampaikan, afwan ustadzah, ana sampaikan. Istri-istri Nabi Muhammad SAW semuanya pakai cadar. Betul. Iya. Istri-istri para sahabat Nabi kebanyakan pada pakai cadar mereka. Baru dia ngerti. Sekelas dia yang sudah belajar agama pondok gak ngerti. Makanya tatkala muncul cadar, apa kata orang-orang? Ninja. Ninja. Terus sampai kemudian ada yang mengviralkan cadar ini, jemaah. Siapa yang mengviralkan cadar? Mana kasih hadiah yang tahu? Revolusi jilbab di Indonesia itu yang disebut revolusi oleh sebagian penulis itu tahun 89-90. Mulai kita tahu anak-anak yang pakai jilbab biasa di SMA itu dikeluarkan sama sekolah. Sampai ada 300 siswi dikeluarkan, jemaah. Gara-gara pakai jilbab. Ini menunjukkan tadi, Islam ini dimulai dengan keanehan dan akan kembali aneh. Karena kok tahu ada yang pakai jilbab di kelas ini? Padahal presidennya muslim. Menteri pendidikannya pada saat itu muslim. Kepala sekolah yang mengeluarkan anak itu muslim. Guru-gurunya muslim. Tinggal di negeri mayoritas muslim. Tapi jilbab dianggap aneh. Kemudian sampai ke cadar. Alhamdulillah sekarang kita melihat cadar mulai biasa. Ada yang membuat cadar itu kemudian agak lumrah. Gak tahu antum. Ana ingin menyampaikan bahwasanya novel itu termasuk yang menyebarkan pemikiran dengan halus, jemaah. Baik itu pemikiran yang benar atau pemikiran yang menyimpang, cerita. Kemudian ada sebuah novel judulnya Ayat-ayat Cinta. Iya, betul. Yang kemudian jadi film kemudian atau apa. Seperti itu. Yang kemudian ditampakkan, oh ternyata gak ada masalah cadar itu. Seperti itu. Sampai ada di beberapa daerah, ada satu daerah. Yang di sana banyak yang pakai cadar, jemaah. Gangnya dikenal dengan gang ayat-ayat cinta. Karena mereka masyarakat nonton gitu loh. Yang benar-benar Al-Quran, sunnah Nabi SAW gak dibaca, yang ditonton seperti itu. Dan saat ini orang-orang barat sedang berusaha untuk menyebarkan LGBT, feminisme. Dari mana? Dari film-film Hollywood.
di film-film Hollywood itu sudah mulai muncul, ada yang laki suka sama laki, perempuan sama perempuan, ya, yang penontonnya itu dibikin hanyut jemaah dalam cerita tersebut. Jadi ingat, berpegang teguh dengan sunnah itu membutuhkan perjuangan jemaah. Tapi itulah kebenaran yang insya Allah kita akan berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam di telaganya. Yang terakhir, ini menyebutkan tentang Syiah. Syiah Imamiyah, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah yang dianut oleh Iran pada saat ini. Mereka memiliki keyakinan namanya imamah. Mereka meyakini imam yang 12. Dan mereka meyakini bahwa imam mereka itu dapat wahyu. Bahkan imam mereka itu derajatnya lebih tinggi dari para nabi. Di kitab mereka, ini dalam dari kitab Biharul Anwar ya, ana hanya akan menyebutkan bab yang ada di kitab itu, ana tidak akan bahas tentang isinya. Ada bab yang judulnya bab annahum a'lam minal anbiya, bab berkaitan bahwasanya para imam 12 itu lebih berilmu daripada para nabi. Wa fihi 13 haditsan, dalam bab ini ada 13 hadis. Jadi mereka bikin hadisnya jemaah. Bahwasanya imam mereka lebih berilmu daripada para nabi. Kemudian bab tafdilihim 'alal anbiya, bab mereka lebih utama dari para nabi, wa 'ala jami'il khalq, dan dari semua makhluk yang ada. Wa akhdhi mitsaqim anhum wa 'anil malaika wa 'an sa'iril khalq, dan bahwasanya telah diambil perjanjian mereka menjadi imam agar para malaikat dan semua itu mengikuti imam itu. Wa anna ulil azmi, bahwasanya ulul azmi minar rusul. Siapa ulul azmi minar rusul? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, dan disebutkan ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadi ulul azmi karena mereka mencintai imam-imam yang 12. Imamnya ini belum ada. Ulul azmi itu sudah diambil perjanjian agar mereka taat dan patuh dengan imam yang 12. Kemudian bab anna du'a al-anbiya, oh afan, di bab tadi yang ana sebutkan, wa fihi 88 haditsan, di situ ada 88 hadis. Mereka bikin sendiri hadisnya, enggak ada di kitab sunnah karena mereka menolak kitab-kitab sunnah. Kemudian bab bahwa doanya para nabi dikabulkan karena mereka bertawassul dengan para imam yang 12, di situ ada 16 hadis. Bab annahum yaqdiruna ala ihya'il mauta, bahwa para imam yang 12 itu mereka bisa menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang bisu, menyembuhkan yang kena penyakit kulit. Wa jami' mu'jizatil anbiya, dan semua mukjizatnya para nabi itu ada di imam yang 12 mereka. Kemudian mereka masih banyak yang lainnya. Bab annal a'immah, bab bahwasanya para imam itu mereka mengetahui kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan pilihan mereka. Di situ ada 5 hadis yang menyebutkan tentang perkara itu. Ini berkaitan dengan imam, dan kedudukannya itu rukun iman mereka. Berbeda dengan rukun imannya umat Islam atau bahkan rukun Islamnya mereka. Karena mereka mengeluarkan 2 kalimat syahadat dari rukun Islam mereka. Mereka memasukkan imam, syahadat mereka, asyhadu anna, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka bersaksi bahwasanya Ali adalah waliullah dan dia benar-benar kekasih Allah sebenarnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka menghukumi, ini Syekh At-Tusi mengatakan,
wa daf'ul imamati kufrun. Dan barang siapa yang menentang imamah ini, imam yang 12 itu, maka kufrun. Lalu dia mengatakan, kama anna daf'an nubuwa kufrun.

al-ismah. Mereka meyakini bahwa semua imam mereka itu maksum, tidak melakukan kesalahan. Kemudian mereka punya akidah namanya ar-raja'ah. Imam-imam mereka kelak di akhir zaman akan keluar dari kubur mereka, akan kembali hidup. Dan nanti ada proses di mana dikeluarkannya Abu Bakar dan Umar untuk disalib dan dirajam oleh mereka. Mereka punya akidah taqiyah. Ini yang menyebabkan umat Islam akhirnya ketika dibohongin untuk berdekatan dengan Syiah, akidah mereka namanya taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan akidah mereka yang sebenarnya dan menampakkan yang tidak mereka yakini. Kenapa kemudian orang-orang kok mau mengagungkan Syiah di Iran pada hari ini? Ya karena mereka gak ngerti. Lu gimana sih? Ana berangkat ke sana, Qurannya sama Ustaz. Ana beli mushaf yang ada di Iran, sama persis. Ya jelas, gak mungkin mereka mengeluarkan Quran yang mereka janjikan. Umat Islam semua akan menolak. Maka mereka harus melakukan taqiyah. Dan mereka mengatakan, la dina liman la taqiyah talau. Tidak beragama orang yang tidak melakukan taqiyah. Ali bin Abi Thalib, kenapa dia kok diam saja tatkala Abu Bakar menjadi khalifah? Kalau dia seharusnya menjadi khalifah, kenapa dia diam saja ketika Umar menjadi khalifah, Utsman menjadi khalifah? Ali sedang taqiyah. Mereka mengatakan itu. Terus kenapa Nabi Muhammad SAW menikahkan? Kenapa Nabi Muhammad SAW menikahkan Utsman dengan dua putrinya? Nabi sedang taqiyah. Terus mereka mengatakan seperti itu. Kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya? Ini sejarah mencatat dalam buku Syiah, dalam buku Sunnah, bahwa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kulthum dengan Umar bin Khattab. Umar ini umurnya di atasnya Ali. Ali menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Apa kata mereka? Umar sedang taqiyah. Pokoknya mereka punya dua hal ini yang menyebabkan mereka bisa selamat taqiyah. Makanya mereka kalau ditanya, apakah kalian mengkafirkan sahabat? Lah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Tapi sekarang mereka sudah sulit untuk melakukan taqiyah, karena banyak video-video mereka benar-benar mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar kafir, kira-kira antum masih Islam? Itu yang dapat anda sampaikan jamaah. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah tanya agama lewat AI? Boleh enggak jamaah? AI ini menyimpulkan dari referensi yang paling banyak. Kalau referensi yang paling banyak, dan sekarang Syiah sedang gencar ya. Kalau kita mencari pencarian di Google, ternyata sudah mulai banyak situs-situs Syiah yang di-up. Kayaknya memang ada usaha yang masif, perencanaan yang matang. Sekarang kalau kita AI, masih banyak lah jawaban-jawaban yang mirip. Tapi ke depan kita gak tahu. Makanya AI gak bisa dijadikan rujukan. Rujukannya dilihat, ini dari kitab mana, ini siapa yang berbicara. Karena AI mengambil dari berbagai macam sumber. Kalau sumbernya benar, insya Allah jawabannya benar. Kalau sumbernya salah, ya jawabannya akan salah. Setiap muslim itu harus belajar agama. Tapi gak semua harus jadi ustaz. Tapi belajar agama, semuanya harus. Bismillah, afwan ustaz, izin bertanya. Ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Ibu ana tidak suka dengan suami ana. Yang penting anti suka sebenarnya. Sering berkata kasar langsung kepada suami ana. Bagaimana ana sebagai anak dan sebagai istri Ustaz? Berdosakah ana jika tidak membawa ibu tinggal bersama?
Tolong doakan anak bisa

jadi anak yang berbakti kepada orang tua dan istri yang bisa menjadi menjaga kehormatan suami? Dan berdosakah ana memberi uang ke ibu ana dari penghasilan suami mengingat beliau tak suka dengan suami ana? Yang pertama, ini buat kita semua. Kita itu wajib berbakti kepada orang tua kita dan bukan kepada mertua kita. Istri juga sama. Istri punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, bukan kepada mertuanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wabil walidaini ihsana. Dan kepada dua orang yang melahirkan ini, ihsana. Berbuat baik kepada keduanya. Karena mereka punya jasa yang tidak tergantikan. Orang tua angkat gak sama dengan orang tua kandung, orang tua asuh umpamanya. Tetap anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya. Tapi orang tua ana, ustaz, meninggalkan ana, ana dititipkan kepada bibi ana, tetap kau punya kewajiban berbakti sama orang tuamu. Namun ketika suami istri menikah, maka mereka harus saling tolong menolong dalam kebajikan, dan diantaranya dalam berbakti kepada orang tua. Bagaimana istri mendorong suaminya berbakti kepada orang tuanya, bagaimana suami mengajarin istrinya untuk tetap berbakti kepada orang tuanya. Itu kewajiban dalam agama. Di sini ada pertanyaan tentang membawa ibu tinggal bersama suami. Yaitu butuh persetujuan dari suami. Kalau umpamanya ada yang mengatakan, ustaz, ana ini harus merawat ibu, tapi suami ana tidak mengizinkan ana untuk membawa ibu ana, ustaz. Pilihan ana apa? Ya izin sama suami. Bang, izinkan ana merawat ibu, abang silakan nikah lagi. Wah, antum ketawa. Cocok ustaz ini kayak seperti itu. Ini dalam kondisi tadi istri tetap mau jadi istri dan dia tetap mau berbakti sama ibunya, yang kondisinya sang suami gak mau dia bawa ibunya. Enggak. Atau kondisi lain, ibunya dikontrakkan di sebelah rumah, didekatkan. Itu salah satu solusi. Tapi gak harus ya suami itu menerima orang tua istri. Kalau suamimu menerima orang tuamu, maka terima kasihlah engkau. Karena itu bukan kewajiban dia. Dia berbuat baik. Hargai suamimu dengan kebaikannya dia. Maka kalau tadi suami tidak mengizinkan, ya anti gak berdosa tidak membawa ibu sebenarnya. Tapi tetap harus berbakti. Berbaktinya caranya, ya mungkin ibu disuruh dekat tinggalnya, mungkin kalau punya rezeki berbagi sama ibu, mungkin dikasih pembantu ya. Tapi ketika seorang istri memberikan uang pemberian suaminya kepada istri, kepada ibunya, kalau sudah jadi milik istri bebas. Tapi kalau masih uangnya suami, harus izin sama suami. Makanya istri yang seperti ini, hendaklah dia menservis yang maksimal pada suami, sehingga suaminya akan memaklumi kekurangan ibunya. Barakallahu fikum. Adallahu an musab. Ini yang terakhir. Afan ustaz, apakah kita boleh melakukan investasi saham melalui digital ustaz? Dan apakah boleh kita main saham? Terus apa hukumnya investasi saham ustaz? Boleh. Selama saham yang diperjualbelikan dari perusahaan yang halal dan akadnya jelas. Karena ada yang haram perusahaannya, yang akadnya tidak jelas, maka antum nanti perlu tanyakan kepada ustadz yang ngerti tentang urusan muamalat, ustadz ini sahamnya perusahaan ini. Coba lihat perusahaan ini gimana.
Kalau ternyata sahamnya bank riba, ya nggak boleh. Ini ada perusahaan bagus, Ustaz. Tapi dia jualannya bir, Ustaz. Ya, haramlah. Nggak perlu tanya Ustaz, antum kalau Ustaz. Jadi perlu berhati-hati, dan buat teman-teman yang mau buka usaha dan usaha, jangan sampai dunia jadi ambisi kita. Antum akan capek. Antum hanya akan menderita dan tidak mendapatkan manfaat apa-apa kecuali menghimpun harta, kemudian antum berbangga diri, lalu antum mati ditinggal semuanya. Maka tetap fokus dengan halal haram, dan mengingat bahwasanya ambisi kita hidup adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, dan jalan keselamatan itu adalah mengikuti Islam dan mengikuti sunnah Nabi SAW, karena Islam itu sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebelum tidur kita membaca firman Allah. Aman ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ufranaka rabbana wa ilaikal masir. Terus setiap hari. Apa yang antum rasakan tatkala antum beriman? Sebagian merasakan beratnya menjadi orang yang beriman, di mana dia harus melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika dia bekerja di pasar, dia harus jujur karena dia dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak boleh melakukan riba karena Allah mengumumkan perang kepada orang-orang yang melakukan riba. Ada banyak aturan-aturan yang harus diikuti. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara. Bayangkan ya. Memang tidak ada teralis besi yang menghalangi kita untuk keluar masuk rumah kita. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang mukmin. Semakin kuat iman antum, semakin berasa penjara itu. Wa jannatul kafir, surga buat orang-orang kafir. Iman ini adalah cahaya yang Allah lemparkan ke dalam hati orang-orang yang Allah kehendaki. Istrinya Nabi Nuh, Allah tidak menghendakinya beriman. Anaknya Nabi Nuh juga Allah tidak menghendakinya beriman. Bapaknya Nabi Ibrahim, Allah tidak menghendaki dia beriman. Pamannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sampai di akhir hayatnya, di atas ranjang kematian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengatakan qul ya am la ilaha illallah. Paman, wahai paman, katakan, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, sebuah kalimat yang aku akan gunakan sebagai argumentasi di hadapan Allah untuk membelamu pada hari kiamat. Tapi ternyata pamannya tetap tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Maka ahibati fillah, bersyukurlah tatkala engkau beriman, lahir dari dua orang tua yang muslim, hidup di lingkungan yang muslim, tinggal bersama orang-orang Islam, bekerja bersama orang-orang Islam. Dan kekufuran, kalau iman itu cahaya, maka kekufuran adalah kegelapan yang memenuhi hati dan mata orang-orang kafir. Antum bisa bayangin ya, bisa dimatikan lampu masjid semuanya. Jamaah antum bisa bayangin ketika masjid ini gelap gulita. Tatkala kota Bukit Tinggi padam listriknya. Dari jam berapa? Dari sore sampai subuh. Bagaimana tatkala antum melihat cahaya mentari di ufuk timur? Ya Allah, senang sekali jamaah. Dan kita, tatkala padam listrik, biasanya kita akan gunakan handphone kita. Kita akan cari cahaya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 257, Allah waliyul ladzina amanu
Allah adalah pelindung, wali, kekasih, kekasihnya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah mengeluarkan orang-orang beriman ini dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Sedangkan orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin mereka adalah taghut, adalah syaitan. Yukhrijunahum minan-nur ila adh-dhulumat. Syaitan ini mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Antum bayangin ya, orang kafir, batu yang dia pahat, siapa yang memahat? Dia. Lalu dia sembah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, dihancurkan semuanya kecuali yang paling besar. Ketika kaumnya melihat, loh, hancur semua ini berhala-berhala, siapa yang menghancurkan? Kata mereka, ada seorang pemuda yang suka ngomel, yang suka dia menyebut berhala-berhala ini dengan keburukan. Yuqalu lahu Ibrahim. Namanya Ibrahim. Panggil dia. Dipanggil datang Nabi Ibrahim. Supaya antum tahu bagaimana setan itu mengeluarkan orang-orang dari cahaya menuju kepada kegelapan. A anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, engkau yang melakukan ini kepada sesembahan-sesembahan kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Tuh yang paling besar tuh yang melakukan. Kau kan enggak percaya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan kepada yang hancur ini, tanyakan, engkau siapa yang hancurin? Faraja'u ila anfusihim. Mereka sadar. Gimana engkau nyuruh kita tanya sama mereka? Mereka kan enggak bisa ngomong. Loh, gimana enggak bisa ngomong kau sembah? Enggak bisa berbuat apa-apa kau sembah. Itulah cahaya, jemaah. Cahaya fitrah. Yang secara fitrah manusia lahir mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana setan mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Ahibati fillah, iman ini adalah sesuatu yang terindah yang ada di muka bumi. Kalau antum mau cari apa yang paling indah di muka bumi ini, iman. Dengan iman, gunung didaki, lautan diseberangi. Dengan iman, Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Itu iman, jemaah. Sesuatu yang paling indah. Dan kalau mau tahu apa yang paling buruk di muka bumi ini, adalah kekufuran setelah beriman. Murtad. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menyebutkan sebuah kisah. Lamma wahaballah li Daud Sulaiman. Ketika Allah memberikan karunia kepada Nabi Daud, putranya namanya Nabi Sulaiman. Nabi Daud raja dan anaknya raja. Disebutkan dalam kisah ini, Nabi Daud tanya, ya budaya, ayu syai'in ahsan. Ini bapak mau mengetes anaknya. Wahai ananda, apakah yang paling indah? Kata Nabi Sulaiman, sakinatullah wal iman. Sakinatullah, kedamaian yang Allah berikan dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa ayu syai'in aqbah? Apakah sesuatu yang paling buruk? Kufrun ba'da iman. Kekafiran setelah beriman.
Fa ayu syai'in ahla? Apakah sesuatu yang paling manis? Apa sesuatu yang paling manis? Ingat-ingat antum, nanti antum ditanya. Nanti anak tanya antum. Yang bisa jawab ada hadiahnya. Dia hadiahnya banyak di pasar sebenarnya. Apakah sesuatu yang paling manis? Rauhullah baina ibadih. Kasih sayang Allah di antara hamba-hambanya. Itu sesuatu yang manis kali jemaah. Fa ayu syai'in abrad? Apakah sesuatu yang paling dingin? Ingat, yang paling indah, yang paling buruk, yang paling manis, yang paling dingin. Apakah sesuatu yang paling dingin? Afullah 'alan nas. Yang paling dingin itu adalah maaf Allah yang Allah berikan kepada manusia. Wa'afun nasi ba'dihim ala ba'd. Dan maaf manusia di antara mereka. Apa kata Nabi Daud? Fa anta bunayya, engkau anakku. Ahibati fillah, iman ini adalah keteguhan di dalam hati yang membuat orang tidak stres apapun yang terjadi dengan dia. Suara apa itu? Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat buat kita. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam habis salat subuh, malamnya habis hujan. Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, asbaha min ibadi, ada pagi hari ini dari hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Siapa yang beriman? Yang mengatakan kita dapat hujan karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Yang kafir adalah yang mengatakan kita dapat hujan karena bintang ini, karena planet ini. Maka kita beriman kepada Allah bahwa yang nurunkan hujan ini adalah Allah Jalla Jalaluh. Iman itu keteguhan dalam hati yang menyebabkan orang siap menerima apa saja, jemaah. Enggak ada cerita depresi buat orang beriman. Enggak ada cerita putus asa buat orang beriman. Itu orang yang beriman. Dan iman itu cahaya di dahi. Antum kalau ngelihat orang beriman itu nyenangkan hati. Antum bisa lihat ya. Orang yang antum lihat dari jauh kayaknya tukang tipu. Antum udah kenalan gak sama yang di kanan sama kiri antum? Sudah? Bener, anak tunjuk ya. Anak tunjuk yang pakai baju kuning. Nah, antum kenal sama yang di kanan antum? Enggak kan? Ya belum kenal antum. Innamal mu'minuna ikhwa. Orang-orang beriman itu bersaudara jemaah. Di mana antum enggak kenal sama saudara antum? Coba kenalan dulu sekarang. Yang belum kenal sama saudaranya yang di kanan dan di kiri kasih itu saudara antum. Antum kalau enggak kenal memalukan dia. Coba kenalan dulu semua. Mama juga di atas. Tolong kenalan sama yang di kanan sama kirinya. Kenalan, tanya namanya, dari mana, apa kerjaannya. Jemaah, orang beriman itu bersaudara. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang beriman itu buat orang beriman lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan, bukan gembosin saudaranya. Saudara-saudara kita di Gaza, mereka saudara kita yang dibantai oleh orang-orang Yahudi dan boleh jadi kita penyebab mereka dibantai. Tadi kita gak peduli sama saudara kita. Duduk satu majelis, duduk sama
ini di kanan, enggak kenal. Walau mau kenalan. Mana yang baju kuning? Udah kenal sama yang di kanannya. Siapa namanya? Siapa? Jeffrey. Kerjanya apa? Belum lengkap antum pertanyaannya. Masih sekolah, dari mana? Dari? Mana hadiahnya? Anda kasih hadiah antum bagi dua sama dia. Nah, mahibati fillah. Insyaallah semua sudah ngelihat di kanan kirinya enggak ada yang tukang tipu. Dari wajahnya kelihatan ini bayar kayaknya enggak bayar utang ini. Kalau lihat wajahnya ada orang-orang jemaah kalau pinjam duit sama antum, ngelihat wajahnya enggak bakalan bayar. Anak pernah jumpa sama orang kayak gitu jemaah. Ada ustaz pinjam duit sama ustaz ini. Anak ngelihat, oh enggak bakalan bayar. Anak kasih, fabel. Betul enggak bayar dia jemaah. Setiap ketemu anak dia cari jalan lain. Iman itu bekal hidup. Hidup ini susah. Masa depan kita, kita gak tahu. Tapi yang jelas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Bukan dari sisi ekonomi jemaah. Bukan dari sisi kenyamanan. Tapi dari sisi keimanan. Dari sisi hilangnya ilmu. Na'udzubillah. Kalau antum tahu dengan apa yang sedang terjadi di negeri kita. Kalau antum tahu dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini jemaah. Usaha iblis. Dan bala tentaranya. Bagaimana menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Agar manusia jadi binatang bahkan lebih buruk dari binatang. Itu ada. Dan terjadi. Apa yang disabdakan Nabi SAW betul. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Hatta talqau rabbakum. Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Maka bekal hidup itu iman. Luqman Al-Hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya, yang pertama adalah iman. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, melakukan kesyirikan sesungguhnya kezaliman yang besar sekali. Kita sekarang kalau ngelihat orang melakukan kesyirikan dengan orang melakukan pemerkosaan, mana dalam pandangan manusia yang lebih jahat? Yang memperkosa anaknya orang. Iya jemaah. Padahal Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Semua dosa ada kesempatan diampuni sama Allah Azza wa Jalla.

0: kecuali syirik, kalau orang itu mati di atas kesyirikan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan dari kalangan orang-orang musyrikin, di mana tempat mereka di neraka jahannam, kekal selamanya di sana, mereka adalah makhluk yang paling jahat. Allah yang memberikan segalanya kepada dia, tahu-tahu dia menyembah selain Allah azza wajalla. Maka bekal hidup itu iman. Bekali anak kita, bekali keluarga kita, bekali orang tua kita. Ingat, kita gak tahu dengan apa yang terjadi sama kita. Boleh jadi kita sakit, boleh jadi seorang wanita diceraikan sama sama suami, boleh jadi sang suami ditinggal selingkuh sama istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang wanita yang di malam lebaran jamaah, di WA sama suaminya, aku jatuhkan cerai kepadamu. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ambil pisau, dia sobek tangannya, bunuh diri. Tapi alhamdulillah ketahuan sama keluarganya, dia masih bisa diselamatkan. Tapi ada banyak yang tidak bisa diselamatkan. Ketika bekal hidupnya habis, dia naik ke flyover yang ada di Bukit Tinggi, dia loncat dari sana. Berapa banyak kita dengar cerita orang-orang yang bunuh diri? Apa penyebabnya? Bekalnya habis. Ketika dia punya bekal iman, apapun akan dihadapi. Nanti kita akan lihat, iman ini obat segala penyakit. Apapun penyakit yang menimpamu, tatkala engkau di pagi hari mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, selesai. Aku punya Allah, aku ridha. Apapun yang menimpa aku ridha. Iman ini sumber karunia dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan buat mereka berkah, berkah dari langit dan dari bumi. Itu iman. Orang yang kehilangan iman, walaupun bertumpuk hartanya, gak ada berkahnya. Pernah melihat koruptor miskin? Koruptor ditangkap sama KPK, ternyata dia orang miskin. Ada, ada. Rata-rata koruptor yang ditangkap orang kaya aja, mah. Loh, kenapa? Dia punya uang. Sampai ada koruptor yang ditangkap, cerita kawan, itu saat di rumahnya ditemukan saat di dalam tembok 250 miliar. Di dalam tembok gak ada pintunya. Siapa yang tahu? Tukang bangunannya. Mau diapakan duit itu? Ditaruh, disimpan di sana. Seakan-akan dia akan hidup 1000 tahun di muka bumi ini. Subhanallah. Tadi gak berkah. Tapi iman, subhanallah. Antum gak tahu besok makan apa, tapi antum punya iman, selesai. Istrinya beriman, selesai urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering rumahnya enggak ada makanan. Beliau datang ke rumah istrinya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, illal ma, enggak ada apa-apa kecuali air. Bagaimana iman mengubah air jadi ibadah? Beliau mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Ibu-ibu, mama nih, Kalau suaminya enggak bawa duit, sampaikan kepada suaminya, "Bang, besok enggak ada sarapan, Bang. Besok puasa." Kadang-kadang enggak bawa fulus, marah-marah, minta makan enak, lo besok puasa, iman nih lo. Orang yang punya utang enggak bisa bayar utang. Banyak orang tanya, "Ustaz, gimana Ustaz, anak ini punya utang, Ustaz enggak bisa bayar utang." Anak sampaikan, "Antum puasa sama istri antum. Yang seharusnya dimakan itu sisihkan buat bayar utang. Supaya nampak keseriusan antum mau bayar utang. Sehingga Allah bantu antum." Ada orang enggak mau bayar utang tapi makan masih di warung. Selfie sama keluarganya. Lagi makan kikil. Gimana sih? Ahibati fillah. Apabila iman bercampur dengan hati. Ada orang yang tahapan imannya masih ya masih kurang lebih. Kok beriman? Iya beriman. Tapi keimannya belum nyampur sama hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mendidik para sahabatnya sehingga keimanan mereka nyampur sama hati. Tatkala Abu Sufyan ditanya oleh Raja Romawi, dialog antara Abu Sufyan dan Herakl ini terjadi di Baitul Maqdis, di Ilia. Ketika itu pusat kerajaan Romawi pindah ke Baitul Maqdis. Dan Nabi kirim surat alaihi salatu wasalam kepada Herakl. Ila Herakl azimir Rum min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Herakl azimir Rum. Ketika dapat surat dari Nabi alaihi salatu wasalam, Herakl ini kepingin tahu secara detail tentang orang yang kirim surat ini. Pada saat itu Rasul SAW bersama Quraisy sedang mengadakan genjatan senjata, perdamaian selama 10 tahun. Abu Sufyan lagi berdagang di sana. Ditanya, "Siapa orang, ada enggak bangsa Arab di sini?" katanya, "yang sedang dagang." "Oh, ada," kata dia. "Panggillah bangsa Arab ini." Abu Sufyan sebagai tokohnya ditanya, "Siapa yang nasabnya paling dekat sama orang ini?" Kata Abu Sufyan, "Aku," kata dia. Di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Herakl kepada Abu Sufyan, "Wa sa'altuka hal yartaddu ahadun minhum sukhtan ala dini ba'da an yadkhul fi?" Aku bertanya kepadamu, apakah ada satu orang saja yang keluar dari agamanya karena enggak suka sama agamanya? Setelah dia masuk kepada agama Islam ini, Abu Sufyan mengatakan, "Lah, enggak ada. Enggak ada." Disiksa, dirayu, digoda, enggak ada. Apa kata Herakles? Dia mengatakan, "Wa kadzalikal iman idza khalatat bashashatul qulub." Begitulah iman kalau sudah bercampur ke relung hati manusia, enggak akan terpisahkan jalan. Orang yang murtad itu belum nyampe. Kalau antum melihat ada orang-orang yang murtad, orang Islam murtad, dia belum nyampe imannya, belum bercampur dengan hatinya. Boleh jadi dia masih dalam proses menuju ke sana. Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam Al-Qur'an Al-Azim berulang kali kisah tukang-tukang sihir Fir'aun. Bagaimana tatkala Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam, Maka dikumpulkan tukang sihir Fir'aun yang jumlahnya ribuan. Fir'aun benar-benar ingin menampakkan kegagahannya. Bahkan ada yang menyebutkan lebih dari 10.000 jumlah tukang sihir Fir'aun. Banyak sekali. Karena pada masa itu memang banyak tukang sihir. Akhirnya terjadi pertandingan itu. Tukang sihir melemparkan tongkat-tongkatnya, tali-talinya. Orang yang melihat tersihir seakan-akan tongkat itu berubah jadi ular, padahal enggak jadi ular. Jadi tukang sihir itu melihat tongkatnya jadi ular apa enggak? Enggak. Orang yang disihir matanya. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah jadi ular beneran. Dimakan semuanya. Semua tukang sihir itu langsung sujud beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Langsung imannya langsung nyampur sama hati. Sekali loh jemaah, sekali dia melihat mukjizat yang Allah berikan, maka mereka beriman. Apa kata Fir'aun di surat Thaha ayat 71 dan selanjutnya? Allah menceritakan marahnya Fir'aun. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada Musa ini sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Ini Fir'aun melihat tukang sihirnya kalah. Dia enggak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Jadi selalu jemaah, orang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, punya kekuasaan, itu berat untuk beriman. Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas ketika dia melihat dirinya punya. Dia enggak butuh sama orang lain. Orang lain yang butuh sama dia. Dia memiliki sesuatu yang membuat dia jadi congkak dan menolak kebenaran. Fir'aun ini udah ngundang dan kalah, terbukti kalah. Dan dia lihat tukang sihirnya beriman. Apa kata Fir'aun? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Ngelantur ngomongnya Fir'aun. Dia ini adalah guru besar kalian. Siapa Nabi Musa ini guru besar kalian yang ngajarkan sihir kepada kalian. Gimana sih? Nabi Musa wala pernah ketemu sama tukang-tukang sihir itu. Tukang sihir itu siapa yang ngumpulkan? Ya Fir'aun yang ngumpulkan. Nabi Musa baru datang ke Mesir setelah meninggalkan Mesir selama 10 tahun. Tapi bagaimana dia menolak kebenaran? Setelah dia menuduh Nabi Musa sebagai gurunya tukang sihir, lalu dia mengatakan kepada tukang-tukang sihir yang beriman itu, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara silang. Lihat jemaah, bagaimana iman itu membuat seseorang siap mengorbankan apa saja. Fir'aun mengatakan, aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian secara silang. Dan aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma di Mesir sana zaman. Untuk apa? Untuk mengancam nih tukang sihir supaya keluar dari imannya. Dan untuk memberikan pelajaran kepada seluruh penduduk Mesir, jangan ada yang berani beriman. Wala ta'lamun ayyuna ashaddu adzaban wa abqa. Dan kalian akan tahu siapa di antara kita yang paling dahsyat azabnya dan paling kekal azabnya. Diancamnya. Diancam mau dibunuh. Bukan dibunuh langsung. Orang kalau dipenggal kepalanya langsung mati. Tapi orang ini dipotong kakinya, dipotong tangannya, terus disalib. Bagaimana sakitnya? Apa kata mereka? Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarana.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 28 Rajab 1436 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Kebumen ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya mohon kepada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di samping pintu silahkan ke sana sebelum saya mulai kajian, sehingga yang di luar bisa masuk. Silahkan antum ke sana.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas ini adalah salah satu jenis ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis adalah sebuah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Dan akibat niatlah sehingga menangis tersebut menjadi ibadah. Di sini terlihat fungsi penting dari niat. Salah satu fungsi penting dari niat adalah kadang-kadang yang merupakan kebiasaan manusia, tetapi dikarenakan dengan niat maka bisa berubah menjadi ketaatan. Disinilah makna sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Dalam penjelasan yang lain dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada lafadz lain dari innamal a'malu binniyat. Ada lafadz yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan pemikiran sebelum dia beramal. Beda

0: ucapan atau tulisan niat dengan niyah bin niyah. Artinya amalan-amalan sesuai dengan pemikiran sebelum beramal. Sekali lagi, menangis adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia mempunyai tabiat tertawa dan tabiat menangis. Jadi kita sekarang berbicara tentang sebuah ibadah yang asal ibadah ini adalah kebiasaan. Sifat seorang manusia bisa tertawa, bisa menangis. Tapi karena niat, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi ibadah. Dan di sini terlihat fungsi penting dari niat. Maka jangan pernah remehkan niat. Para ulama salaf, di antaranya Sufyan ibn Masruq Al-Thawri rahimahullah, Imam Al-Muhaddithin, Amirul Mu'minina fil hadith, pemimpin para ulama hadith, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang dianggap remeh di sisi Allah menjadi besar akibat niat, dan berapa banyak amal yang dianggap besar wah oleh manusia di sisi Allah menjadi ringan, remeh, tidak ada artinya disebabkan karena salahnya niat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ulangi bahwa tema menangis karena Allah ini adalah sebuah tema yang kita bicarakan berbentuk ibadah yang aslinya dia adalah sebuah kebiasaan. Karena niat maka menjadi kebiasaan, menjadi ketaatan. Orang tidur, biasa dia tidur. Sebagaimana manusia tatkala mengantuk maka dia tidur. Tetapi tidur yang dibarengi niat untuk ibadah beda nilainya dengan tidur yang dibarengi hanya karena mengantuk. Di sini terlihat sekali lagi fungsi niat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah remehkan niat. Kenapa saya singgung masalah ini? Awal-awal Anda sekarang datang ke masjid ini, jauh-jauh dari rumah masing-masing, meluangkan waktu, tenaga, biaya, maka akan tidak bermanfaat duduknya Anda nanti sampai sekian jam ke depan tanpa dibarengi niat. Niatnya apa? Menuntut ilmu yang ikhlas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanamkan di dalam diri, saya duduk di majlis ilmu untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa syai'un afdhala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata, "Talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Artinya menuntut ilmu amalan yang tidak ada tandingannya jika niatnya benar. Maka sebagai muqaddimah saya tadi kemukakan, menangis yang kita bicarakan adalah salah satu jenis bentuk ibadah yang asalnya dengan niat, menjadi yang asalnya tabiat biasa dengan niat menjadi ibadah. Maka perhatikanlah niat, terutama ketika kita duduk di sini. Karena dengan niat yang benarlah seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menangis adalah tabiat manusia yang Allah tabiatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia menangis tidak tercela. Karena dia adalah tabiat, sifat yang Allah sifatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia tatkala sedih kemudian dia menangis, maka ini tidak tercela. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb, walakin yu'adzibu bihadza wa ashara bilisanih." Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang kalau lagi sedih menangis, enggak disiksa. Tidak menyiksa orang kalau lagi ada musibah, sedih hatinya, tidak disiksa. Tetapi Allah menyiksa seseorang kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisannya, walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi Allah menyiksa seseorang karena ini. Maksudnya, kalau sedang sedih, dapat musibah, kematian orang yang dicintai, kehilangan barang, kekurangan harta, ujian, penyakit, maka dia sedih, tidak disiksa. Kalau dia sedih meneteskan air mata, tidak disiksa. Tetapi sedih dengan apa? Dengan lisan yang menggerutu, tidak puas dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Itulah siksanya nanti kalau seandainya Allah menyiksa dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibrahim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 16 bulan, 1 tahun 4 bulan meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qalba la yahzan wa innal 'ayna la tadma' wa la naqulu illa ma yurdhi rabbuna." Sesungguhnya hati benar-benar sedih. Jadi orang kalau ada yang meninggal keluarganya, bukan berarti enggak boleh sedih. Sedih itu sifat tabiat manusia. Ada musibah sedih boleh, dan air mata berlinang sedih boleh. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau orang dapat musibah, ucapan yang paling utama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu wabashshiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan yang paling utama tatkala mendapatkan musibah. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang sudah saya bahas, yaitu yang kita bicarakan menangis karena Allah, ini adalah ibadah yang asalnya dia sifat biasa manusia, tapi karena dibarengi dengan niat, maka menjadi sebuah ibadah. Di situ terlihat urgensinya niat. Ya, saya beri contoh yang lain. Saya kadang-kadang memberi contoh itu melebar sehingga kadang-kadang membutuhkan waktu, tapi tidak mengapa. Saya beri contoh yang lain. Orang tidak makan. Tidak makan. Dari mulai sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh sibuk ngantar anak, kemudian mempersiapkan pekerjaan, enggak makan. Sampai pergi ke kantor, sampai zuhur tidak makan, sibuk pekerjaan di kantor sampai tidak makan, sampai asar, sampai maghrib enggak makan. Apakah dinamakan puasa? Tidak. Yang membedakan orang ini disebut puasa dengan orang itu tidak disebut puasa, padahal sama-sama tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Yang membedakannya apa? Niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, "Inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih." Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Banyak-banyak Pak beramal dengan amalan hati, membuat orang senang, membuat orang gembira, itu amalan hati. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena inilah maka saya sebutkan tadi penjelasan terakhir bahwa orang menangis tidak tercela. Yang tercela adalah ketika menangis dibarengi dengan ucapan-ucapan yang tidak ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, panitia ada hadiah enggak? Enggak ada. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Siapa nama asli Imam Ibnu Qayyim? Hah? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya jauh-jauh bawa dari Banjarmasin. Hah? Ada yang tahu? Jangan buka handphone, jangan tanya sama Syekh Google. Cari ya. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, poin kedua, macam-macam menangis. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Macam-macam menangis. Seorang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita jelaskan. Tema, salah satu tema berat, besar, menangis karena Allah. Kenapa dia bisa menangis karena Allah? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis menangis yang pertama. Menangis yang kedua yaitu menangis karena kasih sayang. Seorang ibu menangis karena dia kasihan dan sayang terhadap anaknya yang sakit. Kasih sayang. Seorang kakak menangis karena melihat adiknya yang terlantar. Ini menangis karena kasih sayang. Kemudian menangis yang ketiga yaitu menangis karena cinta. Menangis karena cinta. Kaum Ansar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira oleh kaum Ansar ingin kembali tinggal di kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? Hah? 11 Hijriah. Penaklukan kota Mekah 11 Hijriah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Subhanallah. Kebumen belum tahu penaklukan kota Mekah kapan? Cari, cari, cari yang punya handphone, cari, cari. Berapa banyak kita baca buku, baca sejarah orang, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, tidak, belum sempurna. Angkat tangan. Dan ini bukan riya, ini untuk mengajak kepada yang lain. Siapa yang pernah baca sejarah Rasulullah dari mulai beliau A sampai Z? Selesai? Selesai. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah? 3 Hijriah. Enggak. Berarti belum selesai bacanya. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beginikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? PR Pak, PR. Wallahi bacanya mungkin tidak sampai 1 bulan. Anda baca koran, ada yang langganan. Sampai di pesawat kalau lagi take off, mak pesawat mati semua lampunya. Itu baca koran sampai lampu sorot. Kata orang pondok, jihad banget baca korannya. Jihad itu sungguh-sungguh banget baca Qurannya. Baca Pak, PR dari majelis ini PR. Beli buku sejarah Rasulullah dari A sampai Z, baca. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi kita menjelaskan tentang cinta dusta. Mungkin boleh ditambahkan, salah satu cinta dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak mengetahui sejarah beliau. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR itu dua sudah. PR dari saya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau dianggap oleh kaum Ansar, wah itu orang ingin kembali ke kampungnya, wah itu orang sudah bertemu dengan hartanya, keluarganya, pasti gak mau lagi pindah, pasti tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Para sahabat dari kaum Ansar berkata seperti ini, gara-gara apa? Gara-gara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perasaan kaum Ansar. Kata beliau, sungguh aku telah berhijrah ke kota Madinah dan pantang bagiku kembali dari tempat hijrahku. Maka kaum Ansar pun menangis. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis cinta yang ketiga, yaitu cinta, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena sayang. Maafan, menangis karena gembira. Menangis karena gembira. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah orang satu-satunya yang menemani berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Ayo ya. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur berapa? Hah? 40 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? 53 tahun. Ketika Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah, beliaulah orang satu-satunya yang menemani perjalanan hebat ini, yang dengan hijrah tersebut akhirnya perubahan dunia terjadi. Maka beliau karena saking senangnya menangis. Ini jenis bentuk menangisnya dengan jenis menangis kesenangan, kegembiraan. Menangis yang ke berapa? Kelima, yaitu menangis karena sedih. Seperti banyak terjadi, menangis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu an. Menangis karena sedih. Seorang kehilangan sesuatu, menangis karena sedih. Seorang mendapatkan penyakit, menangis karena sedih, dan semisalnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin menggapai poin yang ketiga. Karena menangis karena Allah adalah ibadah, maka di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan-keutamaan menangis karena Allah. Maka poin yang ketiga adalah keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya ucapkan apa keutamaan-keutamaan menangis karena Allah, dari lima, betul lima yang sudah kita sebutkan tadi jenis menangis, Ya, dari 5 menangis karena Allah tersebut, semuanya bisa masuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan menangis karena Allah kalau seandainya seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan contohkan contoh-contoh orang menangis karena Allah karena takut kepada Allah. Jenis menangis karena Allah juga yaitu karena menangis karena kasih sayang. Ini juga menangis jenis karena Allah. Jenis menangis karena Allah. Termasuk jenis menangis karena Allah yaitu menangis karena cinta. Sebagaimana kaum Ansar tadi, menangis karena Allah karena mencintai Rasulullah, tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membiarkan Rasulullah pindah kembali ke kota Mekah. Ini menangis karena Allah, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena kesenangan. Ini juga jenis menangis karena Allah. Menangis karena kegembiraan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis karena kegembiraan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Yang kelima, menangis karena sedih. Sedih atas dosa, sedih atas melakukan perbuatan maksiat yang dilanggar, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis karena Allah. Jadi 5 jenis menangis tersebut semuanya adalah jenis-jenis menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang oleh karena itu kita akan menyebutkan keutamaan menangis karena Allah. Yang pertama, keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah maka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang menangis karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Hadis-hadis seperti ini, Pak. Ya. Ustaz, wah sering itu Ustaz. Ustaz-ustaz juga menyebutkan keutamaan menangis karena Allah tidak masuk neraka. Ketika Bapak Ibu nulis menangis karena Allah keutamaannya 1, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu perasaan harus ada. Menangis karena Allah tidak masuk neraka. Nah, bagaimana menimbulkan perasaan bahwasanya ini hadis memang utama? Orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagaimana menumbuhkan perasaan memang ini utama di dalam hati? Sehingga kita berusaha menangis karena Allah. Maka jawabannya, Pak, salah satu kiatnya adalah agar kita benar-benar meresapkan di dalam hati bahwasanya itu keutamaan, maka harus kita pahami baik-baik bagaimana neraka. Sehingga hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena Allah keutamaannya tidak masuk ke dalam neraka, orang yang menangis karena Allah tidak akan diceburkan ke dalam neraka, akan benar-benar masuk ke dalam relung hati tatkala kita mengetahui tentang neraka. Nah, makanya sedikit saya menyimpang tentang neraka. Neraka kalau boleh saya ringkas adalah tempat siksa paling terburuk. Itu adalah ringkasan neraka. Kalau sudah memahami tentang buruknya neraka, Pak, hadis ini menjadi berharga. Itu yang ingin saya tuju. Ya? Sama kalau seandainya orang yang menangis karena Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dia harus tahu dulu hakikat surga itu gimana. Sampai menangis karena Allah punya kedudukan di dalam hatinya. Kenapa? Karena bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau belum tahu hakikat neraka, belum tahu hakikat surga, maka hadis ini cuma sebatas tulisan, tidak masuk ke dalam sanubari. Makanya sudah lama ngaji, bahkan ada sebagian orang, Pak, ada sebagian orang curhat, Ustaz, sebelum saya kenal dakwah salaf, dakwah sunnah ini, saya bisa khusyuk, Ustaz. Kalau lagi berdoa berlinang air mata,
1: khusyuk, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kenapa semakin saya ikut daurah, kajian tabligh akbar, kajian kitab, kenapa hati ini keras? Tidak pernah mata ini berlinang air mata. Kenapa? Karena tadi ilmunya cuma fis sutur. Ilmunya cuma dalam tulisan. Habis keluar masjid, wah sudah nih banyak tulisan saya selesai. Enggak diamalkan. Tidak masuk ke dalam hati. Mana kelezatan ibadah? Mana kelezatan sholat yang sebelum saya mengenal dakwah tersebut? Hilang. Apalagi yang lebih parah, kadang-kadang kalau sudah kenal dakwah, pakai kopiah haji kemana-mana, baju koko kemana-mana, kadang-kadang pakai baju ala-ala Pakistan, celana di atas dua mata kaki, ya, mulai timbul sifat ujub di dalam diri. Hah, nih saya seorang salafi, seorang muslim yang benar-benar ingin mengerjakan ajaran sunnah. Kalian semua ahli bid'ah, penghuni neraka. Ada yang macam-macam seperti itu. Setiap kali bertemu dengan orang, kalau seandainya celananya tidak cingkrang, mulai ketus. Yang paling pertama kali dilihat celananya. Celananya di bawah mata kaki, gak mau disenyumin, tidak mau disalamin. Mulai ujub di dalam dirinya. Ya akhi, siapa yang ngajarin seperti itu? Itu tidak ada ajaran salaf seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa beliau? Orang yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, iblis di ujung gang, maka iblis akan nyari gang yang lain karena takut dengan imannya Umar. Umar bin Khattab yang dinyatakan sebagai mati syahid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas gunung Uhud. Utsbut Uhud fa inna ma alayka siddabiyun wa siddiqun wa syahidan. Gunung Uhud saking cintanya kepada Nabi dan para sahabatnya bergetar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman." Umar dengan kedudukan seperti itu, yang beliau tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah. "Wafaqtu Rabbi fi thalath," kata Umar. Aku sependapat dengan Allah, Allah sependapat denganku dalam tiga hal. Hijab untuk istri-istri Rasulullah, menjadikan tempat sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian tentang perkara apa? Tawanan perang, beliau menginginkan untuk ditebas seluruhnya. Disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar dengan kedudukan yang seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah. Perhatikan, yang kadang-kadang merasa sudah mengaji salaf, yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah, timbul rasa sombong. Yang mana rasa ujub dan sombong ini nanti menimbulkan penyakit. Saya akan sebutkan penyakitnya. Umar masih sempat-sempatnya berkata kepada Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. A'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, dengan kedudukan yang seperti itu, beliau masih sempatnya bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai seorang munafik?" Itu Umar. Ya, jangan pernah kita ujub. Semestinya kita lebih takut. Semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ujub dari sebagian orang yang sudah mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah ini menimbulkan apa? Penyakit. Kalau ngutang cuma punya kunci pamungkas.
0: Afwan akhi, hutang bayar. Jangan sampai terkenal orang-orang salaf yang mengkaji ilmu salaf kalau ngutang enggak bayar. Ini gara-gara sifat ujub tadi. Saya sudah bertauhid, sudah ngaji kitab tauhid, sudah ngikuti pemahaman salaf, maka yang meremehkan, maka akhirnya timbul sifat ujub meremehkan hak-hak manusia. Ghibah orang kesana kemari.
1: Hati-hati para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Semakin kita mengkaji ilmu Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka kita semakin tawadhu. Semakin kita menghina diri kita sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang salafus saleh.
1: Ini makna ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, maka beliau menyebutkan sebuah hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrubul khamar wa huwa yakhafu Allah azza wa jal." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat surat Al-Mu'minun ayat 60, orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka gemetar, apakah mereka orang yang mencuri, berzina, minum khamar, dan dia takut kepada Allah Azza wa Jal? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. "Walakinnahu alladhi," lihat, tetapi dia adalah orang yang yusalli, puasa, salat, wa yasum, puasa, wa yatasaddaq, dan bersedekah, wa huwa yakhafullah azza wa jal alla yutaqabbal, dan dia takut amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu saudara saudari, kembali ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi keutamaan ini tidak akan masuk ke dalam sanubari kita hanya sebagai catatan atau hanya sebagai ilmu di masjid. Di luar masjid tidak akan dapat lagi indahnya itu. Hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ada yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar lagi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar memahami tentang neraka. Neraka ya Allah, saya katakan ringkasan dari apa? Ringkasan neraka apa? Tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana, Pak? Kita ambil bahwa neraka adalah tempat siksa paling terburuk pertama. Catat ini baik-baik. Kenapa neraka termasuk siksa, tempat siksa paling terburuk? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa neraka adalah tempat paling terburuk dengan firman-Nya sekitar 15 ayat. Allah berfirman, "Wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad, wa bi'sa." Tempat kembali paling terburuk. Tempat tinggal paling terburuk. Ini sebab pertama. Kenapa neraka disebut tempat siksa paling terburuk? Karena disebutkan oleh Allah dengan ucapan wa bi'sa, seburuk-buruk tempat. Sisi kedua,
0: Kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Yaitu karena orang yang disiksa di dalam neraka tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Ya. Ustaz, kenapa sih lari ke neraka? Jadi judul kita kan menangis karena Allah. Tadi yang saya inginkan agar keutamaan pertama, apa keutamaan pertama menangis karena Allah? Tidak akan masuk neraka. Ini masuk ke dalam sanubari. Sehingga kita berusaha untuk menangis karena Allah agar kita tidak masuk neraka. Karena kita tahu hakikat neraka walau sebentar ini. Hakikat neraka seperti yang saya sebutkan tadi, tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari sisi pertama, Allah menyebutkan siksa neraka dengan kata wabisa. Itu ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka tempat paling terburuk adalah karena siksa neraka tidak pernah ringan hari perharinya. Jadi gak pernah ringan. Ada ayat yang berbunyi wasuqu ma'an hamiman faqatta'a bihim am'a'ahum. Artinya penghuni neraka diberikan minum dengan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih tersebut semua usus-ususnya putus. Air mendidih, siapa yang ahli biologi di sini? Air mendidih berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Ketika Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Orang-orang kafir, mereka memiliki neraka jahannam. Mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihabiskan lalu diwafatkan, tidak. Dan tidak diringankan atas mereka siksanya. Lihat, tidak diringankan siksanya. Jadi kalau diminumi air yang mendidih 100 derajat Celcius hari ini, mana maka besok hari mustahil dia minum air mendidih 100 derajat Celcius lagi. Bertambah 101 derajat Celcius. Besoknya lagi 102 derajat Celcius. Besoknya terus seperti itu. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yukhaffafu anhum min adzabi. Tidak diringankan siksanya hari per hari. Dan firman Allah yang menunjukkan bahwa siksa neraka tidak diringankan hari per hari, itu disebutkan oleh Allah sekitar ada 7 ayat. Surat Al-Baqarah ayat 86, Surat Al-Baqarah ayat 162, Surat Ali Imran ayat 88, Surat An-Nisa ayat 28, Surat An-Nahl ayat 85, Surat Fatir ayat 36, Surat Fatir ayat 49. Semua ayat ini menunjukkan la yukhaffaf. Mereka siksanya penghuni neraka tidak diringankan. Ini sisi kedua bahayanya dan buruknya siksa neraka. Sisi yang ketiga, bahayanya dan buruknya siksa neraka. Orang-orang yang di dalam neraka disiksa tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati, tidak juga hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang disiksa tidak mati, tidak hidup. Yaitu di antaranya wa qala alladhina fin nar li khadhanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawmal min al'adzab. Itu ayat yang meringankan tadi. Ada ayat yang berbunyi la yamutu fiha wa la yahya. Surat apa itu? Al-A'la. Orang yang disiksa di neraka tidak mati, tidak hidup. Apa maksudnya? Mereka mati, tidak mati. Kenapa? Karena setiap kali kulitnya gosong, dibakar api neraka, diganti dengan kulit yang lain. Tidak juga hidup. Kenapa? Selalu siksanya tidak pernah berhenti. Siksanya tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka terbakar, hangus, maka kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan menangis karena Allah yang pertama, orang yang menangis tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya riwayat Tirmidzi, la yalijin nar rajulun baka min khasyatillah hatta yaudal labanu fidhra. Ini hadis menarik. Seseorang tidak akan diceburkan ke dalam neraka. Saya ulangi hadisnya, tidak akan diceburkan ke dalam neraka seseorang yang menangis karena Allah sampai susu kembali lagi ke putingnya. Kalau kita merah susu sapi, susu unta, susu kambing, maka mungkinkah seseorang memasukkan kembali susu tersebut melalui putingnya? Mungkin? Tidak. Maka ini menunjukkan kemustahilan. Apa maksudnya? Mustahil orang yang menangis takut karena Allah masuk ke dalam neraka. Sampai apa tadi? Susu masuk ke dalam putingnya. Dan itu sering sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kemustahilan. Contoh Pak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak dimasuk, tidak dibukakan pintu langit. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Yang ayat yang saya sebutkan sekarang tujuannya adalah Al-A'raf ayat 40, tujuannya adalah menunjukkan kepada kemustahilan. Sering sekali bahasa-bahasa seperti ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Tadi bahasa kemustahilan seperti misalkan susu, sampai susu masuk kembali ke putingnya, itu mustahil. Ya, sama seperti surat Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyad. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin? Tidak mungkin. Ini menunjukkan apa? Mustahil. Sebagaimana orang yang menangis karena Allah mustahil masuk neraka. Masuk Pak ke dalam relung-relung hati? Ya. Saya sering mengatakan dakwah sekarang, ustadz di zaman sekarang gak cukup menyebutkan hadis, ayat diartikan tanpa penjelasan yang benar-benar bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Gak tertarik orang. Seorang ustadz mengatakan misalkan, ayo kaum muslim bangunlah masjid. Siapa yang membangun masjid keutamaannya akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Tirmidzi, man bana lillahi masjidan walau kama fasiqatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Tertarik? Tertarik dengan hadis ini? Enggak terlalu. Yakin deh Pak. Kenapa? Karena ketika Bapak mendengar Allah akan bangunkan rumah di surga, Rumah, imajinasi kita kemana? Hah? Rumah sampean, rumah saya yang ada bocor, catnya cepat luntur. Maka sang ustadz harus menjelaskan rumah yang dimaksud di surga gimana? Pintunya seluas antara masyriq wal maghrib, timur dan barat, pintu rumah surga. Hah. Keramiknya, keramik satu dari emas, satunya lagi perak, emas, perak, emas, perak. Rumah Khadijah min qasab, terbuat dari berlian yang lonjong, berlian, rumah berlian, bisa dibayangkan? Ini baru orang tertarik untuk bangun masjid, sehingga gak ada lagi yang minta-minta di jalan-jalan. 90% umat Islam Indonesia kok ingin bangun masjid, minta-minta di jalan-jalan, memalukan. Kenapa? Karena orang tidak tertarik dengan hadis tersebut, karena penjelasannya kurang mendalam. Ayo hafal Quran, kata sang ustadz. Sesungguhnya orang yang menghafal Quran akan ditinggikan derajatnya nanti pada hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah, setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian apa yang terjadi? Bapak ibu saudara saudari, sesungguhnya tempatmu yang terakhir sesuai dengan hafalanmu. Kalau hafalannya cuma 3 kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tambah surat paling favorit, inna a'tayna. Orang ini ketika disebutkan hadis ini, ustaz, saya enggak mau hafal Quran. Kenapa ya akhi? Saya ini di dunia, ustaz, punya sifat. Sifat saya itu fobia ketinggian, takut tinggi. Maka sang ustaz harus menjelaskan tingginya surga dengan tingginya dunia beda. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga benar-benar mendatangkan keutamaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, lafaz Rasulullah yang berbunyi hatta ya'udal labanu fid dhar, sampai susu masuk ke dalam putingnya, itu menunjukkan apa? Kemustahilan. Sebagaimana orang kafir mustahil masuk surga. Sedikit menyimpang, Pak, tapi saya heran, kadang-kadang ada orang, ini sebelum menyimpang lagi ya, gini, ada orang, Pak, punya penyakit insomnia. Apa insomnia itu? Susah tidur. Ada orang pernah cerita kepada saya, ustadz, saya punya penyakit insomnia, tapi anehnya saya bisa tidur di majelis ilmu. Mungkin saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Maka tempat tidur di majelis ilmu, bangunkan tuh bangunkan yang ngantuk tuh, bangunkan. Orang khotbah susah tidur, datang ke khotbah Jumat bisa tidur dia. Ih, subhanallah. Mungkin majelis ilmunya saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Istirahat? Ya, kata panitia, mau istirahat atau enggak? Atau lanjut? Masa sejam istirahat? Lanjut ya? Lanjut. Enggak mainan tuh. Baik, bapak ibu saudara saudari, afwan ya, bercanda. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Keutamaan yang kedua. Orang yang menangis karena Allah, keutamaannya yang kedua adalah di akhirat, di padang mahsyar akan mendapatkan naungan. Mudah kan menyebutkan naungan di padang mahsyar, selesai. Kalau saya tidak ingin menjelaskan, sudah begitu saja, tapi gak melekat dalam hati. Maka harus dijelaskan dahsyatnya padang mahsyar. Ini ada 4 dinding di masjid ini, di tengah masjid. Di padang mahsyar tidak ada satu dinding pun, tidak ada satu tiang pun. 4 tiang ini. Kenapa tidak ada satu tiang pun? Karena kalau ada satu tiang, orang akan bernaung. Dalam hadis riwayat Muslim, tudna syams yaumal qiyamah hatta yakunu bainahum qadramil. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat, didekatkan matahari sampai apa? 1 mil saja. Kalau ukuran sekarang 1 mil itu 1.6 kilometer, 1.6 kilometer. Apakah ukuran sekarang atau mil yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sebuah bentuk kedekatan, Allahu alam. Yang jelas matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dalam keadaan kita bagaimana? Hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Tidak memakai alas kaki, tidak terhitan, tidak berpakaian walau sehelai benang, dan tidak membawa apa-apa. Buhman dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hah? Pada saat yang genting-genting begitu, ada orang enak-enakan dapat naungan. Siapa mereka? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang menyebut nama Allah sendirian, maka air matanya berlinang. Saya ingin bertanya, Pak. Dia ini berzikir sendirian, kemudian air matanya berlinang. Kira-kira menangisnya karena apa ini? Karena sedih? Karena senang? Karena apa lagi tadi? Takut? Karena apa lagi? Kasihan? Kasih sayang? Yang kelima, karena cinta. Mana? Orang ini berzikir karena Allah sendirian, kemudian menangis. Hah? Karena takut kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Karena cinta kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Hah? Karena apa? Senang, gembira. Enggak masuk. Karena apa? Sedih. Ingat dosa. Nah, ini maksud saya, ketika berinteraksi dengan bapak-bapak ini, akhirnya bapak berpikir, oh, orang itu menangis, kenapa ya? Dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di kamar, sendirian, bukan di hadapan orang banyak, ya, kita menangis karena Allah. Apalagi di syuting, menangisnya di syuting, enggak? Hah? Masuk TV, bukan TV, TV. Ya, enggak, menangis sendirian. Kenapa? Karena satu, bisa karena takut akan dosa-dosanya. Ya, kotak amal di situ saja. Jangan kemana-mana lagi. Pak, capek membuat orang itu perhatian kepada kita. Ada kotak amal, dia enggak akan perhatian lagi. Kue jangan dibagikan. Jangan dibagikan, nanti aja. Salah satu yang paling membuat orang itu susah adalah membuat orang perhatian kepada orang lain, mendengarkan kita. Sekarang bapak-bapak sudah mulai fokus terhadap saya, diganggu dengan macam-macam, apalagi kue kresek-kresek, bapak enak makan, saya ngonyotos, saya juga pengen. Ya. Baik.
1: Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke permasalahan tadi. Berarti orang tersebut menangis sendirian tatkala berzikir. Kenapa? Karena takut kepada Allah, takut siksa Allah. Yang kedua, karena sedih, sedih akan dosa-dosa. Yang ketiga, karena apa? Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan nikmat, memberikan karunia, dengan segala macam karunia yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Baik, Bapak ibu saudara saudari, keutamaan yang ketiga,

Kebiasaan para malaikat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marautu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibril kal hilsil bali min khasyatillah." Subhanallah. Ajib ya. Mungkin nanti kalau ada ustaz kesini minta judul belajar dari malaikat. Malaikat itu bisa kita pelajari sifat-sifatnya yang sangat indah luar biasa. Di antaranya hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Pada malam aku diisrokan." Yaitu dijalankan ke langit. "Maka aku melewati Jibril, aku melewati langit-langit yang tinggi, dan aku melihat Jibril kal hilsil bali, seperti cairan yang sangat rendah karena menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya? Cairan yang sangat rendah, yang mendatar saking takutnya dan menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis karena Allah keutamaannya adalah mencontoh para malaikat. Yang keempat, keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengikuti para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 58, mensori tauladani para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqi minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiyan." Artinya, mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, keturunan Adam dan juga keturunan Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israel, orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Jika para nabi tersebut disebutkan ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur sujud sambil menangis. Menunjukkan bahwasanya orang yang menangis karena Allah berarti dia mensuri tauladani siapa? Para nabi alaihimussalatu wassalam. Ustaz, kalau seandainya mensuri tauladani para nabi, memang kenapa? Kalau kata anak muda, sowat, kalau mensuri tauladani para nabi emang kenapa? Maka jawabannya, terdapat kemuliaan. Patah Arab mengatakan, "Tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu." Artinya, serupakanlah diri Anda dengan mereka, orang-orang mulia. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah keberuntungan. Nah, maka tatkala kita katakan keutamaan menangis karena Allah adalah meniru para nabi, karena di dalam meniru para nabi terdapat apa? Keberuntungan. Wallahu alam. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada keadaan-keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasul, kapan orang bisa menangis, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini poin ketiga berarti. Tadi poin keempat, poin pertama yaitu tentang menangis karena Allah. Poin kedua, keutamaan menangis karena Allah. Poin ketiga yaitu keadaan-keadaan kapan saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis seseorang menangis karena Allah. Yang pertama yaitu tatkala membaca Al-Quran.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujadan. Katakan wahai Muhammad, berimanlah kalian atau silakan kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tersungkur sujud dan mereka wayaqulun, mereka mengucapkan subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Allah benar-benar terjadi. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Maka mereka benar-benar tersungkur sujud sampai dagunya benar-benar rata dengan tanah, dan mereka menangis dan bertambah khusyuk. Ini dalil bahwasanya orang tatkala membaca Al-Quran maka bisa saja apa? Menangis. Tapi ada yang lucu pak, imam di masjid saya, masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin, lucu ini kejadian nyata. Beliau menangis membaca Al-Quran tatkala jadi imam. Ayat yang dibaca, orang biasanya kalau menangis kan biasanya ayat yang dibaca tentang apa? Neraka. Lalu tentang apa? Taubat, kiamat, dosa, menangis. Ini enggak, beliau baca ayat tentang ta'addud, poligami, nangis. Kira-kira apa sebabnya? Pengen nikah lagi gak dikasih mungkin. Benar ini kejadian nyata. Fankihu, nangis beliau. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha. Itu nangis pas masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Habis sholat kita tanya, ente nangis ketika baca ayat poligami sebabnya apa? Beliau nyari alasan. Kata beliau, pasti kalian mengira saya menangis karena tidak diizinkan poligami, betul? Maka saya punya alasan lain. Apa itu? Alasannya adalah bahwa orang yang saya mau jadi istrikan kedua sudah diambil orang. Subhanallah. Nangis dia. Ajib. Kalau antum ke Banjarmasin, anda pertemukan dengan orangnya itu. Bapak ibu saudara saudari, ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa keadaan menangis pertama tatkala baca Quran adalah surat Maryam ayat 58 tadi yang saya bacakan. Jadi surat Al-Isra ayat 107 sampai 100 berapa? 9. Kemudian surat Maryam ayat 58. Saya bacakan ayatnya. Langsung saja. Wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiyan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka tersungkur sujud dan apa? Dan menangis. Pak, sedikit menyimpang. Saya bertanya, yang dapat menjawab saya kasih hadiah. Minyak wangi, silakan pilih hijau atau kuning. Pertanyaannya adalah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan iblis, syaitan sebagai musuh. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwun." Fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka kita tidak boleh menjadikan syaitan, iblis, sebagai teman. Pertanyaan saya, bagaimana prakteknya menjadikan iblis atau syaitan sebagai musuh berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis? Satu, sebutkan pada saya tiga. Bagaimana, pertanyaan jelas, saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena saya pakai bahasa ngapak gak bisa. Bagaimana syaitan, manusia menjadikan syaitan sebagai musuh? Aplikasinya gimana? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Yang pertama, kalau kita membaca ayat sajadah maka kita sujud, itu akan membuat syaitan apa? Menangis. Ya, ini satu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan karena syaitan makan dengan tangan kiri. Betul, tetapi tidak ada sedihnya di sini syaitan. Kita ingin syaitan sedih, takut, menangis. Ada yang lain? Ya, saya ingin tiga. Ah, tadi sudah satu dijawab. Tambahi antum dua, antum dapat hadiah. Maka ya, yang beliau menjawab, mungkin ibu-ibu dan saudara yang di sana tidak mendengar, masuk rumah membaca zikir kepada Allah, bismillah, dan makan dengan membaca bismillah, maka ini akan membuat syaitan sedih. Ah, enggak ada tempat tidur kita malam ini. Kemudian syaitan kelaparan. Satu lagi. Ketika bertasyahud, maka itu akan sangat menyakitkan syaitan. Silahkan pilih antum berdua, ambil. Saya punya hadiah lah yang lain. Yang bisa jawab, saya kasih 100 ribu. Jarang Ustadz bagi-bagi duit kan? Hah, perhatikan baik-baik, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Ini penting Pak, masalah ini. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, kalau lihat ayat-ayat suci Al-Quran di dalam komputer saya ini, laptop saya ini, ada 7 ayat yang kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Itu sekitar ada 7 ayat yang menyebutkan bahwa kita harus bermusuhan dengan syaitan. Nah, pertanyaannya tadi timbul, bagaimana kita musuhan dengan syaitan? Banyak, seperti yang kawan-kawan sebutkan tadi. Bisa menyebutkan, diulangi yang beliau sebutkan apa? Sama-sama? Yang beliau pertama kali sebutkan apa? Apabila dibacakan atau membaca ayat sajadah maka kita sujud. Hadisnya berbunyi riwayat Imam Ibnu Majah. Makanya Pak, saya pesan. Ini mohon maaf kalau saya banyak pesan. Kalau kita sekaliber Imam Syafi'i, bolehlah enggak mencatat. Imam Syafi'i itu sekali dengar apa? Muwatta ribuan hadis hafal langsung. Silahkan enggak mencatat. Tapi kalau seandainya kita tidak sekali berimam syafi, maka catat. Karena ini penting. Perhatikan baik-baik hadisnya. Idza qara'a ibnu adam sajadata fa sajada i'tazala syaitanu yabki faqala ya waili umira ibnu adam bisujud fa sajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falian nar. Artinya Jika seorang anak manusia membaca surat as-sajdah atau ayat-ayat sajdah, sujud tilawah, lalu dia sujud, maka syaitan akan kabur menyendiri, memojokkan diri sambil menangis, dan dia berkata, ya waili, alangkah celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, maka baginya surga. Aku diperintahkan untuk sujud, kapan itu? Saat ketika diperintahkan untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam. Maka aku enggan, maka bagiku neraka. Ini amalan pertama, bermusuhan dengan iblis. Amalan kedua yang beliau sebutkan tadi apa? Ketika mau tidur, mau makan, mau masuk rumah membaca bismillah, maka syaitan tidak akan mempunyai tempat tinggal, dia sedih. Syaitan akan kurus karena tidak punya makan, dia sedih. Yang ketiga yang beliau sebutkan cara bermusuhan dengan syaitan apa? Ketika tahiyat, maka kita jadikan jari telunjuk. Ya, berikan isyarat dengan jari telunjuk. Dan pemberian isyarat dengan jari telunjuk itu bermacam-macam dalam mazhab fikih. Ada yang at-tahiyat langsung. Ada yang at-tahiyat sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Ini mazhab Syafi'i. Boleh juga. Yang tidak boleh dan tidak ada contohnya sama sekali adalah at-tahiyat sampai selesai, sampai diteruskan sampai asyhadu an la ilaha illallah, ini sudah benar. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ditemani, ini salah, ini gak ada dalil sama sekali. Ya, adapun mazhab Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah, mazhab silahkan siapa yang ingin mengamalkan itu hak dia. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Saya ingin nambahkan amalan lain. Apa? Azan. Kalau dikumandangkan azan, maka syaitan akan apa? Lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Sampai tidak mendengar apa? Adzan. Makanya salah satu cara meruqyah, mungkin di sini sudah pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, guru saya Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala, tentang cara meruqyah. Makanya salah satu cara meruqyah adalah dengan mengumandangkan adzan, karena syaitannya akan lari terbirit-birit. Itu sudah berapa cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan? 4. Yang kelima, cara bermusuhan dengan iblis yang dan syaitan adalah bangun sholat subuh. Kenapa? Karena orang kalau terlambat bangunnya diapai oleh syaitan? Dikencingi mananya? Telinganya. Hina banget itu. Sama syaitan aja kalah. Dikencingi oleh syaitan telinganya. Makanya bangun sholat subuh. Ini akan membuat dia tidak bisa kencing karena gak ada tempat kencing. Iya betul. Yang keenam, ini terutama mudah-mudahan setelah ini bermanfaat, terutama keluarga-keluarga yang di ujung tanduk. Tanduk apa Ustaz? Bukan, itu hanya bahasa kiasan. Di ujung tanduk maksudnya mau terjadi perceraian. Maka amalan selanjutnya yang membuat syaitan sedih adalah menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena ketika terjadi perceraian, maka syaitan yang memisahkan antara suami dan istri akan dipeluk oleh iblis dan mengatakan, ni'ma anta, engkau pasukanku yang paling hebat. Itu cara bermusuhan dengan iblis. Maka jangan sering-sering bertengkar. Si suami jangan sering-sering, saya cerai kamu. Dikit-dikit cerai kamu, awas kamu, kalau kentut saya cerai. Ih subhanallah, gimana itu? Ada cerita pak, ini hanya sekedar intermezzo cerita. Ada suami yang latah mengucapin cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Maka dia mengatakan, wahai istriku, kalau kamu nganga, mangap, begitu di hadapan saya cerai kamu. Suatu ketika sang istri masak terong. Terong dalam bahasa Arab badinjan. Jadi mangap, badinjan. Sang suami dengan senang hati dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku sayang, lagi masak apa?" Sang istri diam aja. Ini kalau saya jawab berarti mangap, saya kena cerai. Diam aja dia. Ditanya yang kedua, "Wahai istriku, masak apa?" Mulai naik pitam suaminya. Diam saja. "Wahai istriku, kalau saya tanya yang ketiga kamu tidak jawab, maka saya cerai kamu." Tidak jawab salah, jawab salah. Ini cerita-cerita yang seperti ini Pak, orang-orang suami yang sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Ini adalah kawan-kawannya iblis, tidak bermusuhan dengan iblis. Nah, itu beberapa kiat menjadi musuh. Maka mungkin nanti ustaz-ustaz yang datang minta tema, "Ustaz, kami dapat pesan untuk minta tema menjadi musuh iblis." Apa saja kiat-kiatnya? Tadi sudah saya sebutkan berapa itu? Ada 6. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit menyimpang tentang menjadi musuh iblis. Menyimpang lagi, Pak, dari tema kita menangis karena Allah. Apa perbedaan jin, iblis dan syaitan? Yang Kebumen, mungkin yang beberapa ikut yang di Purworejo sudah tahu apa perbedaan jin, iblis dan syaitan. Yang tahu saya kasih duit 100.000. Hah? Silakan, Pak. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Taib. Kalau iblis kafir. Kalau syaitan ada golongan jin, ada golongan manusia. Tadi perjanjian kita apa? Yang jawab dapat 100.000. Benar atau salah bukan urusan. Ini, Pak. Antum gak jeli sih. Yang jawab dapat 100.000. Namanya siapa, Pak? Pak Supri. Ya, sini, Pak. Ya, mudah-mudahan berkah, Pak, ya. Baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Makhluk Allah itu yang bernyawa ada 3, malaikat, manusia dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Berarti jin adalah makhluk yang diciptakan dari apa? Dari api. Sekarang iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Allah berfirman kalau tidak salah dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jin. Ya, bahwasanya iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Ya, makhluk dari bangsa jin. Sebentar saya carikan. Ada ayat yang berbunyi, ya, illa iblis kana minal jin. Surat Al-Kahfi ayat 50, betul saya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Kecuali iblis tidak mau sujud dan dia termasuk dari bangsa jin. Berarti iblis pengertiannya adalah makhluk dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Itu dia iblis itu. Yang mendapatkan gelar apa dari Allah? Rajim. A'udzubillah minasyaitan ar-rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis dari surga, sesungguhnya engkau rajim, terlaknat, terkutuk. Ini iblis. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasul, penyebutan iblis itu hanya satu. Tidak disebutkan dalam bentuk jamak, karena iblis memang makhluknya cuma satu, itu yang gak mau sujud itu. Nah, syaitan sekarang apa? Syaitan bisa berupa sifat, bisa berupa makhluk zat. Kalau dia makhluk, maka syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang merupakan pengikut dari iblis. Itu perbedaan antara jin, iblis, dan syaitan. Nek ditakoni, kalau seandainya Ustadz genderwo masuk mana? Hantu pocong masuk mana? Sundel bolong, kuntil anak, gombel wewe. Subhanallah, masuk mana itu? Sedikit Pak pengetahuan. Pocong itu adalah hantu made in 100% Indonesia. Enggak ada di dunia pocong kecuali di Indonesia. Makanya ini yang saya tuju sebenarnya. Jadi saya menceritakan ini dari tujuan, meskipun di Kebumen, di Purworejo sudah saya sebutkan juga, tapi di Kebumen belum saya sebutkan, maka jelaskan. Makanya sumpah pocong itu tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena adanya cuma di Indonesia. Di Arab enggak ada hantu pocong. Meskipun yang mengatakan, yang melakukan sumpah pocong itu adalah orang surbanan, jubahan, enggak ada. Tidak ada ajarannya dalam Islam sumpah pocong. Yang ada adalah apa? Mubahalah. Orang kenapa kalau sumpah pocong itu lagi ngapain, Pak? Ada perseteruan, ada pertikaian. Yang ini menuduh yang ini menuduh yang ini. Tidak ada bukti. Semuanya mengklaim yang paling benar. Tidak ada bukti. Hakim tidak bisa membuktikan. Maka akhirnya melakukan sumpah pocong. Dalam Islam bukan sumpah pocong. Dalam Islam apa? Mubahalah. Caranya bagaimana? Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Itu namanya apa? Mubahalah. Itu gantian sumpah pocong. Ya, yang syar'inya disebut apa, Pak? Mubahalah. Itu tujuan saya. Kenapa saya menjelaskan jin, iblis, dan syaitan tadi. Taib. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin menyebutkan itu tadi keutamaan-keutamaan apa? Menangis karena Allah. Sekarang poin selanjutnya, ke bagaimana cara menangis karena Allah. Saya yakin setelah mendengar keutamaan-keutamaan tersebut, kita tertarik ingin menangis karena Allah. Tertarik enggak? Tertarik. Semoga bisa kita amalkan setelah ini. Dan tidak perlu menangis di hadapan orang banyak. Biarkan dia menangis hanya karena Allah. Maka poin selanjutnya ini kita akan menyebutkan kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Yang pertama, atau tadi saya menyebutkan tadi keadaan-keadaan menangis, ya, betul? Belum saya lanjutkan, ya. Keadaan menangis yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran. Kita lanjutkan itu dulu, nanti baru kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Keadaan yang kedua, tatkala sholat. Tatkala apa? Tatkala sholat. Kalau kita kembali kepada keadaan pertama, yaitu saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Mudah-mudahan ini juga sebagai inspirasi kita dan juga sebagai pelipur lara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada poin pertama, keadaan menangis karena Allah yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran atau tatkala membaca Al-Quran. Ada cerita menarik, Pak, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ceritanya adalah seorang yang bernama ulama besar Al-Fudail Ibn Iyad, ulama abad keberapa? Kalau tidak salah abad kelima Hijriah. Fudail Ibn Iyad, beliau setiap kali membaca ayat surat Al-Balad ayat 17-18, silahkan cek yang bawa Al-Quran. Dan saya pesan Pak, kalau hadir di majelis ilmu ya, ini adab-adabnya, nanti panitia mohon sebelum setiap kali pengajian disebutkan adab majelis ilmu. Satu, mencatat. Yang kedua, bawa mushaf Quran. Karena itu kita akan bisa cek langsung apa yang disebutkan oleh Ustadz. Karena pengajian-pengajian ahlu sunnah, pengajian dakwah salaf, bukan pengajian tanpa dalil. Sangat identik dengan dalil. Coba cek nanti, lihat kalau saya salah. Fudail Ibn Iyad rahimahullah membaca surat Al-Balad ayat 17-18. Betul enggak? Ayat 17-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Ya, bukan ayat 17 sampai 18, ayat 8 sampai 9. Lihat ayat 8 sampai 9. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Fudail Ibn Iyad setiap malam baca ayat ini menangis sampai waktu subuh. Gara-gara cuma baca dua ayat ini. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Ketika ditanya besok paginya, ketika ditanya, wahai Fudail, kenapa engkau setiap membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9 engkau menangis? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, Fudail Ibn Iyad mengatakan, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Wahai fulan, apakah engkau pernah melewati suatu malam bersyukur kepada Allah? Lihat nih, perhatikan, pelipur lara untuk orang-orang yang sering mengeluh dengan kehidupan ekonominya, sering mengeluh dengan musibah yang dia dapatkan, sering menuduh Allah tidak adil, sering menuduh Allah tidak kasihan terhadap dia, dengan dan sering mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat melalui lisannya tentang Allah. Perhatikan nih, Fudail Ibn Iyad mengatakan, apakah engkau pernah bersyukur ketika Allah telah menjadikan, apakah engkau pernah melewati suatu malam dalam keadaan bersyukur Allah telah menjadikan untukmu dua mata yang dengan dua mata tersebut kamu bisa melihat? Yang ingin saya tuju Pak, sebagai pelipur lara, terutama orang-orang yang dalam kesempitan, keadaan ekonominya terus nyungsep menengah ke bawah, nyungsep, gak pernah naik-naik ke atas. Keadaan ekonominya cuma salam tempel doang gajinya. Hari pertama, hari kedua megang duit, hari ketiga ngutang. Kenapa? Tutup lubang, gali lubang. Keadaannya mungkin penuh dengan penyakit, musibah, dan semisalnya. Maka perhatikan baik-baik, ketahuilah bahwa nikmat Allah bukan hanya uang, harta, duit yang perlu kita syukuri, yang perlu kita alhamdulillahi. Berdasarkan penjelasan dari Fudail Ibn Iyad rahimahullah ini, beliau ingin mengatakan kepada kita, wahai fulan, wahai kaum muslim, nikmat Allah bukan hanya sekedar harta. Matamu itu nikmat Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, rubah sekarang mindset kita, pola berpikir kita, kita rubah bahwa bersyukur, mengucap alhamdulillah bukan tatkala hanya dapat uang, harta, perhiasan, enggak. tatkala sehat badan bersyukur, tatkala iman bersyukur, tatkala dimudahkan dalam beribadah bersyukur. Bapak enggak pernah kan dapati orang yang setahun tidak pernah sholat? Saya pernah dapati orang, Pak, setahun enggak pernah sholat. Bapak kan tidak pernah mendapati orang yang mengatakan, Ustadz, kayaknya syariat sholat berjamaah ini memberatkan kami. Enggak pernah kan? Bapak kan tidak pernah terbesit di dalam hati untuk ninggalin sholat. Itu nikmat Allah, bukan nikmat hanya sekedar harta. Mudah beribadah, itu nikmat Allah. Nikmat Allah yang perlu disyukuri juga, jauh dari maksiat, tidak pernah diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Itu nikmat Allah. Coba kalau seandainya Ahmad Zainuddin menggantikan Nabi Yusuf alaihi salam, apa yang terjadi? Hah, bisa menjamin? Nabi Yusuf belakang bajunya yang robek. Ahmad Zainuddin, mana belakang bajunya yang robek? Mungkin depannya yang robek. Ini menunjukkan, Pak, salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Mengais harta dengan cara yang haram. Bapak kan tidak pernah diceritakan, dan jangan ceritakan kepada ahli-ahli maksiat. Bapak kan tidak pernah diceritakan orang mengais rezeki dengan cara yang haram. Di tengah malam gelap gulita, jualan korek. Nama maksiatnya jualan korek. Apa itu? Dengan korek dinyalakan kita bayar setiap koreknya 1.000 rupiah. Dengan korek kita nyalakan, kemudian kita nyalakan, kemudian ternyata di hadapan kita ada perempuan telanjang. Nyari rezeki dengan cara seperti itu. Ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk mengais rezeki dengan cara yang haram, bersyukurlah. Masih banyak nikmat Allah yang paling pantas kita untuk syukuri. Berkaitan dengan ayat ini, surat Al-Balad ayat 8. Kenapa Fudail Ibnu Iyad menangis setiap malam membaca ayat ini? Setiap malam beliau menangis sampai pagi. Beliau mengatakan, hal bita lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah bersyukur kepada Allah pada suatu malam yang telah menjadikan matamu dengannya kamu bisa melihat? Pak, wallahi, Pak, saya yakin, dan saya yakin tanpa ada keraguan di dalamnya, kita sepakat, meskipun Bapak Ibu belum saya tanya, pasti sepakat bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan rumah yang megah, mobil yang mewah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kiloan. Sepakat, Pak? Ada yang protes, ada yang tidak sepakat? Cara kita sepakat bagaimana? Kalau saya katakan kepada salah seorang dari bapak atau ibu, Bu, ya, misalkan, mohon maaf, ada yang tidak melihat, tunanetra. Saya katakan kepada bapak yang tunanetra tersebut, Pak, di depan bapak sekarang ada rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, emas bertumpuk, Pak. Itu semua milik Bapak. Apa yang dikatakan oleh Pak sang tunanetra tersebut? Mana, Ustadz? Gelap. Gelap. Dan saya yakin, tadi saya katakan, saya yakin tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan tumpukan emas, perak, rumah megah, mobil mewah. Bapak kan tidak pernah melihat, Pak, ya, di Banjarmasin banyak, Pak, rumah itu panjangnya setengah kilometer. Itu rumah, Pak, ya, mewah. Rumah tingkat 5. Itu rumah tinggal, bukan hotel. Kenapa? Karena kan di Banjarmasin tambang batu bara banyak. orang-orang kaya. Itu semua tidak ada harganya dibandingkan mata. Buktinya apa? Ini yang membuat kita sepakat. Buktinya, sini saya congkel matamu, saya bayar kamu 100 juta triliun. Mau? Gak akan mau. Menunjukkan mata lebih berharga dibandingkan harta apapun. Betul? Lalu kenapa kita masih mengeluh? Sering sekali kita duduk, kalau duduk di samping kawan, kadang-kadang sebagian orang mengeluh. Aduh, saya belum bayar hutang. Aduh, belum bayar listrik. Aduh, belum bayar kontrakan. Aduh, yang ada aduh, seperti cerita telenovela dalam sinetron-sinetron. Ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering mengadukan nasibnya kepada makhluk. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila allazi la yarham." Jika engkau adukan nasibmu kepada manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Adukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aduh, saya belum bayar sekolah anak. Aduh, ingin nikah lagi. Ini orang tidak tahu diri. Udah banyak permasalahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada cerita menarik, saya sampai sekarang masih ingat, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Pada saat itu di majlis beliau, beliau bercerita tentang mengadu-ngadu nasib kepada manusia. Ada orang sukanya minta-minta, ngemis-ngemis kepada manusia. Maka seluruh orang kampung sepakat, kalau dia datang ke kampung kita, maka kita tunjukkan tuh, minta saja kepada orang kaya. Akhirnya datang, minta-minta. Maka semuanya sepakat, tuh orang kaya, mintain aja orang kaya. Datanglah dia ke pintu rumah orang kaya. Kata yang di dalam rumah orang kaya tersebut, si fulan sang kaya tidak ada di tempat, silahkan pergi ke masjid, dia di sana ada di masjid, di pojokan sebelah kanan. Datanglah dia ke masjid dengan semangatnya. Lalu orang tersebut masuk ke dalam masjid, melihat sebelah kanan ada orang. Baru mau ngomong minta, mengadukan nasib kepada si kaya tadi, dia gak bisa ngomong. Kenapa? Karena si kayanya begini, "Ya Allah, berikan saya rezeki yang luas. Ya Allah." Dalam hati dia, "Saya mau minta kepada peminta juga." Minta sama Allah. "Idza sa'alta fas'alillah." Jika minta, mintalah kepada Allah. Jangan suka-suka ngadu kepada nasib kepada makhluk. Itu namanya mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Nah, ini perkara yang menarik tadi, membaca Al-Quran bisa menimbulkan menangis. Dan itu cerita tadi adalah cerita pelipur lara untuk orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadaan menangis yang kedua yaitu menangis tatkala sholat. Menangis tatkala sholat. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala berkata, "Ajazal ulama al-buka'u fi shalah min khaufillahi 'azza wa jall, wa ihtajju bi hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha wa bi fi'li 'Umar radhiyallahu 'anhu." Para ulama bersepakat memperbolehkan menangis di dalam salat karena takut kepada Allah. Mereka berdalil dengan hadisnya Aisyah dan juga perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, saya akan sebutkan dulu perkataan-perkataan para ulama tentang menangis di dalam salat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "La ba'sa bihi illa an yakuna kalaman mafhuman." Tidak mengapa menangis tatkala salat asalkan yang dibaca dari bacaan Al-Qur'an bisa dipahami. Nah, ini berarti boleh menangis tatkala salat, bukan tercela. Bahkan Rasulullah SAW melakukan itu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif ini beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal, ya'ni yabki." Aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan salat. Ternyata ya, keadaan beliau aziz ka azizil mirjal, artinya beliau tersedu-sedu sebagaimana tersedu-sedunya sesuatu yang tersedu-sedu. Kemudian itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan salat yaitu bisa merupakan keadaan menangis. Taib, yang ketiga, keadaan yang ketiga agar bisa seseorang menangis yaitu karena takut kepada Allah. Seseorang bisa menangis karena dalam keadaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalilnya yaitu yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fidhara'. Artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai susu masuk ke dalam putingnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang lain tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada naungan, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat 'ainah. Seseorang yang menyebut nama Allah secara sendirian, maka air matanya berlinang. Ini berarti maksud dari hadis tersebut menangis tatkala berzikir karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, keadaan yang keempat, saya percepat karena waktu, habis ini pertanyaan saat ya, jam 11 pertanyaan, betul? Iya. Saya percepat karena waktu. Keadaan yang keberapa? Yang keempat, seseorang bisa menangis karena Allah yaitu menangis karena bertaubat. Keadaan tatkala taubat, tatkala taubat mengakui kesalahan, mengakui dosa, takut akan siksa. Ini semua proses-proses taubat yang bisa seseorang dengannya menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir karena waktu tidak cukup, yaitu keadaan seorang menangis karena Allah adalah ketika tatkala melihat kuburan. Sebagaimana yang terjadi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, melihat kuburan. Utsman bin Affan dikatakan oleh para sahabatnya, tadhkurul jannata wan nar falam tabqi wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, engkau tidak nangis, tetapi kok bisa nangis karena melihat kuburan? Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah akhirat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu afdha minal qabr. Aku tidak pernah melihat. Ini perhatikan Pak. Orang kalau sudah mikir kubur itu dunia terasa hina, dunia terasa ringan, musibah yang dia dapatkan terasa tidak ada apa-apanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu afdha minal qabr." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan kuburan. Kenapa, Pak? karena kuburan adalah sesuatu yang menakutkan. Orang dimasukkan ke dalam kubur, ditanyai oleh malaikat, satu yang menakutkan. Yang kedua, kemudian disempitkan sesempit-sempitnya, bahkan sampai tulang belulang menjadi satu. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan-keadaan yang membuat seseorang menangis karena Allah. Saya minta waktu 5 menit, saya ingin menyebutkan bagaimana orang bisa menangis karena Allah. Dan menangis karena Allah itu bisa terjadi ketika dia mendapatkan surga dunia. Ustadz, apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia terdapat surga. Yang belum pernah melihat masuk ke dalam surga dunia, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa surga dunia? Surga dunia adalah lezatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan seseorang mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Satu, perhatikan baik-baik Pak, dia meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan harta riba hanya karena Allah. Saya sering mendapati orang-orang seperti ini. Bekerja di perusahaan riba, lalu dia berhenti. Tidak ada yang mengajak dia berhenti, hanya karena Allah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut saya tanya, Pak, kenapa berani meninggalkan kerja di bank konvensional? Beliau mengatakan, takut Allah Ustaz, takut dilaknat Allah Ustaz. Kemudian saya korek beliau, Pak, bukankah Bapak kalau kerja di bank konvensional riba, Bapak setiap bulan dapat gaji mungkin 5 juta, 10 juta atau belasan juta? Kemudian beliau mengatakan, iya Ustaz, tapi kan riba Ustaz, dapat laknat Allah. Lihat, ini orang-orang hebat. Orang-orang hebat, orang-orang kokoh. Dan itu bisa menimbulkan air mata. Kemudian beliau dengan menahan menangisnya beliau mengatakan, Ustaz, memang tatkala saya kerja di perbankan konvensional ribawi, saya dapat gaji. Setiap bulan ada yang jabin saya. Tapi Ustaz, itu kan dosa. Sekarang saya bergantung bukan hanya terhadap kantor saya. Saya bergantung kepada yang memiliki langit dan bumi. Ini yang bisa membuat orang menangis, karena dia merasakan lezatnya meninggalkan sesuatu karena Allah. Padahal besok dia tidak tahu mau makan apa. Kalau ada yang sakit dijamin oleh siapa, tidak tahu dia. Dia hanya berspekulasi dengan Allah. Ini yang membuat orang kadang-kadang teguh dan menangis karena Allah. Karena dia bersandar hanya kepada Allah. Kemudian contoh yang lain, surga dunia yang lain Pak. Yaitu beribadah kepada Allah walau dalam keadaan sulit. Bersedekah kepada Allah di jalan Allah walau dalam keadaan keterbatasan harta. Kalau saya sedekahkan, gak tahu nanti malam saya makan apa, tapi sedekah aja deh. Semakin sulit, semakin penuh perjuangan, dia keluarkan sedekah tersebut, maka itu surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Contoh yang ketiga, berjuang ikhlas hanya karena Allah. Ini surga-surga dunia. Tidak menginginkan hadiah, tidak menginginkan pujian, hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang dia dicela, dihina, tidak bekerja, tidak beramal, padahal dia yang paling banyak amalnya, tidak dikenal orang ibadahnya. Maka ini berjuang untuk menegakkan agama Allah ikhlas karenanya. Maka ini adalah surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah kiat-kiat sedikit, karena waktu yang tidak cukup, kiat-kiat sedikit tentang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan segala yang buruk itu hanya dari syaitan dan dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Nur Hakim untuk memimpin sesi tanya jawab. Naam.
1: Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Asyhabitullah yang telah menyampaikan materinya yang sangat mengena bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Kemudian untuk sesi berikutnya, yaitu untuk tanya jawab, bagi yang ingin menanyakan yang terkaitan dengan materi, silahkan ditulis di kertas, atau sekarang bisa langsung untuk 3 orang itu ya, Dad. Silahkan.
0: Ya, langsung.
1: Yang langsung dulu silakan kalau ada.
0: Ada yang langsung ingin bertanya?
1: Kalau enggak,
0: kalau enggak ada, kita tutup selesai kajiannya. Hah, ada yang langsung atau lewat kertas saja? Ini dari laki-laki dulu. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya apabila seorang istri yang diberi nasihat oleh suami, sang istri malah meminta cerai kepada suami, dan itu berulang-ulang setiap diberi nasihat, apakah syaitan senang dengan perlakuan sang istri? Maka jawabannya, jika memang, ini kan pertanyaan dari laki-laki, kadang-kadang laki-laki membela diri dalam pertanyaannya. Makanya saya katakan, jika memang kejadiannya seperti itu, sang istri yang keliru dan yang menasihati adalah suami, kemudian sang istri tidak terima bahkan malah mencak-mencak minta cerai, maka sang istri pada saat ini telah berkawan dengan syaitan, telah menjadikan pintu-pintu syaitan masuk ke dalam keluarganya. Subhanallah, menarik Pak, masalah perceraian ini. Kita tahu ada iblis, ada syaitan, ada murid-murid iblis dan syaitan. Siapa itu? Para dukun. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ilmu yang paling pertama kali dipelajari oleh iblis dan syaitan, oleh para dukun adalah apa? Ilmu memisahkan antara suami dan istri. Kenapa? Karena itu memang target operasinya syaitan, untuk memisahkan hubungan yang sah. Maka saya pesan kepada istri yang seperti ini, terimalah nasihat suami. Ini kalau seandainya memang kesalahannya ada pada sang istri. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu kita selang-seling saja. Apakah dalam Al-Quran atau hadis ada penjelasan tentang alam barzakh? Maka ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adzab." Surat Ghafir ayat 46. Artinya, api dipanaskan pada waktu pagi hari dan sore hari. Maka lihat tafsiran dari Imam Ibnu Katsir bahwasanya para ulama sepakat dengan ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan adanya alam barzakh dan adanya siksa kubur. Kenapa? Karena setelah itu dan hari tatkala dibangkitkan hari kiamat.

0: yang menunjukkan bahwasanya ruh orang beriman akan dinaikkan ke langit ketujuh, kemudian dikembalikan kepada jasadnya di alam barzakh. Ini semuanya ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita Nabi melewati dua kuburan, yang mana dua kuburan tersebut penghuninya disiksa di alam barzakh. Jadi banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang adanya alam barzakh dan siksa atau nikmat kubur. Yang sangat ironis sekali, di Indonesia ini ada grup pergerakan Islam yang mereka mengusung khilafah, tetapi salah satunya tidak percaya tentang hadis tentang siksa kubur. Wallahu alam. Ya, silakan.
1: Maaf, tunggu sebentar. Kepada Bapak Mahfudin, diminta ke RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh. Jadi sekali lagi, kepada Bapak Mahfudin diminta ke RB Siti Khadijah. Jadi anaknya posisinya sekarang di RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh dari atas, ya. Demikian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada suaminya, ada bapaknya itu? Sudah keluar? Ya. Semoga cepat sembuh laba astahur insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan, apakah orang-orang biasa seperti saya ini bisa masuk surga tanpa harus mencicipi neraka? Ini pertanyaan agung, Pak. Iya, ini pertanyaan agung. Pertanyaan yang sering disebutkan oleh para sahabat. Dan semestinya seorang muslim sering-sering bertanya seperti ini. Kita sering mendengar kaum muslim sebagian bertanya kepada para ustadz, para kiai, para habib, ya guru agama, cuma permasalahan seputar dunia. Ustadz, tolong dong amalannya agar bisa saya cepat bayar hutang. Tolong dong amalannya agar saya lancar rezeki. Tolong dong amalannya agar saya cepat dapat jodoh. Seputar itu saja permintaannya. Lihat pertanyaan para sahabat persis seperti ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Maka saya menjawab, Bapak Ibu Saudara Saudari, surga adalah untuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mau dia biasa, maksud mungkin biasa ini bukan berilmu, atau orang yang berilmu. Surga bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya. Surga untuk semua Allah, semua orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Is'alu idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Dan ingat, ini gaya hidupnya para sahabat. Yaitu kalau untuk urusan akhirat, mau yang paling sempurna, jangan mau yang paling rendah. Minta surga yang paling tinggi. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga Firdaus. Bahkan minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan hanya sekedar masuk surga. Minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'alta an 'adzim." Ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka?" Maka beliau bersabda, "Laqad sa'alta an 'adzim." Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, agung. Enggak mudah, Pak, masuk surga. Bukan dengan angan-angan. Bukan dengan dosa. Bukan dengan maksiat. Harus meninggalkan sesuatu yang kita kadang-kadang sukai. Hawa

nafsu kita menginginkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Harus, Pak, meninggalkan hal yang kadang-kadang kita syahwati dan itu diharamkan oleh Allah. Berat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga. Tetapi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Wallahi, Pak, kalau kita berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa ini, tidak akan pernah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat-Nya, maka mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kita enggak cukup, Pak, menutup dosa yang kita lakukan, enggak cukup. Kalau bukan karena rahmat Allah, disitulah benar-benar murni mutlak kuasa Allah terhadap surga. Mintalah selalu rahmat-Nya, mintalah selalu karunia-Nya agar dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian keji dan mungkar? Keji di sini maksudnya adalah fahsya, itu zina, atau seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar di sinilah dosa. Dosa yang dikerjakan baik dengan terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu namanya mungkar. Ketika Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, sholat mencegah dari perbuatan fahsya, itu keji, maka maksudnya adalah zina dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar adalah seluruh dosa yang dikerjakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tanya selanjutnya, apakah perbuatan dosa-dosa dulu bisa terhapus, maksud saya catatan amal yang ditulis oleh malaikat dengan cara beramal saleh, taubat dan doa? Bapak Ibu saudara-saudari, Allah itu ada jalan raya ya. Kalau ada anak-anak jalan ke jalan raya, maka sang ibu akan menghampiri anak tersebut meskipun anak tersebut sudah di tengah jalan raya mau ditabrak truk. Kenapa? Karena saking sayangnya sang ibu terhadap anak tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan ibu tersebut terhadap anaknya. Allah lebih penyayang, Pak, terhadap hambanya, kita-kita, dibandingkan ibu tersebut sayangnya terhadap anaknya. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Allah itu sangat penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mendahului dibandingkan kemurkaanku. Wallahi, Pak, rahmat Allah sangat luas, kasih sayang Allah sangat luas. Maka kita, ketika Anda melakukan dosa, ingin bertobat, yakinlah Anda berhadapan dengan zat yang rahmatuhu wasi'at kulla syai, rahmatnya mencakup seluruh hal. Maka jangan pernah putus asa dari minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa Anda, tadahkan tangan, cepat-cepat bertobat. Anda berhadapan dengan zat yang tidak pernah tidak mengasihi, zat yang sangat mengasihi, Arhamur Rahimin. Bapak Ibu saudara-saudari, saking pengasihnya subhanallah, saking pengasihnya Allah, orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang durhaka kepada Allah, yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala, masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, kurang apa rahmat-Nya? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, lihat rahmat Allah yang sangat luar biasa, dan ini disebutkan oleh para ulama. Termasuk tanda rahmat Allah sampai orang musyrik diberikan rahmat oleh Allah.
Allah berfirman, fa idza rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin. Jika mereka di tengah lautan terombang-ambing, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, maka Allah jadikan mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Mereka tinggalkan berhala, mereka tinggalkan jimat, mereka tinggalkan hal-hal yang mensyirikkan Allah. Mereka beribadah ikhlas hanya karena Allah. Untuk apa, Pak? Agar Allah bisa menyelamatkan mereka. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Maka saya katakan surat Az-Zumar ayat 53 kepada orang-orang yang ingin bertobat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, lihat ayat ini. Ayat ini merupakan bukti nyata rahmat Allah terhadap hambanya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, padahal hambanya bermaksiat, padahal hambanya menuduhnya tidak adil, masih Allah panggil, wahai hamba-hambaku, panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Lalu Allah pun kasih rahmatnya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kurang apa, Pak? Seperti yang saya ucapkan, kita berhadapan dengan zat yang rahmatnya meliputi segala hal. Kita bukan berhadapan dengan sembarangan zat. Salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa, Pak, Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita, Pak. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, niscaya tidak akan pernah Bapak bisa duduk di hadapan saya. Saking buruknya dosa yang kita kerjakan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang hamba berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup semua pandangan yang ada hanya Allah dengan hamba tersebut. Lihat rahmat Allah yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan, wahai fulan, ata'rifu dzamba kadza? Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Ini dosamu, ini dosamu, kata Allah terhadap hamba tersebut. Hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabb, iya wahai Rabbku, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubih, sampai tatkala orang tersebut mengakui seluruh dosanya, wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya binasa, ini pasti celaka, semua dosaku diungkap oleh Allah pasti celaka. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Ya, rahmatnya luar biasa. Makanya sungguh sangat aneh ketika ada orang mengatakan Allah tidak adil. Wallahi itu zalim, perkataan paling zalim yang pernah saya dengar di dunia.

Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada hamba tersebut setelah mengungkap seluruh kesalahannya, kata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya, wahai fulan, dosamu itu sudah kututupi tatkala engkau hidup di dunia, tidak ada yang tahu. Bukankah kalau dibongkar oleh Allah kita malu? Wallahi Pak, kalau seandainya dosa saya itu ada baunya nih, saya Bapak tidak akan pernah bisa duduk di hadapan saya. Hanya karena rahmat Allah yang menutup dosa tersebut. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wa ana aghfiru lak al-yawm. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku ampuni dosa itu, subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa dan jarang orang merasakan nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini termasuk rahmat Allah terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Huwa alladhi ja'ala al-ardha qararan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini tetap. Saya ulangi ayatnya, surat Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini tetap. Wallahi Pak, ini nikmat terbesar. Coba kalau seandainya bumi yang berputar ini tidak tetap, tidak kita rasakan tetap, niscaya rumah kita tidak akan kisah bila bangun. Nikmat Allah sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika ditanya tadi tentang taubat, maka seluruh dosa-dosa bisa ditaubati, asalkan dengan beberapa syarat, diantaranya mengumpulkan syarat-syarat taubat dan juga tepat pada waktunya serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh menangis di tengah-tengah sholat karena ingat anak yang berbuat maksiat? Yang jelas, seorang tatkala menangis karena Allah di dalam sholat adalah karena dia khusyuk membaca apa yang dia baca, khusyuk memahami apa yang dia baca, itu yang membuat dia menangis. Mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Dia ingat rahmat Allah, dia ingat petunjuk hanya dari Allah, maka pada saat itu kemudian dia menangis agar anaknya mendapatkan petunjuk tatkala dia sholat. Wallahu a'lam. Tentang mubahalah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa ketika mubahalah yang ia bersumpah jika salah maka ia dilaknat sampai keturunannya. Bagaimana jika ternyata keturunannya saleh? Maka jawabannya sesuai dengan mubahalahnya. Ya, sesuai dengan mubahalahnya tadi. Jadi kalau seandainya ada orang bermubahalah kemudian dia salah, maka dia akan sesuai dengan mubahalahnya. Meskipun orang keturunannya adalah keturunan yang saleh. Makanya hati-hati dalam proses mubahalah, jangan sampai bermudah-mudah. Wallahu a'lam. Apakah yang dimaksud hati? Apakah hati itu organ liver, jantung? Yang dimaksud hati adalah jantung. Yang dimaksud hati adalah jantung. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb." Artinya, sesungguhnya di dalam seonggok daging, dalam tubuh manusia ada seonggok daging. Jika daging itu baik, maka
seluruh anggota tubuh akan baik. Jika daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh akan buruk. Itu biasa diartikan dengan hati ataupun jantung. Tapi yang dimaksud di sini adalah jantung. Wallahu alam. Dan lebih condong lagi kepada perkara perasaan. Wallahu alam. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, demikian juga sebaiknya. Tapi kenapa Fir'aun beristrikan istri yang saleh, bahkan dijamin masuk surga? Nabi Lut dan Nabi Nuh yang saleh beristrikan istri yang ingkar. Di zaman sekarang pun banyak yang seperti itu. Mohon penjelasannya. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Apa maksud dari hadis ini? Mohon penjelasan. Ini dua pertanyaan. Maka jawabannya, asal hukumnya ya seperti itu. Littayyibina wa at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Asal hukumnya seperti itu. Adapun yang terjadi kepada Fir'aun dan Asia, terjadi kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, maka di situ adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maksudnya, kalau dia mencintai seseorang, di akhirat dia akan bersama orang yang dia cintai tersebut. Seperti orang dalam hadis tersebut dijelaskan, apa yang kamu siapkan untuk akhirat? Dia mengatakan hubbullahi wa rasuluh. Cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Kalau begitu seseorang akan bersama yang ia cintai. Itu lengkapnya hadisnya seperti itu. Jadi yang dimaksud seseorang bersama yang dicintai adalah di akhirat. Ketika dia mencintai seseorang, maka di akhirat dia akan bersama orang tersebut. Wallahu a'lam. Menangis karena takut mati, karena merasa banyak dosa dan masih punya tanggungan hutang, tanggungan keluarga. Maka ini termasuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala, takut dosa. Menangis apa harus mengeluarkan air mata? Ada yang menangis tanpa air mata? Ya. Ya, biasaan orang menangis dengan air mata. Cukup ini. Lagi? Gimana? 5 menit ya. Pertanyaan selanjutnya, bila seorang wanita dia sudah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia juga menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, dia dipersilahkan masuk surga dari pintu yang diinginkan. Mengapa dalam hadis ini tidak disebutkan kewajiban zakat infak bagi seorang wanita? Mohon penjelasan. Maka jawabannya, karena infak dan zakat itu tidak semua wanita diwajibkan. Infak dan zakat hanya bagi orang-orang yang apa? Yang mampu. Karena zakat itu diwajibkan atas setiap muslim baligh, setiap muslim berakal, mempunyai harta yang sampai nisab melalui satu haul dan kepemilikan terhadap harta tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Itu syarat dari zakat harta. Maka tidak semua wanita mempunyai syarat ini, maka tidak disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Jadi hadisnya memang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhil jannata min haitsu abwabil jannati thamaniyati syi'ti. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kemaluan, maka disebutkan kepada wanita tersebut, silahkan kamu pilih masuk surga dari pintu surga yang ke-8 tersebut, silahkan pilih. Nah, wanita ini, ibu-ibu ini bertanya, kenapa tidak disebutkan zakat? Karena jawabannya, zakat hanya tidak semua wanita wajib apa? Wajib zakat. Wallahu a'lam. Katakan, kalau membangun masjid yang dipakai oleh ahli bid'ah, apakah akan diangkat derajatnya? Kalau kita tahu itu masjid akan digunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka tidak boleh kita ikut membangunnya.
Ya, kalau kita tahu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu dan asal hukum masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka silahkan kita untuk membantunya, membangunnya. Dan itu semua akan dibangunkan rumah di dalam surga. Terakhir, saya suka menangis apabila mendengar kisah-kisah perjalanan dakwah dan Rasul dan para sahabat. Ini bagus. Dan subhanallah, kalau orang baca, lihat ya, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang berat, Pak. Jadi kita sekarang beragama Islam 14 abad setelah kepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Islam itu sampai kepada kita tidak mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk Islam itu tidak mudah. Saya berikan contohnya ya, Pak. Dan ini termasuk nanti lihat, mudah-mudahan bisa diamalkan. Silahkan baca sejarah Rasul dari A sampai Z ya. Sekarang sudah banyak kitab-kitab kecil yang sudah diterjemahkan. Baca sejarah Rasul. Minimal yang hal-hal yang paling penting. Di antaranya misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam minta bantuan kepada orang-orang Taif. Lihat perjuangan beliau. Minta bantuan kepada orang-orang Taif. Kemudian minta bantuan kenapa? Karena agar tidak disakiti oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah. Ternyata sampai di Taif, tentunya beliau ketika minta bantuan kepada pemuka-pemuka orang-orang Taif. Datanglah ke rumah tiga pemuka orang-orang Taif. Ketika mendatangi tersebut, maka pemuka ini mengatakan, lihat, kalau kita dibegitukan bagaimana, Pak? Rasulullah SAW ketika minta bantuan, beliau dikatakan kepada beliau oleh pemuka-pemuka Taif tersebut, "Hei Muhammad," bahasa kita begitu ya, "Hei Muhammad, kenapa sih yang jadi nabi kamu, enggak ada yang lain apa?" Itu bahasanya begitu. Berat, Pak. Penuh perjuangan, harta, nyawa, perasaan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya sedih? Apakah saya sedih tidak berarti apa? Apakah sedihnya saya Allah catat satu amalan atau satu pahala? Enggak paham artinya. Pertanyaannya kurang begitu saya paham. Ya cukup kiranya Ustaz. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini kajian terakhir saya, kunjungan di Purworejo dengan Kebumen. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya pada kesempatan yang lain kita bertemu, maka semoga kita dimudahkan bertemu di dunia. Kalau tidak bisa bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالحمد لله. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'udtum ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di malam yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ini dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, syurga Firdaus, yang di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling kunjung mengunjungi, saling duduk dan saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fima yarwihi 'an rabbih, bahwa Allah berfirman, yang disebut dengan hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya, sungguh wajib, pasti kecintaanku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku. Mereka orang-orang yang mutajalisin, saling duduk sesama mereka karenaku. Wal mutazawirina fiha, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال يا فلان أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال هل من نعمة تردها عليه؟ قال لا، غير أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. نبي صلى الله عليه وسلم يقول كان bahwa ada seseorang menempuh sebuah perjalanan tujuannya untuk ziarah mengunjungi saudaranya. Di sini saya ingin ingatkan sebuah faedah, bedakan kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasab dengan kita dengan kunjungan kita kepada saudara kita seiman. Kalau kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasabnya, itu namanya silaturahim. Sedangkan kalau tidak ada hubungan antara kita dengan mereka dari sisi nasab, itu disebut dengan ziarah. Dan dua istilah ini hendaknya dibedakan karena memiliki hukum yang berbeda. Karena seringnya orang kita Indonesia menyebutkan kalimat silaturahim itu terlalu luas, sehingga dia terkadang berkata kepada kawannya yang tidak ada hubungan nasab, suatu saat saya akan silaturahmi ke rumah kamu. Ini kurang tepat karena tidak ada hubungan nasab. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan sesama orang yang ada hubungan rahim, hubungan nasab. Dan hukumnya fardhu ain di dalam Islam. Silaturahim di dalam Islam hukumnya wajib, baik kepada nasab kita yang dia satu agama dengan kita ataukah beda agama dengan kita. Dan yang memutus silaturahmi, Nabi sebutkan, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan ziarah itu hukumnya sunnah. Jadi dua kalimat ini dibedakan.

0: Ya. Ini istilah yang ilmiah, diniyah, yang hendaknya dipakai masing-masing darinya pada tempatnya, karena memiliki hukum yang berbeda. Jelas ya? Nabi menyebutkan bahwa ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan, tujuannya mengunjungi saudaranya. Di tengah perjalanannya, Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, menyatakan, hendak kemana engkau wahai fulan? Maka dia pun menjawab, uridu ziyarata akhili fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya di daerah ini. Kemudian malaikat tersebut menyatakan, hal min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah ada sebuah nikmat dunia, keuntungan duniawiyah yang engkau harapkan di balik kunjungan ini? Dia pun menjawab, la. Ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sama sekali tidak. Semata-mata karena saya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka malaikat tersebut pun menyatakan, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu, dan Allah telah cinta kepadamu karena engkau mencintai hamba Allah tersebut karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara mereka Nabi sebutkan, rajulan tahabba fillah ijtama'a 'alaihi waftaraqa 'alaihi. Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah. Dan alhamdulillah, dan insyaallah ta'ala, dan itu yang kita minta dan kita memohon kepada Allah, bahwa pertemuan dan perkumpulan kita di malam yang mulia ini semata-mata karena Allah. Kebanyakan di antara kita tidak ada hubungan nasab. Bukan suatu partai politik yang menghubung antara kita malam ini. Tidak ada pula proyek yang sedang dipasang tendernya malam ini di masjid ini. Tidak ada pula amplop yang dibagi-bagikan. Tidak ada pula perkara-perkara dunia yang dijanjikan dan dibagi-bagikan di sini. Tetapi insya Allah ta'ala, semua jamaah pada malam hari ini, ibu bapa, ikhwanil kiram wa akhwatil kirimah, datang ke sini dengan mengeluarkan apa yang telah ia keluarkan dari waktu, tenaga dan hartanya, semata-mata ingin mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala salafun salih. Semata-mata tujuannya ini. Maka apabila tujuan kita adalah ini, dan apabila tujuan antum datang ke rumah Allah ini adalah yang kita sebutkan di atas tadi, maka berbahagialah dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yartamisu fihi 'ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Subhanallah. Adakah jalan yang lebih sulit daripada jalan menuju syurga jemaah? Adakah jalan yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang lebih bernilai selain daripada jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya tidak ada. Apabila jalan menuju syurga saja Allah mudahkan kepada mereka, orang-orang yang mengangkat langkahnya untuk menghadiri majlis ilmu agama, mungkinkah Allah akan menutup pintu atau Allah akan memutuskan di hadapannya jalan-jalan yang hanya menyampaikan mereka kepada kesenangan yang semu? Kemudian Nabi menyatakan wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka. Mereka berkumpul mempelajari agama Allah, maka nazalat 'alaihim sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Subhanallah. Dan ini kita rasakan jamaah. Kita tidak merasakan ketenangan melebihi ketenangan yang kita peroleh ketika kita beribadah kepada Allah, yang diantaranya adalah majelis ilmu agama. Walaupun terkadang kita berada di dalam sebuah bangunan yang sangat mewah, berada di sebuah apartemen yang sangat-sangat mewah dengan fasilitas yang cukup sempurna, adapun sakinah ilahi, ketenangan jiwa, tidak akan pernah kita memperolehnya melebihi ketenangan jiwa kita, hati kita, ketika kita berada di majelis ilmu agama. Sakinah ilahiyah yang seperti ini tidak pernah bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Sampai-sampai Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama salaf di masa Imam Syafi'i, menyatakan law 'alima al-muluk wa abna al-muluk ala ma nahnu 'alaihi min ar-raha la jaladuna 'alaih. Andai kata mereka para raja dan anak-anak raja mengetahui bagaimana kenyamanan sakinah ilahi yang kita dapatkan ketika hadir di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk kita karena cemburu dan iri. Di antara bukti yang lainnya, sakinah ilahiyah di majelis ilmu agama, terkadang kita sebelum berangkat, hati kita berada di dalam kesedihan, kegundah gulanaan, dan seterusnya, dikarenakan perkara-perkara dunia yang telah menyesakkan dada kita. Begitu hadir di majelis ilmu agama, kita tenang, nyaman. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, baru ingat, rupanya malam ini akan ditagih hutangnya. Ya, baik. Di antara bukti sakinah yang lainnya, tetapi ini kurang tepat tempatnya, di mana sebagian mereka majelis ilmu agama, kajian baru berlangsung 10 menit, kepalanya sudah menunduk ke bawah, menundukkan kepalanya ke bawah sebagai pertanda ketawaduan alias ngantuk dan tidur. Ya, subhanallah. Ini sakinah yang bukan pada tempatnya. Karena kata para ulama, tidur yang itu nikmat diantaranya adalah tidur di medan perang. Itu baru nikmat. Itu dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, idghashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuthbi'a 'ankum rijza syaitani wa liyaghbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Perang Badar, peperangan yang sangat mengerikan, jumlah kaum muslimin hanya 300 orang sedangkan musuh seribuan dengan senjata yang lengkap, para sahabat bisa tertidur sehingga ketika bangun mereka merasakan kesegaran. Nah, ini nikmat dari Allah. Tetapi ngantuk di majelis ilmu agama, kata para ulama, minasyaitan. Ya, berarti yang mengambil sakinah tersebut, saya tidak bilang setan, tapi yang lain setan dari. Baik, ya. Ini yang pertama. Kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wasyiatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Adakah yang lebih mulia daripada majelis yang seperti ini, jamaah? Kita memang tidak melihat dengan kasat mata kita bahwa sekarang ada malaikat duduk meliputi para penuntut ilmu agama, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya karena yang memberitakannya adalah seorang hamba, seorang rasul yang diberitakan oleh Allah tentangnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Kemudian Nabi menyebutkan wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan nama-nama mereka Allah sebut-sebut di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah. Inilah popularitas yang sesungguhnya, jamaah. Bukan sekedar di media tingkat provinsi. Bukan pula hanya di beberapa televisi nama dia disebutkan, tetapi nama dia disebutkan oleh Rabbul Alamin yang Maha Agung, Sang Pencipta, di hadapan makhluk-makhluk sucinya yang memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, yaitu malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Berapa jumlah malaikat yang ada di sisi Allah di langit? Sebutkan oleh Imam Nasa'i sebuah riwayat dengan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di langit sana melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan bahwa setiap hari ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur sebanyak 70 ribu malaikat. Setiap harinya masuk 70 ribu malaikat-malaikat baru yang telah masuk tidak akan kembali lagi. Itu terjadi sampai hari kiamat. Makanya sungguh bahagia seorang yang dia populer di sisi penduduk langit sekalipun dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Tetapi aduhai ruginya orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal di muka bumi tetapi dia tidak dikenal oleh penghuni langit. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu Jibril." Thumma nada Jibril ahla sama' faqala inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu fa ahabbahu ahlu sama'i thumma yuwad'u lahu al-qabulu fil ard. Wa inna Allah idza abghadha 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni ubghidu fulanan fa abghadahu Jibril. ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فأبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba maka Allah memanggil malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, menyatakan, "Wahai Jibril, aku telah cinta kepada fulan, cintailah olehmu hamba tersebut." Kemudian Jibril memanggil, menyuruh seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan dengan menyebutkan namanya. Karena fulan adalah kalimah yang ma'rifah. Maka cintailah oleh kalian fulan ini. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Kemudian Allah menjadikan bumi ini menerima orang tersebut. Tidak ada yang mengusir yang kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Sehingga orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan kecintaan untuk mereka. Demikian pula sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah murka kepada seorang hamba, maka majelis ilmu agama adalah salah satu pintu besar bagi seorang hamba untuk memperoleh cinta Allah, memperoleh popularitas di sisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat di dunia ini orang-orang mengeluarkan harta mereka, menghabiskan waktu mereka dan bahkan mengorbankan kesehatan mereka, tujuannya hanya satu, mendapatkan popularitas. Walaupun mungkin setelah itu dia tidak mendapatkan gaji. Gak ada keuntungan duniawiah lain yang dia dapatkan selain popularitas. Tetapi sebagian mereka siap menghabiskan hartanya, ya, mengorbankan tenaganya demi memperoleh popularitas yang semu lagi menipu jemaah. Karena Allah menyatakan, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tetapi majelis ilmu agama jemaah, berapa ratus juta habis uang untuk menghadiri majelis ilmu malam ini? Berapa ratus juta? Hah? Ada habis 100 juta? Hah? Berapa puluh jam perjalanan antum ke masjid ini? Hah? Tidak. Andai kata 1 triliun dolar Amerika antum habiskan untuk majelis ilmu agama malam ini, itu belum seberapa dengan keutamaan-keutamaan yang ada di majelis ilmu agama jamaah. Andai kata cuma hadis tadi sebagai dasar atau referensi tentang keutamaan menuntut ilmu agama, maka sudah cukup untuk kita jamaah. Memudahkan jalan menuju syurga. Sakinah, turun rahmat, malaikat ikut duduk bersama, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu menyatakan, dan ini obat penting, obat yang sangat bagus buat orang-orang yang terkadang terkena syubhat, dan lebih parah lagi dia memberi syubhat itu kepada orang lain. Apa syubhatnya? Dari seringnya menimpa sebagian orang yang udah lama ngajinya. Apa syubhatnya jemaah? Alah, kajian itu lagi, itu lagi, itu lagi. Susah lasa lagi. Awal-awal ngaji dulu susah lasa juga. Aduh, kitab arba'in lagi. Gua udah 3 kali selesai al-arba'in. Masya Allah. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama, yang namanya mengulang apa? Mendengar, membaca ulang, menghafal ulang sesuatu yang telah diketahui, yang telah dihafal, yang telah difahami. Pahalanya lebih besar daripada salat 1 malam penuh. Ada yang berkata, kira-kira menurut antum ada enggak yang berkata, maaf, saya untuk sekarang ini enggak terlalu semangat lagi untuk menjaga sholat sunnah rawatib, karena 10 tahun pertama saya ngaji, saya udah sering sholat rawatib. Sekarang saya udah senior, biarlah orang-orang baru yang semangat sholat rawatib. Ada? Hah? Yang berkata demikian? Ya, secara lisanul hal dan lisanul maqal tidak ada, ya kan? Tetapi ungkapan sebagian orang, saya udah lama ngaji, saya udah selesai kitab itu. Ya, biar yang baru-barulah yang semangat mengaji. Ada yang berkata, secara lisanul maqal mungkin gak pernah kita dengar, tetapi secara lisanul hal, sikap dia bermakna demikian. Sikap dia bermakna demikian. Padahal majelis ilmu agama, andai kata yang kita pelajari atas ya yang lama, maklumat-maklumat itu yang telah kita pelajari sebelumnya, tetap keutamaannya seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi. Nabi tidak menyatakan keutamaan-keutamaan ilmu agama itu khusus untuk orang-orang yang baru belajar. Apabila dia adalah orang yang telah mengetahuinya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu lagi. Enggak kan? Tidak jamaah. Abu Bakar 13 tahun bersama Rasulullah di Mekah. Apakah setelah di Madinah beliau berkata, saya kan udah senior, dulu saya panitianya malah. Kalian inilah yang baru-baru nih, adik-adik ini semangat-semangat, kami ini udah tua-tua. Dulu kami panitianya. 13 tahun, ujian kami luar biasa di Mekah. Madinah, istirahat dulu lah. Biar anak-anak muda aja sekarang. Demikian? Enggak. Rupanya Abu Bakar Allah yang paling senior, beliau orang yang paling sering hadir di majelis Rasulullah. Kalau alasannya, faedahnya itu-itu aja, memang ilmu agama itu-itu aja, ada yang baru. Kalau kita mendatangkan ilmu baru sekarang, murtad kita. Ya kan? Karena ilmu agama tidak akan pernah lebih dari 30 juz Al-Quran. Al-Quran 30 juz dari semenjak Nabi diwafatkan tidak akan pernah bertambah sampai hari kiamat. Walaupun dia belajar udah dapat S17. Bukan S3 lagi, udah S17 titelnya. Tetap kalau membahas agama gak akan mungkin dia membahas dengan sebuah pengetahuan yang belum pernah diketahui oleh ulama sebelumnya. Gak akan mungkin. Dan Imam Syafi'i menyatakan hadis Nabi yang telah beliau sabdakan tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai tegak hari kiamat. Walaupun kita menuntut ilmu agama ke negeri Cina, ilmu kita tidak akan pernah baru. Semuanya barang lama. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kita keluar dari situ, kemana kita? Yang ada hanyalah kasus, yang baru itu hanya kasus. Di zaman dulu khamar dari anggur, sekarang dari apa diantaranya? Nama khamar? Siapa? Apa? Stafe. Kok tahu antum? Stafe. Kok tahu? Hah? Dia hilang. Masya Allah. Baik, ya. Yang baru hanya kasus. Ketika ingin diambil dalil untuk menerangkan hukumnya, kemana larinya? Kembali tetap ke ilmu ulama, Al-Quran, Hadis. Cabang dari itu ijma dan qiyas yang sahih. Tidak ada yang baru, jemaah. Itu syubhat dari syaitan untuk membuat kita malas hadir di majelis ilmu agama, sehingga habis waktu itu hal yang sia-sia, bahkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, inna awwala talbisi iblis ala bani adam sadduhu anil ilmi wa ahli, merupakan jeratan iblis yang paling berbahaya terhadap anak Adam adalah menjauhkan dia dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Terkadang kita tidak terasa syaitan menjauhkan kita dari majelis ilmu agama dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu hanyalah menunjukkan, hanyalah dikarenakan hati kita yang kurang bersih. Dikarenakan ujub, sakit hati, benci, hasad, masalah-masalah pribadi, kemudian diindah-indahkan oleh syaitan bahwa itu alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i. Alasan yang indah, yang terpuji. Padahal pada hakikatnya itu adalah upaya syaitan menjauhkan kita dari ilmu dan majelis ilmu serta orang-orang yang berilmu, jemaah. Masya Allah, utama ilmu yang luar biasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hanzalah yang mencatat wahyu turun kepada Nabi SAW, Al-Ansari. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan beliau di jalan Madinah. Tiba-tiba terdengar dari Hanzalah ucapan, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Kaget Abu Bakar. Kok bisa nih orang menyatakan dirinya munafik? Maka Abu Bakar bertanya, wahai Hanzalah, ada apa? Kenapa kamu berkata demikian? Maka Hanzalah menjawab, ya Abu Bakrin, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna bil jannati wan nar fa ka'anna ra'ya al 'ain. Falamma 'afasna al azwaj wal aulad wad dhay'at nasina dhalika kathira. Wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang syurga, tentang neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, kita mulai berinteraksi dengan anak istri kita dan pekerjaan kita, kita sering melupakan apa yang telah beliau ingatkan. Siapa yang berkata demikian, jemaah? Hah? Hanzalah. Di masa siapa? Di masa Rasulullah. Zaman wahyu masih turun. Nabi masih hidup. Belum ada mall di masa itu. Gak ada mall. Belum ada Facebook. Belum ada Twitter. Belum ada WhatsApp. Belum ada YouTube. Gak ada konser di masa itu, gak ada. Tetapi beliau berkata demikian. Lihat bagaimana kejujuran hati mereka para sahabat. Mereka sadar dan mereka tahu dirinya sedang lalai. Kita gak sadar dirinya sedang lalai, bahkan menyangka dirinya sedang taat. Tipu daya syaitan. Ini Hanzalah menyatakan kalau kita keluar dari majelisnya Rasulullah, kita lupa, sering lupa apa yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita tentang syurga dan neraka. Padahal di masa mereka lingkungan masih terjaga. Mereka keluar di majlisnya Rasulullah, mereka melihat Abu Bakar, melihat Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya di depan mereka Masjid Nabawi. Satu salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Tapi mereka berkata demikian, betapa seriusnya mereka menjaga hati mereka dari kelalaian. Padahal kalau mereka berpisah dari Rasulullah, yang mereka lakukan adalah aktivitas duniawiyah yang mubah, itu paling ringannya. Dan itu pun bukanlah hal yang Allah haramkan, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Demikian kata Hanzalah. Akhirnya Abu Bakar berkata, saya juga merasakan demikian. Lihat nih, tawadhu'nya Abu Bakar. Mungkin kalau kita menjawab, makanya lu sering-sering ikut kajian. Ya kan? Sering-sering main sama gua biar gua nasihat-nasihati nanti. Telepon nanti saya nasihati kalau lagi ini.
1: bukan introspeksi diri, malah promosi diri. Nih gua hijrah ini percobaan luar biasa, perjuangan gua hijrah ini luar biasa. Seakan-akan dia menyatakan inilah hijrah percontohan. Lihat ini Abu Bakar, orang number wahid dari umat ini. Pasti masuk surga, orang nomor satu dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Saya juga merasa demikian. Ini Abu Bakar jamaah menyatakan demikian, padahal suatu ketika Rasulullah menyatakan siapa di antara hari ini di antara kalian hari ini telah memerdekakan budak, Abu Bakar menjawab saya. Kemudian Rasulullah bertanya siapa di antara kalian yang telah bersedekah hari ini, Abu Bakar menjawab saya. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini, Rasulullah Abu Bakar menjawab saya. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini, Abu Bakar menjawab saya. Semuanya Abu Bakar. Maka Nabi menyatakan barang siapa yang kriteria ini berkumpul baginya padanya, maka dia selamat dari neraka Allah. Ketika Umar bin Khattab membawa setengah hartanya untuk beliau infakkan, beliau berharap dengan infak tersebut beliau telah mengalahkan Abu Bakar. Rupanya begitu beliau sampai kepada Rasulullah, beliau mendapati Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya. Ini Abu Bakar jamaah. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, "Idza qara'a al-Qur'an akhadahu al-buka." Wahai Rasulullah, jangan Anda minta Abu Bakar menjadi imam salat karena kalau dia baca Al-Qur'an pasti menangis. Ini Abu Bakar. Ketika Handalah menyatakan, "Wahai Abu Bakar, Handalah sudah munafik." Handalah. Handalah ini sudah munafik wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kenapa demikian?" Handalah pun menceritakan bahwa ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh ingatkan kita tentang syurga dan neraka, boleh ingatkan kita tentang kematian, dahsyatnya alam barzah, dahsyatnya padang mahsyar. Seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan anak istri kita, pada anak istri mereka adalah orang-orang saleh, bukan seperti kita. Ya, tadi suami istri dengar kajian nangis, masya Allah, histeris luar biasa bang ya tadi kan. Ya, begitu keluar masjid, bang belanja yuk. Ya, ngopi dulu bang di kafe ini. Ya, handphone udah pecah setengah bang, udah bisa ganti nih. Tadi pas dengar kajian seakan-akan, masya Allah. Ya, sendalnya aja nggak tahu lagi seakan-akan di mana dia taruh. Rupanya begitu dia keluar. Shopping dulu bang, lumayan ini daripada balik lagi nanti sedang di mall. Kita manfaatkan waktu bang supaya nggak mubazir waktunya. Ini kalau istri kita zaman sekarang, ini istri-istri para sahabat yang sudah pasti masuk surga. Kata Handalah ketika kita berinteraksi dengan anak istri kita, para anak istri mereka juga para sahabat, orang-orang yang taat kepada Allah. Handalah menyatakan kita banyak lupa. Maka Abu Bakar pun menjawab, saya juga merasakan demikian. Pada siapa anaknya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wanita terbaik dalam Islam setelah Khadijah dan paling berilmu secara mutlak di dalam Islam dari wanita Islam. Dari sisi ilmu beliau lebih berilmu dan lebih berjasa daripada Khadijah dari sisi ilmu. Ini anaknya Abu Bakar. Menantu beliau siapa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjawab, saya juga merasakan demikian. Padahal beliau mertuanya Rasulullah, anak beliau siapa? Istri Rasulullah, Aisyah. Mungkin kalau kita baru sekedar mertuanya ustaz bilang, makanya kalau punya anak nanti cari yang ustaz, kayak saya menantu saya ustaz. Makanya saya alhamdulillah ya, jarang lupa. Alhamdulillah, sering ingat lah, enggak kayak gini lah. Jadi kalau kita akan jawab begitu kan, rujuk. Nih, lihat ini Abu Bakar, padahal beliau mertuanya Rasulullah. Putri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan di mana Rasulullah ada, di situ ada Abu Bakar. Beliau menjawab, "Wahai Handalah, saya juga merasa demikian." Maka mereka berdua pergi kepada Rasulullah. Sampai di Rasulullah, setiba mereka di hadapan Rasulullah, Abu Handalah kembali menyatakan, "Nafaqah Handalah ya Rasulullah." "Wahai Rasulullah, Handalah udah munafik." Ucap Handalah. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Handalah, apa yang terjadi?" Karena ini ucapan besar. Ya kan? Menyatakan diri munafik, mengkhawatirkan diri yang munafik. Maka Rasulullah bertanya, hambalah pun menceritakan, menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang telah beliau sampaikan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law kuntum tadumuna ala ma indi la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum, walakin ya Hanzalah sa'ah."
0: Kalau kalian mampu memiliki kondisi hati seperti ketika kalian berada, hati kalian berada di majelisku, niscaya malaikat-malaikat Allah akan musafahah, akan berjabat tangan. Sebagai ulama menyatakan hadis ini diterjemahkan sebagaimana zahirnya, dan Allah yang Maha tahu. Malaikat-malaikat akan musafahah, akan berjabat tangan dengan kalian, akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Tetapi wa yahandallah sa'ah-sa'ah, artinya tidak tercela. Seorang muslim, seorang hamba, hatinya itu tidak sehati ketika dia keluar majelis ilmu agama, tidak sama dengan hati dia yang berada ketika berada di majelis ilmu agama. Selama ketika dia di luar majelis ilmu agama tidak melanggar hukum-hukum Allah. Tapi jadi masalahnya kalau di dalam majelisnya ilmu agama, dia seakan-akan sesosok Abu Bakar. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, mulai lagi jadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, ini bermasalah. Lihat bagaimana pentingnya majelis ilmu agama. Dan bahwa ketika orang berada di luar majelis ilmu agama, dia bisa sering lupa. Yang merasakan demikian siapa? Jamaah Abu Bakar, Hanzalah, yang mereka hidup di zaman wahyu. Di zaman wahyu, belum ada musik, gak ada tempat prostitusi, gak ada mall, gak ada media massa, media sosial seperti zaman kita ini. Kita zaman kita, jangankan di luar majelis ilmu agama, yang sedang di majelis ilmu agamanya lalai. Orang lihat dia khusyuk, kata rupanya lagi balas-balasan WhatsApp, lagi buka media yang sifatnya sia-sia. Mana lebih layak untuk berkata demikian, kita ataukah para sahabat Nabi? Kita jemaah. Subhanallah. Azan ya? Baik. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Dan dengan majelis ilmu agama jemaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita akan selalu semangat, hati kita terhibur dan diingatkan untuk semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka insyaallah ta'ala ba'dal isya nanti sedikit akan saya sebutkan beberapa sifat yang mesti ada pada seorang mukmin agar perjalanannya itu istiqamah, agar dia selalu berada di dalam semangat beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga dia memperoleh dan meraih akan janji-janji Allah yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kiranya ini yang kita sampaikan, yang dapat kita sampaikan di sesi pertama ini, dan kita lanjutkan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia. Lanjut lagi ba'da isya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ba'da isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu liikum fil Qur'anil Azim. وجعل الله وجعلنا الله وإياكم ممن استقام على دينه ومن الثابتين وظاهرين على الحق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sebelum kita mulai, sampai jam berapa kajian kita jamaah? Bebas sampai jam 1 malam, cuma isinya belum tentu ada isi atau enggak. Kalau kuat dulu kuat sampai jam 1, tapi belum tentu ada isinya. Baik, sepakat jam berapa nih kita selesai? Hah? Hah? Jam berapa? Jam 9. Baik. Hah? 8:30. Baik. Ada yang bilang 9:30, ada 3 mazhab nih dalam satu misi. Khilaf yang menunjukkan semangat ya. Tapi yang misi belum tentu punya ilmu.
1: Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Janji Allah itu benar adanya. Nikmat yang ada di alam barzakh, janji-janji Allah di padang mahsyar, yang dimasukkannya sebagian mereka ke dalam telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan naungan di padang mahsyar dan seterusnya sampai ke dalam syurga, itu benar-benar adanya. Kenapa Allah mengingatkan demikian jamaah? Padahal ayat ini berada di mana jemaah? Dalam Al-Quran. Kitab suci kita yang mengimani akan adanya syurga dan neraka. Di dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu untuk hal yang sia-sia? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini ayat berada dalam Al-Quran. Bukan dalam Taurat dan bukan dalam Injil, tetapi di dalam Al-Quran, kitab sucinya kaum muslimin. Padahal kaum muslimin tidak memiliki keyakinan demikian, ya kan? Seluruh mukmin mengimani dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di alam barzah ada nikmat, ada azab. Di padang mahsyar ada nikmat, ada azab. Bahwa sebaik ujungnya ada syurga dan ada neraka. Hanyalah mereka orang-orang kafir yang tidak mengimaninya. Tetapi ayat ini ada di dalam kitab kita jemaah. Ayat ini ada di dalam kitab suci kita. Bukan dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Tetapi berada di dalam kitab suci kita. Kenapa jemaah? Karena sebagian orang yang dia menyatakan, yang dia mengimani akan perjalanan dia yang masih sangat panjang setelah kematian, dia mengimani adanya alam barzakh, nikmat dan azab di alam barzah, perjalanan yang sangat genting dan sangat mengerikan di padang mahsyar, kondisi yang menakutkan di padang mahsyar, dia mengimani adanya qantarah, adanya al-a'raf, adanya syurga dan neraka, tetapi perbuatan dia, tingkah laku dia sehari-hari di dunia ini seakan-akan dia tidak mengimani adanya kematian. Tingkah lakunya sehari-hari di dunia seakan-akan dia tidak mengimani adanya nikmat atau azab di alam barzakh. Tingkah lakunya sehari-hari mengesankan seakan-akan dia tidak mengimani adanya padang mahsyar. Seakan-akan dia ingin menyatakan bahwa tidak ada hisab. Perbuatan dan tingkah lakunya seakan-akan menyatakan dengan lisanul maqalnya, dengan lisanul halnya, bahwa tidak ada mizan. Tidak ada as-sirat. Tidak ada al-qantara, tidak ada al-a'raf. Tidak ada syurga dan neraka. Ini yang terkesan dari tingkah laku sebagian orang-orang yang mengaku mukmin. Maka Allah ingatkan kita, fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Kemudian dalam ayat yang pertama tadi Allah menyatakan, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ada. Jangan kalian lupakan. Kenapa jemaah? Karena kita berada di sebuah negeri di dunia ini yang seringkali membuat kita lalai dan lupa kepada Allah dan janji-janjinya. Sehingga pada akhir ayat ini Allah menyatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Maka jangan sampai dunia itu membuat kalian terlena, terbuai. Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya. Islam tidak pernah mencela kekayaan. Sebagaimana Islam tidak pernah menyuruh kita hidup miskin. Islam hanya meminta kita untuk bertakwa kepada Allah. Apakah kita sedang kaya atau sedang miskin? Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian Allah menyatakan, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai al-gharur dapat menipu kalian. Apa al-gharur di sini? Sebagian ulama tafsir menyatakan adalah iblis dan bala tentaranya. Ada pula di antara ulama tafsir menyatakan al-gharur ini di sini maknanya umum, sebagaimana yang ditunjuk oleh keumuman kalimat tersebut. Al-gharur sesuatu yang menipu, sesuatu yang melalaikan, mencakup syaitan dan apa saja yang dapat melalaikan seorang dari Allah. Allah ingatkan kita jemaah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah jalla wa ala, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat yang saya cintai dan rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita masih sangat-sangat panjang jemaah. Masih sangat-sangat panjang. Dan kita tidak tahu kapan nyawa kita dicabut. Yang jelas kematian itu sesuatu yang pasti, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Dia tidak menunggu kita siap. Dia tidak menunggu kita taubat. Bisa jadi kajian ini belum selesai, Allah ciptakan gempa, semua di bangunan ini meninggal. Siapa yang bisa memprediksi jemaah? Gempa pernah terjadi di sepertiga akhir malam. Ya, di daerah saya terjadi sepertiga akhir malam sebelum waktu subuh di Pidijaya. Terkadang azab Allah datang di waktu duha wahum yal'abun dan mereka sedang sia-sia, sedang lalai. Dan setelah kematian, perjalanan kita masih jauh lebih panjang daripada perjalanan yang telah kita tempuh di dunia ini. Di alam barzakh bisa jadi kita 1000 tahun atau lebih. Tidak ada yang bisa memastikannya. Orang-orang yang telah meninggal, dari semenjak mereka meninggal dan mati, mereka sedang diberikan nikmat atau sedang diazab sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Fir'aun dan bala tentaranya Allah menyatakan, "An-nar yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Alam barzakh jamaah. Kita di dalamnya akan merasakan nikmat atau akan mendapatkan azab. Tidak ada kondisi yang ketiga. Diazab atau mendapatkan nikmat. Sedangkan azab di alam barzah, di sebagian hadis disebutkan sebagian mereka ada yang diisikan kala jengking dan ular ke dalam perutnya. Karena ketika di dunia suka memakan harta haram, di antaranya riba. Di antara mereka ada yang dirobek mulutnya oleh malaikat-malaikat penyiksa. Karena ketika di dunia yuftiruna qabla tahillati, membuka puasa sebelum waktu boleh berbuka. Sebagai mereka ada yang dipukul dengan palu oleh malaikat Allah sehingga seluruh tulangnya hancur, kemudian disempurnakan lagi, kemudian dipukul kembali. Dan panasnya api neraka Allah selalu mengalir kepada mereka. Sehingga setiap hari dia menyatakan, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah, la tuqimis sa'ah." Ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau sekarang diazab, maka setelahnya akan lebih parah lagi. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ketika beliau berada di alam barzakh, pemakaman di kuburan, beliau menangis hatta tabulla lihyatuh. Beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Sehingga ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di tengah-tengah kuburan, engkau menangis seperti ini?" Maka beliau menjawab, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah, fa in naja minha fama ba'dahu aysaru min." Sesungguhnya alam barzah ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau dia bisa selamat lolos di alam barzah, maka yang akan datang setelahnya itu akan lebih mudah. Subhanallah. Ini sahabat Utsman jemaah. Siapa beliau? Menantu Rasulullah yang telah menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebutkan malaikat saja malu kepada beliau. Amirul Mukminin, Khulafa Ar-Rasyidin, yang ketiga beliau adalah orang yang telah menginfakkan 600 ekor unta untuk kaum muslimin yang akan berangkat jihad. Berapa jemaah? 600 ekor unta. Ya, rata-rata unta itu harganya 20 hingga 25 juta. Kali 600 ekor unta, berapa uang jemaah? Hah? Berapa? Banyak, saya udah tahu banyak. Ya, jumlahnya berapa? Hah? 12 miliar? Hah? Al-Muhaib banyak jawaban yang lebih selamat. Ya. Alhasil sangat banyak. Ini beliau sekali infak jamaah. Ya. Kalau kita bahasakan bahasa sekarang 600 mobil. Kita enggak mampu seperti itu karena memang enggak punya segitu hartanya. Walaupun mungkin punya seperti itu berat jamaah, ya kan? Mau dipinjam mobil aja sama ustaz dawah, aduh. Ini kalau ustaz nabrak asuransi enggak ada. Ini kalau ustaz yang pakai oli pasti enggak diganti. Banyak pertimbangan. Ini kalau tabrak kita enggak ada asuransi mobilnya. Situ dulu deh ingat. Perjalanan sekian jauh, wah, oli harus diganti nih. Berat jamaah, 600 ekor unta. Infak yang luar biasa. Dan ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, dan Nabi diusir oleh masyarakat Taif, dilempari batu, dihujani dengan batu oleh orang-orang tua, anak-anak muda dan anak-anak kecil. Dari orang tua ya, anak-anak kecilnya semua melempar Nabi dengan batu. Tiga berdakwah. Yang pagar betis adalah Utsman bin Affan. Lihat bagaimana setia para sahabatnya. Beliau langsung melakukan pagar betis dan berdiri di depan Nabi sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai beliau jemaah. Sehingga seluruh tubuh beliau berlumuran darah. Ketika dikuburkan beliau menangis hatta tabulla lihyatu. Sampai basah jenggot kita. Lah sebagian kita kalau orang awam mungkin kita maklumi ini udah ngaji, ngantar jenazah di pemakaman malah ketawa ketiwi. Jenggotnya udah panjang-panjang. Berpakaian agamis. Nganter jenazah di tempat kuburan ketawa ketiwi bercanda lagi. Ya subhanallah. Ini Utsman bin Affan. Ketika melihat kuburan, mengantar jenazah, beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Siapa beliau? Orang yang sudah pasti masuk surga. Dari 7 lapis langit Allah wahyukan kepada nabinya SAW bahwa Utsman pasti masuk surga. Menangis. Kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi yang telah kita dengarkan bersama tadi. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma ra'aitu manzar afdha' min hadhihi al-qubur." Sungguh di dunia ini tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan daripada pemandangan kuburan. Daripada pemandangan kuburan, pemakaman itu adalah pemandangan yang paling mengerikan di dunia, kata Nabi SAW. Karena mengingatkan kita akan azab-azab yang ada di dalamnya. Subhanallah. Setelah alam barzah jamaah, masih lebih panjang lagi. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla." Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Dan Nabi menyebutkan yang pertama kali memakai pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Semua dalam keadaan, mohon maaf, telanjang bulat. Tidak berpakaian sehelai benang pun. Yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau pernah ditelanjangi di dunia di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ujian mereka para nabi. Siapa pernah jadi ustadz gara-gara berdakwah ditangkap ditelanjangi dia? Ada? Hah? Belum ada. Itu aja udah galau kita. Apa salah saya? Memang salah kok. Emang kalau udah ustadz sunnah gak akan ada salahnya? Bisa jadi salah. Ya kan? Itu teguran dari Allah. Mungkin akhlak kita yang kurang dan seterusnya. Dosa kita yang banyak. Sehingga Allah kuasakan saudara-saudara kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Subhanallah. Nabi Ibrahim ditelanjangi jamaah. Ada bapaknya, diam aja bapaknya, enggak mau bantu. Bahkan bapaknya yang berkata, "La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kamu saya rajam dan kamu saya usir, pergi selama-lamanya. Siapa yang berkata demikian kepada Nabi Ibrahim? Bapak beliau sendiri yang telah melahirkan beliau. Setelah itu beliau ditangkap, ditelanjangi dan dilempar ke dalam api. Apa yang pertama kali beliau lakukan jamaah? Apakah nelpon relasi sana relasi sini? Enggak. Bahkan malaikat menawarkan bantuannya kepada beliau, tapi beliau menggantungkan segala urusan yang hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dan yang beliau ucapkan terakhir kali adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah pun berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, apinya enggak panas, enggak terbakar, dan beliau keluar dalam keadaan selamat. Secara akal enggak masuk akal. Tetapi innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Dilempar ke dalam api, jemaah. Allah yang Maha Kuasa. Bisa jadi orang yang mengancam kita, kamu saya tembak, kamu saya bunuh, rupanya setelah dia intimidasi kita, nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Orang-orang yang punya rencana untuk menghancurkan Islam, sebelum dia melaksana, sebelum datangnya waktu tersebut, nyawanya Allah cabut. Apa yang kita khawatirkan? Yang perlu kita khawatirkan, kita mati tidak istiqamah. Kalau masalah mati, kita pasti akan mati. Dibunuh ataukah bukan? Sakit atau sedang sehat? Ada orang sehat, keluar dari kamar mandi, jatuh, mati. Ada orang yang aktivitasnya sehari-hari perang, tapi malah matinya di tempat tidur. Khalid ibn Walid meminta kepada Allah untuk mati di medan perang. Dan dari ujung kaki sampai ujung rambut, badan beliau berbekas perang. Meninggal di mana, jamaah? Di atas tempat tidur. Bukan di medan perang. Maka ini pelajaran besar buat kita, agar kita benar-benar tawakal, yakin terhadap penjagaan Allah. Oleh karena itu sangat penting kita menjaga zikir-zikir. Zikir pagi petang, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir safar, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah, karena zikir adalah penjagaan yang paling utama bagi kita. Itu adalah penjagaan yang paling utama, dan hati kita akan nyaman. Tatkala kita membacakan zikir yang kita bacakan dan kita tahu artinya, kemudian kita resapi arti dan maknanya. Ketika kita naik pesawat, jamaah, kondisi di atas pesawat mengerikan, kan? Bahkan ketika awal-awal penerbangan, seakan-akan pesawat hampir jatuh. Tetapi kalau ketika kita menaik di atas pesawat, kita mengucapkan bismillah subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nyaman hati kita. Artinya kita tahu, kita resapi. Kita kembali berdoa, Allahumma inna nas'alukal birra wa taqwa wa minal amali ma tarla. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa tu'i anna bu'da. Allahumma anta khairu sahibi fi safar wal khalifati fil ahli wal mali. Allahumma inna na'udhu bika min wathai safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali. Artinya kita resapi, tenang kita, nyaman kita. Kita serahkan segala urusan itu kepada Allah dan Nabi Allah. Ditelanjangi, jamaah, dakwahnya. Ditelanjangi di mana, jamaah? Di hadapan halayak ramai. Setelah itu dilempar ke dalam api. Pernah ada usat-usat gara-gara dakwah ditangkap, ditelanjangi? Ada. Mungkin tapi telanjanginya di mana? Di Facebook. Ditelanjangi dia, auratnya maksudnya. Karakternya dibunuh. Cuma sekedar di medsos. Nabi dilempar dengan batu, kita dilempar juga, tetapi di medsos dilemparnya. Pakai medsos dilemparnya, enggak sakit. Ya kan? Cuma sakitnya di sini, di hati aja. Kalau Nabi dengan Nabi Ibrahim tadi, sakitnya di sini dan di seluruh anggota badan. Yang mengancam beliau untuk merajam beliau, bapaknya sendiri. Nabi kembali lagi kepada padang mahsyar tadi, ya, bahwa yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, karena beliau pernah ditelanjangi di jalan Allah ketika di dunia. Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita sesuai dengan perbuatan kita, jamaah. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridha, maka Allah akan ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Ini kondisi kita ketika di padang mahsyar, tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian. Mendengar demikian Aisyah terkejut dan melemparkan sebuah pertanyaan yang lumrah, yang manusiawi. Beliau menyatakan ar-rijalu wan nisaa ala yanzuru ba'dhuhum ila ba'd. Ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidak akan membuat kaum wanita melihat kepada aurat lelaki. dan kaum lelaki melihat kepada aurat wanita. Ini kan pertanyaan yang lumrah, manusiawi. Karena memang Allah telah menciptakan lelaki condong kepada wanita. Bahkan Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di al-fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan suatu cobaan, godaan yang paling besar terhadap kaum lelaki selain daripada godaan wanita. Demikian juga Allah

cintaan di dalam hatiku terhadap kaum wanita. Nabi ya cinta wanita, tapi cinta yang syariah. Lu Ustaz ada cinta syariah? Ada. Cinta syariah yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Jangan salah tafsir. Bayangin anak muda. Adalah cinta kepada wanita dan wewangian. Kok kamu datang saya enggak ada kecintaan buat wanita? Kan enggak normal. Maka Aisyah bertanya demikian, "Ya Rasulullah, kalau kondisi demikian, apakah kaum wanita tidak akan melihat kepada aurat kaum lelaki dan sebaliknya?" Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Nabi menjawab, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min dhalik." Wahai Aisyah, kondisi di padang mahsyar itu sangat genting, sangat mengerikan. Mereka tidak lagi memikirkan demikian. Tidak lagi memikirkan demikian. Kemudian saking dahsyatnya pada mahsyar jamaah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, "Tudna syamsu yawm al-qiyamati minan nasi qadra al-mil, fayakunu an-nasu fil 'araq biqadri a'malihim, faminhum man yakunu ila ta'bihi wa minhum man yakuna ila rukbatihi wa minhum man yakuna ila hiqwihi wa minhum man yuljimu al-'araqu iljama." Matahari didekatkan pada hari kiamat dari manusia sejarak satu mil, jemaah. Sejarak satu mil. Sehingga mereka berkeringat sesuai dengan ibadah yang mereka lakukan di dunia. Sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke di kedua mata kakinya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke lututnya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke pinggangnya. Dan sebagian mereka sudah tenggelam dengan keringatnya. Karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Dan saking dahsyatnya padang mahsyar jamaah, disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebut dengan hadis syafa'atul uzma, sampai-sampai kita di saat itu mendatangi Nabi Adam menyatakan, "Innaka abul bashar, wahai Adam, anda adalah bapak manusia, memohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab." Manusia meminta untuk disegerakan hisab bukan karena mereka merasa akan lebih aman setelah hisab, tetapi karena dahsyatnya kondisi di padang mahsyar, sampai-sampai membuat mereka meminta. Padahal kalau meminta untuk disegerakan, maknanya apa? Meminta untuk segera masuk ke dalam neraka kalau dia ahlinya neraka. Tetapi karena dahsyatnya pada mahsyar, manusia meminta kepada para nabi untuk memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab, jemaah. Maka setelah itu mereka dihisab. Hisab-hisab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hisabul 'aruf. Yang kedua hisabun niqash. Hisabul 'araf, Allah memaparkan dosa-dosa seorang hamba ketika dia sudah pesimis, takut kepada Allah karena banyaknya dosa yang telah Allah paparkan di hadapannya. Maka Allah berfirman sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Allah menyatakan, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm." Ketika di dunia telah kami tutupi maksiat ini. Ini peringatan buat kita, jamaah. Allah lah yang menutupi dosa-dosa kita, sehingga sahabat-sahabat kita bergaul sama kita karena menyangka kita orang soleh, karena menyangka kita orang berilmu. Padahal kalau mereka tahu bagaimana hakikat kita dan dosa itu punya bau, punya aroma, gak ada yang mau duduk sama kita, jamaah. Yang berkata demikian siapa, jamaah? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ahli tafsir. Beliau menyatakan, andai kata dosa itu ada baunya, ada aromanya, gak akan ada orang yang duduk bersama saya. Lihat bagaimana tawadhu'nya mereka, ulama salaf, para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu Abu Bakar ketika ada yang memuji beliau, apa beliau jawab, ya mah? Mungkin kalau kita jawab, iya, karena saya dulu pas di sana orang-orang yang terpilih lulus pendaftaran hanya beberapa orang, saya salah satunya. Mungkin kalau kita akan menjawab demikian, ya, memang saya dulu, saya dari awal, dari tadi, dari sampai selesai, saya. Abu Bakar ketika dipuji, apa yang beliau katakan? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan saya karena ucapan mereka ini, yaitu pujian mereka. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Ini doa Abu Bakar. Jangan malah ketika dipuji, jazakallah khairan. Jazakallah khairan.
Ya, bahkan ditambah lagi, tapi dengan cara yang

akan tawaf. Ya sebenarnya sih ya, memang ya dulu saya mulailah syaitan bermain. Ya. Abu Bakar ketika dipuji menyatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan aku karena pujian mereka. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka puji. Karena untuk apa kita baik menurut orang sehingga orang memuji kita, padahal kita riya jamaah, padahal kita munafik, padahal kita ujub, padahal yang kita sampaikan bukan dari hasil pembahasan kita, hanya sekedar menukil dari pembahasan ulama. Kita kesankan seakan-akan itu hasil pembahasan ilmiah kita. Maka Abu Bakar berdoa, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkan mereka. Jangan sampai kita baik di sisi manusia, tetapi kita buruk di sisi Allah. Karena baik di sisi manusia enggak ada manfaatnya kalau tidak baik di sisi Allah. Kemudian yang terakhir beliau berdoa kepada Allah, waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka tahu, ya Allah. Maka hisab yang pertama adalah hisabul arad, Allah paparkan dosanya. Maka ketika seorang mukmin sudah pesimis, Allah katakan ketika di dunia telah saya tutup dosa-dosa kamu ini, pada hari ini akan aku ampuni. Karena dia berhadapan dengan Allah tidak membawa dosa syirik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam, la ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau berhadapan denganku tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan engkau membawa dosa seluas dunia. Bagaimana dosa seluas dunia jemaah? Bukan sekedar seluas Jakarta atau Blok M. Dosa dia seluas dunia, itu dosanya. Tetapi menghadap kepada Allah membawa nilai tauhid, ya, tidak membawa dosa syirik, maka Allah katakan akan aku berikan pula untukmu ampunan seluas dunia pula. Utama tauhid jemaah. Oleh karena itu syaitan tidak akan pernah membiarkan dakwah tauhid itu. Berbagai upaya dari syayatinul insi, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, memerangi dengan berbagai cara, beraneka ragam, dengan cara yang beraneka ragam, supaya dakwah tauhid tidak tegak. Karena dakwah tauhid adalah dakwah, adalah yang akan menyelamatkan manusia dari kekekalan di dalam neraka Allah. Dan iblis tidak menginginkan itu. Subhanallah, dosa seluas dunia. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan ada seseorang dihisab oleh Allah, Allah tampakkan untuknya 99 gulungan, di setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Itu bagaimana dosanya? 99 gulungan, setiap gulungannya berisi dosa maddal basar, sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu punya kebaikan? Maka hamba tersebut menjawab, ya Allah, andai kata saya punya kebaikan, apalah artinya gue kebaikan tersebut di hadapan 99 gulungan ini? Ya setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Maka dikeluarkan untuknya al-bitaqah, sebuah kartu yang berisi la ilaha illallah, simbol tauhid. Dia mati tidak membawa dosa syirik. Famalat bihinna la ilaha illallah, ketika ditimbang rupanya anak timbangan yang berisi satu kartu yang bernilai la ilaha bernilai tauhid rupanya lebih berat daripada anak timbangan yang berisi 99 gulungan yang setiap gulungan yang berisi dosa sejauh mata memandang. Ini pentingnya dan utamanya tauhid. Oleh karena itu berbagai upaya syaitan membuat manusia jauh dari pemahaman terhadap tauhid. Di antara jeratan syaitan dan upaya syaitan agar manusia lemah tauhidnya, dia tanamkan rasa aman dari syirik, sehingga dia enggak mengkhawatirkan diri yang jatuh ke dalam syirik. Padahal Nabi Ibrahim sendiri
yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, beliau malah berdoa wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Siapa beliau? Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, tetapi masih mengkhawatirkan akan syirikan. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitab beliau yang sangat berfaedah, Kitabu Tauhid, setelah menukilkan ayat ini, beliau mengomentari, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Dan di antara upaya syaitan pula agar kita lemah tauhidnya, kalau belajar kitab tauhid, sakinahnya betul-betul diresapi oleh para jamaah. Tidur ngantuk, bab tauhid ngantuk, bab fikih semangat, bab poligami lebih semangat lagi. Itu dibahas masalah poligami, masya Allah, langsung buka catatan ngidik faedah hari ini. Insya Allah, pas bagian poligami ditulis faedahnya, dia sampaikan ke istrinya. Pas bagian tauhid paling pojok duduknya, nunggu sakinah di depan pintu masjid. Subhanallah, upaya cuma. Dan ini terjadi di majelisnya ulama. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pelajaran beliau itu mayoritasnya adalah tauhid-tauhid, satu saat murid-muridnya berkata, wah Syekh, kami ingin pelajaran yang lain. Artinya ada juga fikih, tapi kebanyakannya tauhid. Tauhid-tauhid-tauhid. Mereka menyatakan, ya Syekh, tauhid-tauhid terus. Kami sudah mantap tauhidnya. Minta pelajaran yang lain, maksimalkan yang lain. Ini murid siapa aja, mah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memang benar-benar orang yang kokoh di atas tauhid. Syekh berkata, ketika mereka berkata demikian, suatu ketika Syekh membawa sebuah cerita. Ada sebuah cerita, sebuah tempat, ada sebuah kejadian seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Maka semua di majelis mengingkari perbuatan tersebut, dan ekspresi mereka benar-benar terkejut dan benar-benar mengingkari perbuatan tersebut. Saya itu beliau membawakan cerita, di sebuah tempat ada seorang begitu selesai membangun rumah baru, dia menyembelih agar rumah itu terjaga dari gangguan jin. Tidak ada di antara mereka pengingkaran seperti pengingkaran mereka tadi terhadap orang yang mensetubuhi ibu kandungnya sendiri. Maka dengan itu, seketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, mana pengakuan kalian bahwa kalian sudah mantap tauhidnya? Mana lebih besar di sisi Allah, dosa syirik atau dosa zina? Ini menyembelih untuk jin agar dijaga rumahnya, sedangkan ini berzina dengan ibu kandungnya sendiri yang masih di bawah syirik. Menunjukkan tauhid kalian masih lemah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ulama menyatakan, barang siapa yang bosan belajar kitab tauhid, pelajaran tauhid bosan, faqad dha'afa tauhidu, dan merasa kuat tauhidnya, menunjukkan tauhid dia sedang bermasalah. Menunjukkan tauhid dia itu lemah. Coba lihat jamaah, sekaliber Syekh Shalih Fauzan kalau turun ke Madinah, turun ke Mekah, pelajaran yang dibuka apa jamaah? Usul thalatha. Thalathatul usul, al-qawaidul arba'. Itu pelajaran SD di Saudi. SMP udah belajar itu. Beliau seorang doktor, seorang ulama besar, bimbas zaman ini. Yang hadir di majelis beliau rektor-rektor, dekan-dekan, dosen-dosen. Ikut duduk belajar usul thalatha, masalah tauhid. Karena mereka memahami pentingnya mengkaji tauhid. Karena orang yang sudah kuat tauhidnya, akidahnya mantap, dia berprinsip dia. Orangnya berprinsip, tidak mudah membeo, tidak mudah terbawa dengan ombak fitnah, tidak mudah diterbangkan oleh angin ke sana dan ke sini. Tapi kalau tauhidnya lemah, mudah dibawa oleh ombak fitnah. Mudah dia diterbangkan oleh angin. Dan rata-rata orang yang lemah akidahnya, kurang pelajaran tauhidnya, kalau berbicara lebay, alay. Lebay alay. Maka mengkuatkan ilmu tauhid itu sangat penting jamaah. Tidak ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu tauhid. Mengkaji kitab tauhid itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Walaupun sudah tamat, ngantuk, wudhu,
kau pas belajar tauhid. Lihat di sini, hamba ini memiliki dosa 99 gulungan jemaah. Setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Allah maafkan karena nilai tauhid. Dan dalam hadis tadi yang sahih, Nabi memiliki hak untuk memberi syafaat kepada umat-umatnya pelaku dosa besar yang masih di bawah syirik. Tapi kalau mati bawa syirik, selesai jemaah. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah setelah Allah terangkan, menyebutkan beberapa para nabi dan para rasul, Allah akhiri dengan firman-Nya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Kalau mereka, siapa? Para nabi dan para rasul, berbuat syirik sekali saja, hangus seluruh ibadah yang telah mereka lakukan seumur hidup. Ibadah ikhlas, mutaba'ah sesuai dengan sunnah nabi, puluhan tahun sekali buat syirik besar, kemudian dia mati belum bertobat dari syirik tersebut, hangus semuanya ibadah yang dia lakukan seumur hidupnya. Siapa yang menyatakan demikian? Allah dalam surat At-Taubah dan di dalam surat Az-Zumar, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para rasul, para nabi sebelum engkau, kalau engkau berbuat syirik sekali saja, seluruh amalan kamu hangus. Ini ancaman Allah kepada mereka, para nabi dan para rasul, yang sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka Allah sucikan, Allah jaga, dan Allah jauhkan dari kesyirikan. Adapun sebagian orang yang berkata bahwa Nabi Ibrahim sebelumnya enggak kenal Tuhan, beliau menyatakan bintang Tuhan, kemudian beliau menyatakan bulan adalah Tuhan, kemudian hilang bulan terbit matahari yang lebih besar, kemudian beliau menyatakan Tuhan, sehingga dia mengambil kesimpulan berarti Nabi Ibrahim sebelumnya tidak kenal Tuhan. Ini ucapan ahli filsafat dan ahli kalam yang tidak memahami tafsirnya dengan tafsir ulama Islam. Nabi Ibrahim Allah katakan walam yaku minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah melakukan dosa syirik sebelumnya. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim belum pernah berbuat syirik. Lalu bagaimana pemahaman dengan ucapan Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf? Ini awalnya menyatakan bintang adalah Tuhanku, setelah bintang hilang muncul bulan, belum menyatakan ini lebih besar berarti ini adalah Tuhanku. Hilang bulan kemudian muncul matahari yang lebih besar, maka beliau menyatakan ini adalah Tuhanku. Ini maksudnya kata para ulama, beliau ingin mengajak kaumnya berpikir sehat, yang menyembah bintang, menyembah bulan, dan menyembah matahari. Andai kata itu Tuhan, gak mungkin hilang dari hambanya. Ini maksudnya, bukan karena beliau belum kenal Tuhan, bahkan beliau di dalam siyak konteks cerita tersebut sedang mendakwahi kaumnya. Adapun beliau, Allah terangkan dengan jelas dalam ayat yang muhkamat, walam yakum minal musyrikin, belum pernah berbuat syirik. Wa ma kana minal musyrikin, belum pernah jatuh ke dalam syirik. Ini bahayanya ketika tafsir ditafsirkan bukan melalui jalur yang muktabar. Apa jalur muktabar? Al-Qur'an tafsir dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an tafsir dengan hadis. Al-Qur'an tafsir dengan ucapan para sahabat Nabi. Al-Qur'an ditafsir dengan ucapan para tabi'in. Ucapan ditafsir dengan kalimat bahasa Arab itu sendiri secara konteks, ya. Ini tertib tafsir Al-Quran. Betapa banyak penyimpangan muncul dari seseorang yang dalilnya Al-Quran karena pemahaman bukan pemahaman para sahabat Nabi. Sebagai contoh jamaah, munculnya paham terorisme, paham khawarij kalau bahasa akidah. Apa sebabnya? Di antaranya cara dia mendoktrin orang menjadi calon pengantin. Tahu antum cari arti calon pengantin? Ini istilah untuk orang-orang yang akan melakukan apa? Amalan melakukan jalan pintas masuk surga. Karena dia mungkin punya orang dalam. Mau masuk surga melalui jalan pintas apa itu? Bom bunuh diri. Padahal kalau dia berpikir andai kata bom bunuh diri dari jalan pintas, pasti yang pertama kali melakukannya orang yang menyatakannya, kan gitu? Ya kan? Kalau dia pakai akal ya dikit. Ya kan? Apa di antara doktrin mereka? Firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Tanpa dijelaskan rincian kafir.
Setelah itu doktrin berikutnya apa? Supaya saudara-saudara kita dari aparat TNI dan Polri menjadi sasarannya, dibawakan ayat Allah dalam surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Kalau kafir, Allah menyatakan waqtulum haitsu taqiftumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Sehingga dia tunjuk, lihat TNI Polri pakai hukum apa? Selain hukum Allah, hukum Belanda, kafir. Kalau Sundanya kafir. Kalau dia orang Sunda, kafir. Kalau kafir berarti dibunuh dimanapun kamu mendapatinya. Tinggal terjadilah bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot dan seterusnya. Itu doktrinnya. Nah kalau anak muda yang nggak paham agama, mudah nggak menerimanya, sangat masuk, ya kan? Ayat kok yang dibawa, masa salah? Ayat jelas Al-Baqarah ayat sekian, Al-Maidah ayat sekian. Ini anak muda nggak punya background agama dan dia udah putus asa dalam kehidupan. Awal-awal ini ditakut-takuti, kamu ini udah banyak kali dosanya, kamu pezina, kamu perampok, kamu penjudi, kamu ini sangat ngeri kalau mati, neraka tempat kamu. Akhirnya ini ada jalan pintas masuk surga. Kayak kamu ini harus melakukan amalan-amalan yang masuk surga melalui jalan pintas. Apa jalan pintas? Jihad. Bawakan keutamaan-keutamaan jihad, ayat hadis. Mana jihadnya? Nah, di sini baru doktrin tadi. Yang disasarkan, yang jadi sasaran siapa? Pak Presiden dan jajarannya. Polri, TNI. Kenapa? Karena doktrin tadi. Padahal kalau dia bahas tafsir melalui dengan pemahaman hadis, di sana ada hadis tadi Nabi yang memberikan rincian kepada kita tentang orang-orang kafir. Ada 4 jenis kafir itu. Ada kafir mu'ahad, yang telah terjadi perjanjian untuk hidup damai antara negara kita dengan negara mereka. Kafir yang seperti ini kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yajid 'urfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata 40 'ama. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia enggak akan mencium bau surga. Kita mengingkari bom di gereja Prancis bukan karena kita cinta sama orang masuk gereja, bukan. Tapi yang dia lakukan tidak dibenarkan dalam Islam. Karena negara Islam ya sekarang melakukan perjanjian untuk hidup damai dengan negara-negara yang non-Islam. Ini kalau kafir mu'ahad. Ada kafir musta'min. Boleh juga dibaca musta'man. Yang masuk ke dalam negeri Islam karena ada jaminan keamanan dari pemerintahnya atau dari individu muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ummu Hanif, ketika Ummu Hanif seorang wanita di masa Nabi memberi jaminan kepada salah satu musyrik Mekah untuk masuk ke Madinah, tiba-tiba sebagian sahabat Nabi ingin membunuhnya. Kenapa tidak jamaah? Karena mereka dahulunya luar biasa menyiksa para sahabat ketika di Mekah. Tiba-tiba ini nongol di Madinah, kesempatan lek. Ya kan? Habisin lek. Ya. Sikat. Kan begitu? Ini orang nongol depan kita, ini orang nyiksa kita tuh. Maka Ummu Hanif lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya menjamin keamanan untuk salah satu musyrik masuk ke Madinah. Beberapa sahabatmu ingin membunuh. Maka Rasulullah langsung marah dan menyatakan, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanif. Wahai Ummu Hanif, saya jamin keamanan untuk musyrik yang telah kamu jamin. Kemudian Nabi bergegas dan berkhutbah marah menyatakan, inna yadal muslimina wahida. Jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila salah satu dari orang yang paling rendah di antara mereka memberi jaminan, yang lain harus menghargai. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dalam surah At-Taubah. Apabila ada individu non muslim memohon perlindungan, lindungi dia. Biar dia tinggal ke muslim, mudah-mudahan dia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Betapa banyak orang masuk dalam Islam karena melihat indahnya Islam. Saya punya teman. Ya, nama hijrahnya Abu Ibrahim. Tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Dia tentara elit sebuah negara. Dan dari Kanada bertugas di perbatasan Saudi Arabia. Dia masuk Islam apa sebabnya jamaah? Dia enggak sanggup pikir kok bisa begitu indahnya Islam. Dia lihat Masjidil Haram yang salat di situ puluhan ribu bahkan jutaan. Bisa rapi hanya dengan ucapan imam istau sufufakum. Setelah itu imam sholat enggak lihat lagi sama mereka, tapi enggak ada yang main-main.
bisa rapi seperti itu. Tidak ada yang main-main. Sedangkan kami tentara-tentara elit, kalau puluhan ribu lagi apel, lagi apa namanya berdiri, itu di dalam barisan ada yang joget-joget, ada yang main-main. Yang di depan ya, hop, hop, hop, hop. Yang di dalam ada yang joget, ada yang main-main. Lah ini kok bisa? Gak ada yang pantau ya? Gak ada pihak pemantau? Kok bisa seperti ini? Indah sekali Islam. Karena mulai dia berpikir, mengkaji, mengkaji, mengkaji. Masuk Islam ya. Melihat indahnya Islam. Tapi lihat ketika mereka diberikan jaminan keamanan, kemudian dibom, apa kata mereka? Jahat sekali orang Islam. Mereka berikan visa untuk turis-turis kita. Sampai di sana dibom oleh mereka. Rumahnya Islam itu pengkhianat. Islam itu teroris. Padahal yang melakukannya apa? Oknum. Kalau ada yang berkata, lah Ustadz, mereka masuk ke negeri kita untuk bermaksiat. Yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah mereka yang mengeluarkan visa. Adapun kita terikat dengan hukum Allah, mereka tidak boleh dibunuh. Harta mereka harus dijaga, kehormatan mereka harus dijaga. Yang ketiga, kafir din zimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin karena membayar pajak, membayar upeti. Allah menyatakan, hatta yu'til jizyata ayyadi wahum sajirun. Kecuali mereka sudah membayar pajak upeti, biarkan mereka tinggal dalam keadaan rendah, patuh, taat kepada peraturan kaum muslim. Yang keempat baru halal, kafir harbi di medan tempur, jihad yang syar'i. Jangan pula demo dibilang jihad. Demo yang dilempar pakai batu, Polri, TNI, muslim, Allahu Akbar. Yang dilempar muslim, apanya Allahu Akbar? Masih mending maling bebek, enggak ada maling bebek. Tangkap bebek, Allahu Akbar. Enggak ada. Tahu dia salah. Ini lempar TNI, Polri, muslim, pakai batu, Allahu Akbar. Apanya Allahu Akbar? Muslim dilempar. Siapa yang senang? Siapa yang tertawa? Siapa yang untung? Lebih mending orang yang maling. Enggak ada maling motor, Allahu Akbar. Menelari curanmor. Ada. Tahu dia itu salah. Lah ini lempar muslim. Ketika terjadi demo, rata-rata pihak polisi dan TNI yang menjaga muslim bukan? Muslim, walaupun dia bukan muslim, dia termasuk mu'ahad, zimmi atau musta'min. Dan rata-rata yang musta'min atau zimmi. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Apanya Allahu Akbar jemaah? Yang dilempar muslim. Kafir yang hal cuma satu, kafir harbi di medan tempur jihad yang syar'i. Itu pun anak kecilnya ditangkap, ditawan. Enggak boleh dibunuh. Semampunya dijauhi. Anak-anak kaum wanita, kakek-kakek yang tua ditangkap, ditawan dan harus diberi makan. Tidak boleh dibiarkan lapar. Ini yang dimaksud oleh Allah, waqtuluhum haitsu thaqif. Tumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Apa sebab terjadi demikian? Karena memahami Al-Quran bukan dengan hadis-hadis Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi. Maka yang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Maka jika mereka beriman seperti iman kalian, kalian ketika ayat ini turun adalah mereka para sahabat Nabi, maka mereka akan berada di atas hidayah. Dan kalau mereka berpaling, pasti mereka celaka, sesat, kata Allah. Dan salah satu contoh, ketika seorang memahami agama bukan dengan pemahaman yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah, itu pemahaman para salaf. Segitu jauhnya. Segitu jauhnya jamaah. Maka kita kembali lagi kepada permasalahan hisab tadi. Hisab yang pertama, hisab Arab. Yang kedua, hisabun niqash. Hisab yang sifatnya diskusi dari Allah. Allah bertanya kepada dia, kamu kenapa melakukan dosa ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, man nuqish ya'udzib. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, ditanyakan kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu, dia pasti binasa, pasti diazab setelah itu. Subhanallah. Di dalam sebuah riwayat jamaah, sebagian mereka lama hisabnya seperti 400 tahun di dunia ini. Dia berdiri di hadapan Allah dihisab jamaah. 400 tahun. 400 tahun. Kita satu jam saya berdiri udah luar biasa capeknya jemaah. Walaupun ngantri mau beli sesuatu capek juga.
Jangan ngantri beli sesuatu, duduk di majelis ilmu saja baru 20-30 menit, matanya bentar-bentar lihat ke jam. Jam berapa? Jam berapa? Emangnya ustaznya enggak tahu ada jam di depannya? Capek kita. Ya kan? Ini bagaimana dengan orang yang berdiri di hadapan Allah 400 tahun dihisab oleh Allah. Anggota badannya menjadi saksi. Tangan berbicara, ya Allah, tangan ini yang mencuri, ya Allah. Kaki juga, ya Allah, kaki ini yang bergerak ke situ, kaki ini yang nendang. Mulut ini yang makan harta haram, ya Allah. Anggota badan menjadi saksi, berbicara semuanya. Dan sebagian kaum mukminin hisabnya lama, hisabnya seperti antara sholat zuhur dan asar. Setelah itu ada mizan jamaah. Setelah itu ada perintah mengambil catatan amalan. Setelah itu ada as-sirat. Ya kata sahabat, Jabir adak minas sya'ar wa ahad minas sif. Lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di atasnya ada duri-duri akan menyambar. Di bawahnya api neraka jahannam. Terbentang di atas neraka jahannam. Siapa yang bisa jamaah? Siapa yang bisa melewatinya? Kalau bukan karena pertolongan Allah, secara logika enggak mampu kita pikirkan. Jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Di atasnya ada duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Sebab mereka melewatinya secepat kilat dan secepat mata menyelinap neraka Allah jemaah. Karena satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas mendidih dan meleleh otaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Minuman penghuni neraka sebagiannya mimma'in sadid yatajarru wa la yakadu yusiru. Nanah penghuni neraka. Kaghalil hamim, minuman yang kedua minyak yang mendidih. Minuman yang ketiga wasuquma'an hamiman faqata'a am'a'ahum, air yang mendidih ketika dia minum langsung hangus dan putus-putus isi perutnya. Yang ketiga falyadhuqu hamimu wa ghassaq, air yang dingin yang mematikan. Ini jemaah. Siapa yang berani bermain dengan neraka Allah jalla wa ala? Satu hari dalam api neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun, sebagian hari yang lainnya khamsin alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia. Maka jangan pernah kita lupa akan janji Allah jemaah. Akan janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah di atas agamanya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, dia mengikuti aturan Allah dan istiqamah di atasnya, ketika itu malaikat turun kepadanya. Dalam tafsir disebutkan oleh ulama tafsir, ketika menjelang wafatnya, ketika dia sudah sakaratul maut, malaikat-malaikat dari langit turun menemani dia ketika dicabut oleh nyawa. Bukan istri dan anak yang kita butuhkan ketika sakaratul maut jemaah. Kita ditemani oleh anak dan istri, walaupun di negeri orang enggak ada anak, enggak ada istri, tapi kita istiqamah di atas agama Allah ketika nyawa kita dicabut, jamaah yang menemani kita malaikat-malaikat yang turun khusus dari langit, perintah Allah. Ini kemuliaan istiqamah jemaah. Mati di negeri enggak ada muslim, tapi dia bertakwa dan istiqamah di atas agama Allah. Enggak ada istri, enggak ada anak, enggak ada ustaz, enggak ada teman. Mati di situ dikarenakan suatu kondisi, dia berada di situ. Siapa yang menemani dia jemaah? Tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat-malaikat Allah turun menyatakan Allah takhafu, enggak usah takut terhadap apa yang akan terjadi, wala tahzanu, dan tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu, berbahagialah engkau terhadap syurga yang telah dijanjikan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis kursi, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Telah aku siapkan, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, terdengar oleh telinga mereka, dan terbesit oleh hati mereka. Mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini bermanfaat. Dan saya kira sampai di sini. Ada hal yang mau disampaikan?
Di sini masya Allah banyak pertanyaan jamaah. Ya. Tetapi saya tidak layak menjawabnya. Karena saya melihat di masjid ini ada jadwal kajian rutin. Asatidzah ustaz-ustaz yang mereka jauh berilmu dari saya. Dan saya sekarang sekedar tamu yang sedang menyampaikan ceramah, bukan karena lebih berilmu. Saya melihat di sini banyak kajian-kajian rutin yang diisi oleh ustaz-ustaz yang afadil, yang masya Allah ilmu mereka, di antara mereka adalah guru kami Al-Ustaz Abdul Bar, seorang yang sangat cerdas, seorang yang berilmu, dan beberapa guru saya di Yaman mengakui kecerdasan beliau. Ya, maka mereka lebih berhak menjawab pertanyaan ini. Saya tamu yang sedang mampir di ibu kota dan berceramah, bukan karena lebih berilmu, tetapi seperti yang dikatakan oleh penyair, mukrohun akhaka la batal, karena terpaksa, bukan sebagai pahlawan. Kalau ada yang menyatakan da'i karbitan, inilah saya salah satunya. Ya, maka pertanyaan ini dijawab oleh ustaz-ustaz yang berilmu, yang layak menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya ini pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين برحمة الله سبحانه وتعالى بابا بابا إبو إبو rekan-rekan ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, marilah kita awali majelis yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, nikmat yang senantiasa menyapa setiap derap langkah kita, dan Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Dan nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia kita dan di akhirat kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala ibadah haji. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang berangkat ke masjid atau ke majelis ta'lim, "la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima," dia tidak punya motif, tidak ada tujuan kecuali mempelajari kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kecuali mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatu. Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali kita mendapatkan pahala ketika kita pulang dari tempat ini. Kita mendapatkan oleh-oleh ilmu yang bermanfaat untuk kesuksesan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, selanjutnya marilah kita hanturkan salawat kita dan salam kita kepada kedua kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi menjelang siang kali ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang sangat booming di tengah-tengah kita. Fenomena yang tidak memandang segmen dan batas usia, tua muda, miskin kaya, anak muda, bapak-bapak, ibu rumah tangga, menggandrungi fenomena ini. Kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kamus bahasa Indonesia, media itu berarti alat atau sarana komunikasi, perantara, penghubung, dan sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kalau dari sisi bahasa di atas, medsos atau media sosial bermakna sarana berkomunikasi dan berbagi. Makanya hampir media atau hampir medsos-medsos tersebut memiliki istilah sharing yang mereka tawarkan, karena memang itulah makna dasar dari dunia yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan istilah lain dari media sosial adalah jejaring sosial, yaitu jaringan atau jalinan hubungan secara online di internet. Jadi yang kita gunakan adalah media yang ber-

isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual, dan blog atau jejaring sosial atau wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan ini definisi yang digunakan oleh BIN. Dan nanti ada kaitannya dengan Undang-Undang 27 ITE. Kan begitu ya. Antum bosan gak baca dengerin tadi? Bosan ya? Saya juga bosan bacainnya. Tapi itu amanat ilmiah. Memang benar kata para ulama itu, minal wuduh taudihul wadi. Salah satu yang ribet itu menjelaskan yang sudah jelas gitu loh. Kan lebih enak sosmed itu apa sih? Facebook, Twitter, WA, BBM, YouTube. Tapi kalau kita baca definisinya, rasanya kita kurang tertarik untuk mendengarkan. Tapi penting untuk kita mendudukkan masalah. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca definisi di atas, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena sosmed ini itu semakin membuat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar loh. Jadi fenomena sosmed itu harusnya membuat seorang mukmin semakin rajin ke masjid, semakin semangat mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin sami'na wa ata'na, semakin gak bantah kalau dikasih perintah atau dikasih larangan dari Allah dan Rasulnya, semakin gak suka mendebat firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena 15 abad yang lalu dalam hadith riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Beliau menyatakan, inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, ketika hari kiamat berada cukup dekat dengan kita, zuhurul qalam, secara letterlock kita terjemahkan, tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif sebelum hari kiamat datang. Dan salah satunya medsos yang sedang kita bahas dan sedang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 15 abad yang lalu, hadirin, Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi. Tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Nabi gak mengatakan ada sosmed loh, enggak. Pokoknya nanti antum-antum pakai WhatsApp, enggak. Atau punya akun di Facebook, enggak. Tapi Nabi menggunakan dengan bahasa klasik dan substansinya sama. Zuhurul qalam, pena itu akan tampil, akan terbesar, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, komen-komen, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Benar enggak? Antum pasang status detik ini di Blok Times Square, teman antum di New York tahu enggak? Tulisan. Bahkan yang gak bisa ngomong kalau berhadapan, itu gak bisa diem kalau udah di Facebooknya. Ada beberapa teman dulu saya, itu kalau dulu waktu SMA tuh diem, kalem aja. Tapi kalau lihat komennya di sosmed tuh serem sekali, hadirin. Tulisan tersebar tanpa batas sekarang, secara masif. Dan Nabi mengatakan 15 abad yang lalu, zuhurul qalam, pena dan tulisan itu akan tersebar dan tampil dan menguasai dunia. 15 abad yang lalu, dan yang berbicara ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis.

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Makanya tadi saya katakan, orang yang mengerti hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dalam menjelaskan fenomena sosmed ini, maka Nabi pasti tepat ketika berbicara tentang adab kubur. Kalau Nabi kalau ucapan Nabi terbukti ketika berbicara tentang pena dan tulisan akan berkembang dan akan tersebar sebelum terjadinya hari kiamat, maka ketika beliau berbicara tentang fitnah kubur, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi berbicara tentang pertanyaan dalam kubur, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi katakan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa tim legal atau pengacara, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara, maka pasti itu akan terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh-oleh pertama ketika nanti kita pulang ke rumah. Iman kita kepada Rasulullah SAW harus bertambah, karena sosok ini gak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan neraka, pasti ada neraka itu, sebagaimana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang tidak pernah ada sama sekali di kehidupan beliau. Dan lihat para sahabat semua diam, semua sami'na wa ta'na, semua yakin. 15 abad yang lalu loh, antum mungkin kalau duduk depan Nabi begitu, mungkin antum orang pertama kali yang ketawa, ini yang bener aja nih Nabi. Karena kan banyak pada saat itu orang buta huruf, gak ngerti apa-apa, tiba-tiba mengatakan bahwa pena itu akan tersebar. Dan sekarang kita buktikan sendiri, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya lanjutkan materi ini yang menjelaskan mengapa Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, kalau datang ke pengajian, kalau belajar ilmu agama, itu imannya akan naik. Ini salah satunya karena kebuka lagi. Makanya kalau kita mau istiqomah harus duduk di majelis taklim, enggak bisa enggak. Lalu kita perhatikan betapa tepatnya seluruh firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang miss, satu saja tidak ada yang miss. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama besar pada hari ini, salah satu ulama tercerdas yang masih hidup, Syekh Shalih Al-Syeikh, ketika beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau menjelaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Oke, Dajjal negatif, Ya'juj wa Ma'juj negatif, durhaka kepada orang tua negatif, banyaknya kasus pembunuhan negatif, tapi gak semuanya negatif. Dan salah satunya yang netral adalah fenomena yang sedang kita alami pada hari ini. Sebagaimana definisinya, ini adalah media. Sebagaimana pisau adalah media atau alat untuk memotong, maka sosmed adalah media yang bisa membawa kita ke surga
atau membawa kita ke neraka. Yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nikmat kubur, atau kita gunakan untuk mendapatkan azab kubur. Sosmed adalah pedang bermata dua. Oleh karena itu, seorang muslim yang hidupnya saat ini tidak bisa dipisahkan dengan media sosial, dia harus tahu adab dan hukum yang berkaitan dengan media yang satu ini. Kita akan bahas dengan penuh keterbatasan, karena keterbatasannya waktu dan ilmu yang sedang berbicara. Namun semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menggunakan sosmed, ini semua punya akun di Facebooknya nih. Twitter. Enggak juga. WA. Enggak. Terus antum kenapa datang ke sini? Saya jadi bingung nih. Semuanya enggak punya. Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita gunakan media-media tersebut, sebelum kita berinteraksi, sebelum kita memainkan gadget kita, poin yang pertama, hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Menggunakan gadget atau menggunakan sosmed itu boleh selama positif, tapi kita harus tahu waktunya. Karena kita dituntut untuk membagi waktu secara proporsional. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Wa li nafsika 'alaika haqqan." Dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. "Wa li ahlika wa anna li ahlika 'alaika haqqan." Dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita, atau yang ibu-ibu, suaminya, anak-anaknya, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap orang dan semua pihak haknya masing-masing. Ini salah satu penyakit sosmed yang paling parah pada hari ini. Waktu kita habis. Suami pulang, istri masih asik saja dengan Facebooknya atau tweetnya. "Oh, papa udah pulang." "Dari 3 jam yang lalu, ma." "Ya Allah, 3 jam yang lalu dia baru sadar." Allahu Akbar. Dan itu real. Tapi bukan pengalaman pribadi, tenang aja. Hadirin, Nabi yang mengatakan Rob kita punya hak. Silakan berteman di jejaring sosial, tapi ingat Allah punya hak. Istri punya hak, suami punya hak, anak-anak punya hak. Semua punya hak yang harus kita tunaikan. Antum tahu tidak, hadis Bukhari ini itu Nabi sampaikan kepada siapa? Pertama kali Nabi sampaikan hadis ini itu kepada siapa sih? Abu Darda. Masya Allah. Ada apa dengan Abu Darda? Apakah beliau punya Facebook? Beliau over dalam beribadah. Istrinya gak pernah disentuh. Siang puasa, malam Qiyamul Lail dari ba'da isya sampai menjelang subuh.
dari ba'da isya sampai menjelang subuh, Abu Darda. Akhirnya dia dinasihati sama Salman. Abu Darda enggak terima, lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan shadaqa Salman, yang benar tuh Salman. Lalu Nabi mengatakan hadis di atas, inna li rabbika alayka haqqa, sesungguhnya Rabbmu punya hak wahai Abu Darda. Ya bagus, selalu semangat ibadah itu bagus, tapi jangan lupa wa inna li nafsika alayka haqqa, tubuhmu itu juga punya hak, harus tidur. Enggak bisa qiyamulnya dari ba'da isya sampai subuh tiap hari itu enggak bisa, harus tidur. Wa inna li ahlika alayka haqqa, dan istrimu, anak-anakmu punya hak, punya hak, punya hak disapa, dibelai, diajak bicara, bercanda, main sama anak, itu punya hak. Jangan hanya sholat terus. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa, maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang dikritik yang keranjingan sholat lail. Gimana kalau Nabi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita? Saya ingin tanya, kalau kita evaluasi diri, yang paling sering kita pegang gadget kita atau tangan istri kita? Antum terakhir pegang tangan istri bulan apa? Jangan-jangan nikah bertahun-tahun gak pernah gandengan tangan nih. Ibu-ibu gimana bu? Jangan-jangan gadget yang sering pegang. Itu baru istri loh, kita belum bicara mushaf. Kita belum bilang kitab Sahih Bukhari. Kita belum bicara kitab Sahih Muslim. Kita belum bicara kitab Tauhid. Mayoritas orang lebih asik dengan gadgetnya. Mana yang lebih sering kita pegang gadget kita atau kita pegang tangan mungil anak kita? Itu semua punya hak. Abu Darda dikritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat saja tidak bisa dijadikan alat untuk menjustifikasi seseorang yang tidak menunaikan hak keluarga, gimana sosmed yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Maka ketika suami pulang itu sosmed sudah harus off. Gak boleh. Makanya kadang-kadang saya itu agak heran juga kalau ada saya WA atau BBM-an dengan sebagian orang, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, cepet banget, berarti dia ngapain ya? Berarti itu gadget tuh di tangannya dia. Saya baru assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, alhamdulillah baik, subhanallah. Saya tuh ya gak seudah sih, tapi saya kagum aja kok bisa gitu ya. Berarti aktivitasnya apa nih orang? Coba ya, kalau kita kalau bacaannya Al-Quran gitu nih, Quran. Kalau ting-tong gitu kan, kan masa kita langsung lihat situ kan, tetap lanjutkan kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baru lihat, ada kan paling gak 5 detik lah, 6 detik. Itu aja kalau langsung lihat gadget itu masalah gitu lah. Harusnya kan Anda lanjutkan dulu bacaan Quran. Itu beberapa pihak, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar antum, baik, bagaimana dengan Ustaz? Alhamdulillah baik. Hebat banget. Dan berapa kali begitu terus? Luar biasa. Tapi kita husnudzon. Mungkin itu servis dan adab kepada guru mungkin, insya Allah. Jadi hadirin, coba kita renungkan, kita tuh ngapain sih hidup ini? Apakah kita pegang mushaf seperti kita pegang gadget kita? Pembagian waktu itu penting. Karena kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat, jangan lupakan menuntut ilmu. Bayangkan di kajian masih sempat-sempat posting. Gila. Ini nih kadang-kadang kalau ustaznya lagi bicara masih sempat tuh. Blok M Square 956 IM with Ustadz Nuzul. Berarti kan dia gak nyatet. Ngapain dia gitu ya semalam? Harusnya kan nyatet, gak sempat. Antum ada di mana?
ini kajian udah mulai gitu loh. Harusnya kan ditaruh, disimak, ditulis gitu loh. Ngapain balas-balas WA lagi? Ini kan tanda tanya besar. Dan itu terjadi real. Waktu ini penting. Al waktu kasif in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau anda tidak tebas, jadi yang akan tebas anda. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tempat perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan, karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat, suami kita akan nuntut pada hari kiamat. Anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Maka gunakan semestinya. Silakan nanti.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Rojak Kendari, makumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan solat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Apakah kita dilarang untuk memberi pujian-pujian karena kelebihan seseorang? Jangan suka memuji di depan orangnya, karena dilarang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau muji orang tuh jangan di depan orangnya, Bu, di belakangnya aja. Maksudnya nggak dia gaib dari ibu gitu. Adapun ibu muji di depan dia, itu sama saja kata Rasulullah menyembelih dia. Rasulullah pernah, ya, ada seorang laki-laki sedang sholat, lalu ada temannya berkata kepada, ya, temannya yang apa, kepada Rasulullah tentang yang sholat ini, ya Rasulullah orangnya bagus gini. Apa kata Rasulullah? Kata ta'unu qasahibik, kamu sudah menyembelih leher saudaramu itu. Maksudnya apa? Itu bisa menyembelih keikhlasan dia. Kasihan. Makanya ibu jangan biasakan suka muji orang di depan dia tuh gak bagus, Bu. Iya. Apalagi kalau ternyata muji-muji cuma sebatas tujuannya pengen dikasih duit misalnya. Iya. Nah ini gak benar banget. Makanya dari itu ya, memuji orang kalau di belakangnya, maksudnya dalam keadaan jauh darinya gak masalah. Tapi kalau memuji di depan dia jangan, Bu. Kasihan. Ya, biarkan dia ikhlas. Di komplek perumahan saya ada tetangga yang tidak sholat karena menurutnya sudah sampai makrifat. Widih, ngeri. Sudah tahu hakikat sholat sehingga tidak butuh sholat. Kami berusaha sampaikan syariat dan dalil sholat, namun beliau tetap bersikeras, bahkan memaksa untuk mendatangkan gurunya dan mengadakan kajian tafsir Al-Quran dan guru dari gurunya itu. Di majelis kami, apa yang harus kami lakukan sebagai anggota DKM Masjid Ustadz? Khawatir orang tersebut akan mengajak-ngajak yang lain untuk tidak sholat. Ya, ditahdir gak apa-apa, Bu. Dengan artian kita katakan hawas, hati-hati si fulan itu pemikirannya menyimpang. Gak apa-apa. Kalau memang tidak ada jalan kecuali dengan cara seperti itu. Ya, karena orang ini mengaku lebih baik dari Rasulullah masalahnya. Rasulullah aja sholat. Sholat tidak Rasulullah? Sholat. Sampai-sampai kaki Rasulullah bengkak-bengkak. Makanya kalau ketemu sama orang tersebut, kita tanya ke dia, kamu ini berarti merasa lebih baik dari Rasulullah? Kalau dia berkata, enggak, saya enggak ngaku begitu. Loh, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja salatnya luar biasa, masa kamu enggak salat? Siapa yang lebih paham tentang hakikat salat daripada Rasulullah? Kamu atau Rasulullah? Rasulullah lebih paham tentang hakikat salat, tapi Rasulullah salatnya tambah kuat justru. Ini kamu paham hakikat sholat malah tambah, malah meninggalkan. Setan kamu itu. Iya.
3: Setan.
2: Memang setan nih, Bu. Ya. Karena orang ini tujuannya supaya orang meninggalkan syariat satu per satu. Iya. Sebab karena dia merasa dirinya sudah ma'rifat, berarti apa? Saya tidak perlu terikat dengan syariat Nabi Muhammad lagi. Nah itulah keyakinan tasawuf yang menyesatkan. Makanya kata para ulama, kalau sudah sampai kepada derajat itu, dia murtad dari agama Islam. Dia murtad dari agama Islam dan statusnya bukan muslim lagi. Iya.
3: Afwan Ustaz, sampai dia meninggal kondisinya seperti itu, berarti dia sudah kafir, Ustaz?
2: Masalah sudah kafir itu tentu ya harus ditegakkan hujah dan dihilangkan darinya apa? Syubhat. Kalau sudah tegak syubhat dan dia sebetulnya faham tapi ngeyel, bisa jadi kafir. Ya. Allahul musta'an. Dan seperti ini di negeri kita banyak, Pak, layangnya, Pak. Ya. Bagi bagi mereka gurunya yang sangat tinggi itu maksiat gak masalah. Maksiat gak masalah bagi mereka. Kenapa? Karena kan sudah ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, boleh lepas boleh lebih lepas dari syariat. Berarti bagi mereka apa? Maksiat, karena itu syariat Nabi Muhammad, gak terikat dong. Makanya gak aneh kalau ada seorang tuan guru ngezinahin anak muridnya. Gak aneh, karena adanya keyakinan-keyakinan seperti itu. Tentu banyak Pak di negeri kita. Gara-gara tasawuf itu, Bu. Ya, sufi, sumpek pikiran.

0: Saya adalah admin dari grup pengajian dan beberapa hari ini mendapat aturan dari kakak untuk berhenti jadi admin karena adanya info tentang admin WhatsApp boleh dipenjara. Penegasan Menkumham. Jika ada anggotanya melanggar pasal-pasal tentang SARA, maka adminnya bisa dihukum karena tidak mampu mengontrol dan mencegah anggotanya untuk tidak melanggar hukum. Iya. Nah, sekarang kamu ketika jadi admin bisa enggak mengontrol itu? Kalau merasa tidak bisa, ya udah tinggalin aja. Iya. Atau karena kan sebetulnya, Bu, zaman sekarang ini berdakwah itu enggak harus dengan pakai admin, bisa di Telegram ada channel. Channel itu cuma satu arah aja. Orang tidak bisa berkomentar, orang tidak sengapa-ngapain. Jadi kita aja yang ngasih apa? Kajian, kajian, kajian. Mereka tugasnya cuma baca doang, enggak komentar. Iya, kalau memang ternyata ada aturan-aturan yang mengerikan seperti itu, iya. Maka kita bisa misalnya bawa ke mana? Ke grup yang memang aman gitu loh. Iya. Allahu a'lam. Demikian.
1: Apa perbedaan ar-raqib dengan as-sami al-basir? Beda. Ar-raqib itu yang mengawasi. As-sami mendengar, al-basir apa? Melihat. Mengawasi dengan apa? Penglihatan dan pendengarannya dan ilmunya.
0: Iya.
1: Bisakah murtad jika tiba-tiba terbayang wujud Allah? Kalau terbayang dan dibayangi dan antum punya keyakinan yang dibayangan saya itulah Allah, nah ini antum bisa bahaya nih, Pak. Tapi kalau sebatas terbayang langsung antum istighfarullah, itu setan itu. Segera kita tolak. Maka yang sepertinya dimaafkan.
0: Iya.
1: Ketika Allah menghentakkan kakinya di neraka, apakah semua penghuni neraka dapat melihatnya? Apa manfaatnya antum nanya kayak gini? Gak perlu ditanya, Mas. Cukup imani saja Allah punya kaki, selesai. Masalah penduduk neraka ngelihat apa enggak bukan urusan ente. Yang penting kita adalah masuk surga apa enggak itu. Kalau ente pengen membuktikan, masuk neraka dulu silahkan. Na'udzubillah.
2: Tolong jelaskan bertakwalah semampunya. Dan apakah ini masuk dalam takwa yang akan diberikan jalan keluar dari arah yang tidak diduga-duga? Ya akhi, perbuatan manusia ada dua, melakukan dan meninggalkan. Melakukan itu beban, sedangkan meninggalkan itu melepaskan beban. Sedangkan beban itu tidak semua manusia bisa melakukannya. Contoh, antum lagi sakit di bulan Ramadan gak kuat puasa. Boleh tidak puasa? Boleh. Kenapa? Karena antum tidak mampu. Maka masuk dalam ayat tadi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Ternyata kamu tidak mampu, ya udah silakan enggak puasa tapi nanti diganti. Rasulullah bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa 'ala jamba fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu maka duduklah. Jika tidak mampu maka berbaringlah. Berarti ketika kita tidak mampu berdiri, itulah kemampuan kita sesuai dengan kemampuan.
0: Yeah.
2: Maka bertakwalah antum semampu antum. Itu makna daripada bertakwalah semampu kamu. Kalau larangan semua orang mampu, kecuali dalam keadaan-keadaan yang terpaksa.
0: Iya. Yeah.
1: Apa benar Ibnu Taimiyah mentakwil hadis umat Islam terpecah menjadi 73 golongan? katanya ini majazi, ini jelas batil. Syekhul Islam tidak pernah memahami seperti itu.
0: Iya.
1: Justru Syekhul Islam orang yang paham banget tentang firqoh-firqoh. Dia menyebutkan bahwasanya firqoh-firqoh, asal firqoh itu ada 6. Khawarij, Syiah, kemudian Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian saya lupa,
0: ya,
1: Jahmiyah. Nah ini,
0: ya,
1: itu sebutkan oleh beliau dan terbagi-bagi lagi. Adapun menyebutkan bahwa hadis 73 golongan ini majazi dan mengatakan bahwa itu saking banyaknya yang sesat, kita katakan ini penafsiran dengan konsekuensi. Bedakan antara penafsiran dengan konsekuensi dengan penafsiran secara ta'wil. Contoh misalnya Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah bi tajri bi ayunina, ia berlayar dengan ayunina, artinya bimar'a minna, dengan pengawasan dari kami. Artinya pengawasan ini konsekuensi daripada apa? Hah? Sifat mata Allah. Karena Allah mengawasi dengan mata dan telinga dan ilmunya. Dengan mata dan pendengarannya dengan ilmunya. Ini namanya penafsiran dengan konsekuensi dan itu tidak termasuk takwil. Pahami baik-baik. Kalau dikatakan 72 masuk neraka karena saking banyaknya, betul tidak? Ini namanya kan konsekuensi. Maka penafsiran dengan konsekuensi itu tidak disebut majaz.
0: Ya.
1: Ini salah paham kalau ada orang mengatakan itu majaz. Di rumah saya banyak tersimpan jimat yang kakak saya

0: untuk Kak.
1: Kalau jimat itu bermanfaat, seharusnya dia bisa menolong dirinya sendiri, Kak. Ternyata ini aja bisa dibakar, gimana mau menolong bapak, kakak nih? Menolak bala dan yang lainnya, mikir.
0: Iya.
1: Bagaimana hukumnya saya membayangkan dan merasakan bahwa Allah memeluk saya? Maksudnya memeluk apa? Beneran gitu meluk? Gak mungkin, karena Allah beristiwa di atas arasy.
0: Iya.
1: Tapi kalau maksudnya saya merasakan kasih sayangnya Allah kepada saya, karena dengan nikmat-nikmatnya yang banyak dan yang lainnya, saya seperti disayangi oleh Allah. Maka yang seperti ini pun juga hati-hati, jangan sampai ketipu kita. Kita merasa diri kita sudah disayangi sama Allah, nanti antum kena penyakit ujub loh, Pak. Saya udah jadi hamba yang disayangi. Akhirnya kayak orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata orang Yahudi dan Nasrani? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini orang anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tuh. Makanya jangan sekali-kali kita merasa diri kita sudah, wah, kayaknya saya sudah dicintai oleh Allah, kayaknya saya sudah disayangi sama Allah. Para nabi aja takut sama Allah. Orang-orang yang sudah dijamin masuk surga aja takut kepada Allah, takut dan khawatir. Maka dari itu perasaan seperti ini, Pak, ketika kita merasakan nikmat dari Allah, maka bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah. Tapi jangan merekomendasi diri sendiri, seakan-akan kita ini sudah yakin disayangi sama Allah. Ingat, ya, perasaan seperti itu bisa saja jadi godaan setan yang akan menyebabkan kita akhirnya tertipu sama diri kita sendiri. Benarkah ada hadis yang menyebutkan tangan Allah keduanya kanan? Benar. Karena kiri itu identik dengan yang kotor, maka tidak mungkin Allah disifati apa? Kiri. Tapi antum juga jangan mikirin kanan semua gimana. Gak boleh. Karena Allah tidak serupa dengan apa? Makhluknya.
0: Iya.
1: Sebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah turun ke langit dunia. Bukan dalam Al-Quran, Pak, dalam hadis. Hadis itu sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Bukankah Allah maha besar, Ustaz? Iya. Sekarang saya, kamu beriman Allah maha besar, kamu beriman gak Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Jangan hanya beriman Allah maha besar tapi gak beriman Allah kuasa atas segala sesuatu. Salah. Kalau Allah maha besar, betul, tapi Allah pun maha kuasa atas segala sesuatu. Bagi Allah semuanya mudah, kecil. Cuma terkadang pikiran kita, akal lagi nih, Pak, kalau Allah turun ke langit dunia terus aras kosong dong. Iya, kalau ente bener, ente turun dari atas ke bawah, yang di atas kosong. Jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Maka di situ kita katakan Allah maha besar. Saking besarnya Allah, bagaimana hanya Allah yang maha tahu. Allah turun ke langit dunia tapi arasnya tidak kosong dari zatnya, karena dia yang maha besar dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Semuanya mudah bagi Allah. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Gampang.
0: Iya.
1: Imani saja, Pak. Dan anehnya enggak ada satupun sahabat yang bertanya begitu kepada Rasulullah. Iya tidak? Padahal para sahabat lebih cerdas dari kita loh, Pak. Enggak ada sahabat nanya Rasulullah, kalau turun terus arus siapa yang jagain? Ajib.
0: Ya.
1: Apa benar pendapat Abu Hanifah yang mengatakan siapa yang mengingkari Allah di atas arasy maka dia telah kafir? Betul, dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Akan tetapi ini ucapan yang sifatnya umum, artinya pengkafiran yang sifatnya perbuatan, adapun individunya belum. Jangan mudah gara-gara perkataan Abu Hanifah langsung kita kafir.

0: kafirin orang salah. Sama dengan firman Allah, siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Ini mengkafirkan perbuatan, adapun orangnya yang melakukannya belum tentu apa? Kafir. Pahami itu baik-baik. Nih, kaidah masalah kafir mengkafirkan pun juga insya Allah kita akan bahas, supaya kita juga paham betul, tidak mudah untuk mengkafirkan ya. Yang dimaksud mengingat Allah itu gimana Ustaz? Ya akhi, kata mengingat itu semua orang tahu. Mengingat Allah itu mengingat kebesarannya, mengingat nama dan sifatnya. Ketika kita ucapkan subhanallah, gak mungkin antum ingat zatnya Allah, sebab zatnya Allah gak mungkin kepikir sama kita. Ya tidak Pak? Coba, jangan jauh-jauh antum membayangkan zat Allah, bayangkan roh yang ada dalam tubuh kamu sendiri. Bisa? Ada yang bisa? Saya kasih duit nih ceban. Ada gak yang bisa membayangkan roh antum sendiri? Warnanya apa? Putih, merah, kuning. Bentuknya apa? Segitiga, lonjong, apa gimana? Gak tahu. Ketika ada orang sakaratul maut, antum melihat keluar tuh. Warnanya apa? Kalau itu saja yang dekat ke tubuh kita, kita gak bisa bayangkan. Gimana kita akan membayangkan zat Allah? Cukup mengingat Allah, mengingat kebesarannya, mengingat nama dan sifatnya, yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini panjang ceritanya. Kemarin ana ditanya agama oleh ibu saya. Kebetulan saya baru kenal manhaj ini. Jadi saya jelaskan tentang apa yang telah saya pelajari dengan tujuan untuk meluruskan pemahaman orang tua. Seperti dimulai dengan pertanyaan Allah di mana dan bertahap. Tapi kemarin kebablasan. Akibatnya orang tua saya kaget. Akhirnya ana dipanggil. Gimana ya Ustaz? Bilang ke dia, Bu, yang saya pahami ini itu yang dipahami oleh para ulama. Kalau ibu gak percaya, saya akan buktikan kepada ibu. Perkataan-perkataan ulamanya saya akan bawakan, kitab-kitabnya saya akan bawakan, biar ibu semakin apa? Yakin. Artinya kamu tetap di hadapan orang tua kamu, kamu harus ilmiah. Wah, semua itu ada dalilnya, ada apa? Buktinya, dan bisa dibuktikan kebenarannya, silahkan. Bilang ke ibu, Bu, selama ini saya cuma ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil apa. Sementara agama Allah ini jelas dalilnya Quran, hadis, ijma, qiyas. Para ulama juga alhamdulillah banyak dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ternyata saya dapat ibu dalam Al-Quran, Allah memuji para sahabat, Rasulullah memuji para sahabat. Ternyata saya dapati para sahabat generasi yang paling utama, Bu. Bukankah lebih baik kita mengikuti para ulama sahabat juga? Nah, jelaskan dengan baik supaya dia mau mencerna dan mengingatnya. Ya. Yeah. Bagaimana cara mencegah pikiran supaya tidak memikirkan wujud Allah? Mudah, jangan mikirin Allah. Kalau gitu mikirin makhluk Allah aja. Ada Abdullah bin Mubarak pernah setelah selesai kajian, beliau melihat seorang pemuda yang katanya dia bisa membayangkan Allah dengan mensifati Allah dengan akalnya. Dipanggilnya, hai pemuda, saya dengar kamu bisa mensifati Allah dengan akal kamu. Apa betul itu? Kata pemuda itu, iya. Akhirnya dia membayangkan lalu mensifati dengan akalnya. Saya mau tanya sama kamu, hai pemuda, kamu beriman kepada malaikat? Oh, beriman. Kamu beriman tidak bahwa malaikat itu mempunyai sayap? Oh, beriman. Kamu tahu kan bahwa malaikat Jibril itu punya 600 sayap? Oh beriman, coba kamu bayangkan sayapnya malaikat Jibril, bisa?
1: Bengong jadi. Waduh,
0: gak bisa. Kata Abdullah bin Mawar, subhanallah, malaikat Jibril kamu gak bisa bayangkan. Gimana kamu membayangkan Allah dan mau mensifati Allah dengan akalmu? Gak bisa. Jadi kalau kita mau mulai membayangkan Allah, udah tinggalkan. Segera yang kita pikirkan bagaimana memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani, Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zatnya Allah. Jangan pikirkan wujudnya Allah. Jangan. Gak bisa. Sampai mampus pun gak bisa. Sudah saya sebutkan tadi, daripada mikirkan zat wujudnya Allah, coba pikirkan wujudnya roh kamu. Itu aja gak bisa. Sulit. Bagaimana bila sudah tahu ilmunya tapi belum mampu mengamalkannya? Mampu sebetulnya, cuma malas. Ingat Pak, semua syariat yang Allah turunkan itu sebetulnya di bawah kemampuan hamba. Allah tidak pernah membebani syariat yang tidak mampu dilakukan. Makanya Allah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani manusia kecuali sesuai apa? Kemampuan. Berarti semua syariat Allah sesuai dengan kemampuan manusia? Tidak. Mampu. Kalau kamu berkata, saya belum mampu mengamalkannya, saya katakan kamu mampu, cuma masalahnya kamu masih ngikutin hawa nafsu, itu aja. Coba kalau kamu paksakan diri kamu dan kamu jihadi diri kamu, mampu.
1: Iya.
0: Apa benar di atas langit ada lautan terhampar? Yang disebutkan dalam ayat begitu, Pak. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma'.
1: Ya,
0: Rasul juga mengatakan begitu. Bahwasanya
1: dalam hadis ya.
0: Dan adalah arasy Allah itu di atas apa?
1: Air, dalam hadis.
0: Berarti, Pak, di atas arasy apa di bawah arasy itu apa?
1: Air.
0: Arasy Allah di atas air.
1: Nah, jangan dipikirin lagi airnya kayak gimana.
0: Itu kayak samudra Indonesia dong.
1: Ya enggak.
0: Beda. Hanya Allah yang Maha tahu.
1: Ya.
0: Bagaimana bentuknya hanya Allah yang Maha tahu. Imani aja udahlah. Apa maksud ayat 186 yang mengatakan, ayat Al-Baqarah ayat 186 yang menyatakan Allah itu dekat? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat. Jangan sampai situ bacanya. Lanjutkan ayat itu. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Artinya, berarti Allah di sini menafsirkan kata-kata dekat itu dekat ijabahnya. Dan Allah pun mendekat kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Contohnya Allah berturun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Berarti Allah mendekat tidak? Mendekat. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang Maha tahu. Imani saja, sesuai yang ditunjukkan oleh dalil saja, titik. Jangan dikiaskan lagi kepada yang lebih dari itu, karena masalah gaib tidak bisa dikiaskan.
1: Iya. Yeah.
0: minta saran untuk menghilangkan rasa was-was. Karena saya dari awal hijrah banyak mencari guru, tapi terkadang setelah dapat guru takut was-was. Ketika mendapatkan ilmu dari guru tersebut, saya takut tidak bisa menghargai guru tatkala ada keraguan ketika menuntut ilmu pada beliau.
1: Akhi, makanya konsultasi kepada ahli untuk menghilangkan keraguan dan was-was itu. Kalau antum pengen tahu ahli bangunan, jangan nanya ke ustaz. Karena ustaz bukan ahli bangunan, Pak. Kalau antum pengen tahu dokter yang ahli, jangan tanya ke petani, Pak. Petani gak paham kedokteran. Kalau antum pengen tahu tentang si ahli gak seseorang dalam jahit-penjahit, jangan tanya ke dokter, Pak. Salah alamat. Maka kalau antum pengen tahu dokter ini ahli atau tidak, tanya ke siapa? Ke dokter lagi yang lebih ahli. Kalau antum pengen tahu dia ahli jahit atau bukan, tanya lagi kepada ahli jahit yang lebih ahli. Kalau antum pengen tahu ini ustadz bagus gak keilmuannya, tanya lagi kepada ustadz yang ahli. Supaya hilang kewas-was antum. Makanya Allah mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Itu di zaman dulu, Pak. Di zaman Ahmad bin Hanbal, mereka kalau mau mengambil ilmu dari seseorang, mereka duduk 2 bulan dulu memperhatikan orang itu dan bertanya-tanya kepada para ulama tentang orang itu, siapa dia, bagaimana akidahnya, bagaimana hafalannya, bagaimana keilmuannya. Sampai-sampai yang ditanya berkata, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Saking detailnya. Itu di zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Gak masalah. Demi untuk kehati-hatian supaya kita gak sesat, gak masalah.
0: Iya,
1: gak masalah. Karena keselamatan itu, Pak, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, Pak.
0: Iya.
1: Ada ungkapan begini, Ustaz, Allah saja Maha Pemaaf, masa kamu gak maafin sih? Apakah ini sama dengan menyamakan Allah dengan dan menyejajarkan? Tidak. Ini namanya menyuruh kita untuk mengamalkan sifat Allah dan namanya. Allah Maha Pemaaf, berarti konsekuensinya kita sebagai hamba hendaknya punya sifat apa? Pemaaf. Ini namanya sama dengan mempraktikkan nama dan sifat Allah. Masuk dalam firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Kata-kata berdoa di sini, kata Ibnu Qayyim, ya, mempraktikkan konsekuensinya. Maka kalau kita tahu Allah Maha Pemaaf kepada hambanya, lalu kita mengamalkan dengan cara memaafkan, dan kita tahu Allah menganjurkan hamba-hambanya untuk memaafkan, maka seperti ini tidak kita katakan Allah sama dengan saya dalam maafnya. Salah. Yang salah itu kalau kita katakan begini, saya ini pemaafnya kayak pemaafnya Allah loh. Nah, ini syirik ini.
0: Iya. Karena sama saja dia mempersekutukan Allah dengan dirinya. Itu yang salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum urut pijat untuk kesehatan gimana, Ustaz? Iya. Ibu, setahu saya pijat itu perkara yang halal dan boleh selama tidak membuka aurat. Selama tidak apa? Membuka aurat. Iya. Kalau memang ternyata diharuskan ya karena keterpaksaan, tidak ada jalan lain kecuali dengan membuka aurat, bukalah, tapi sebatas yang perlu dibuka. Walaupun secara berlebihan tidak boleh. Adapun lulur ke seluruh badan di tempat SPA yang akibatnya membuka seluruh aurat. Ya, sini tulisannya SPA kok. Saya nggak tahu dibacanya SPA, taunya SPA kayak SMU, SMA gitu.
2: Kan jawab, kan dibacanya bukan sema, Bu. Iya. Itu tidak boleh, Bu. Kenapa, Bu? Pertama, bahwa lulur itu bukan darurat. Sedangkan ya, membuka aurat itu haram secara zatnya. Dan sesuatu yang haram secara zat baru boleh kalau ada darurat. Dan ini tidak bukan darurat. Yang namanya lulur itu kan bisa dilakukan oleh suami ibu. Dia di kamar. Sama suami aja. Ya. Itu, Bu, ya. Yang jelas tidak diperkenankan kita untuk membuka aurat di hadapan wanita, karena itu Rasulullah melarang. Bolehnya itu kalau darurat saja. Kalau lulur menurut saya bukan darurat. Iya. Ustadz, apakah Ibnul Jauzi sama dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Beda orang, Ibu. Dan beda masa juga. Ibnul Jauzi itu, ya, beliau hidup pada abad ke-5 Hijriah. Atau ke-6 Hijriah, maaf. Adapun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu hidup pada abad ke-8 sampai 9 Hijriah. Iya. Kalau ini Ibnul Jauzi, kalau ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu beda ya, beda orang dan beda masa. Lebih dahulu Ibnul Jauzi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar Al-Quran berwarna yang banyak beredar di masyarakat seperti rainbow Quran, di mana tulisan dan setiap lembarnya berwarna warni, tajwidnya berwarna-warni? Apakah hal ini diperbolehkan, Ustaz? Kalau memang itu untuk memudahkan dalam mempelajari tajwid, gak masalah. Itu sebatas wasilah saja, Bu. Itu sebatas wasilah. Dalilnya apa? Dalilnya karena tidak ada dalil. Sedangkan pada asalnya berhubungan dengan masalah dunia, pada asalnya apa? Ya boleh. Dan wasilah kepada kebaikan itu baik. Selama ya wasilah tersebut mubah. Iya. Yeah. Ustaz, teman saya ingin membuat 40 hari wafat ibunya dan akan memberi kenang-kenangan kepada tamu yang datang berupa Al-Quran, di dalamnya akan dicetak mohon didoakan dan ucapan. Bolehkah Al-Quran dicetak yang dimaksud di atas atau diberi foto yang telah wafat? Mohon Ustaz beritahu apa yang harus dilakukan sebagaimana ya yang belum mengerti atau paham. Ibu, apakah dahulu Rasulullah membuat acara 40 hari kematian Hamzah bin Abdul Muttalib, acara 100 hari kematian Hamzah bin Abdul Muttalib? Pernahkah kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai Khadijah itu membuat 40 hari kematian Khadijah, 100 hari kematian Khadijah, 1000 hari kematian Khadijah, padahal beliau istri yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kata Aisyah, ya, aku ya pernah cemburu kepada Rasulullah karena saking Rasulullah itu suka menyebut-nyebut kata Khadijah. Iya. Maka dari itu, Ibu, kalau itu benar, tentu yang pertama kali mengajarkannya siapa? Rasulullah. Apakah pernah Ibu mendengar para sahabat yang merayakan 40 hari kematian Rasulullah, 1000 hari kematian Rasulullah, ya, dan selanjutnya? La wallah. Semua ini perkara yang tidak pernah diturunkan ilmunya oleh Allah. Semua itu bukan dari agama Allah. Kalau itu hak, pasti Rasulullah tidak akan pernah menyembunyikannya dong. Iya. Kalau dikatakan, tapi kan itu baik. Yang menurut baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Ingat, syariat kita bukan menurut kita, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Ini, ya, syariat kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Ibu, ya, membuat acara-acara seperti ini tasyabuh dengan orang Hindu. Ibu pernah lihat di YouTube, Bu, ada seorang yang bekas Hindu yang masuk Islam. Dia mengupas ternyata ritual-ritual kaum muslimin di Indonesia banyak berasal dari Hindu. Di antaranya acara 40 hari kematian, 100 hari kematian, itu dari Hindu. Iya. Subhanallah, yang kemudian ditransfer kepada orang-orang Islam, musibah. Ustadz, suami saya terlalu dunia banget, susah sholat lima waktunya. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri dan doa apa yang harus saya tujukan buat suami? Iya. Ibu, kalau ibu punya suami yang duniawiah banget, ya, sebelumnya ibu mikir dulu ibu juga duniawiah banget sebelum dapat hidayah. Sekarang bagaimana yang ibu pikirkan adalah cara supaya suami ibu mendapatkan hidayah. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, banyak-banyak mendoakan suami. Doanya apa? Tidak ada doa khusus. Tapi ibu ketika sujud, ketika tahajud, ibu ucapkan, ya Allah, tunjuki hati suamiku itu. Berikan hidayah kepada hatinya. Ya, insya Allah, Bu, dengan keikhlasan doa-doa ibu setiap hari, Allah mendengar doa ibu. Yang kedua, ya, tunjukkan akhlakul karimah kepada suami ibu. Ketika ibu ngaji, ibu semakin taat kepada suami. Ketika ibu ngaji, ibu semakin ya berbakti kepada suami. Sehingga si suami merasa aneh dan heran, masya Allah, istriku setelah ngaji kok pelayanannya luar biasa sekarang, ya. Iya. Ada apa ini? Iya. Pasti si suami akan merasa gembira dan senang. Tapi ketika ibu sudah ngaji, rupanya ibu ngaji itu malah menjadikan ibu merasa diri lebih pintar dari suami. Akhirnya apa? Akhirnya ibu menganggap remeh suami. Alah, suamiku ini bodoh. Iya. Akhirnya ibu pun kemudian apa? Ya, merasa sombong di depan suami. Bagaimana akan suami menerima ibu? Tapi ketika ibu amalkan ilmu ibu terhadap suami ibu, ya, ibu memperbagus servis ibu dan pelayanan terhadap suami, saya yakin suatu ketika suami akan merasa, ya, tersentuh hatinya. Ya, biiznillah. Yang ketiga, ibu, ya, ibu bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada suami. Tanpa harus ibu menyuruh, biiznillah, insya Allah mudah-mudahan, ya, dia malu sendiri. Yang keempat, ibu, ya, bisa dengan cara, ya, memberikan buku-buku yang bermanfaat. Mas, ini buat di jalan, daripada ngelamun, baca buku ini aja, mas, ya. Mas, ini ada radio, ya, nanti kamu tolong dengerin, ya. Nah, ini coba ibu kasih, ya, beri motivasi kepada suami. Ya, berikan motivasi-motivasi yang baik. Bukan dengan cara marah-marah, tapi dengan kelembutan. Ya, insyaallah mudah-mudahan dengan kesungguhan ibu untuk memberikan hidayah kepada suami, Allah yang mengabulkan keinginan ibu sehingga suami ibu mendapatkan hidayah, ya, insyaallah taala. Saya kemarin waktu siang kemarin tuh ada yang telepon bapak-bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dan istri saya alhamdulillah selama ini ngedengerin Radio Roja, dan alhamdulillah istri saya lebih rajin, ya, mengajinya. Tapi entah kenapa Ustaz, belakangan hari ini kok istri saya sudah berubah. Yang tadinya pakai jilbab rapi, sekarang sudah dicopotnya itu jilbab. Yang tadinya pakai baju jubah yang ini, tiba-tiba sekarang keluar rumah dengan, ya, baju yang ketat. Udah gitu dia minta cerai sama saya. Ya. Kenapa, Pak, alasannya, kata saya? Alasannya cuma satu, Ustaz, katanya merasa enggak puas ketika jima. Hanya karena itu, kemudian Bapak dia mau apa seperti itu? Itu yang dia katakan kepada saya. Subhanallah. Ya, coba bayangkan, Bu, ya, padahal sudah ngaji, sudah paham, sudah tegak hujah dan sudah punya ilmu. Tapi rupanya ilmunya tidak bermanfaat. Dia gadaikan agamanya hanya karena syahwatnya. Ya. Subhanallah.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menerapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Anda dapat menyimak.
1: Tetaplah bersama kami.
2: Insyaallah bermanfaat bagi Anda. Sebuah kajian ilmiah yang semoga akan membawa kebaikan bagi kita, bertambahnya ilmu kita, semakin baiknya amal-amal kita, dan semoga dengannya pula diterimanya amal-amal kita, dengan dikumpulkannya kita di surga yang kita nanti bersama. Saudaraku seiman seakidah, kami ucapkan dari studio, selamat menyimak.
3: Roja TV, salat di Al-Quran dan kajian Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadha al-'amal khalisan liwajhika al-karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya dari kajian ini ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian rahimahna rahimahumullah, pembahasan kita masih tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan salat Id. Kita pada kajian yang sebelumnya telah membahas masalah waktu salat Id. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang lainnya. Yang pertama adalah tempat salat Id. Di manakah tempat salat Id yang paling afdal, yang paling dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, tempat salat Id atau salat hari raya yang paling afdal adalah di tempat yang lapang, di musalla. Dalam bahasa hadis, di musalla. Musalla itu tempat salat yang bentuknya adalah seperti lapangan, ya. Jadi dia tempat terbuka yang luas. Tempat terbuka yang luas sehingga kaum muslimin bisa berkumpul dalam jumlah yang besar di tempat tersebut. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Fitri dan di hari raya Idul Adha, beliau keluar ke musalla. Musalla di sini maksudnya adalah tempat salat yang berupa tanah lapang yang luas. فأول شيء يبدأ به الصلاة. Dan amalan yang pertama kali beliau lakukan adalah salat. Maksudnya adalah salat Aid, ya. Salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Maksud dari kata-kata yang amalan yang pertama kali beliau lakukan adalah salat, maksudnya beliau tidak memerintahkan sahabatnya untuk azan misalnya. Beliau juga tidak memerintahkan para sahabatnya untuk iqamah. Beliau juga tidak salat sunnah dahulu, ya, sebelum salat Id. Ini maksud dari kata-kata fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Amalan yang pertama kali yang beliau lakukan adalah salat. Ya. Jadi tidak ada khutbah juga misalnya. Tidak khutbah dulu baru salat, tidak. Tapi pertama kali yang beliau lakukan ketika sampai di tempat itu adalah salat Id, yaitu salat hari raya. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah. Kenapa kita katakan salat Id itu afdalnya di tempat yang lapang, yang bisa mengumpulkan kaum muslimin dalam jumlah yang besar? Karena pertama ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau itu punya Masjid Nabawi. Yang salat di dalamnya itu lebih afdal daripada 1000 kali salat di tempat lain. Tapi ternyata beliau keluar. Keluar dari masjidnya untuk menuju ke tempat salat itu. Yang bentuknya adalah tempat yang lapang, yang luas dan terbuka. Ya, ini menunjukkan ya bahwa salat Id atau hari raya di tempat lapang yang luas itu lebih afdal. Karena kalau salat Id atau salat hari raya di masjid itu lebih afdal, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan Masjid Nabawi yang salat di dalamnya lebih afdal daripada 1000 kali salat di tempat yang lain. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau tempatnya di masjid, maka ini akan menghalangi berkumpulnya manusia dalam jumlah yang besar. Kalau di tempat yang lapang, maka manusia bisa berkumpul dalam jumlah yang besar sekali. Berbeda ketika tempatnya di masjid. Alasan yang ketiga, ketika berkumpulnya di tempat yang lapang, yang terbuka, maka ini akan menampakkan syiar Islam yang sangat besar ini. Maksudnya syiar ini menjadi lebih tampak ketika kaum muslimin itu sholatnya di tempat yang lapang, yang terbuka. Berbeda kalau misalnya sholatnya di dalam bangunan-bangunan masjid. Apalagi ketika jumlah kaum muslimin itu tidak terlalu banyak, ya. Jadi bangunannya sudah menutup keberadaan mereka ketika sholat Id. Berbeda kalau mereka keluar ke tempat yang lapang, yang terbuka. Maka ini akan menunjukkan jumlah kaum muslimin yang sangat besar. Iya, para jemaah sekalian rahimah rahimahullah, bukan berarti alaihi wasallam. Ada dua pengecualian di sini. Pengecualian yang pertama adalah di Masjidil Haram. Bagi penduduk Makkah yang dekat dengan Masjidil Haram, maka sholat di Masjidil Haram untuk sholat Id itu lebih afdal. Salat Id di Masjidil Haram lebih afdal. Ini pengecualian. Kenapa ini dikecualikan? Karena ijma' para ulama. Ya. Karena ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Dari zaman dulu, ya, sampai zaman sekarang. Salat Id di Masjidil Haram itu, ya, atau salat Id di Mekah itu dilakukannya di Masjidil Haram. Di sini disebutkan Salatul Id di Makkah al-afdal as-salatu fil Masjidil Haram. Salat Id di kota Makkah yang paling afdal adalah salat di dalam Masjidil Haram. Fa innal a'immah lam yazalu yusalluna al-Id bi Makkah bil Masjidil Haram. Karena para imam mereka selalu salat Idnya itu di Masjidil Haram saat mereka di Makkah. Wa huwa afdal min al-khuruj ila al-musalla. Dan yang demikian itu lebih afdal daripada keluar ke tempat yang lapang dan terbuka. Ini pengecualian yang pertama, ya. Jadi salat Id atau salat hari raya pada asalnya lebih afdal di tempat yang lapang dan terbuka, yang luas, ya. Kecuali yang pertama adalah salat Id di kota Makkah. Salat hari raya di kota Makkah itu lebih afdalnya di Masjidil Haram. Pengecualian yang kedua, ketika ada uzur, ketika ada halangan, ketika ada alasan yang diterima dan dibenarkan oleh syariat. Seperti misalnya ketika hujan. Jadi pas hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, ternyata cuacanya hujan. Dan masjid lumayan besar. Kaum muslimin bisa sholat di masjid, di dalam bangunan. Maka karena ada hajah, ada tuntutan keadaan yang seperti ini, maka ya silahkan sholat di dalam masjid. Itu lebih afdal daripada memaksakan diri sholat di luar, dan itu akan memberatkan kaum muslimin. Apalagi nanti ada perempuan-perempuan, ya, kaum muslimah, yang mereka juga dianjurkan untuk sholat Id atau sholat hari raya. Ketika mereka basah kuyup, maka ini akan sangat memberatkan. Maka lebih baik sholat di dalam bangunan. Atau misalnya kalau sholat di luar, maka sangat membahayakan. Karena bisa jadi diserang oleh musuh misalnya. Lebih aman sholat di dalam bangunan. Ya, ketika ada keadaan-keadaan yang tidak biasa seperti ini, maka ya sholat di dalam masjid. Di dalam bangunan lebih afdal untuk keadaan yang seperti itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini yang berkaitan dengan tempat sholat Id atau tempat sholat hari raya. Jadi pada asalnya lebih afdal sholat di lapangan, ya, tempat yang luas, ya, dan terbuka. Dikecualikan dua keadaan. Keadaan yang pertama ketika di kota Makkah, maka lebih afdal sholat di Masjidil Haram. Keadaan yang kedua ketika ada halangan atau alasan yang diterima atau dibenarkan oleh syariat, ya. Keadaan-keadaan khusus yang menjadikan kaum muslimin kalau sholat di tempat yang terbuka dan luas itu malah menjadi berat atau membahayakan. Kemudian perlu ada pengingat di sini, ya, bahwa sholat Id atau sholat hari raya di antara tujuan besarnya adalah mengumpulkan kaum muslimin di satu tempat agar mereka bersatu Maka jangan sampai kita menambah tempat sholat Id kecuali sangat mendesak sekali. Kalau misalnya dalam satu daerah itu bisa menjalankan sholat Id di satu tempat yang lapang dan itu sudah bisa mengumpulkan kaum muslimin di daerah itu, maka jangan menambah tempat sholat Id yang lainnya. Kalau bisa tempat sholat Id itu satu. Kalau tidak satu, ya sesedikit mungkin. Karena tujuannya adalah mengumpulkan kaum muslimin dalam jumlah.